dia itu belum sempurna. Dunia masih terus menemukan dirinya. Di zaman dahulu kitab-kitab itu para ulama disusun di rak-rak yang besar. Bahkan sampai sekarang. Tapi di era seperti ini penemuan ilmu pengetahuan, kitab yang demikian yang jutaan jumlahnya atau ribuan jumlahnya itu bisa ditaruh di saku sekarang ini. Ya. Bisa ditaruh di saku, dikantongi, jalan kemana-mana, ada perpustakaan di sini. Itu zaman sekarang. Ya. Jadi harus bedakan. Ketika kita melarang bid'ah, itu artinya berkaitan dengan agama. Akidah, ibadah, ya, akhlak, ya, kemudian hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah, termasuk suluk, jalan menuju Allah, sudah ditetapkan. Sudah dicontohkan, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan bikin cara yang lain untuk menuju Allah Ta'ala. Tak bakal bisa nyampe ke sana. Ya. Setelah diutusnya Nabi SAW, maka jalan yang harus ditempuh adalah jalan yang dituntun, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semua jalan-jalan yang lain tertutup. Ya. Semua tertutup. Hanya satu jalan yang bisa menyampaikan seorang hamba kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu jalan yang ditunjukkan dan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus paham betul. Ya. Sehingga kita tidak salah kaprah untuk membenar-benarkan bid'ah yang tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Kemudian kita mengada-ngada dan menganggap itu agama. Menganggap itu ajaran Rasulullah SAW. Menganggap itu baik-baik saja. Ya. Ini tidak dibenarkan. Ya. Islam ini yang dibawa oleh Nabi SAW. Agama yang mudah. Tidak menyulitkan hamba-hamba Allah. Kalau orang betul-betul berpegang kepada kepada Islam. Kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka pada hakikatnya tidak sulit. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Maka jangan kita mempersulit diri kita. Dan bikin cara-cara agar kita menuju Allah ke jalan ini, ya. Malam Jumat baca qul huwallahu ahad 1000 kali. Ya, malam Sabtu baca qul a'udzu birabbil falaq 1000 kali. Ya, malam Ahad baca qul a'udzu birabbin nas 1000 kali. Dari mana ajaran itu? Tidak ada. Ya. Walaupun yang dibawa dibaca adalah Al-Qur'an, yang dibaca adalah surat-surat yang mulia. Ya. Tapi tidak ada tuntunannya. Nabi SAW tidak pernah menunjukkan hal itu. Ya. Maka jangan kita membuat sesuatu yang tidak pernah ada ajarannya. Dari Nabi SAW. Karena agama ini mudah. Ya. Kadang-kadang kita itu sholat 4 rakaat bingung. Karena tidak konsen. Ini sudah 3 apa 4. Nah sekarang disuruh hitung 1000 kali. Ya. Disuruh hitung 1000 kali. Apa tidak menyulitkan? Ya. Jadi inna dina yusrun, apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, itu adalah agama yang mudah. Maka jangan kita mempersulit diri kita dengan mengada-ngada dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nanti kita akan bahas dalam masalah atau bab ini. Hadis yang pertama dalam bab ini, hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam al-Mundhiri rahimahullah ta'ala. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qal. Dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu beliau berkata. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maw'idhatan. Dalam satu riwayat, balighatan. Pernah suatu ketika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, peringatan kepada kami. Dan satu mau'idhah. Satu peringatan yang luar biasa mendalam. Wajilat minhal qulub. Hati bergetar ketika mendengar

nasihat yang bagi seorang yang akan berpisah dengan kami. Ya. Nasihat yang kau sampaikan ini ya Rasulullah, sepertinya adalah nasihat seorang yang akan meninggalkan kami. Yang akan pergi, berpisah dengan kami. Fa'usina. Maka mereka mengatakan pada Rasulullah SAW, fa'usina, maka ya Rasulullah, tolong berikan pesan pada kami. Berikan wasiat kepada kami. Ini yani untuk kami berpegang teguh pada wasiat tersebut. Qal, maka Nabi SAW, ya, beliau berkata, ini yani memberikan wasiat kepada para sahabat yang meminta wasiat beliau. Usikum bitaqwallah. Aku memberikan wasiat pada kalian. Aku berpesan pada kalian agar bertakwa kepada Allah. Wassam'i watta'ati. Dan agar kalian senantiasa mendengar dan menaati para ulil amri kalian, pemimpin kalian. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Ya. Seorang budak, ya. Suatu saat misalnya dia memimpin kaum muslimin. Meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Wa innahu man ya'ish minkum, dan sungguhnya orang yang hidup di antara kamu sekalian, yakni setelah peninggal sepeninggal aku, setelah aku meninggal, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat, dia akan menyaksikan, ya, dengan mata kepalanya, ikhtilafan katsira, perpecahan, ikhtilaf, ya, pertikaian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Nah, ketika dia melihat perpecahan yang banyak itu, wasiat beliau, fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, ajaranku, tuntunanku. Ya. Wa sunnatil khulafa'ar rasyidin al-mahdiyin. Dan juga hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah para khulafa'ar rasyidun, Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Berpegang teguh pada sunnah mereka, pada tuntunan mereka, pada bimbingan mereka, para khalifah, khulafa'ur rasyidin. Ya. Al-Mahdiyin, yang mereka berada di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu, yakni sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, gigitlah dengan gerahang-gerahang kalian. Addu 'alaiha bin nawajid. Ini adalah, ya, gambaran kekuatan dalam berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khulafa'ur rasyidun. Kemudian kata beliau SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian, jauhilah kalian dari muhdatsatil umur, dari hal-hal yang baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Ya. Hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini. Entah dalam akidah, dalam ibadah, dalam suluk, dalam akhlak, dan yang lainnya. Hati-hati, waspada kalian. Ya. Fa'inna kulla bid'atin dholalah. Karena setiap bid'ah dalam agama ini adalah kesesatan. Dalam satu riwayat yang lain, wa kulla dholalatin finnar. Dan setiap yang sesat, itu tempat di api neraka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya. Ya, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Dan kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih wa rahmatullah alal jami', beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa dan pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mengenal siapa Al-Irbad bin Sariyah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Dalam riwayat-riwayat yang lain beliau menceritakan pada suatu pagi salat subuh, ya, setelah salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat ini. Jadi dalam riwayat yang lain menyebutkan wasiat ini setelah salat subuh. Beliau lakukan itu di depan para sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu

Beliau ini salah seorang di antara ahli suffah. Ahli suffah itu orang-orang fuqara masakin yang tidak mempunyai kemampuan. Mereka masuk Islam, tapi mereka miskin. Hidup mereka, yakni intinya adalah orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Maka mereka diberi tempat tinggal oleh Nabi SAW, ya, di samping masjid Nabi SAW yang namanya suffah. Ini untuk mereka, para fuqara, ya, dari kalangan sahabat. Al-Irbad bin Syariah setelah wafatnya Nabi SAW, ya, beliau itu pindah ke Hims. Itu di negeri Syam. Radhiyallahu an. Beliau Al-Irbad bin Sariyah, nama panggilannya adalah Abu Najih. Abu Najih. Disebutkan oleh Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujr bin Hujr, mereka mengatakan, "Atainal Al-Irbad bin Sariyah wa huwa mimman nazala fihi." Qauluhu ta'ala, ya, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilu 'alaikum." Ya, dan beliau termasuk orang yang ketika kata Abdurrahman bin Amr, ya, Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujr bin Hujr, mereka datang kepada Irbad bin Sariyah. Dan Irbad bin Sariyah termasuk orang yang berada di tinggal di Suffah, Ashabus Suffah. Ketika ada peperangan, ya, peperangan di antara peperangan Tabuk, beliau itu minta kepada Nabi SAW agar beliau bisa ikut dalam peperangan. Tapi Nabi SAW pun keadaan waktu itu tidak punya, tidak bisa memberikan bekal untuk Irbad ini, ya. Maka dia salah seorang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-92. Ya, ayat ke-92 dari surat At-Taubah. Beliau adalah salah seorang yang disebutkan dalam ayat ini. Ayat 92 dari surat At-Taubah. Supaya kita tahu betul bagaimana keutamaan dari Al-Irbad bin Sariyah. Ya. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang tidak mampu ikut berperang. Entah karena mereka lemah, karena mereka sakit, karena mereka tidak mempunyai perbekalan, karena hidup mereka miskin. Allah berikan uzur pada mereka. Artinya Allah menerima alasan mereka untuk tidak ikut berperang. Nah, salah satunya adalah Al-Irbad bin Sariyah. Ketika meminta kepada Nabi SAW agar ikut dalam peperangan, ya, tapi Nabi SAW tidak bisa memenuhi permintaannya karena memerlukan perbekalan. Sampai Al-Irbad menangis. Ya. Ya, ini turunlah ayat ini, ya. Yaitu Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang diberi uzur oleh Allah, menerima alasan mereka untuk tidak ikut berperang. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw, ya, wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Salah satu, ya, orang yang sebab mereka turunnya ayat ini adalah Al-Irbad bin Sariyah. Apa sih makna ayat ini? Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu wahai Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka lalu engkau berkata. Jadi mereka datang minta supaya diberikan kendaraan pergi ke ikut berperang. Karena jarak antara Madinah dan Tabuk itu jauh. Jauh. Harus naik kendaraan. Ketika mereka datang meminta kendaraan kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, engkau berkata, Nabi SAW berkata pada mereka, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali. Ya. Karena Rasulullah SAW tidak mampu dalam hal untuk menyiapkan
kendaraan untuk mereka pergi ke dalam peperangan tersebut, mereka kembali. Ya, mereka pulang. Ya. Ya, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih. Mereka menangis. Karena sedih tidak bisa mengikuti jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Nah, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk berperang. Karena mereka tidak punya harta untuk berperang. Nah, salah seorang di antara mereka yang di ya, yang turun ayat ini ya adalah Al-Irbad bin Sariyah. Karena beliau termasuk ahli suf. Radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah ridho kepada beliau. Kemudian kata Abdurrahman bin Amr dan Hujr, ya, fasallamna, kami datang kepada Irbad bin Sariyah, dan dia salah seorang yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi, mereka datang salam kepada beliau, wakulna ataina kazairi, ya, dan kami katakan pada beliau, kami datang ini untuk ziarah kepada engkau, yani untuk datang menjenguk engkau, ya. Wa aidina wa muktabisin, dan kami juga ingin untuk yang ini bisa mendapatkan suatu dari engkau berupa nasihat atau yang lainnya. Nah, ini diantara kedudukan Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Ya. Beliau meninggal pada tahun ke-75 Hijriah. Ya, Al-Irbad bin Sariyah meninggal pada tahun 75 Hijriah. Ini yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Nah, setelah kita melihat ya, atau mendengar hadis ini, ketika Nabi Alaihissalam ya, memberikan wasiat, nasihat yang sangat mendalam kepada para sahabat sampai mengucurkan air mata mereka ya, dan menggetarkan hati mereka, ini menunjukkan betapa mendalamnya nasihat dan wasiat atau pesan-pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semestinya. Ya, dalam kita memberikan wasiat atau nasihat, mau'idhoh hasanah, itu hendaknya yang membekas. Ya. Yang membekas kepada orang yang mendengarkannya. Ya. Itu seyogyanya demikian. Nah, pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, yang mana Nabi SAW mewasiatkan untuk bertakwa pada Allah Ta'ala. Pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini tentang dianjurkannya selalu menasihati. Karena nasihat salah satu bagian terpenting dari agama ini. Oleh karena itu kata Nabi SAW, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Ini menunjukkan bahwa kita memerlukan nasihat. Jangan pernah seorang merasa, sudahlah, aku sudah banyak dinasihati. Jangan. Itu ada semacam keangkuhan di situ. Tapi ketika kita diberikan nasihat, kita ucapkan terima kasih. Jazakallah khairan. Ya. Karena nasihat ini sangat, sangat penting. Ya. Mau'idhoh hasanah sangat penting. Ya. Itu adalah salah satu dari makanan jiwa kita. Ya. Salah satu makanan jiwa kita. Sehingga selalu sehat. Ya, adalah dengan mendengar nasihat-nasihat yang baik. Entah dari ulama, dari para ustadz, para guru kita, atau mungkin juga dari teman, dari orang tua kita. Selama nasihat itu baik, maka terimalah. Dengarkanlah. Ya, karena nasihat ini penting. Ya. Kemudian, di antara wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW, pada kesempatan beliau menyampaikannya, yang pertama beliau menyampaikan tentang takwallah. Ya, usikum bitakwallah. Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah. Karena wasiat takwa ini adalah wasiat Allah kepada orang-orang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, ya, dan juga kepada kita sampai saat ini. Ya. Disebutkan oleh Al-Quranul Karim, bahwa wasiat takwa itu adalah wasiat ya wasiat Allah pada orang terdahulu dan yang kemudian wasiat para nabi kepada umat-umat mereka ya, dan juga wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau ya. Allah Ta'ala berfirman, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum
anittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab pada mereka, Al-Yahud dan Nasara. Ya. Kepada telah kami wasiatkan pada orang-orang yang telah diberi Alkitab kepada mereka sebelum kalian, apa yang diwasiatkan dan juga kepada kalian, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ya, maka wasiat takwa adalah hak Allah Ta'ala. Karena takwa itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu wasiatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa itu adalah imtithal al-awamir. Ya, takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para ulama menyebutkan takwa adalah zadul akhirah. Takwa itu adalah zat seorang mukmin, seorang beriman untuk di akhirat kelak. Ya. Karena dengan bertakwa pada Allah Ta'ala, seorang diselamatkan dari azab Allah. Ya. Karena bertakwa pada Allah, seorang disampaikan kepada hal-hal yang akan menyenangkannya, menggembirakannya. Ya. Karena bertakwa, seorang dia sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya. Ya. Kewajiban atau wujubus sam'i wa ta'ati liwulat umuril muslimin. Kewajiban untuk selalu mendengar, menaati kepada para ulil amri yang mereka diberikan amanah oleh Allah untuk membimbing kaum muslimin. Nah, selama mereka tidak memerintahkan kepada yang mungkar, selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat pada Allah Ta'ala, maka kita harus taat pada mereka. Jadi wujub as-sam'i wa ta'ali wulatil umur, liwulati umuril muslimin. Ya, malam ya'muru bi maksiatillah. Kita wajib untuk taat kepada para penguasa kaum muslimin. Ya, selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat pada Allah Ta'ala. Wa nahyu anil khuruj alaihim. Dan larangan memberontak pada mereka. Karena mereka penguasa mempunyai kekuatan. Mereka punya senjata, persenjataan. Mereka punya aparat. Ya, maka kalau ada orang memberontak pada mereka, itu dampaknya luar biasa besarnya. Kerusakannya akan muncul. Ya, oleh karena itu Islam melarang, ya, khuruj kepada penguasa. Karena akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang besar. Akan menimbulkan, ya, akibat-akibat yang dahsyat. Ya. Dan banyak hadis-hadis Nabi lainnya yang melarang memberontak kepada penguasa yang sah. Dan ini ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Manhaj para salafus salih radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sesuatu yang telah diberitahukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa akan muncul perbedaan-perbedaan, pertikaian-pertikaian, perselisihan-perselisihan di antara umat ini setelah beliau wafat. Itu sudah diinformasikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan itu telah terjadi. Ya, dan itu terjadi. Apa yang beliau sampaikan, beliau informasikan, benar-benar terjadi. Ini bukan berarti beliau itu mengetahui yang gaib, tidak. Ya. Tapi Allah memberitahukan pada beliau. Allah yang menginformasikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian beliau menyampaikan kepada umat beliau. Nah, kemudian hal lain yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ibaratnya ini ada beliau informasikan satu penyakit. Ya. Tapi kemudian beliau menyebutkan obatnya apa. Ya. Obatnya apa? Dan ini salah satu metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau menyebutkan satu penyakit, beliau selalu menginformasikan apa obatnya. Penyakit yang diinformasikan, penyakit dalam tanda petik yang diinformasikan oleh Nabi alaihi wasallam adalah terjadinya pertikaian perselisihan di umat ini. Ini ibaratnya penyakit. Lalu apa obatnya? Apa obatnya? Obatnya adalah fa'alaikum bisunnati. Itu obatnya. Ketika terjadi
perpecahan, terjadi pertikaian, terjadi perbedaan-perbedaan di kalangan umatku, ya, setelah aku meninggal, alaikum bisunnati. Maka obatnya adalah hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidun. Maka berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Ajaran beliau, tuntunan beliau. Dan sunnah para khulafa ar-rasyidin ini merupakan hal yang wajib. Di saat terjadinya apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Yaitu perbedaan, pertikaian, perselisihan. Ya. Di kalangan umat ini. Ya, kita kembali kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian, sudah saya sebutkan tadi, salah satu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam berdakwah, ya, ketika beliau menyebutkan satu penyakit, penyakit umat, beliau menyebutkan obatnya apa. Itu metode, di antara metode yang sangat indah, ya, yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam berdakwah. Ya, jadi kita tidak hanya diperintahkan untuk mengikuti sunnah beliau, tetapi juga sunnah, tuntunan, bimbingan dari para khulafa ar-rasyidun. Ya, jadi para khulafa ar-rasyidun. Ya. Karena setelah wafatnya Nabi SAW itu, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidun. Ya, dan itu sampai sekarang ini manfaatnya luar biasa. Contoh, ketika Nabi SAW meninggal, Al-Quran itu belum dikumpulkan jadi satu. Masih dalam tulisan-tulisan yang terpisah-pisah. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq, ya, dan beliau adalah Khalifah Rashid pertama, setelah wafatnya Nabi SAW, beliau mengumpulkan Al-Quranul Karim. Ya. Beliau mengumpulkan Al-Quranul Karim. Kemudian pula zaman Umar bin Khattab. Ya. Juga jasa-jasa beliau demikian besar kepada Islam. Juga Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Di zamannya beliau menyebutkan dan apa mengumpulkan Al-Quranul Karim, mencatat ya dan membagi-bagikan ke kota-kota Islam. Kemudian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya. Jadi kita diperintahkan mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidun. Ya, sunnah para khulafa ar-rasyidun. Maka apa yang dilakukan oleh mereka, para khulafa ar-rasyidun, itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Karena Rasulullah menyebutkan sunnahku dan sunnah mereka, para khulafa ar-rasyidun. Ya. Jadi ada hal-hal yang mereka lakukan, itu bukan bid'ah, tapi sunnah. Ya. Contohnya mengumpulkan Al-Quranul Karim, menulis Al-Quran di satu kitab. Ya. Ini adalah sunnah para khulafa ar-rasyidun. Abu Bakar Siddiq dan Utsman bin Affan misalnya. Utsman yang mengumpulkan, membagi-bagikan kepada ke kota-kota kaum muslimin. Al-Quran itu. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan ini bid'ahnya Utsman, enggak. Sunnah Utsman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan sholat tarawih itu jadi satu imam. Ini sunnahnya beliau. Ya, bukan bid'ah. Tapi sunnah beliau. Ya, karena dulu ketika Rasulullah masih hidup, itu sholat tarawih itu atau sholat malam, sholat qiyam Ramadan dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau anjurkan, ya, beliau menyebutkan fadilahnya tentang sholat tarawih itu. Beliau pernah sholat selama 3 malam atau 2 malam, ya, semakin banyak orang-orang yang datang ketika sholat tarawih. Pada malam ketiga atau malam keempat, Nabi SAW tidak keluar. Beliau tetap di rumahnya dan melihat para sahabat sudah berkumpul di masjid untuk menunggu sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Beliau tidak keluar. Di pagi hari, ya, beliau waktu sholat subuh, beliau sampaikan pada mereka, para sahabat. Aku tahu kalian semalam. Ini kalian datang untuk sholat. Tapi aku khawatir.
kalau sholat ini diwajibkan pada kalian. Ini nanti akan memberatkan kalian. Karena Nabi SAW tidak mau memberatkan umatnya. Ya. Nah, setelah wafatnya Nabi SAW, itu para sahabat di zaman Abu Bakar Siddiq, mereka sholat malam, sholat terawih itu masing-masing. Yakni ada sekelompok, satu imam dengan 3 jamaahnya atau 4 jamaahnya. Itu di satu masjid, di Masjid Nabawi. Jadi di sana ada imam, ada imam, ada imam dengan beberapa makmumnya. Itu di masa Abu Bakar Siddiq. Berjalan hal itu di bulan Ramadan. Setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Umar bin Khattab beliau mempunyai ijtihad. Ya. Ngapain mereka ini masing-masing kelompok apa satu imam dengan beberapa orang? Maka beliau kemudian ya menyebutkan atau mengangkat atau menyatukan ya menjadi satu imam di Masjid Nabawi untuk sholat tarawih. Kemudian beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi. Ya. Itu perkataan Umar bin Khattab. Tapi sunnah ini sudah ada sebelumnya. Sunnah ini sudah ada sebelumnya. Sudah dijalankan oleh Nabi SAW. Dijalankan di masa Abu Bakar Siddiq. Umar hanya mengumpulkan menjadi satu imam. Maka tidak bisa dikatakan bahwa sholat tarawih itu bid'ahnya Umar bin Khattab. Tidak. Itu sunnah yang dituntun. Atau yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya. Dan sampai sekarang diikuti oleh kaum muslimin di dunia ini. Ya. Jadi sunnah para khulafa ar-rasyidin itu adalah tetap disebutkan sunnah. Bukan disebut bid'ah. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kemudian di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu kewajiban mengikuti manhaj salafus saleh dalam kita memahami agama Allah. Dan kita memahami dan menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat, metode mereka para sahabat dalam beragama. Ya. Karena mereka adalah manusia-manusia pilihan. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang mereka. Dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-100. Sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal-ansar. Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Ya, dari golongan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa balasannya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Makanya kalau ingin mendapatkan ridho Allah, ya ikuti jalannya orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ikuti jalannya orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan kemudian kita membuat ya, jalan sendiri, metode sendiri ya, dalam beragama. Dan mengikuti pola beragama mereka. Ya, karena ini masalah agama, masalah akhirat, masalah agama. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan. Ya, melaksanakan atau mengadang-adakan bid'ah dalam agama Allah. Bid'ah dalam agama, dalam akidah, ibadah, suluk, dan yang lainnya. Kita tidak dibenarkan. Kita tidak mendapat mandat dan izin dalam masalah ini. Ya. Mengapa? Karena agama ini sudah sempurna. Allah telah menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kami sempurnakan agama kalian. Dan telah kami cukupkan nikmat kami pada kalian. Nikmatku pada kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi agama sudah sempurna.
Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurangi. Kalau dunia belum sempurna, masih akan terus ada penemuan-penemuan berkaitan dengan dunia. Ya, akan terus ada penemuan-penemuan ya dalam hal berkaitan dengan dunia ini. Tapi agama sudah sempurna. Ya, tauhid di zaman Rasulullah, ya tauhid zaman ini sama, tidak ada bedanya. La ilaha illallah. Di zaman Nabi SAW, ya, dan zaman ini tetap la ilaha illallah, tidak berubah dia. Salat lima waktu di zaman Rasulullah dan sampai saat ini tetap tidak akan berubah. Ya. Tapi masalah-masalah duniawi itu bisa berkembang. Ya. Dulu orang ketika pergi haji, misalnya naik kapal laut yang besar, ya satu bulan dalam perjalanan dari Indonesia ke Tanah Suci. Nah, sekarang sudah ada pesawat, 9 jam ya dari Jakarta ke Jeddah sudah nyampe. Ya. Dan tidak ada orang ulama yang protes. Ya, pesawat itu bid'ah. Ya. Pesawat itu bid'ah. Tidak boleh naik pesawat. Tidak ada. Ya. Karena akalnya cerdas. Ya. Ini sarana. Ya. Ini sarana. Sarana itu bisa berkembang. Ya. Dan lebih memudahkan. Nah, kenapa kita tidak manfaatkan? Ya. Sarana. Siaran-siaran ini nuntut ilmu dengan Zoom, televisi. Ini dari hal duniawi, ya beda. Artinya penemuan baru, dulu tidak ada. Tapi tidak merubah hakikat Islam. Tidak merubah hakikat tauhid. Tidak merubah hakikat sholat, dan seterusnya. Maka sarana ini dimanfaatkan, disyukuri. Ya, itu nikmat dari Allah. Itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon dipahami betul tentang masalah ini. Ya, jangan mencampur adukkan. Antara penemuan-penemuan baru yang ditemukan di dunia ini dan perkembangan zaman, ya, jangan kemudian dikiaskan dengan salah agama. Tidak. Ya. Agama sudah sempurna. Agama tetap agama. Islam tetap Islam. Tauhid tetap tauhid. Ya, ibadah tetap ibadah. Ya. Dan penemuan-penemuan ini tidak akan merubah. Ya. Substansi agama Allah itu. Tapi sana ini menolong, membantu. Ya. Membantu penyebaran agama Allah. Maka kita manfaatkan, kita gunakan, dan tidak bertentangan dengan agama. Agama membolehkan selama dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ya, ini harus dipahami betul tentang masalah ini. Kemudian, misalnya Ustaz, ada orang sudah terjerumus dalam hal-hal berkaitan dengan bid'ah dalam agama, dalam akidah, dan yang lainnya. Harus taubat. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Harus taubat. Ya. Allah Maha Penerima taubat. Dosa apapun, maksiat apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, maka hendaknya dia bertobat pada Allah Ta'ala. Ya. Bagaimana taubat dari bid'ah? Ya dengan melaksanakan sunnah Nabi Alaihissalam. Itu taubatnya. Dan belajar ilmu. Ya. Sunnah dan Quran dan sunnah. Pemahaman salafus saleh, dengan belajar itu, kemudian kita ikuti dengan baik. Itu artinya taubat. Ya. Berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak pernah ada contoh. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah, untuk hari ini, itu hadis yang dapat disampaikan. Ya. Satu hadis dengan uraian yang insya Allah mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup dan sekarang ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Aku qulu hadza wa jazakumullahu khairan.

0: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Demikianlah untuk kajian ilmiah bersama Ustaz Mubarak Pamu Alim LCMHI Hafidhullah Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Minnah Alim Al-Ragib. Sedianya beliau memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Qadarallahumma syafa'al. Ada sedikit permasalahan teknis sehingga kita tidak dapat kembali melanjutkan dari pembahasan Minnah Alim Al-Ragib bersama Ustaz Mubarak Pamu Alim LCMHI Hafidhullah Ta'ala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya di kesempatan pagi hari ini untuk menyimak dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan ketidaknyamanan Anda dalam menyimak kajian ini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di kajian-kajian ilmiah yang selanjutnya. Kami akhir pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nurun minal Qur'an.
2: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qad

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penerikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dzalika la ayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. Kemudian kami ciptakan sesudah mereka, umat-umat yang lain

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu, rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu

Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudhorotan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa antum semuanya pada pukul 8:14 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan hadirkan kembali sebuah bimbingan dan pelajaran insyaallah bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala dari Tarbiyah Jinsiyah. Sesaat lagi kami hadirkan dari studio kami, alhamdulillah Ustaz telah meluangkan waktu untuk berkesempatan menyampaikan pelajaran bermanfaat ini bagi Anda yang tengah menyimak dan timbul perasaan ingin bertanya, memperdalam seputar pembahasan ini. Silahkan, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda di layanan telepon 021-823-6543, 021-823-6543, maupun pesan WhatsApp di nomor tersebut di 021-823-6543. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Kami ucapkan selamat
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa Roja TV dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada bab bimbing anak untuk memilih teman dan lingkungan yang baik. Ya, sudah kita bicarakan sebelumnya tentang bagaimana tabiat, sifat, kebiasaan, watak sampai karakter itu tertempa lewat pergaulan dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pengaruh lingkungan dan pergaulan ini tidak boleh kita pandang sebelah mata, atau kita terlalu kompromi di situ, atau terlalu memberikan kelonggaran kepada anak untuk memilih lingkungan dan pergaulannya sendiri, karena dia belum cukup ilmu dan pengalaman untuk bisa memilah dan memilih lingkungan dan pergaulan yang baik dan cocok untuknya. Maka orang tua harus bersungguh-sungguh membimbing anak-anaknya untuk mencari teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Karena ya, lingkungan yang buruk itu pasti akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Ya, kita mendengar hadis Nabi tentang kisah tukang jagal yang telah membunuh 100 orang. Ya, ketika dia bertemu dengan seorang ahli ilmu itu menunjuki kepadanya sebab ya dia jatuh dalam dosa yang sangat buruk itu, yaitu dia tinggal di lingkungan yang enggak baik. Maka si ahli ilmu ini menganjurkannya, menyuruhnya untuk segera meninggalkan negeri itu dan pergi ke negeri yang lain. Artinya di sini adalah orang ini ya menjadi tukang jagal itu karena jatuh dalam dosa yang luar biasa itu ya, telah membunuh 100 jiwa itu karena lingkungan dan pergaulan di tempat dia tinggal. Oleh karena itu dianjurkan kepadanya untuk hijrah, meninggalkan negeri itu ya, mencari negeri lain atau pindah ke negeri lain yang lebih baik lingkungan dan pergaulannya. Jadi sampai sedemikian besar ya pengaruh lingkungan dan pergaulan itu atas seseorang. Maka Nabi berkata, Al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu berada di atas agama sahabat teman dekatnya, sahabat karibnya. Maka hendaklah salah seorang dari kamu memperhatikan, menadhar, siapakah yang menjadi sahabat karibnya, teman dekatnya. Jadi makna hadis ini, ya seperti yang dijelaskan oleh para ulama, ya menjelaskan bahwa manusia dalam hal agama dan akhlak itu dapat diukur dari orang-orang sekitarnya yang menjadi teman dekatnya. Ya, jika mereka adalah orang-orang yang baik agama dan akhlaknya, kemungkinan dia akan tertular kebaikan itu. Tapi jika mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang kita katakan pelaku maksiat, maka sedikit banyak dia akan terpengaruh, terwarnai dengan keburukan-keburukan tersebut. Ya, maka pengaruh lingkungan dan pergaulan ini sangat besar. Ya, akan mendatangkan keburukan. Ya, tapi juga bisa mendatangkan kebaikan jika dia dapat lingkungan yang tepat. Maka Nabi SAW memberikan sebuah perumpamaan ya tentang pergaulan, ya lingkungan dan pergaulan. Nabi berkata, "Matalul jalisi salih wassu kahamilil miski wa nafihil kir. Fahamilul miski imma ayuhdiyaka wa imma antabta'a minhu." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, imma ayyuhdiyaka, mungkin dia akan menghadiahimu, yaitu dia memberikannya gratis kepadamu. Wa imma antabta'a minhu, atau mungkin dia engkau bisa membeli darinya. Ya, engkau bisa membeli parfum itu darinya. Wa imma antajida minhu rihan thayyibah, atau minimal kamu mendapatkan aroma wanginya. Enggak beli, enggak dihadiahi juga, tapi kita coba-coba, ya, coba satu, coba yang lainnya. Akhirnya ya kita keluar dari tokonya, ya, dari kedainya itu wangi, ya. Nah, wanafihul kir, adapun pandai besi, ya, imma ayyuhriqa thiyabak, boleh jadi, ya, percikan apinya itu akan membakar pakaianmu. Ya wa imma an tajida min hurihan khabithah, atau minimal kamu akan mencium aroma yang busuk ataupun yang tidak enak darinya, ya karena pekerjaannya ya sebagai pandai besi, ya kita katakan ya bergelut dengan pekerjaan yang kasar, ya keringatan, bau dan sejenisnya. Ya maka kita dekat dengannya ya kita akan ya kecium baunya juga. Ya atau kalau agak lebih kurang beruntung kita akan terkena percikan apinya. Nah seperti itu ya. Nah sebagai contoh ya bila anak kita misalnya ya anak kita dekat dengan teman yang merokok misalnya. Maka bisa jadi dia akan ikut-ikutan merokok. Ya banyak anak-anak yang pada akhirnya dia merokok itu karena dia berteman dengan para perokok. Ya, nah demikian juga banyak kita katakan remaja-remaja yang akhirnya terjerumus dalam dunia narkotika ataupun narkoba ya karena dia berteman dengan pemakainya atau dengan pengedarnya akhirnya dia kena imbasnya. Ya, nah demikian. Ya. Maka orang tua harus memperhatikan lingkungan dan pergaulan anaknya. Dia harus menyeleksi, dia harus memberikan amaran, ya, artinya perintah dan larangan di sini. Ya, walaupun terlihat kita katakan mengekang, ya. Sebenarnya ini bukan mengekang, ya, tapi lebih kepada mengarahkan untuk kemaslahatan anak. Karena dalam hal ini anak itu dia tidak mengerti ya bahaya lingkungan dan pergaulan. Ya tahu-tahu tiba-tiba dia sudah jadi korban aja. Ya maka di sini sebelum menyesal, ya, maka ya hendaknya orang tua betul-betul menjaganya, karena mencegah itu lebih bagus daripada kita memperbaiki yang sudah rusak, ya. Nah, demikian. Karena salah satu penyesalan pada hari kiamat nanti adalah penyesalan karena lingkungan dan pergaulan. Seperti yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Furqan ayat 27-29, Allah mengatakan, وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Dan ingatlah hari di mana orang zalim itu menggigit kedua tangannya, tanda penyesalan, 10 jarinya. Dia gigit 10 jarinya, artinya penyesalan yang sangat mendalam. Kalau orang menyesal menggigit satu jari, ya menyesal. Tapi kalau sudah 10 jari yang digigitnya, itu tandanya dia sangat menyesal. Kenapa? Apa penyesalannya? Dia mengatakan, Ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Duhai, kiranya dulu aku mengikuti Nabi, mengikuti sunnah, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti jalannya Nabi. Ya, kenapa dia tidak mengikuti Nabi? Kenapa dia menyimpang dari sunnah Nabi? Ya, ayat berikutnya menjelaskannya. Ya laitaha lait ya wailata laitani ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya duhai, kiranya dulu, ya, aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari adzikr, dari Quran dan sunnah, ya, setelah keduanya datang kepadaku. Ya, wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan adalah syaitan itu tidak peduli kepada manusia, ya. Akan membiarkan manusia. Ya. Nah, setan tidak peduli kepada orang-orang yang menyesali dirinya karena disesatkan oleh setan. Nah, demikian, ya, ayat itu menggambarkan bagaimana nanti di hari kiamat salah satu penyesalan manusia itu adalah dia menyesali karena telah salah di dalam memilih lingkungan dan pergaulannya yang telah menyeretnya kepada mungkin kepada maksiat, kepada bid'ah, kepada syirik, ya. Ya, karena dekat dengan mereka, ya, dekat dengan orang-orang yang melakukan maksiat, bid'ah dan syirik itu, ya. Nah, demikian. Maka ya, sekali lagi kita memang dituntut untuk bergaul. Kita nggak boleh kuper, ya, kurang pergaulan. Tapi ya, kita juga tidak boleh jadi koper, korban pergaulan, ya. Nah, maka jangan sampai anak-anak kita jadi koper, korban pergaulan. Karena kelengahan dan keabaian orang tuanya. Orang tuanya membebaskan, membiarkan, dan kadang-kadang dengan kata-kata ataupun pernyataan yang seolah-olah itu baik. Seperti misalnya, ya, kita nggak boleh mengekang anak. Kita tidak boleh membatasi pergaulan anak. Ya, biarkan dia mencari pergaulannya sendiri. Anak pun kan perlu bergaul. Dan kata-kata sejenisnya, ya, yang ya sebenarnya itu kita katakan kelemahan, ya, dari orang tua atau ketidakmampuannya atau ketidakmauannya untuk mengawal lingkungan dan pergaulan anaknya. Ya, wallahu alam bisawab. Termasuk yang perlu, ya, saya tegaskan di sini, yang perlu untuk dikawal itu adalah lingkungan pergaulannya di dunia maya. Kalau di dunia nyata kita bisa mengawalnya jelas, ya, siapa dengan siapa dia berteman, ya, kemana dia pergi, dia duduk-duduk bermajelis, nongkrong-nongkrong, istilah sekarang, ya, sama siapa, kita bisa lihat, kita bisa kontrol, kita bisa awasi itu, ya. Nah, tapi yang nggak kalah penting untuk kita awasi adalah, ya, pergaulannya, lingkungan dan pergaulannya di dunia maya. Dia berkomunitas dengan siapa di dunia maya ini? Dunia abu-abu, dunia tanpa batas, nggak jelas, ya. Nah, ya, boleh dikatakan hari ini manusia mungkin pergaulannya di dunia maya itu lebih luas daripada pergaulannya di dunia nyata. Karena ada keasikan tersendiri. Mungkin teman-teman di dunia maya tidak pernah membuatnya jengkel. Dan selalu mengikuti kemauannya. Selalu cocok dan matching dengannya. Beda dengan teman-teman di dunia nyata. Mungkin kadang-kadang selek, kadang-kadang berselisih, kadang-kadang buat jengkel. Sehingga mungkin dia batasi itu. Tapi dunia maya, dunia tanpa batas. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ya sekarang kita terkecoh dengan apa yang tertampil di dunia maya. Sebagaimana kita contohkan, ada orang tua mendapati anaknya bergaul, anaknya akhwat bergaul dengan para akhwat di dunia maya. Dilihat profilnya semuanya akhwat perempuan, ya. Tapi kita nggak tahu di balik itu. Ya, ternyata banyak akun-akun itu ya sebenarnya akun laki-laki tapi profilnya perempuan. Namanya juga dunia maya ya, penuh dengan tipu-tipu. Ya, nah banyak yang terkelabui, banyak yang tertipu ya dengan pergaulan dunia maya ini yang berujung kepada tindakan kriminalitas, kejahatan ya. Nah, banyak yang jadi korban. Nah, ini bukan berita isapan jempol, ini kenyataan. Begitu berbahayanya ya pergaulan di dunia maya itu. Ya, nah kadang-kadang anak ini dengan segala kepolosannya, ya dia mudah ya terjebak, dia mudah dijebak. Ya, dia mudah dieksploitasi, dimanipulasi. Ya, nah sehingga kadang-kadang anak itu macam kesirep gitu ya, macam terhipnotis. Ya, untuk terus larut dalam pergaulan dunia mayanya. Dan ini sangat berbahaya jika tanpa kendali, tanpa pengawasan. Maka orang tua di sini ya jangan abai ya, jangan lalai. Artinya ya dia kontrol juga itu, dia awasi pergaulan di dunia maya. Tapi membatasi anak dalam pergaulan dunia mayanya bukan perkara yang mudah. Ya, nah perlu di situ keterusterangan anak, kejujurannya, keterusterangannya kepada orang tua, keterbukaannya juga. Nah, yang menjadi masalah adalah jika anak itu sudah tertutup atau orang tua bukan lagi menjadi sosok yang dipercaya sama anak. Anaknya sudah jaga jarak, ya. Nah, ini akan mempersulit ya pengawasan anak tersebut. Ya, di pergaulan di dunia mayanya, dalam pergaulan di dunia mayanya, kalau sudah kondisinya seperti itu, maka kita sebagai orang tua harus tampil di depan anak itu menjadi sosok yang dia percaya. Ya, dia percaya bahwa kita hadir di sampingnya untuk maslahat dirinya. Ya, untuk kebaikan dirinya. Ya. Kadang-kadang orang tua itu ya bersikap keliru, salah ya, kasar, terlalu berlebihan sikapnya. Tapi dalam hati saya ini sebenarnya sayang sama anak saya, tapi dengan cara yang salah. Sehingga anak tidak dekat dengannya. Anak tidak memahami hal-hal yang enggak nampak di matanya, ya. Maka ya kelemah lembutan di situ. Karena orang suka dilemah lembuti. Ya, suka diakrabi, ya. Nah, ada kedekatan di situ. Ini tujuannya sama, untuk memproteksi anak. Tapi yang satu caranya salah. Ya, dia dengan cara yang kasar. Anak selalu dihadapkan dengan vonis, hukuman, sanksi, dan sehingga anak pun menjaga jarak. Nggak begitu percaya dia dengan orang tuanya. Karena ketika orang tuanya ada urusan dengannya, ini pasti urusannya hukuman ini. Ini pasti divonis ini. Ini pasti disalah-salahkan ini. Ini pasti diburuk-burukkan ini. Ini pasti dia kadang-kadang sudah membaca itu. Ya, saya ini pasti akan dihujat ya, sama orang tua saya ini. Nah, karena pendekatannya selalu negatif. Ya, nah demikian. Ya, kita itu mendekati anak bukan untuk momen sekali dua kali. Selanjutnya, ya, seterusnya, nggak ada batas. Ya, kalau cara pendekatannya itu keliru, maka kedepannya akan menjadi sulit. Ya, nah, apalagi sudah tercipta gap, jurang, pemisah antara anak dan orang tua. Kadang-kadang terlihat jelas itu, bahwa anak itu sudah jaga jarak dari orang tuanya. ya sudah kurang keakraban, sudah mulai sembunyi-sembunyi, ya kadang-kadang bertemu juga tidak ada obrolan, tidak ada komunikasi, ya, dan anak ya terlihat menghindar dan orang tua terlihat cuek, ya. Kalau mau ngomong sama anak kalau urusannya hukuman, sanksi, kesalahan dan sejenisnya. Nah, ini akan mempersulit sebenarnya, ya. Nah, memang perlu sabar. Untuk lemah lembut itu perlu sabar. Karena kalau kita tidak bisa sabar, kita nggak akan bisa lemah lembut. Itu sepaket, ya, kesantunan dan kelemah lembutan. Ya, nah perlu dada yang lapang, pikiran yang jernih untuk bisa sabar. Sehingga kita bisa berlemah lembut. Ya, nah demikian. Ya, ya kita kecewa anak buat salah, tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Anak melakukan kekeliruan, ya, ya itu memang menyesakkan hati, ya, menyesakkan dada. Tapi ya kita harus berpikir jernih cara mengatasinya, ya. Ya kan tujuan kita hadir di sampingnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Ya walaupun ya ya kita katakan kata orang sekarang makan hati, ya. Ya, tapi ya itu adalah hal yang harus kita jalani. Bagaimana contohnya, coba lihat Nabi Nuh alaihi salam menghadapi anaknya, ya. Tidak enak memang, cuma ya begitulah caranya yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Ya, nah maka perlu pendekatan yang positif, ya, cara yang lebih santun, lebih manusiawi, ya, lebih apa namanya, kita katakan menyatukan, mendekatkan hati, ya, kita mulai dari situ. Ya, saya teringat perkataan salah seorang ulama salaf, kalau tidak salah Sulaiman bin Mihram, dia berkata, jangan harap orang yang telah kamu buat jengkel, ya, orang yang telah kamu buat dia jengkel mau mendengarkan kata-katamu. Nah, apalagi ini adalah anak yang ya kita katakan tugas kita menasihatinya bukan sekali dua kali seperti orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana iyalah kita nasihati sekali dua kali ya sudah selesai, ya. Nah, kita katakan kita bisa berkata wa'rid anil jahilin, nah, berpalinglah dari orang jahil. Selesai urusannya, ya. Nah, demikian itu orang di luar sana, tapi anak enggak bisa kita perlakukan seperti itu. Ya, cukup saya nasihati sekali dua kali lalu tinggal, enggak. Ya, karena kita ada hubungan khusus spesial yang enggak bisa putus. Ya, nah demikian yang harus kita tunaikan sampai maut memisahkan. Begitulah kira-kira. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam sampai anak itu tenggelam. Nah, tapi Nabi Nuh masih melayani, bahkan melayani argumentasi anak itu. Ya, ketika dia berkata sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Dia menolak naik ke perahu yang dibuat oleh ayahnya. Lalu dia berargumentasi, aku bisa selamat dengan naik ke gunung. Tapi Nabi Nuh melayaninya dan berkata dengan santun kepadanya, La asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang selamat dari azab Allah hari ini kecuali yang diselamatkan oleh orang Allah yang maha pengasih. Artinya yang diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Nuh masih melayani, ya, argumentasi anaknya dengan santun, enggak marah-marah. Dan pada akhirnya fakana minal mughraqin, anak itu harus tenggelam, ya. Nah, demikian. Jadi itu faedah penting yang bisa kita petik di situ, ya. Bagaimana kesabaran orang tua, ya, dalam mengarahkan, membimbing dan menuntun anak-anaknya. Nah, jadi enggak bisa kita main patah-patah istilahnya. Ya, anak kita bukan orang di luar sana yang ya mungkin kita enggak banyak momen bersama mereka, ya. Ya, kita ketemu, kita nasihati, sudah selesai. Kalau dia dengar, alhamdulillah. Kalau enggak dengar, ya sudah, ya. Nah, selesai urusannya. Itu orang di luar sana, beda dengan anak-anak kita. Apa bisa kita sikapi sama seperti itu? Wah, saya udah cukup nasihati anak saya sekali, dua kali, habis itu terserah dia, begitu. Lalu kita tutup mata, tutup telinga, enggak mau tahu lagi. Ya, kalau kepada orang lain, ya bisa kita terapkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'arid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang jahil. Tapi kalau itu anak kita, Nah, maka orang itu akan diuji fitnatur rajuli fi ahlihi. Ya, salah satunya wa waladihi. Fitnah, ujian yang diberikan Allah kepada seorang kadang-kadang datang dari keluarganya, salah satunya dari anaknya. Ya, itulah ujiannya. Ya, ini memang sangat tidak enak gitu ya. Bersabar menghadapi anak itu sangat tidak enak. Maunya kita enggak sabaran aja. Karena mungkin faktor orang tua itu sudah merasa letih ya. Sudah mungkin dia berpikiran dari kecil saya sudah menasihatinya, dari kecil saya sudah mengurusnya dan lain-lain sebagainya. Itulah mungkin ya salah satu hikmah ya Allah ceritakan, Allah sebutkan ya masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam yaitu 950 tahun. Bahkan ketika menyebutkan masanya itu Allah menyebutkan angka terbesar untuk mengesankan kesan, untuk memberikan kesan ini panjang sekali, yaitu 1000 tahun kurang illa khamsina amma, pakai illa, pakai istidrak di situ, pakai istisna ya, illa khamsina amma, kecuali 50 dikurang 50 tahun tapi disebutkan 1000. Wah, kalau kita dengar 1000, wah gede itu ya, 1000. Tapi sebenarnya aktualnya ya 950 tahun ya, tapi terdengar 1000 gitu ya. Maksudnya apa? Ini bukan waktu yang pendek. Ini waktu yang sangat panjang. Ya, mungkin Nabi Nuh alaihissalam sudah mengulang-ulang hal yang sama ribuan kali ya, kalau 1000 tahun ya atau 950 tahun. Tapi enggak ada keluhan di situ ya, tetap konsisten ya, tetap dengan cara yang santun sampai akhir gitu ya. Tidak ada diceritakan di situ Nabi Nuh marah-marah, ngamuk sama anaknya ini, enggak ada. Ya, itu salah satu hikmah mungkin ya Allah ceritakan kisah itu detail dalam Al-Qur'an. Nah, sebagai inspirasi bagi semua orang tua. Ya, kita ya bahwa kita belum seberapa. Maka ya pendekatan kepada anak itu sangat penting. Ya, memperhatikan caranya ya. Nah, demikian harus sabar. Kadang-kadang kita merasa ego kita kita katakan terusik ya. Kalau saya lemah lembut kayaknya saya kalah ini. Kayaknya saya harus menunjukkan bahwa saya bisa untuk ngamuk sama anak saya, untuk garang sama anak saya, untuk tampil buas di hadapan anak saya, begitulah ya, karena mungkin kekesalan kita aja itu. Kita sedang kesal mungkin ya, dan pikiran sedang mampet ya, tersumbat ya. Sehingga ngawur-ngawur aja kadang-kadang yang kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Nah, kadang-kadang kita dengar seperti ini, wah enaklah bicara kayak gitu karena kamu tidak menghadapinya. Ya, Allah kan sudah kasih contoh Nabi Nuh kurang ya, kita katakan kurang ekstrim apalagi contohnya itu 950 tahun menghadapi anak, dan ujung-ujungnya anaknya juga tidak mau mendengar kata-kata ayahnya ya. Tapi coba lihat bagaimana cara Nabi Nuh tetap santun ya, tetap lemah lembut ya. Nah, tidak ada di situ kita katakan kesan kasar atau ngamuk gitu ya. Padahal ada alasan ya untuk ngamuk di situ ya, atau untuk marah-marah, atau ya paling tidak murka lah ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab ya. Nah, demikian. Taib, kita sampai kepada metode pembelajaran. Ya, metode pembelajaran. Maka ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah semenjak dini, yaitu sejak kecil, kenalkan anak dengan komunitas yang baik dan lingkungan yang baik, lingkungan yang Islami, ya. Karena anak itu masih polos, ya, lugu, dia nggak ngerti mana komunitas yang baik, mana lingkungan yang baik, mana yang nggak baik. Maka sejak kecil dikenalkan, dibawa dia, ya. Misalnya ya dibawa ke majelis ilmu, ya, ke majelis-majelis yang bermanfaat ya. Nah, demikian ya, di majelis-majelis orang soleh ya, sehingga dia tahu, oh ini dia lingkungan yang harus saya berada di situ Ya, nah demikian. Dan sebaliknya, ya jangan kenalkan anak dengan komunitas yang buruk atau lingkungan yang buruk. Ya, ya terlalulah kalau kita memperkenalkannya. Ya, kita dapati anak kita berada di komunitas yang buruk, kita nggak boleh membiarkannya. Ya, kita harus ya membantunya untuk bagaimana dia keluar selamat dari lingkungan seperti itu. Ya, jadi jangan sampai telat, jangan sampai terlambat. Ya, ketika dia sudah semakin dalam di satu komunitas atau lingkungan, ternyata itu tidak baik, untuk keluar darinya susah. Ya, sebagaimana banyak ya orang, bukan anak-anak saja, orang dewasa ya, yang sudah matang akalnya, sudah bisa berpikir jernih ya dan berpikir waras. Ya, ketika dia tahu lingkungannya enggak baik, dia lingkungan pergaulannya tidak baik, dia disuruh hijrah atau meninggalkan lingkungan itu, kadang-kadang dia berat itu. Nanti teman saya siapa begitu ya, banyak alasannya seperti itu. Kalau saya tinggalkan lingkungan saya yang lama, gimana saya, apakah saya akan dapat lingkungan yang baru? Dia dibayang-bayangi keragu-raguan dan kekhawatiran. Sehingga kadang-kadang dia bertahan. Oleh karena itu akhirnya kalau dia tidak sungguh-sungguh ya untuk hijrah, dia kembali lagi. Ya, akhirnya ya futur lagi, balik lagi. Karena dia tidak tinggalkan lingkungan itu. Ya, nah kalau dia sudah semakin dalam di situ, maka jangan biarkan anak ya ketika dia jatuh dalam lingkungan yang tidak baik, dibiarkan sampai berlarut-larut. Kalau bisa segera ya, segera diangkatlah dia dari lingkungan yang enggak baik itu. Maka ini harus dilakukan sejak kecil, sejak dini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bantu anak untuk mendapatkan teman-teman yang soleh. Jadi kita macam mak comblangnya gitu ya. Ya kira-kira seperti itu ya, selagi dia masih kecil itu bantu anak untuk mendapatkan teman-teman yang baik ya. Mak comblangi begitu, diperkenalkan gitu, didekatkan, dikasih motivasi untuk bisa bergaul dengan mereka begitu ya, walaupun kadang-kadang itu asing bagi anak kita ya. Nah, di mak comblangi istilahnya ya. Anak itu untuk bergaul dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Nah, demikian. Itu perlu dibantu juga dia. Ya, perlu dituntun dia untuk ya, mau ya kita katakan melebur ke dalam lingkungan komunitas yang baik itu. Karena kalau nggak ada dukungan dari orang tua, kadang-kadang anak itu juga menahan diri ya. Wah, ada rasa takut juga mungkin, dia khawatir tidak diterima di situ ya. Mungkin dia minder juga ya, apalagi kalau anaknya introvert misalnya. Maka dibantulah ya anak itu untuk bisa ya matching atau cocok dengan teman-teman yang baik itu, teman-teman yang soleh. Nah, kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan lingkungan pendidikannya, yaitu sekolah. Tentunya kita orang tua wajib memilih sekolah yang terbaik ya, semampu kita tentunya ya, yang terutama lingkungannya. Karena sekolah itu kadang-kadang bukan hanya kita katakan tenaga pengajarnya atau fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, tapi juga lihat lingkungan sekolah itu ya. Nah, kadang-kadang ya sebagian sekolah itu tidak kita katakan tidak begitu peduli ya dengan orang anak-anak yang masuk ke situ, campur baur ya, kadang-kadang juga orang-orang anak-anak yang bermasalah. Anak-anak yang bermasalah ini bukan di karantina ya, tapi ya dibiarkan berbaur dengan anak-anak yang lain, yang mana akhirnya mereka mewarnai ya. Nah, sebagian sekolah mungkin karena kurang tenaga akhirnya dia tidak memperhatikan detail-detail seperti ini ya. Nah, jadi ya orang tua juga harus selektif dalam memilih sekolah ya. Nah, yang terbaik tentunya yaitu yang tentunya mengajarkan, memprioritaskan penanaman akhlak-akhlak mulia. Kalau pengetahuan itu di luar sekolah juga bisa dapat, bahkan duduk manis di rumah aja dia bisa dapat. Kalau pengetahuan ya, anak tahu ini tahu itu ya, hatta dalam urusan agama ya bukan hanya dunia. Untuk tahu ini, tahu itu, sekarang sudah ada alat bantunya. Sekarang sudah ada mesin pencari ya. Ada AI hari ini, ya, lebih-lebih lagi AI. Ya, segala sesuatu tinggal ketik, bahkan tinggal ngomong. Ya, nah, tahulah anak ini banyak hal, lebih banyak daripada orang tuanya, bahkan lebih banyak pengetahuannya daripada gurunya. Boleh jadi. Ya, itu kalau sekolah hanya sekedar ngajari anak tahu ini, tahu itu. Tapi ya sebenarnya fungsi utama sekolah itu adalah menanamkan akhlak mulia. Ini yang hilang dari lembaga pendidikan kita hari ini. Penanaman nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak maksudnya. Ya, nilai-nilai etika. Ini yang hilang hari ini. Mungkin atau kurang ya. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka coba lihat nih, karena yang namanya akhlak mulia itu ya apalagi di lingkungan sekolah ya sangat berkaitan erat dengan kondisinya, suasana di sekolah itu. Ya bagaimana lingkungan yang ada di sekolah itu mendukung atau tidak? Ada enggak di situ, nampak enggak di situ penanaman nilai-nilai akhlak? Atau tidak dipedulikan sama sekali? Kalau tidak dipedulikan sama sekali dan tidak menjadi fokus dan perhatian sekolah itu, ya mending pikir-pikir dulu lah. Ya, ya mungkin ada alternatif lain kalau seperti itu ceritanya ya. Nah demikian. Jadi ya itu kewajiban orang tua. Ya salah juga jika orang tua menyerahkan anak-anak mau sekolah di mana. Ya dia juga ngerti itu. Ya maunya ya yang viral mungkin. Maunya yang ya sekolah yang dia teman-temannya juga di situ ya, atau banyaklah faktor-faktor lain yang menjadi pilihan anak begitu ya. Tapi dia nggak ngerti ya baik buruknya, positif negatifnya, maslahat mudaratnya, mana yang aslah, mana yang kurang aslah, itu dia nggak ngerti ya. Nah demikian. Jadi di sini juga untuk memilih lingkungan pendidikan orang tua juga harus bukan campur tangan ya. Dia yang mendesain itu harusnya. Dia yang mendesainnya ya. Nah, wallahu alam bisawab. Yang keempat, berusahalah orang tua ini ya untuk mengenali teman-teman anak-anak kita. Ya. Misalnya salah satu caranya lah dengan mengundang mereka mungkin, ajak temanmu main ke rumah misalnya. Supaya kita mengenali teman-temannya siapa ini. Ini teman-teman di dunia nyata ya. Ya, oh dia berteman dekat dengan si fulan, si fulan, si fulan. Bagaimana si fulan, si fulan ini mungkin dia perlu kita dalami. Ya, ajaklah dia, ajaklah mereka untuk ya bermain di rumah misalnya untuk melihat ya. Nah, ya, untuk memantau juga. Nah, yang susah itu teman-temannya di dunia maya ya. Kecuali dia terbuka sama kita, dia tunjukkan dia apa, kita juga bisa mengontrolnya. Nah, jadi kita berusaha untuk mengenali ya. Misalnya anak berteman dengan sebuah akun yang mencurigakan misalnya. Ini kayaknya spam ini ya. Apa namanya? Ini mungkin maklar. Ada juga itu anak terjerat judol dan pinjol itu karena akun-akun bodong dan akun-akun yang enggak jelas seperti itu. Rupanya menawari anak-anak kita hal-hal yang negatif ya, kejahatan. Ya, nah jadi harus dikenali, berusaha untuk mengenali itu. Ya kita juga jangan hari ini ya orang tua jangan gaptek-gaptek kali juga begitu ya. Nanti ya agak repot karena ini dunianya hari ini udah seperti ini. Kita nggak bisa, wah saya nggak mau tahu lah tentang teknologi ya. Sekarang anak kita bersentuhan dengan teknologi ya. Sementara kita harus hadir di situ. Ya, nah maka sedikit banyak kita juga harus tahu ya. Jangan lugu-luguan seperti itu. Ya anak berteman dengan akun yang ini bahaya misalnya, ini mencurigakan, kita nggak ngerti ya, kita biarkan aja. Jadi ternyata anak kita nanti jadi korban kejahatan. Ya kita tentunya tidak mau hal seperti itu terjadi ya. Nah demikian. Jadi berusaha untuk mengenali teman anak-anak kita ya, teman-temannya itu siapa. Ya nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin sampai di sini dulu untuk materi kita pada kesempatan pagi ini. Untuk selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Silakan.
3: Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Masih dalam bab lanjutan bimbing anak dalam memilih lingkungan temannya ya, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya, bimbing anak untuk memilih teman dan lingkungan yang baik. Dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp. Dan kami ajukan terlebih dahulu, Ustaz, pertanyaan-pertanyaan yang masuk di pekan yang lalu, Ustaz. Nah, ini sudah cukup banyak ya di kesempatan hari ini pula, namun ya kami telah menjanjikan untuk mengajukan pertanyaan yang masuk di kesempatan pekan yang lalu. Nah, ada pertanyaan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, suami saya yang susah sholat bangun subuh dan juga kadang tidak sholat Jumat, melakukan judol dan pinjol, tapi anak-anak sekolah di pondok sunnah. Anak-anak terlihat berkelakuan baik dan tidak mengikuti sifat bapaknya. Apakah kelamaan sifat negatif akan berpengaruh kepada mental anaknya, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Ya, ini masalahnya bukan anaknya ya, masalahnya orang tuanya. Ya, pengaruh itu mungkin ada ya. Oh. Atau paling tidak menghambatnya dari hal-hal yang lebih baik lagi gitu ya. Seandainya ayahnya tidak seperti itu, mungkin anaknya bisa lebih dari sekedar tidak tertular ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat anak-anak kita, ada satu hal yang kita merasa bersalah melihat mereka, yaitu kita mungkin kurang menggali potensi mereka. Ya, sehingga ya tersia-siakan, rugi jadinya ya. Nah, bukan anak kita jadi anak yang nakal, jahat dan lain sebagainya dalam pandangan orang tuanya ya, tapi dia terhambat dari kebaikan yang lebih, gitu cara memandangnya di sini ya. Kalau orang tuanya nggak seperti itu, mungkin anaknya bisa lebih dari sekedar ya tidak tertular ya kan, tidak, itu udah syukur, itu ya mendang-mending lah ya, mending anaknya tidak tertular ya kan, tidak terbawa kelakuan buruk ayahnya ya, itu ya mending lah kita katakan. Tapi seandainya tidak seperti itu, mungkin ya ya anak ini akan jauh lebih baik lagi mungkin ya. Nah, ya disayangkan di situ aja ya. Alhamdulillah tidak tertular dengan tabiat buruk orang tuanya. Nah, ya, tapi ya ada kerugian di situ ya ada. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya ini masalah juga ya dalam rumah tangga. Ya banyak fitnah hari ini ya, terutama fitnah kita katakan harta ya. Sehingga orang gelap mata ingin enak hidupnya dengan cara yang gampang gitu ya, akhirnya terjerat pinjol, judol dan sejenisnya ya. Nah, ini mungkin itu berpengaruh kepada kita katakan hablun minallahnya juga akhirnya ya, jadi malas sholat, mengabaikan kewajiban dan lain-lain sebagainya, itu mungkin ya katakan dampaknya ya, akibat dari ya mungkin kelalaian hati atau futur ya. Futur ini ya seperti itu. Ya, akan berimbas kepada agama seseorang, akhiratnya juga ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
3: Iya, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk Ibu. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ini cukup panjang Ustaz ya. Saat ini kami sekeluarga sedang bermisili di luar negeri dan anak kami bersekolah di salah satu international school di sini. Sebagaimana kita ketahui jika di Indonesia saat ini sudah banyak pilihan sekolah Islam internasional berpemahaman sunnah yang porsi pelajaran Islam dan tauhidnya sangat kuat. Namun di sini porsi pelajaran agama dan tauhid di sekolah internasional cenderung sangat minim dan sedikit dibandingkan dengan sekolah sunnah. Nah, terkait kondisi ini Ustaz, ada beberapa yang saya tanyakan. Bagaimana langkah terbaik bagi kami sebagai orang tua untuk menambal kekurangan materi tauhid dan anak dan adab tersebut di rumah agar akidah anak tetap terjaga dengan kokoh ya di tengah kesibukan sekolah umum mereka materi dasar agama saja yang wajib kami utamakan terlebih dahulu untuk diajarkan sendiri di rumah? Dan apakah ada metode, Ustadz, pembelajaran metode tambahan seperti private tutor, madrasah akhir pekan, atau program online yang efektif untuk anak-anak? Yang selanjutnya, mohon nasihat dan penguat bagi kami para orang tua yang tinggal di luar negeri agar tetap konsisten dalam membimbing anak-anak kami.
2: Ya, kalau kondisinya sudah seperti itu ya, tinggalnya di negeri luar negeri, saya nggak tahu di sini apakah negeri Muslim atau negeri kafir ya, nggak ada keterangannya.
3: Tidak
2: di situ,
3: ada,
2: nggak ada.
3: Tidak
2: ya, kalau negeri Muslim kan mungkin lebih mudah ya, tapi kalau negeri kafir ya kita tidak bisa berharap dapat pendidikan yang Islami tentunya ya kan. Nah seperti itu. Kalau kondisinya seperti itu ya, kita nggak bicara kondisi yang ideal gimana ya. Idealnya ya Muslim tinggal di negeri Muslim kan begitu ya, kecuali memang ada tuntutan yang penting, maha penting yang dia harus tinggal di luar sana ya. Nah ya, karena Nabi juga berlepas diri dari Muslim yang berada tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir ya. Jika dia tidak ada kebutuhan di situ, dia tidak ada keperluan di situ ya. Nah demikian. Tapi kalau memang ya memang asalnya dia di situ kan gitu ya, dan terkendala untuk pindah ke negeri Muslim, ya memang dia lahir di situ, nenek moyangnya juga udah di situ ya. Ya ini kondisi yang berat memang ya, dalam hal memilih lingkungan pendidikan anak ya, sekolah di sini gitu ya. Ya gini, orang tua itu konsepnya ini ya adalah guru pertama. Ayah bunda itu guru pertama. Anak itu harus dapat pendidikan rumah lebih dulu sebelum pendidikan di sekolah. Ini kadang-kadang orang tua yang nggak memahaminya gitu ya, sehingga dia menunda, ah nanti sajalah kalau anak saya sudah masuk sekolah ya. Masalahnya ketika dia mau cari sekolah, dia ketemu sekolah yang Islami ya, gimana ya. Jadi ya memang pendidikan agama itu adalah kewajiban orang tua ya, dimulai dari rumah. Pendidikan agama itu ya harus dimulai dari rumah, dari kecil, walaupun nanti diajari di sekolah gitu ya. Misalnya sholat ya, kenapa orang tua nggak bisa mengajari anaknya di rumah? Apa sulit sekali mengajari anak untuk sholat? Enggak sebenarnya. Kan tidak perlu kita jadi ustadz, nggak perlu S1, S2, S3 juga untuk jadi guru bagi anak di rumah. Apalagi ini kan masih bocil, anak-anak kecil, kanak-kanak ya. Nah, jadi nggak perlu kita punya referensi yang sehingga kita, oh saya nggak mampu untuk menjadi guru anak-anak saya. Itu namanya kita, mungkin kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan kepada si anak ini. Yang kedua, mungkin kita sebenarnya alasan yang terkuat ya adalah kita nggak punya waktu, kita nggak mau menyisihkan waktu untuk mereka. Nah, di sini perlu kejujuran orang tua ya. Apa dia memang siap untuk jadi guru anak-anaknya? Dan ini tidak berat sebenarnya ya. Enggak perlu dia kita katakan punya referensi ilmu yang segudang, enggak ya. Mungkin perlu beberapa wawasan-wawasan yang sederhana untuk bisa menjadi guru anak-anaknya itu ya, apalagi menanamkan nilai-nilai akhlak ya. Jangan semuanya nanti di sekolah, itu prinsip, banyak prinsip orang tua seperti itu. Wah nanti semua diajarkan di sekolah. Iya, nanti diajarkan di sekolah. Masalahnya adalah dapat nggak sekolahnya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dapat juga ya belum tentu juga anak itu bisa menjamak semua itu ketika dia udah di sekolah begitu ya. Guru juga punya keterbatasan di sini. Guru juga punya keterbatasan. Makanya pendidikan itu saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa pendidikan itu adalah riwayat. Riwayat itu adalah sanad ya. Ya, sanad itu mulai dari pangkal sampai ujung, itu sanad namanya ya. Enggak boleh putus gitu ya. Jadi ya sambung menyambung. Pendidikan itu harus dimulai dari rumah, karena itulah dia tulang punggung pendidikan. Backbone pendidikan itu ya di rumah. Karakter anak ya, pengetahuan dasarnya itu harus terbentuk di rumah. Dan itu sebenarnya nggak sulit ya, nggak harus jadi ustadz juga orang tuanya ya. Oh nanti itu kan bukan kerjaan saya ya, itu kan kerjaan ustadz, kerjaan guru, enggak. Sehingga kadang-kadang yang tertempel di kepala orang tua, sebagai orang tua kewajiban saya cari duit gitu ya, bukan yang lainnya. Saya nggak bisa ngajar anak saya, apa alasannya nggak bisa Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisaw. Itu yang jadi masalah. Dan kalau itu sudah berjalan dari kecil ya, anak itu sekolah, dia kurang dapat di sekolah, itu sebenarnya nggak jadi masalah besar ya, kalau sudah dasarnya kuat ya. Ya, sudah tertata ya, riwayat anak, pendidikan anak ini dengan baik. Ya, tapi kalau semuanya tidak berjalan dengan baik ya, artinya ada kekopongan di situ, ada kekosongan, ya ya susah ya. Mengharapkan sekolah memecahkan semua masalah anak kita, ya nggak mungkin juga sekolah memecahkan semua masalah anak-anak kita. Ya jadi ya seperti itu ya, cara pandangnya ya, sehingga kita nggak perlu mengeluhkan lagi nanti ya kalau kita berhadapan dengan situasi yang nggak ideal ya, sekolah nih misalnya ya. Gak dapat sekolah yang Islami misalnya ya, karena tinggalnya di luar negeri misalnya, atau ya luar negerinya negeri kafir ya. Anggap aja seperti itu ya. Jadi kita juga nggak kelabakan kali gitu, waduh gimana anak saya yang juga belum ngerti sholat, belum ya, mulailah dari rumah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya, kira-kira seperti itu ya. Nah mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini ya, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita lanjutkan lagi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khair. Ini pembahasan yang cukup menarik ya, kita simak bersama. Dan begitu banyak pertanyaan yang masuk di
1: Khairul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format live yang kami hadirkan pada kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala, tarbiyah jinsiyah, mengantarkan kita sampai pada pukul 9.05 waktu Indonesia Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semuanya. Dan alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah, dan keberkahan bagi kita semuanya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah.
4: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

0: ba'athah.
1: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.
1: Wa

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
1: Nahnu

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkannya?"
1: "Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun."
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Jazakallahu khairan, terima kasih atas kebersamaan antum semuanya untuk bersama kami di kesempatan pagi hari ini di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja untuk menyimak sejumlah program acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Berikut ini kami akan hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah live bersama Ustaz Abu Yahya Badur Salam LC Hafidhullah Ta'ala dari hadis ke-104, pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan dari Masjid Raya Nurul Hidayah, Jalan Bintaro Raya nomor 7, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat kajian ini, dan akhirnya kami yang bertugas dari studio mengucapkan selamat menyimak kembali.
3: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina من سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْدُ. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian, Lu'lu' kitab Lu'lu' wal Marjan. Kita masuk hadis yang ke-104. Ini hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق الحمرة والبياض شط الرأس. ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه ولا تكن في مرية من لقائه. Aku melihat saat Isra Mi'raj Nabi Musa alaihissalatu wassalam, badannya sangat tinggi, rambutnya keriting, jahat. Seakan-akan ia berasal dari Shanu'ah. Shanu'ah itu salah satu kabilah dari Qahtan. Ya. Dan aku melihat Nabi Isa, ia orang yang marbu'. Marbu' itu tidak tinggi, tidak pendek, tapi pertengahan. Ilhumrah wal bayad, warna kulitnya itu condong kemerahan, ya, antara merah dan putih, kemerahan, putih kemerahan. Jadi Nabi Isa itu warna kulitnya putih kemerahan, Bu. Bukan apa? Coklat, bukan hitam. Dan aku melihat malaikat Malik, penjaga api neraka. Juga aku melihat Dajjal dalam ayat-ayat yang Allah perlihatkan kepadaku. Maka jangan kalian merasa ragu tentang pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Rasulullah SAW, ibu-ibu, menceritakan tentang yang beliau lihat saat terjadi Isra dan Mi'raj. Karena itu kejadian yang sangat agung ya, yang sudah kita pernah ceritakan kemarin hadisnya di hadis nomor 103. Dimana Rasulullah SAW melihat bertemu dengan Nabi Musa. Dan ternyata Nabi Musa itu badannya tinggi, besar. Ya. Memang Nabi Musa diberikan oleh Allah kekuatan fisik yang luar biasa. Sampai-sampai beliau kalau mukul orang mati langsung. Kalau mukul batu, batunya itu sampai apa? Ya. Bekas pukulannya itu sampai membuat berlubang batunya itu. Saking kuatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Juga Nabi Rasulullah SAW melihat Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa itu ya badannya tidak tinggi, tidak pendek, pertengahan. Mirip Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun juga badannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tapi pertengahan. Ya. Kalau pertengahan tuh sekitar berapa senti, Pak? Ya, sekitar 170 lah. Ya. Itu pertengahan ya. Dan warna kulit Nabi Isa itu putih kemerahan. Jadi kalau di zaman sekarang, Pak, Nabi Isa itu digambarkan sesuai dengan masyarakat yang ada. Orang Afrika menggambarkan Nabi Isa orang Afrika gitu. Orang Eropa menggambarkan Nabi Isa orang Eropa. Orang Asia demikian. Ini jelas tidak benar. Karena Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu Bani Israel. Ya, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa Nabi Isa itu warna kulitnya putih kemerahan. Rambutnya itu sampai ke pundak. Apabila beliau menunduk, maka rambutnya itu meneteskan air, kata Rasulullah SAW. Seperti baru keluar dari kamar mandi. Ya. Juga Rasulullah SAW melihat malaikat penjaga api neraka. Siapa namanya? Malik. Dan malaikat Malik ini disebutkan dalam riwayat karihul mar'a. Seram, menyeramkan sekali. Karena beliau penjaga api neraka. Ya. Juga Rasulullah SAW melihat Dajjal. Nanti akan disebutkan juga. Ya, pada babnya. Ibu-ibu sekalian. Pada ayat-ayat yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW, artinya ketika Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah banyak sekali ayat-ayat Allah. Maka jangan kalian merasa ragu dengan pertemuan dengan Allah. Karena itu semua hak. Ya. Hari kiamat itu pasti terjadi, Bu. Walaupun semua manusia mengingkari hari kiamat pasti terjadi. Karena Allah sudah mengabarkan akan terjadinya hari kiamat. Semua kita akan bertemu dengan Allah. Jadi kewajiban kita apa? kewajiban kita mempersiapkan apa amal soleh kita untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ibu-ibu sekalian. Hadis 105, hadis Ibnu Abbas juga dari Mujahid, ia berkata, kami pernah berada di sisi Ibnu Abbas, lalu mereka menyebutkan tentang Dajjal. Maka Ibnu Abbas berkata, bahwa Dajjal itu tertulis di antara dua matanya itu kafir. Ya. Berkata Ibnu Abbas, artinya mereka menyebutkan di sisi Ibnu Abbas tentang Dajjal dan menyebutkan bahwa di antara dua matanya itu ada tulisan kafir. Kata Ibnu Abbas, aku belum mendengar itu. Akan tetapi beliau bersabda, Amma Musa ka'ani anzuru ilaih idin hadara fil wadi yulabbi. Adapun Musa, seakan-akan aku melihat beliau turun dari lembah sambil bertalbiyah. Artinya Ibnu Abbas tidak mendengar riwayat bahwa di antara dua mata itu, Dajjal itu ada tulisan kafir. Namun tentunya ibu, yang beliau tidak dengar belum tentu tidak ada. Karena telah ada riwayat-riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwa di antara dua mata Dajjal itu ada tulisan apa? Kafaro, kafir. Ya. Tapi yang bisa melihatnya hanya orang yang beriman saja. Walaupun orang kafir tidak bisa melihat tulisan tersebut. Siapa itu Dajjal? Dajjal, makhluk yang Allah ciptakan. Dia masih keturunan Nabi Adam pada suatu masa. Di mana Dajjal, fitnahnya itu mengerikan. Dahsyat. Dajjal itu bu, bisa menyuruh awan untuk hujan-hujan. Dajjal ketika mendatangi suatu kaum dan mereka tidak mau beriman kepada Dajjal, maka Dajjal menyuruh tanaman-tanaman dan tanahnya menjadi kering-kering. Iya. Dan fitnah Dajjal itu ngeri sekali. Dia bisa menghidupkan orang mati. Tapi semua tentunya dengan sihir. Bayangkan, ya. Fitnah Dajjal ini dahsyat sekali. Di zaman sekarang saja, orang baru melihat dukun yang sakti aja, Bu. Ya. Tertipu. Dukun pakai baju kiai, pakai jubah, pakai apa? Pakai sorban, lalu dia memperlihatkan kesaktiannya, bisa berjalan di atas air, gak mempan dibacok. Itu banyak orang tertipu itu. Iya. Ada orang yang dukun, kemudian mengabarkan sesuatu yang akan datang dan ternyata benar terjadi. Banyak orang tertipu di zaman sekarang. Ini baru Dajjal kecil. Gimana kalau bertemu dengan Dajjal sebenarnya? Yang fitnahnya lebih dahsyat daripada itu. Ibu-ibu sekalian. Ya. Dimana disebutkan dalam hadis, sebelum munculnya Dajjal akan ada 3 tahun yang sangat kering. Sebelum munculnya Dajjal akan ada 3 tahun yang sangat kering. Tahun pertama Allah menahan setengah air hujan. Tahun yang kedua Allah menahan 2/3 air hujan. Tahun yang ketiga Allah menahan hujan sama sekali. Dan di saat itu tidak ada makanan sama sekali. Dan makanan kaum mukminin di waktu itu apa, Bu? Ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Di zaman sekarang aja kita lihat, ya, katanya mau ada El Nino nih, Godzilla nih, ya. Katanya musim kering di zaman sekarang ini, tahun 2026 ini lebih kering dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ini wallahualam, bisa jadi ini, Bu, pendahuluan sebelum 3 tahun yang sangat kering itu, kita tidak tahu. Ya. Maka dari itu, apa yang harus kita persiapkan, Bu, menghadapi Dajjal? Kita nggak tahu, bisa jadi kita ketemu Dajjal loh, Bu. Kita ini sudah berada di akhir zaman banget. Tanda-tanda hari kiamat kecil rata-rata sudah terjadi. Saja kita rasi ketemu Dajjal. Wallahu'alam. Terus apa dong yang harus kita lakukan kalau kita ketemu Dajjal? Supaya kita selamat dari Dajjal, Bu. Tentu, Bu, yang pertama kita wajib berpegang kepada sunnah. Memegang tauhid dan menjauhi syirik. Berpegang kepada sunnah dan menjauhi bid'ah. Ya. Banyak-banyak kita belajar tentang agama ini, Bu, supaya kita tidak terfitnah oleh Dajjal. Terutama belajar tauhid, Bu. Jadi kita paham mana syirik, mana tauhid. Ya. Belajar paham tentang sunnah, karena Dajjal itu syubhatnya mengerikan. Banyak orang yang penasaran, dalam hadis disebutkan, ya, penasaran pengen ketemu Dajjal, maka apa yang terjadi? Dia pun jadi pengikut Dajjal. Karena saking kuatnya syubhat Dajjal itu. Makanya pengikut-pengikut Dajjal itu rata-rata siapa, Bu? Orang-orang yang bodoh tentang agama. Orang-orang yang bodoh tentang agama mudah sekali terkena syubhat. Mudah sekali terkena syubhat. Beda dengan orang yang paham tentang din, tentang sunnah, tentang tauhid. Tidak mudah dia terkena syubhat. Bagaimana saya ceritakan tadi, di zaman sekarang banyak orang awam, ya, melihat dukun gak mempan dibacok saja, sudah ketipu. Kenapa? Karena gak punya ilmu tentang tauhid. Ya. Kuburan yang diagungkan, Bu. Ternyata kuburan kuda. Ya. Kalaupun itu benar kutuban kuburan wali, tetap gak boleh diagungkan. Orang awam sama kuburan saja tertipu. Terfitnah. Gimana ketemu Dajjal? Makanya kalau kita ingin selamat dari Dajjal, kita harus paham tentang tauhid, tentang sunnah. Ya. Makanya di zaman Rasulullah SAW itu, Bu, di zaman Dajjal, ada seorang pemuda yang selamat dari Dajjal, Bu. Pemuda ini berteriak di hadapan orang, "Wahai manusia, sesungguhnya dia Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan kalian terfitnah." Rupanya si pemuda ini ditangkap sama Dajjal. Kemudian Dajjal berkata, "Kamu beriman kepadaku bahwa aku Tuhanmu?" Kata si pemuda ini, "Tidak." Maka pemuda ini digergaji, Bu. Badannya jadi dua. Terbelah badannya jadi dua. Lalu Dajjal berjalan di antara dua bagian tubuhnya itu. Apa yang terjadi, Bu? Nempel lagi. Hidup lagi. Ngeri gak fitnah Dajjal itu? Iya. Lalu Dajjal berkata kepada si pemuda ini, "Sekarang, kamu beriman tidak? Aku Tuhanmu." Apa kata si pemuda ini, Bu? "Justru aku semakin yakin kamu Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW." Masya Allah. Ya, si pemuda ini punya ilmu, punya akidah, tauhidnya kuat. Ya, sehingga ia tidak terfitnah oleh Dajjal. Itu memang demikian. Orang yang punya akidah yang kuat, tauhid, dia tidak akan pernah meyakini Dajjal sebagai Tuhan. Walaupun Dajjal memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Tidak akan goyah akidahnya. Nah ini ibu-ibu, makanya yang harus kita kuatkan sekarang itu, Bu, akidah kita, tauhid kita. Kemudian, ya apa yang kita lakukan lagi, Bu, supaya selamat dari Dajjal? Hafalkan 10 ayat pertama surat apa? Al-Kahfi. Karena kata Rasulullah, siapa yang bertemu Dajjal, ya, lalu ia membacakan 10 ayat dari surat Al-Kahfi ini, musima minad Dajjal. Dia akan dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Ah, Ustaz, saya enggak mau ngapalin, nanti kalau ketemu Dajjal, mau saya bacain aja. Nah, kalau mushafnya diambil sama Dajjal gimana? Ya. Bukan dibaca, Bu, dihafalkan. Ibu udah pada hafal belum? Ya, belum. Emang Ibu yakin enggak bakalan ketemu Dajjal? Hafalkan, Bu, dari sekarang. Karena kata Rasulullah, siapa yang menghafal 10 awal dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terpelihara dari Dajjal itu. Kemudian yang ketiga, Bu, supaya kita selamat dari fitnah Dajjal, apa yang kita lakukan? Yaitu setiap sholat jangan lupa membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Tuh jangan lupa tuh sebelum sholat, sebelum salam. Sebelum salam baca tuh. Selalu berlindung dalam sholat dari fitnah Dajjal. Sungguh-sungguh. Supaya Allah lindungi kita. Ya. Kemudian apa lagi yang kita harus lakukan, Bu, supaya selamat dari Dajjal? Menjauhi Dajjal. Menjauhi apa? Dajjal. Kata Rasulullah, man sami'a dajjal bi ardin falyan'a anhu. Siapa yang mendengar Dajjal sudah sampai suatu tempat, hendaklah ia menjauh darinya. Cuma kan kita orang Indonesia terkadang penasaran, kayak gimana sih Dajjal, kayak gimana? Pengen lihat saya. Jangan, kata Rasulullah, lari. Memang demikian, Bu. Kita ini terkadang, Bu, sama syubhat-syubhat di zaman sekarang tuh suka penasaran, pengen tahu kayak gimana sih pemikiran Syiah, dibacanya tahu-tahu apa, kena. Pengen dengarlah ya kajian ustadz yang katanya liberal, pengen tahu saya, tahu-tahu kena syubhatnya. Jangan sekali-kali ya, kita itu berani-berani penasaran, pengen tahu kesesatan. Akibatnya kita akhirnya apa? Kesesatan itu bertengger di hati kita. Dan gak bisa keluar dari hati kita. Sama halnya juga Dajjal. Jangan berani-berani penasaran, pengen ketemu Dajjal. Kata Rasulullah SAW. Segera menjauh. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu, itu petua Rasulullah SAW kepada kita supaya kita selamat dari apa? Dari Dajjal, ibu-ibu sekalian. Emang Ustaz, kenapa kalau kita jadi pengikut Dajjal? Lah, jadi pengikut Dajjal yang neraka lah, Bu. Karena kalau pengikut Dajjal berarti dia mengakui Dajjal itu sebagai Tuhan. Ya. Masalahnya Dajjal tuh ngaku-ngaku dirinya Tuhan, Bu. Siapapun yang tidak mengakui dirinya Tuhan, sama Dajjal akan diberikan sanksi, Bu. Entah dibunuh, atau disiksa, atau dijadikan ia kelaparan, dan yang lainnya. Makanya disebutkan dalam hadis ya, bahwa Dajjal itu membawa apa, gunung roti, dan membawa air dan api. Kata Rasulullah, kalau kalian disuruh memilih untuk masuk ke airnya Dajjal atau apinya Dajjal, pilih apinya Dajjal. Karena hakikatnya itu air yang sangat sejuk sekali. Ya. Jadi orang-orang yang enggak mau beriman sama apa, setiap manusia pasti akan disuruh sama Dajjal, ayo pilih antara masuk api atau masuk air yang sejuk. Kata Rasulullah, masuk apinya Dajjal. Karena itu hakikatnya apa? Air yang sangat sejuk. Karena namanya juga Dajjal. Ya, Ibu tahu enggak Dajjal itu artinya apa? Dajjal itu artinya kadzab, tukang dusta, tukang bohong. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Kita masuk hadis 106. Hadis Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Lailata usriyabihi, ketika Isra Mi'raj, Ra'aitu Musa wa idha rajulun darbun rajilun ka'annahum min rijali syanu'ah. Aku melihat Nabi Musa, ternyata ia seorang laki-laki yang darbun. Darbun itu artinya badannya enggak gendut, enggak gemuk, apa kayak orang gemuk itu bukan. Tapi badannya itu apa? Atletis gitu, bagus, tinggi besar. Nabi Musa itu kuat, ya. Karena menjadi syanu'ah, seakan-akan ia berasal dari syanu'ah, itu kabilah dari Qahtan. Waraitu Isa fa idza huwa rajulun rub'atun ahmar ka'annama kharaja min Dimas. Aku melihat Nabi Isa, ternyata ia seorang laki-laki yang roba'ah, itu yang tidak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek. Kulitnya kemerahan, seakan-akan beliau baru keluar dari Dimas. Dimas artinya apa? Hah? Kamar mandi. Ibu-ibu banyak punya anak, namanya jangan Dimas, Bu. Ya, orang Indonesia banyak tuh anak-anaknya namanya Dimas. Dimas. Dimas tuh bahasa Arab artinya kamar mandi. Ya. Ya. Maksudnya Nabi Isa itu rambutnya selalu basah. Ya, beliau kalau menunduk itu rambutnya itu meneteskan air. Nih, ya. Wa ana asbahu waladi Ibrahim bihi. Dan aku adalah keturunan Ibrahim yang paling mirip dengan Ibrahim. Jadi Rasulullah SAW itu yang paling mirip wajahnya dan fisiknya dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Suma utitu bi ina'ain fi ahadihima labad. Ma fil akhar khumrun. Wa qala ishrab ayyahuma syi'ta. Fa akhadtu al-laban fasharibtuhu. Fa qila akhadta al-fitrah. Ama an innaka law akhadta al-khumr ghuwaita ghuwat ummatuka. Kemudian aku dibilis, dibawakan kepadaku dua gelas. Satu gelas susu, satu gelas arak. Lalu kemudian malaikat Jibril berkata, minumlah, silakan kamu pilih. Aku pun mengambil susu, lalu aku pun meminumnya. Kata malaikat Jibril, kamu telah mengambil fitrah. Kalau kamu tadi minum arak, umatmu akan tersesat semuanya. Masya Allah. Ini menunjukkan ibu-ibu, kalau ibu-ibu mimpi minum susu, artinya ibu masih di atas fitrah. Ya. Di sini susu itu disebut fitrah karena masih menunjukkan kepada apa? Ya, kebagusannya, kebaikannya. Karena orang yang masih di atas fitrah itu berarti masih di atas tauhid. Masih ya, di atas kebaikan, Ibu-ibu sekalian. Nah, di sini Rasulullah SAW, Ibu, melihat Nabi Musa, Nabi Isa ketika Isra dan Mi'raj. Dan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk mempertemukan Rasulullah dengan para nabi di langit sana itu, Ibu-ibu sekalian. Bagi Allah itu mudah. Kita saja, Bu, ketika mimpi ya, saat mimpi itu ketemu orang tua kita yang sudah meninggal. Mungkin enggak? Hah? Mungkin. Ibu pernah enggak mimpi ketemu orang tua ibu yang sudah meninggal? Ya. Padahal kan sudah meninggal, kok bisa ketemu? Gimana itu? Karena, Bu, saat kita tidur itu roh kita dipegang oleh Allah. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa saat tidurnya. Ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Maaf. Allah lah yang mewafatkan jiwa saat telah datang kematiannya. Wallati lam tamut, demikian pula mematikan jiwa, mewafatkan jiwa yang belum meninggal di tempat tidurnya. Artinya orang yang tidur itu, Bu, ya, jiwanya itu diwafatkan juga. Cuma beda dengan orang yang mati. Nah, di alam arwah itu bisa jadi kita ketemu dengan roh-roh orang yang sudah meninggal dunia. Itu dalam mimpi saja kita bisa seperti itu. Demikian pula di sini Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj bertemu dengan para nabi, Ibu-ibu sekalian, Masya Allah. Ya. Makanya kalau ibu-ibu bertemu, apa namanya, ketika mimpi itu ketemu dengan orang yang sudah meninggal, terkadang kita bisa bercakap-cakap sama dia. Ya. Saya berapa kali tuh ketemu teman saya yang sudah meninggal. Beberapa teman saya yang meninggal tuh, besoknya saya mimpi ketemu dia. Saya nanya, gimana kabar kamu? Dia bilang, baik, alhamdulillah. Ya. Masya Allah, bagus. Mudah-mudahan tuh husnul khotimah. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Bab fi dzikrin Masih bin Maryam wal Masih Dajjal. Bab penyebutan tentang Masih ibnu Maryam dan Masih Dajjal. Apa sih Masih itu, Bu? Artinya Al-Masih. Nabi Isa disebut Al-Masih. Dajjal pun disebut Al-Masih. Kok sama-sama Al-Masih? Al-Masih itu dari kata Masaha. Masaha artinya menyapu, menghapus. Kalau Nabi Isa disebut Al-Masih, karena dia menghapus kesyirikan dari muka bumi. Ya. Dia menghapus kezoliman dari muka bumi. Dan kemudian memenuhi bumi ini dengan keadilan, dengan tauhid. Kalau Dajjal, sebaliknya. Dia menghapus kebaikan dari muka bumi. Ya. Jadi ibu-ibu, di zaman Dajjal itu kezoliman, kesyirikan, kekafiran akan berkuasa. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah bersembunyi semua ketakutan, takut akan agamanya, takut akan tauhidnya rusak. Itu zaman-zaman yang sangat berat sekali, masa-masa yang sangat berat itu. Ya, mudah-mudahan kita nggak ketemu zaman Dajjal, Bu, ya. Ya, ibu-ibu sekalian. Nah, ini dia makna Al-Masih. Al-masih itu artinya apa tadi? Yang menyapu atau menghapus. Ya. Hadis 107. Hadis Abdullah bin Umar, ia berkata, Zakaran Nabi SAW, Yauman baina dhuhray an-nas al-masih ad-dajjal. Faqala inna allaha laysa bi'a'war. Ala inna al-masih ad-dajjal a'warul a'in al-yumna. Ka'anna a'inahu inabatun tawfiyah. Wa Nabi SAW pernah di hadapan, di tengah-tengah para sahabat, menyebutkan tentang Dajjal. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu matanya tidak pecak sebelah. Sesungguhnya Dajjal itu matanya pecak sebelah. Ya. Yaitu mata yang kanannya, seakan-akan matanya itu anggur yang nyembul. Nah, di sini Rasulullah SAW mengingatkan, Bu, buat Dajjal itu matanya pecak sebelah dan mata kanannya itu seperti anggur, ya, anggur yang nyembul gitu. Kenapa Rasulullah mengingatkan ini, Bu? Pertama, dari hadis ini kita ambil faedah apa, Bu? Faedah yang pertama, bahwa Allah punya mata dan Allah punya dua mata. Tapi ingat loh, Bu, mata Allah tidak serupa dengan mata apa? Makhluknya. Makanya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah matanya tidak pecak sebelah. Kenapa? Karena Dajjal mengaku-ngaku dirinya Allah. Dajjal mengaku-ngaku dirinya Tuhan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, Allah matanya tidak pecak sebelah. Sedangkan Dajjal itu matanya pecak apa? Sebelah. Ya. Di mana matanya yang kanan itu kata Rasulullah seperti apa? Inabatun tawfiyah. Anggur yang nyembul atau anggur. Ya. Nah, seperti itu ibu-ibu sekalian. Maka Rasulullah mengingatkan. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, Bu, bahwa Allah punya dua mata. Tapi bagaimana mata Allah bentuknya, hanya Allah yang Maha tahu. Jangan dibayangin. Kalau ibu membayangkan, pasti yang terbayang mata siapa? Mata manusia. Ya. Gak mungkin bisa dibayangkan. Kita gak pernah melihat. Ibu pernah melihat gak matanya Malaikat Jibril? Hah? Pernah? Matanya Malaikat Jibril pernah lihat? Gak pernah. Ibu bisa membayangkan bagaimana bentuk mata Malaikat Jibril? Gak bisa. Itu makhluk loh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril aja kita gak bisa bayangin bagaimana mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu pernah ketemu iblis? Melihat mata iblis kayak gimana? Gak pernah juga. Maka dari itu kalau banyak makhluk saja kita tidak bisa bayangkan, bagaimana kita membayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan samakan Allah dengan makhluknya. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian. Makanya di sini Rasulullah mengingatkan bahwa Allah itu matanya tidak pecak sebelah. Sedangkan Dajjal itu matanya pecak sebelah. Ini wangi masakannya. Aduh, bikin lapar. Ini ibu-ibu sekalian. Jadi ibu, ini ciri-ciri fisiknya Dajjal. Jadi Dajjal itu matanya pecak sebelah. Dan mata kanannya itu, Bu, kayak anggur yang nyembul. Di antara dua matanya ada tulisan apa? Kafaro, kafir. Ya. Nah, sekarang kalau ada orang yang dikerem katanya itu Dajjal. Lihat matanya kayak gitu enggak? Kemudian di antara dua matanya ada tulisan kafir enggak? Kalau ada, udah tinggalin. Itu pasti Dajjal itu. Tapi masalahnya kita belum zamannya, Bu. Karena kan Dajjal itu ada tanda-tanda zamannya. Di antaranya tadi sudah kita sebutkan. Ya. Sebelum Dajjal itu akan ada tiga musim yang sangat, tiga tahun yang sangat kering sekarang. Ya. Sekarang saja sudah mulai kita rasakan pemanasan global ini. Ya, subhanallah ibu-ibu sekalian. Kemudian saya bukan dalam hadis, ibu, Dajjal itu rambutnya apa? Sangat keriting, keribu. Ya. Dajjal itu rambutnya apa? Keriting. Kemudian, ba'idul mengkibain, kata Rasulullah. Apa namanya? Pundaknya lebar. Dan badannya besar. Terus pendek. Itu Dajjal. Semoga dalam hadis, kepalanya Dajjal seperti kepala ular. Maksudnya gimana kata para ulama? Nggak mau diem. Seperti ular. Kalau ular kan nggak mau diem gitu. Lihat, lihat, lihat, lihat. Kayak gitu Dajjal. Bukan artinya berbentuk kepala ular, bukan. Ya. Nah ini bu, kenali ciri-ciri fisiknya Dajjal. Supaya kalau memang Allah takdirkan ketemu, semoga Allah selamatkan kita. Kita paham, ini Dajjal ini. Ya. Kalau Dajjal ini, kata Rasulullah, berjalannya secepat angin. Ya. Tidak ada satupun tempat kecuali pasti akan didatangi oleh Dajjal. Ngeri itu bu, makanya bu. Ya. Dan kebanyakan pengikut Dajjal siapa bu? Pertama orang Yahudi. Yang kedua wanita.

SAW bersabda, "Aronil laylah indal ka'bah fil manam. Fa idza rajulun adam ka ahsani ma yura min udmi rijal. Tadribu lummatuhu baina mankibahi. Rajulu sya'ar yaqturu ra'suhu ma'an. Wadi'an yadaihi ala mankibain. Mankibai rajulain wa huwa yatufu bil bait. Faqultu man hadha? Faqalu hadha al-Masih ibn Maryam. Thumma ra'aytu rajulan wa ra'ahu ja'dan qatitan a'wara al-'ain al-yumna ka ashbahi man ra'aytu bi ibn Qatan wadi'an yadayhi 'ala manqibai rajulin yatufu bil bait. Faqultu man hadha? Faqalu al-Masih ad-Dajjal." Semalam, kata Rasulullah, aku bermimpi berada di sisi Ka'bah. Jadi Rasulullah SAW bermimpi, ya, semalamnya berada di sisi Ka'bah. Tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki yang kulitnya putih, bagus sekali putihnya. Dalam satu riwayat putih kemerahan, dan hadis yang lain, ya, di mana rambutnya itu sampai ke pundaknya, lumah itu rambut yang ada di sini. Jadi dia menutup sampai ke sini rambutnya itu, sampai ke pundak. Rajulu syar, rambutnya itu ikal. Rambutnya itu meneteskan air. Ia meletakkan dua tangannya di atas dua pundak dua laki-laki dan sedang tawaf di Ka'bah. Lalu aku bertanya, siapa ini? Mereka berkata, ini Masih bin Maryam, Nabi Isa. Kemudian aku melihat seorang laki-laki di belakangnya, rambutnya sangat keriting sekali. Mata kanannya itu nyembul, akwar. Jadi matanya pecak sebelah, di mana mata kanannya itu ya, seperti itu. Mata kanannya itu seperti anggur yang nyembul gitu. Wajahnya mirip sekali dengan Ibnu Qatan. Dua tangannya dia letakkan di atas dua pundak laki-laki. Tawaf di Ka'bah. Aku berkata, siapa dia? Mereka berkata, itu Masih Dajjal. Di sini Rasulullah bermimpi, Bu. Dan mimpi Rasulullah pasti benar. Gak mungkin salah. Iya. Artinya Rasulullah diperlihatkan oleh Allah, Nabi Isa dan Dajjal. Sebab nanti di akhir zaman Nabi Isa Allah akan turunkan ya ke dunia. Untuk apa? Untuk membunuh siapa? Dajjal. Ya, la'anahullah. Ini ibu-ibu sekalian. Di mana ketika Dajjal disebutkan dalam hadis, Bu, tinggal di dunia ini 40 hari. Tapi hari pertama sama dengan 1 tahun. Artinya Allah menahan matahari selama 1 tahun. Lalu ada seorang sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, 1 hari yang panjangnya sama dengan 1 tahun itu cara sholatnya gimana?" Kata Rasulullah, "Bu, sholatlah seperti biasa dan perkirakan oleh kalian sendiri-sendiri." Iya. Jadi jangan apa 1 hari yang panjangnya selama 1 tahun itu jangan ngikutin matahari, kata Rasulullah SAW. Tapi sholatnya seperti biasa. Karena bisa jadi di zaman Dajjal itu masih ada jam. Ya, masih ada apa namanya? Yang bisa kita gunakan untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Iya. Ibu-ibu sekalian. Kemudian hari kedua, kata Rasulullah, panjangnya sama seperti sebulan. Hari ketiga, panjangnya sama seperti seminggu. Hari keempat, dan seterusnya, sama seperti hari-hari biasa. Maka Dajjal, kata Rasulullah SAW, akan mendatangi Syam. Karena Syam saat itu, Bu, kerajaan Islam terakhir. Maka kaum muslimin pun

0: lindung di Bukit Tursina. Lalu Dajjal mendatangi kota Mekah dan Madinah. Dan kota Mekah dan Madinah itu dijaga oleh para malaikat, di mana pedang mereka terhunus. Maka lalu Dajjal pun kemudian mendatangi kota Madinah, kata Rasulullah SAW. Tiba-tiba kota Madinah pun gempa, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih itu. Lalu keluarlah dari kota Madinah orang-orang munafiknya untuk bergabung dengan siapa? Dajjal. Sampai-sampai kata Rasulullah, setiap laki-laki mereka mengikat ibunya, mengikat saudarinya, mengikat anak wanitanya, karena takut khawatir bergabung dengan siapa? Dajjal. Ya, Masya Allah. Makanya kota Mekah dan Madinah itu dua kota yang tidak akan dimasuki oleh siapa? Dajjal. Ya, ibu-ibu sekalian. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Kemudian ibu-ibu, Allah pun izinkan Nabi Isa turun dengan mengendarai malaikat. Di mana turunnya, Bu? Kata Rasulullah, di sebuah menara putih di kota Damaskus. Damaskus di mana? Di Suriah. Suriah sekarang. Iya. Disitulah ada menara putih di kota Damaskus. Disitulah Nabi Isa akan turun. Kapan turunnya? Waktu subuh. Saat itu kaum muslimin mau sholat subuh. Ketika kaum muslimin mau sholat subuh bersama Imam Mahdi, tiba-tiba terdengar suara, "Hayya 'alal jihad." Ayo kita berjihad. Terdengar suara. Maka kaum muslimin pun bergegas menuju suara tersebut, kata Rasulullah. Ternyata Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Lalu kaum muslimin mempersilahkan Nabi Isa jadi imam sholat. Nabi Isa menolak. Ya. Nabi Isa menghormati umat Rasulullah SAW. Maka majulah Imam Mahdi sebagai imamnya. Maka diumumkanlah jihad melawan siapa? Dajjal. Ya. Dan Nabi Isa itu diberikan oleh Allah kekuatan yang luar biasa juga, Bu. Di mana kata Rasulullah, tidak ada satupun orang kafir yang mencium nafas Nabi Isa kecuali akan mati. Dan nafas Nabi Isa itu tercium sejauh mata memandang beliau. Setiap kali Nabi Isa melihat Dajjal, Dajjal mengkerut seperti garam yang mengkerut dalam air. Dan terus Nabi Isa akan mengejar Dajjal. Sampai akhirnya Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal di sebuah tempat yang bernama Babul Lut. Ya. Dengan tombaknya. Mati Dajjal. The end. Ya. Dajjal sudah mati. Sudah. Setelah Dajjal mati, Masya Allah, sumber fitnahnya sudah enggak ada. Saat itu semua beriman kepada Nabi Isa. Orang Yahudi, orang Nasrani, semua beriman kepada Nabi Isa. Karena di zaman Nabi Isa hanya diberi dua pilihan. Antara masuk Islam atau dibunuh. Maka seluruh dunia masuk Islam semuanya. Seluruh dunia Islam semuanya. Maka Nabi Isa pun mematahkan salib, membunuh babi, menghancurkan apa kezaliman dan menegakkan keadilan. Itu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tapi masalahnya, Bu, tak lama kemudian Allah memberitahu kepada Nabi Isa akan kemunculan siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Mana yang lebih berbahaya? Dajjal atau Ya'juj dan Ma'juj? Dajjal. Kenapa? Karena Ya'juj dan Ma'juj itu enggak ada misi pemurtadan. Enggak ada. Ya'juj dan Ma'juj itu bisanya cuma menghancurkan dan membunuh. kalau Dajjal dia ada misi pemurtadan, mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya Allah, ngeri. Makanya semua para nabi dan rasul, kata Rasulullah, memperingatkan umatnya dari bahaya apa? Dajjal. Nah sini ibu-ibu sekalian, makanya kita itu penting bu, ibu penting ceritakan tentang Dajjal sama anak-anak. Ceritakan tentang akan munculnya nanti Dajjal. Ya nanti anak-anak kita gak terpengaruh. Jangan cuma cerita tentang si kuncung, cerita si kancil, cerita si kabayan. Jangan, ceritakan tentang nak. Ya. Ada makhluk namanya Dajjal, fitnahnya dahsyat. Hati-hati. Karena kita gak tahu mungkin anak-anak kita ketemu. Nah ini ibu-ibu dan bapak sekalian, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Hadis 109. Hadis Jabir bin Abdullah. Wa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lamma kadzabatni Quraisy kumtu fil hijr. Fajalallahu li baital maqdis fatafiktu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaih." Ketika Quraisy mendustakan aku perihal Isra Mi'raj, aku berdiri di Hijr. Maka Allah memperlihatkan kepadaku baitul maqdis, dan aku mengabarkan kepada mereka tentang ayat-ayatnya, tanda-tandanya. Dan aku melihat kepada Baitul Maqdis itu. Jadi ketika Rasulullah SAW bu, ya, setelah selesai Isra Mi'raj, pagi harinya sudah berada di kota Mekah. Maka Rasul pun diam. Dalam sebuah riwayat begitu. Lalu lewatlah Abu Jahal. Ketika melihat Rasulullah sedang diam begitu, Abu Jahal berkata, "Ah, ada apa kamu? Ya. Kenapa lagi kamu?" Kata Rasulullah, "Semalam aku diperjalankan ke Baitul Maqdis. Kemudian aku pergi ke langit." Kata Abu Jahal, "Kemudian pagi hari sudah ada di Mekah." "Wah," kata Abu Jahal, "ini jangan-jangan Muhammad gila ini." Akhirnya dia berkata, "Aku akan kabarkan kepada orang-orang Quraisy semuanya. Aku akan panggil mereka." Dipanggilnya orang-orang Quraisy. Kata Abu Jahal, "Hai Muhammad, coba kamu ceritakan lagi ke mereka." Maka Rasulullah menceritakan. Wah, bu, pada ketawa. Masa Rasulullah SAW pulang pergi ke Baitul Maqdis cuma semalam? Karena di zaman itu kan gak mungkin. Di zaman itu perjalanan ke Baitul Maqdis itu 1 bulan perjalanan. Pakai unta. Kalau di zaman sekarang sangat mungkin. Kalau zaman sekarang ada pesawat. Dari Jeddah ke mana? Ke Suriah paling 3 jam sampai. Iya. Kalau zaman dulu nggak ada. Makanya mereka mentertawakan Rasulullah SAW. Bahkan sampai-sampai ada yang baru masuk Islam murtad lagi gara-gara itu. Akhirnya mereka menantang Rasulullah. "Jika engkau benar pergi ke sana, coba beritahukan tentang bagaimana ya bentuk Masjidil Aqsa itu, Baitul Maqdis itu." Maka mendengar itu Rasulullah pun ya merasa sedih. Kenapa? Karena Rasulullah tidak hafal semuanya. Tiba-tiba Allah perlihatkan Baitul Maqdis itu di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun mengabarkan secara detail sekali kepada mereka. Rupanya di antara orang Quraisy itu ada yang pernah ke Baitul Maqdis dan berkata, "Betul sekali yang disifatkan oleh Muhammad itu." Iya. Allah Maha Kuasa. Allah pasti menolong Rasulnya, ibu-ibu sekali. Adapun kita sebagai orang yang beriman, kita wajib yakin bahwa kejadian itu benar. Bahwa Rasulullah benar-benar diperjalankan di malam hari. Dari Mekah ke mana? Ya, dari Masjidil Haram ke mana? Ke Baitul Maqdis. Makanya Allah mengabadikan dalam surat apa itu? Surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Di mana Rasulullah SAW bu, ketika Isra ke Baitul Maqdis itu mengendarai apa? Buruk. Apa itu buruk? Buruk itu binatang di atas keledai, di bawah bigol. Dia berwarna putih. Bagaimana bentuknya? Kita nggak tahu. Di mana buruk itu sekali loncat sejauh mata memandang dia. Ya. Luar biasa. Ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi ini kejadian yang memang wajib kita imani. Bagi Allah mudah. Allahu ala kulli syai'in qadir. Kalau zaman sekarang saja kita lihat. Masya Allah, Allah perlihatkan kuasanya ya. Bagaimana manusia Allah jadikan bisa membuat pesawat terbang. Oh, Masya Allah. Ibu dari Jakarta ke Jeddah cuma 9 jam sampai. Alhamdulillah. Zaman dulu mana bisa dari Jakarta ke Jeddah. Bisa berbulan-bulan. Ya. Tapi zaman sekarang Masya Allah. Allah perlihatkan akan kuasanya. Bagi Allah mudah. Kemudian dari Baitul Maqdis, Rasulullah pun naik ke langit. Ya, Mi'raj. Sebagian ulama mengatakan bahwa di langit itu ada kayak Mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga-tangga gitu. Naik ya bersama malaikat Jibril. Subhanallah. Ini ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu sekalian. Baik, saya kira cukup sampai sini. Kita buka tanya jawab, barangkali ibu-ibu ada yang mau nanya, silakan.
1: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Telah kita simak bersama kajian serta bimbingan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badru Salam LC dari pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, terkhusus berkaitan dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang Isra Mi'raj, di mana beliau melihat para nabi, Nabi Isa, Nabi Musa, dan menyampaikan ciri-ciri dari mereka. Kita akan simak sesi tanya jawab berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
0: Hutang uang. Apakah anak dan istrinya berkewajiban untuk membayar hutang si mayat tersebut? Bu, kalau mayat meninggal dan punya hutang, wajib dibayarkan dulu hutangnya sebelum dibagi warisannya. Ingat tuh. Gak boleh dibagi warisan kalau masih ada hutang. Karena Allah yang menyuruh begitu dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 12. Nah, 11-12 itu. Ya. Jadi hutang itu lebih didahulukan daripada pembagian apa? Warisan. Ada dua yang harus didahulukan sebelum pembagian warisan. Yang pertama hutang, yang kedua wasiat. Ya. Nah, kalau dibayarkan hutang, ternyata habis duit warisannya semuanya buat bayar hutang, gimana Ustaz? Ya sudah, berarti nggak ada warisan lagi buat anak-anaknya. Ya, jadi bayar hutangnya dari mana? Dari harta peninggalan si mayat. Nah kalau dia meninggal nggak punya harta gimana Ustaz? Ya sebaiknya sih ahli warisnya yang membayarkan. Dalam Islam bu, kalau ahli warisnya tidak mampu membayarkan juga, maka negara yang membayarkan. Ya. Itu dalam Islam begitu. Kalau anak-anaknya, orang istri dan anaknya tidak mampu, ya sudah, gimana lagi? Katanya Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Tapi di hadis 108 kok diceritakan Dajjal tawaf di Ka'bah. Itu kan mimpi. Masa ibu mau samakan mimpi sama beneran sih ibu? Ah. Mimpi Rasul kan pasti benar. Iya tuh pak mimpi. Cerita dalam mimpi itu beda dengan kenyataan. Ya. Jadi ibu jangan menganggap Rasul gimana sih? Kan mimpi Rasul benar, tapi dalam mimpinya Dajjal tawaf di Ka'bah. Katanya Dajjal nggak bisa masuk. Itu adalah mimpi. Karena Dajjal itu akan muncul nanti di akhir zaman. Nah, ketika Dajjal muncul di akhir zaman, beneran itu tidak akan bisa masuk Mekah dan Madinah. Adapun Rasulullah SAW masih hidup, Dajjal belum muncul. Ya. Dan itu hanya dalam mimpi saja, Bu. Hukum dalam mimpi tidak bisa disamakan dengan hukum ketika apa? Ya, sadar apa di dunia nyata. Jadi jangan disamakan. Boleh apa boleh seorang anak mengambil wali hakim untuk menikahkan apabila pamannya tidak mau dijadikan wali nikah. Ya, kalau ayah si wanita atau wali-walinya menolak untuk menikahkan si wanita, ya, dengan tanpa udzur syariat, nggak ada udzur syariat, maka perwalian bisa diberikan kepada wali hakim. Perwalian bisa diberikan kepada wali apa? Hakim. Ya. Tapi kalau tidak mau menikahkannya karena alasannya syar'i banget, maka si hakim berhak untuk apa namanya? Membatalkan tidak menikahkannya. Makanya wali itu, Bu, kalau alasannya syar'i, dia berhak untuk membatalkan pernikahan. Ya, ayah, paman misalnya. Ketika tahu anak wanitanya menikah dan ia tidak ridho dengan laki-lakinya karena laki-lakinya itu ternyata ya pejudi, peminum arak, enggak pernah sholat. Akhirnya si ayahnya datang ke hakim dan berkata, saya minta dibatalkan. Maka wajib dibatalkan. Dipisahkan itu. Ya. Tapi kalau si ayah tidak mau menikahkan karena enggak ada udzur syar'i, maka pada waktu itu bisa berpindah ya perwalian kepada siapa? Wali hakim, wallahu a'lam. Itu yang saya tahu ya. Apakah saudara laki-laki wajib bertanggung jawab secara finansial jika saudara perempuannya bercerai dengan suaminya, sedangkan ia masih menafkahi ibunya yang janda dan saudara perempuannya itu memiliki anak-anak perempuan yang sudah bagus karir pekerjaannya? Memang pada asalnya wajib laki-laki lah yang menanggung kehidupan ya saudari-saudarinya. Istrinya, anak perempuannya, saudarinya, ibunya, itu kewajiban laki-laki. Ya. Tapi keadaannya di sini, si ibu yang dicerai suaminya ini punya anak perempuan yang sudah bagus pekerjaannya, sudah punya gaji dan yang lainnya. Sehingga anak-anak perempuannya bisa memberikan nafkah kepada ibunya. Sementara saudara laki-laki ini pun juga sedang menafkahi ibunya yang sudah menjanda. Ya. Maka dirembukan saja, dirembukan. Dimusyawarahkan. Ya. Disunahkan membaca Al-Qur'an minimal 100 ayat per hari. Dibaca waktunya kapan ya, Ustadz? Bukan minimal 100 ayat, Bu. Ya, karena ada hadis menyebutkan siapa yang membaca dalam satu malam 10 ayat, ya, maka ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Dan siapa yang membaca 100 ayat, maka ia ditulis sebagai orang yang tunduk konit. Dan siapa yang membaca lebih dari 100 ayat, lebih dari 200 ayat, kutibalahu kintoran muqantoroh. Ditulis untuknya pahala yang sangat banyak sekali. Maksudnya, ibu-ibu, di sini adalah yang saya tahu dari para ulama, yang saya tahu dari syarah para ulama, itu dalam sholat malam. Dalam sholat apa? Malam. Yang disebutkan dalam hadis, siapa yang satu malam membaca 100 ayat, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Itu maksudnya dalam sholat malam. Ya. Jadi kita sangat dianjurkan di waktu malam itu baca Al-Quran. Minimal 10 ayat lah. Sholat witir misalnya, cuma satu rakaat. Ya. Nah ini ibu. Dajjal datang saat kemarau panjang. Pertanyaannya, Ustadz, apakah kemarau yang terjadi seluruh dunia itu penegara-negara saja atau semuanya? Semuanya. Global. Semuanya. Bukan hanya di satu negara saja. Karena Dajjal itu akan mendatangi semua negeri. Semua apa? Negeri. Walaupun dalam hadis disebutkan bahwa ada suatu negeri yang makmur, subur, ketika didatangi Dajjal, mereka tidak mau beriman kepada Dajjal, lalu Dajjal menyuruh tanahnya menjadi kering-kering. Ya. Kemudian ada satu negeri yang kering kerontang, lalu mereka beriman kepada Dajjal, lalu Dajjal menyuruh tanahnya subur, langsung subur. Itu dahsyat banget fitnahnya Dajjal tuh, bayangkan. Ya, ngeri. Dalam surat An-Nur ayat 31 ada kata-kata wanita tidak boleh menampakkan perhiasannya. Kata perhiasan di sini apakah semata aurat atau perhiasan umumnya, cincin, gelang dan lain-lain? Memang terjadi ikhtilaf para ulama. Wala yubdina zinatahunna, janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka. Yang paling bagus penafsiran Syekh Bakar Abu Zaid, di mana beliau merujihkan bahwa ayat ini umum, semua yang sifatnya perhiasan, baik aurat ataupun semua yang sifatnya menawan para laki-laki. Contoh misalnya ibu pakai baju, ya bagus, bajunya itu pakai cadar, pakai ini, tapi cadarnya dihias-hias biar kelihatan menawan, tetap itu masuk perhiasan. Atau ibu pakai baju, bajunya ada perhiasan-perhiasannya sehingga terlihat menawan, tetap itu perhiasan. Karena ibu, yang diinginkan dari ayat itu adalah agar wanita itu tidak memfitnah laki-laki dengan perhiasannya itu. Makanya kalau ibu-ibu pakai jilbab, jangan sampai pikirannya begini. Gimana saya tetap berjilbab tapi tetap kelihatan cantik? Nah ini salah. Ya. Ibu berjilbab itu tujuannya untuk ngikutin syariat. Kalau sudah tujuannya biar tetap kelihatan cantik, udah niatnya udah syahwat sudah. Ya. Ini ibu-ibu sekalian, makanya wanita itu semakin tertutup, semakin bagus. Ya. Itu ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Masih ada kayaknya nih. Apakah tempo dulu di zaman COVID termasuk merusak keimanan tauhid kita karena kita tidak harus tunduk patuh pada protokol COVID, Ustaz? Iya. Ibu, kalau masalah COVID jangan disamakan dengan Dajjal. Jangan samakan apa? Dengan Dajjal. Iya. Karena COVID itu memang menjadi sebuah perdebatan di kalangan para ahli. Apakah itu hanya apa namanya penyakit biasa atau hanya memang ada sebuah makar global gitu. Ya. Jadi sebuah ini, Bu. Ya, padahal COVID sekarang ada tapi tidak mematikan ternyata. Masih ada sampai sekarang masih. Ya, tapi tidak sampai mematikan. Nah, itu wallahu alam apa benar gimana? Yang jelas, Bu, ya orang-orang yang dulu waktu di zaman COVID misalnya enggak ikut-ikutan apa sih namanya vaksinasi apa berdosa, wallahualam. Ini kan masalah pengobatan. Kalau pengobatan pada asal hukumnya apa? Mubah. Pengobatan itu hukumnya apa? Mubah, tidak sampai apa? Wajib. Ya. Jadi yang mau vaksin silakan, enggak vaksin pun enggak masalah. Banyak kok orang-orang yang enggak vaksin ternyata mereka lebih sehat daripada yang divaksin kok. Ya. Yang jelas ya itu masalah pengobatan mubah-mubah saja. Wallahu a'lam. Ada ustadz yang membolehkan minum dengan tangan kiri. Enggak benar. Rasul yang melarang. Kata Rasulullah, la alladhi yashrabu wa ya'kul bishimalihi asyaitan. Kata Rasulullah, yang makan dan minum pakai tangan kiri itu setan. Berarti yang membolehkan temannya setan. Karena Rasulullah yang melarang. Rasul yang melarang. Kemudian dia mengatakan boleh. Wah, ini menentang Rasul ini. Ya. Makan dan minum tidak boleh pakai tangan kiri, Bu. Tangan makan, baik makan maupun minum, Rasulullah memerintahkan kita untuk pakai tangan apa? Kanan. Bagaimana dengan foto kita bersama teman-teman wanita yang ternyata diunggah di medsos oleh teman? Sehingga terlihat oleh teman-teman kita yang lain yang laki-laki. Minta, kamu kok main itu aja? Tolong hapus dong, tolong hapus. Nah, inilah Bu ya. Kalau apa selfie bersama gitu suka begitu. Foto bersama-sama teman-teman. Terus teman-temannya yang satu gak paham masalah ini. Main maksudin aja ke medsos. Sehingga wajah ibu terlihat, kecantikan ibu terlihat. Ibu gak boleh ridho. Wajib ibu minta ke teman ibu untuk apa? Menurunkan lagi, menghapus itu. Ya. Mengapa selama ini digambarkan mata Dajjal hanya satu di kening? Ya karena yang gambarinnya nggak paham ilmu, nggak pernah belajar hadis. Ya, Dajjal itu matanya dua, cuman salah mata kanannya buta dan nyembul. Ya, seperti apa? Seperti anggur, kata Rasulullah SAW. Nah itu. Adapun di kening satu matanya begitu, bukan Dajjal itu, setan. Gak ada dalil yang mengatakan Dajjal matanya cuma satu di kening, gak ada. Ya, gak benar banget itu. Baik ibu, semoga yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian khawatir Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Rojan manapun Anda berada. Untuk kajian ilmiah edisi siang mengantarkan kita sampai pada pukul 10.43 menit waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Badrul Salam LC Hafidhullah Ta'ala dari hadis ke-104 pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan dari Masjid Raya Nurul Hidayah Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Terima kasih atas kesediaan antum semuanya untuk mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan kajian bersama Ustaz Abu Yahya Wadrussalam LC. Hafidhullah Ta'ala. Kami akhiri pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: sesuatu hadis. Lalu ia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ilmu, ternyata lebih paham daripada yang menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis Hasan Sahih.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah. Kajian dasar-dasar Islam. Yang salahnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya. Yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang mulia, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua. Kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, dia tolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik, yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta. Atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah, hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar. Hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas, dia tunaikan sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika diingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya. Maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina,
3: dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. Ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang. Maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiat yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan. Sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah SWT, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-bahda'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan pada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum ani dzikri wa ani salah. Dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah SWT dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat, fahal antum muntahun. Fahal antum muntahun. Wahai orang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata, TNI, Polri, mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengerahan yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah, menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk. Dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya, maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para manusia yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah. Memiliki jiwa muraqabatullah. Memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang menggembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, "Juallah seekor kambing kepadaku." Maka kata si budak ini, "Saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini." "Gampang, katakan pada tuan Anda, akal hadib, bahwa kambing dimakan serigala." Kambing dimakan serigala. Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Ainallah?" Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat "Ainallah" yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, "Ya anak, akhlitil laban bil ma, campurlah susu dengan air, dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat." Maka kata anaknya, "Ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan yang seperti ini?" "Alla takhafina bi Umar, tidakkah Anda takut dengan Umar?" Maka kata ibunya, "Hal Umar yarana? Apakah Umar melihat kita?" Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? "Idza kana Umar lam yarana," seandainya Umar tidak melihat kita ya ummah, "fa inna rabba Umar yarana," maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah. Kisah yang sangat menakjubkan. Di mana seorang wanita Ghamidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina. Maka dia menghadapkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah SAW perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan. Maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan. Setelah dia melahirkan, ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam. Maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong. "Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut. Dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW. Dengan menggendong anaknya. Sambil memegang roti. Yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri." Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid, dia menimpuk dengan batu hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, "Sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, laka fathum, lawasaatum, sungguh akan cukup." Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu, bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah SWT, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka tidak akan terus menerus dalam akan perbuatan tersebut sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang azab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa, maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalam muslimin. Demikian di antara dampak akidah. Bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu In asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: مُتيارا سلف، مُتيارا سلف. ابن قيم الجوزيه رحمه الله berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: قال الرسول
3: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
4: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Mutiara Salaf,
6: Mutiara Salaf.
1: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Qala ar-rasul,
3: qala ar-rasul
0: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
8: Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
0: Nurun min al-Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Sin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

0: Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.
1: Wa ma

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun, mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."

Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.

0: Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota.
1: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ.
0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku, besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."

Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu.
1: Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin."
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin."
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warathati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wala banun.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahimu lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum bi rabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: Wa ma adallana illa al-mujrimun.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: فَلَوْ

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina.
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana biqaidil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirum mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Mereka berkata, "Sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam."
1: Qala rabbi inna qaumi kadzabun.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku."

0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adunil mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

0: Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.

0: Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ.
0: Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ.
0: Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas.
1: الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ.
0: Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.

0: Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya. Lalu mereka menjadi menyesal.

0: maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzabat qaum Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa?
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia?

0: dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.
1: قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ.
0: Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir."
1: قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkan aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: Thumma dammarna al-akharin.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.
1: Wa

0: dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.
1: Wazinu bil qistasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.

Dan kamu tidak lain, melainkan seorang manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Fa

0: Kemudian mereka mendustakan Syuaib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar.
1: Inna fi dzalika laaya wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam.
1: Nazala

0: Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan.
1: Bilisanin Arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
1: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu.
1: Awalam

0: Dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir, niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.
1: Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka.
1: La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Mereka tidak beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.
1: Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
0: Maka datanglah azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya.
1: Fayaqulu hal nahnu munzarun.
0: Lalu mereka berkata, apakah kami dapat diberi tangguh?
1: Afabi'adzabina yasta'jilun.
0: Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab kami?
1: Afara'aita immatta'nahum sinin.
0: Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun?
1: Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun.
0: Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka.
1: Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un.
0: Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun.
0: Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan.
1: Dzikra wa ma kunna zalimin.
0: Untuk menjadi peringatan. Dan kami sekali-kali tidak berlaku zalim.

0: Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan. Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran itu. Dan mereka pun tidak akan kuasa.
1: Innahum 'anis sam'i lam'azulun.
0: Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al-Quran itu.
1: Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin.
0: Maka janganlah kamu menyeru, menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab.
1: Wa anzir 'ashiratakal aqrabin.
0: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.
1: Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Gunung Jati Cirebon dihebohkan dengan penemuan bayi dalam tas di pos ronda. Kebakaran jalur pendakian Gunung Gede Pangrango Cianjur ditutup. Keracunan MBG di Dramaga Bogor, Dinkes dan DPRD minta investigasi menyeluruh. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Guna menekan angka keterlibatan remaja dalam aksi kriminalitas, Polres Cianjur secara resmi mengusulkan pemberlakuan jam malam bagi anak di bawah umur kepada pemerintah Kabupaten Garut. Dalam usulan itu, seluruh pelajar dibatasi beraktivitas di luar rumah maksimal hingga pukul 9 malam.
4: Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya kasus kekerasan jalanan yang melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun korban. Dari pengungkapan kasus pengeroyokan terbaru oleh Polres Garut, 92% atau 23 dari 25 tersangka merupakan anak di bawah umur dengan pelaku termuda berusia 13 tahun. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menegaskan urgensi diberlakukannya pembatasan aktivitas malam bagi pelajar.
5: Dari 25 tersangka yang sudah teridentifikasi oleh kita, 23 diantaranya memang 3 yang belum diamankan, 23 diantaranya anak di bawah umur, 20 sudah berhasil diamankan, umur paling rendah 13 tahun, kelas 2 SMP kelas 8, kelas 2 SMP, kami coba sampaikan kepada Pak Bupati terkait dengan penertiban jam malam khusus terhadap mereka anak di bawah umur, yang mana hal ini sebenarnya sudah dilakukan dari disampaikan oleh Bapak HDM sendiri selaku Bapak Gubernur.
4: Aturan jam malam ini memberikan pengecualian untuk kegiatan mendesak seperti ibadah atau atas izin orang tua. Bagi pelajar yang terjaring patroli kepolisian, mereka akan diamankan dan hanya bisa dijemput langsung oleh orang tua atau pihak sekolah. Selain itu, Polres Garut bersama Pemkab Garut juga tengah mengkaji sanksi administratif berupa wacana penghentian bantuan sosial bagi keluarga yang anaknya terlibat pelanggaran hukum secara berulang. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan peran aktif orang tua dalam memantau aktivitas anak pada malam hari.
3: Kasus dugaan keracunan makanan menimpa pelajar di wilayah Kecamatan Dramaga terus ditangani secara menyeluruh oleh pemerintah daerah. Puskesmas Dramaga menjadi pusat pemantauan dan penanganan korban. Total 24 orang, terdiri dari siswa dan 1 orang guru, menjalani observasi medis.
6: Berdasarkan hasil penelusuran awal, makanan yang dikonsumsi para pasien berasal dari dapur penyedia yang sama, yaitu SPPG Dramaga Ciharang 02. Petugas telah mengamankan sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Hasil pemeriksaan diperkirakan keluar dalam 2 hingga 3 hari ke depan untuk memastikan penyebab kejadian.
7: Apresiasi kepada tim pemerintah daerah ya, yang prioritas adalah menyelamatkan anak-anak sesuai dengan SOP yang harus diberikan sanksi.
6: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat yang mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, atau pusing setelah mengkonsumsi makanan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Sementara itu, penyedia makanan diminta melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan bagi para siswa.
3: Anggota Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, meninggal dunia saat menjalankan tugas berpatroli setelah menjadi korban tabrak lari di kawasan Jalan Merdeka, Kota Bandung, Minggu 9 Agustus dini hari.
8: Istri korban bernama Eka Yulianti, 36 tahun, menuturkan, sebelum berangkat piket tugas, almarhum sempat berpamitan kepadanya dan keduanya masih berkomunikasi sekitar

0: ada anggota kami yang kemarin meninggal, kembali dari patroli, kemudian terjadi tabrak lari, meninggal dunia. Ini tentunya tidak membuat motivasi anggota menurun dalam melaksanakan tugas. Harus tetap semangat memberikan pelayanan, pengayoman kepada masyarakat.
1: Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban ditabrak kendaraan roda 4 di lokasi kejadian saat patroli malam. Sementara itu, pengemudi mobil diduga melarikan diri. Saat ini, pengemudi yang menabrak Aibtu Asep Suhara sudah tertangkap dan tengah menjalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai menghiasi berbagai sudut kota Banjar dengan kibaran bendera merah putih dan umbul-umbul. Namun di balik maraknya hiasan kemerdekaan itu, para pedagang bendera musiman justru mengeluhkan sepinya pembeli yang diduga akibat tergeser maraknya toko online. Deretan lapak bendera musiman yang berjejer di sepanjang jalan perintis kemerdekaan kota Banjar tampak lenang dan sepi dari aktivitas transaksi. Kondisi ini dirasakan jauh berbeda dibandingkan periode tahun-tahun sebelumnya. Leni, salah seorang pedagang musiman asal Pasir Letik, mengaku sepinya pembeli di lapak fisik terjadi akibat masyarakat kini lebih memilih membeli atribut kemerdekaan melalui platform belanja online yang dianggap lebih praktis dan murah.
3: Udah berapa hari teh jualan pernak-pernik Agustusan ini teh?
4: 1 minggu.
3: Rame nggak teh?
4: Sepi. Mungkin kebanyakan online sekarang mah yang beli 1-2 gitu. Tapi kan barangkali ada milik lah gitu. Kalau dulu mah sebelum ada online, alhamdulillah rame. Tapi sekarang mah sesudah ada online jadi sepi. Hari ini baru 2 picis.
2: Meski penjualan menurun drastis akibat persaingan dengan toko digital, para pedagang musiman tetap bertahan membuka lapaknya dengan harapan masih ada rezeki dari pembeli yang melintas menjelang puncak perayaan 17 Agustus nanti.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Kebakaran di area Surya Tencana, Gunung Gede Pangrango di Cianjur semakin meluas. Api menjalar ke lahan kering lainnya mendekati area kawah gunung. BPBD Cianjur, Polri dan tim relawan komunitas pecinta lingkungan bersama-sama turun ke lokasi untuk mencegah penyebaran titik api ke kawasan hutan lainnya.
6: Titik api berada di kawasan Sabana Edelweiss menuju hutan, membakar lahan dan kayu kering. Pasca kebakaran alun-alun Surya Kencana di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, petugas gabungan dan relawan serta masyarakat masih terus melakukan pemantauan untuk memastikan tak ada lagi titik api. Pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pun merilis surat edaran penutupan jalur pendakian bagi pengunjung. Salah satu relawan, Andri Gunawan, mengatakan sejak awal kebakaran, ia bersama sekitar 200 orang relawan terus melakukan pemantauan di sejumlah titik agar titik api tidak meluas. Meski kebakaran belum sepenuhnya bisa dipadamkan, namun potensi penyebaran titik api sudah berhasil ditangani.
7: Secara kasat mata itu 5 hektar. Kita gali yang sudah terbakar itu, kita gali agar api tidak meluas. Kalau padam secara keseluruhan sih belum ya. Perluasan sekarang yang dilihat kalau ke samping itu kan kawah itu cekungan ya. Yang kemarin yang memang tidak bisa kita jangkau itu yang mengarah ke dinding kawah.
2: Warga Desa Jati Mulia, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki di dalam tas yang tergeletak di pos ronda. Penemuan bayi langsung beredar di media sosial. Petugas kesehatan didampingi pihak kepolisian langsung mengevakuasi bayi itu ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
8: Menurut warga sekitar, bayi ditemukan dalam sebuah tas yang tergeletak di atas balai pos Kamling. Saat dibuka, warga sangat terkejut karena ternyata di dalam tas terdapat bayi laki-laki yang diperkirakan baru beberapa jam dilahirkan. Pasalnya, masih terdapat ari-ari dan bercak darah.
9: Ada tas, dibuka sih sama ibu yang jualan serabi itu, tas tuh. Tapi kan dedenya nggak kelihatan ketutup kain. Itu kok tas kok gerak gitu. Akhirnya dibukalah sama Pak Yadi tuh. Tangannya nongol. Lah ini sih bayi. Dia sekitar jam 6-an lah ketahuannya sih. Jadi akhirnya dijemur.

0: Warga kemudian melaporkan temuan kepada pihak kepolisian dan membawa bayi ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, hingga Senin siang, kasus penemuan bayi ini masih dalam penanganan Polsek Gunung Jati. Selain memeriksa sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi, polisi juga mengecek sejumlah puskesmas dan tempat-tempat persalinan untuk mengetahui kemungkinan adanya proses kelahiran pada Minggu dini hari.
1: Saat ini kami masih lidik, akan meminta informasi kepada masyarakat setempat kalau ada CCTV, dan kami memberdayakan seluruh Babinsa Timas untuk seluruhnya bergerak aktif untuk mendatangi seluruh puskesmas untuk memastikan adanya gantian ataupun kelahiran masyarakat yang terjadi pada Minggu dini hari sekitar 2.03.00.
0: Polisi masih menyelidiki dugaan bayi tersebut sengaja dibuang lantaran orang tua bayi tidak menginginkan kelahiran bayi tersebut.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala habad. Ikhwadal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah di siang bersama Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafidhullah Ta'ala Sahih Jami'ah Shaghir. Kajian dalam format rekaman, yaitu amalan yang dicintai Allah. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
4: Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar di Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian kita malam. Semoga Allah Azza wa Jal membimbing kita, memudahkan untuk beribadah, mencari ridha Allah, dan selalu istiqamah di atas sunnah. Ikhwah sekalian, kita sering mendengar perkataan sebagian ulama, laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Yang penting bukan kamu menunjukkan cinta atau tidak, akan tetapi apakah engkau dicintai atau tidak. Artinya seorang mengaku saya cinta Allah dan Rasulnya, ini banyak yang lakukan. Akan tetapi yang akan bernilai istimewa ketika orang itu dicintai Allah dan Rasulnya. Dan di dalam syariat ada kaidah-kaidah, pedoman, sinyal, dan cara untuk mendapatkan kecintaan Allah. Penulis rahimahullah al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, kemudian dalam Al-Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir, ya, beliau menyebutkan kisaran 20 riwayat yang menunjukkan amal yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mencintai. Dan ini banyak dalilnya. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini Allah cinta, karena itu yang disebutkan di dalam Al-Quran secara tegas berulang pula. Kalau ditakwilkan, maka tafsiran yang disampaikan tidak memiliki kekuatan makna dalam bahasa Arab seperti yang dipahami orang Arab sendiri. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maka berbuatlah kebaikan karena Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berbuat adillah karena Allah cinta kepada orang yang adil. Allah juga mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, cinta kepada orang yang bertaubat dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersih, yang bersuci. Allah juga mengatakan dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Allah menyatakan, katakan Muhammad kepada mereka, kalau kalian mengaku cinta Allah, maka ikutilah aku. Laksanakan sunnahku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan ahlu sunnah menegaskan Allah cinta. Sebagaimana dalam hadis, sebagaimana dalam Al-Quran, Allah sampai memilih seorang sebagai kekasih. Dalam Al-Quran dikatakan, وَاتَّخَذَ Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Artinya ini semua berkaitan dengan masalah cinta. Kalau dikatakan bahwa cinta artinya iradatul thawab, ingin memberi pahala, maka nilainya jadi lebih rendah. Karena kecintaan itu jauh lebih tinggi daripada sekedar memberi pahala. Meskipun beri pahala bukan sekedar. Akan tetapi cinta Allah subhanahu wa ta'ala, ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah tingkatan yang betul-betul sebuah prestasi meraihnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi, targhib kepada umat ini bahwa ada yang Allah cintai. Tadi kita katakan di awal, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Yang penting bukan kamu cinta, tetapi Allah cinta kamu atau tidak. Sekarang ada amal yang bisa dilakukan dan kita akan mendapat cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi kita sebutkan di dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir yang disusun oleh Syekh Albani ketika memilih hadis-hadis yang sahih aja, maka ada sekitar 20 hadis yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai beberapa kondisi, beberapa amal. Baik, kita akan pelajari insyaAllah dan semoga Allah azza wajalla memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan dan berbenah, semakin bisa berbuat lebih baik dari sebelumnya. Baik, hadis yang pertama adalah hadis yang ke-160. Ya, dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir nomor 160, dan hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian khad itu Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, kemudian tab artinya At-Tabarani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan ini dinyatakan hasan oleh Syekh Albani, ahabbul adyani ila Allah taala al-hanifiyyatus samhah. Agama yang paling disukai Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hanifiyyatu as-samha. Dikatakan ahabbul adyan, yang paling disukai Allah. Ini tadi kita sudah sebutkan hadis ini dan 19 hadis berikutnya menunjukkan Allah memiliki sifat mahabbah, suka, cinta. Adyan, agama-agama yang paling disukai Allah di antara agama-agama. Maksudnya apa? Kata Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan ada kemungkinan bahwa yang dimaksudkan adalah agama yang Allah turunkan dengan Alkitab yang belum muharraf, belum dirubah, masih ori, masih belum terjemah tangan-tangan yang merubah dan menambah, mengurang dan seterusnya. Nah, agama samawi yang memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah, untuk taat dan beribadah, ada anjuran salat, ada anjuran untuk melakukan syariat-syariat dan semuanya bisa dikatakan Islam. Ya, karena memang dalam Al-Qur'an banyak ditegaskan itu. Yang jelas disebutkan oleh Al-Munawi, ahabbul adyan, agama yang paling disukai Allah adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kitab-kitab samawi. Semua bisa dibandingkan. Tetapi yang paling disukai Allah, nah ini tadi yang paling bagus. Atau Yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah Islam. Lalu apa yang dimaksud dengan ahabbul adyan? Tafsirnya kata Al-Munawi rahimahullah, ahabbu khisalil Islam. Ya, dikatakan ahabbu khisali hadzal din. Yang dimaksudkan adalah sifat-sifat di dalam agama yang paling Allah sukai. Berarti pembahasannya tidak melebar kemana-mana. Pembahasannya adalah ada beberapa sifat, sikap, dan beberapa situasi yang semuanya baik di dalam Islam. Akan tetapi ada yang paling disukai Allah cara berislam. Begitu artinya dalam kitab Faidul Qadir karya Al-Munawi rahimahullah, beliau mengatakan Al-Hanifiyyatu As-Samha, cara beragama yang Al-Hanif. Dan kata-kata Al-Hanif artinya lurus, jernih, tidak terkotori. Dan kata-kata Al-Hanif sendiri artinya adalah Al-Mailu Anid-Dalal Wasyirik. Disebutkan oleh para ulama, kata-kata Al-Hanif itu artinya melenceng justru artinya, tapi melenceng dari kesesatan, menuju jalur yang lurus. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa yang dimaksudkan dengan kata-kata Hanafa, ini dalam bahasa Arab artinya kembali pada inti arti, dikatakan latufa dan al-latafah wal-khifah, mudah kemudian lembut. Ini yang disebut dengan al-hanifiyah. Ya. Artinya seorang ketika beragama yang paling indah, yang paling bagus adalah yang bersih syariatnya, tidak ada noda-noda maksiat, kesyirikan, kebid'ahan dan semacamnya. Baik, kemudian as-samha. As-samha artinya as-sahlah, yang mudah. Dan memang agama ini mudah. Bukan untuk dipermudah dan diremehkan, akan tetapi yang lebih tidak lagi adalah dipersulit. Agama ini mudah. Nabi SAW menyatakan, Inna hadad dina yusrun walan yushadda hadad dina ahadun illa ghalaba. Agama ini mudah, tidak ada yang mempersulit kecuali dia akan terhempas. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, bukan kesulitan. Maka di dalam syariat, Allah banyak memberikan keringanan, rukhsah, kemudahan. Dan memang agama ini tidak susah. Karena ini yang memang Allah berikan terbaik dan paling pas untuk hambanya. Jadi dikatakan agama yang paling bagus, cara beragama yang paling bagus, bisa diartikan demikian, adalah agama yang lurus dan mudah. Berarti bagaimana? Berarti bukan orang yang menggampangkan, bukan juga orang yang mempersulit. Tetapi orang yang bisa menerapkan syariat secara menyeluruh. Dan itu akan memudahkan sebenarnya. Baik, ini akan kita pelajari beberapa rentetan, rangkaian, dan ideal di dalam mengikuti syariat. Ketika orang betul-betul menerapkan syariat, tenang, kemudian terpercaya, tidak merugikan, bahkan dia akan disukai oleh semua kaum muslimin, bahkan yang bukan kaum muslimin. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis 161 dan juga 162 berkaitan dengan nama yang paling Allah sukai. Ya. Hadis yang pertama, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan oleh Al-Imam Muslim tadi, disebutkan itu ya, mim Imam Muslim, dal Abu Dawud, ta At-Tirmidzi, ha Ibnu Majah. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ahabbul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dalam hadis yang kedua, yang 162, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la ahabbul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Sungguh, nah ini ada tambahannya itu lam di situ, merupakan penekanan lamut taukid. Betul-betul ditegaskan, sungguh nama yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ditambah di situ Wal Harith, dan nama Harith ini disebutkan ain, ain itu artinya di sini adalah Abu Ya'la. Dalam musnadnya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an. Dan sebenarnya ada lagi nama yang keempat, yaitu Hammam. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tasammau bi asma'il anbiya. Kasihlah nama dengan nama para nabi, tidak apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad, namanya Ahmad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan anaknya Ibrahim. Maka nama-nama nabi boleh untuk digunakan, dipilih, ya. Yunus, Nuh, Musa, Isa, Zakaria dan seterusnya. Nabi SAW menyatakan tasammau bi asma'il anbiya, pakailah nama-nama para nabi. Lalu beliau mengatakan wa ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman, nama yang paling Allah sukai Abdullah dan Abdurrahman. Berikutnya beliau mengatakan wa asdaquha Harithun wa Hammam, yang paling pas, paling cocok dan paling sering dikatakan asdaq. Itu artinya jujur. Tetapi maksudnya paling jujur bagaimana? Disebutkan oleh sebagian ulama, artinya paling sering akhirnya nanti terbukti orang itu menyebut nama adalah doa. Ya. Orang menyebut nama adalah doa. Harapannya anak yang punya nama ini nanti seperti namanya. Maka kata Nabi SAW, asdaqul asma, yang paling cocok, paling sering, dan nanti akhirnya konkret antara nama dengan realita adalah Harithun wa Hammam. Dikatakan Harith itu apa maksudnya? Artinya kasib, orang yang sukses. Ya. Kemudian Hammam artinya adalah orang yang yahummuhu fil amr. Yahummu fil amr. Maksudnya orang yang kalau punya tekad kuat, yang kalau punya aktivitas atau rencana serius. Jadi bagus itu. Ya. Itu adalah sikap yang memang terhormat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa akrahuha wa aqbahuha, ya, wa aqbahuha murratun harbun wa murrah. Nama yang paling jelek adalah harb, perang. Wa murrah, yang pahit. Artinya apa? Ini sifat yang tidak sebenarnya disukai oleh orang. Tapi dulu orang Arab, kenapa mereka kasih nama-nama yang justru kalau kita bilang yang enggak bagus. Contohnya apa? Asad. Ya. Dikatakan singa, fahd. Ya, harimau, atau dikatakan tsa'lab. Ya, ada seorang ahli bahasa namanya tsa'lab. Atau bisa jadi itu bukan nama tapi itu julukan. Ada juga yang namanya kilab. Antum tahu itu. Orang-orang Arab banyak yang menggunakan suku atau dari kabilah Kilab. Ya, itu artinya apa? Tetapi banyak yang mengatakan mereka menggunakan nama itu memang sengaja menunjukkan keperkasaan di depan lawan mereka nanti. Sementara ketika mereka memberikan nama para istilahnya budak, ya, pembantu atau orang yang mereka jadikan di rumah, maka nama-namanya adalah nama-nama yang indah, yang lunak, yang seperti itu. Tetapi yang jelas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nama itu tidak terpuji, ya. Nama yang terpuji Abdullah, Abdurrahman. Yang berikutnya beliau juga sebutkan pujiannya adalah nama yang paling dekat biasanya cocok dengan realita adalah Harithun wa Hammam. Ya, ada istilah yang sering diungkap di dalam pembahasan orang Arab, likulli rajulin minismihi nasib. Ini pernah dinukil oleh Syekh Abdul Razak. Beliau ketika menyebutkan tentang tarbiyah al-atfal, ya, mendidik anak, maka di antara hak anak yang harus dipenuhi orang tua adalah memberikan nama yang baik. Likulli rajulin minismihi nasib. Orang itu sering kalau kita bilang terjemah bebasnya itu nasibnya sama dengan namanya. Ya, dikasih nama baik agar dia nanti nasibnya baik. Meskipun ya ada juga yang tidak sama dengan yang diharapkan. Ya, akan tetapi yang jelas ini disebut dalam masalah tafa'ul, berharap kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'al. Beliau suka untuk bersikap optimis, kemudian berharap ada kebaikan di depan, melihat satu suasana, lalu yang diinginkan adalah husnudzan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang ana lihat baik ini akan terjadi kebaikan setelahnya. Ketika mendengar suara, ketika mendengar nama, dan nama itu nama baik, maka dia berharap, beliau berharap nanti akan ada satu kebaikan lagi dan seterusnya. Ini namanya al-fa'al. Apalagi ketika seorang anak diberi nama yang baik. Yang kedua, kenapa dikatakan Abdullah dan Abdurrahman adalah nama terbaik? Disebut oleh Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir. Beliau mengatakan karena tidak ada nama di dalam Al-Quran, kata-kata penghambaan selain Allah dan Ar-Rahman. Dalam Al-Quran, nama-nama ibadur rahman wa annahu lamma qama abdullah, ini artinya nama yang tegas disebutkan di dalam Al-Quran dengan kata-kata abdun, sandarannya kepada Allah dan Ar-Rahman, maka nama ini paling disukai. Ya, kemudian disebutkan pula bahwa Allah dan Ar-Rahman merupakan inti dan pokok dari semua nama Allah Azza wa Jal. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan seterusnya. Asma'ul Husna yang kita ketahui. Akan tetapi, yang paling besar, yang menjadi poros adalah Allah dan Ar-Rahman. Baik. Al-Munawi rahimahullah menukil perkataan sebagian ulama Syafi'iyah bahwa mereka menegaskan antara Abdullah dan Abdurrahman yang afdal adalah Abdullah. Baru setelah itu Abdurrahman. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jal adalah nama yang betul-betul dipakai hanya untuk Allah. Sementara Ar-Rahman dipakai juga untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya sifat rahmah. Sifat rahmah dimiliki oleh sebagian makhluk. Sifat rahmah. Tetapi Allah Azza wa Jal, hanya Allah. Gak ada yang pakai. Kemudian yang berikutnya disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya Abdullah wa Abdurrahman. Ketika disebutkan secara urutan, maka Abdullah ini didahulukan dan tidak akan didahulukan kecuali karena memang itu lebih istimewa. Ya. Maka nama Abdullah lebih sukai dari Abdurrahman. Meskipun sebagian ulama mengatakan tidak seperti itu. Contoh lain, misalkan ini dibahas juga oleh Al-Munawi rahimahullah. Beliau mengatakan nama yang dikatakan dalam hadis ini dicintai Allah, ini bukan berarti nama yang paling dicintai secara mutlak. Buktinya apa? Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Muhammad. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an namanya Ahmad. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya Ahmad. Kata sebagian ulama ini yang dinukil oleh Al-Munawi rahimahullah, kalau Allah mengetahui orang yang paling dicintai dan nanti akan dipilih menjadi seorang rasul dan terusnya begitu, maka Allah memilihkan nama itu disebutkan dalam Al-Quran dan tidak dipilihkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali yang paling bagus. Lalu Abdullah Abdurrahman kenapa disebutkan dalam hadis padahal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wahyu? Maka disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, beliau menukil perkataan sebagian ulama. Karena dulu orang jahiliyah kalau menyebutkan kata-kata abdu, ya, hamba, maka mereka akan menisbatkan kepada kesyirikan mereka, berhala mereka. Dikatakan abduddar, ada yang dikatakan abdul uzza, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Abdullah dan Abdurrahman. Ya, tetapi tentunya hadis ini lebih tegas. Memang menyebutkan bahwa Abdullah memang nama yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu adalah usaha untuk memberikan arahan, ya. ingin mengkompromikan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya bukan Abdullah, dan ada yang mengatakan loh buktinya di antara nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libada Abdullah, di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka nama beliau juga di antaranya adalah Abdullah. Nah, ini menunjukkan bahwa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga termasuk nama yang indah, tetapi Abdullah tetap yang paling bagus dan beliau pun diberi nama Abdullah. Tapi intinya ini berarti ada anjuran untuk memberikan nama dengan nama-nama yang bagus. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan Ahabbul Asma, yang paling Allah sukai, dan ini maksudnya adalah nama manusia ya, nama manusia yang paling disukai di sisi Allah. Allah suka kalau ada hambanya yang namanya disandarkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat banyak yang namanya Abdullah, terutama mereka yang dilahirkan di awal-awal Islam seperti Abdullah bin Zubair, kemudian saudaranya Anas, Anas bin Malik, ketika Ummu Sulaim mengandung, kemudian lahiran ketika beliau sedang pulang perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Sulaim, jangan sampai ada makanan masuk ke mulut anak ini sampai dia pertama kali diberi kasih apa namanya kurma yang sudah dikunyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunyah kurma, ditahnik, masukin ke rongga mulutnya si anak kecil ini, lalu dikasihlah nama adiknya Anas ini namanya Abdullah. Sampai ada dikenal dengan ada Al-Abadillah, empat Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Amr kalau tidak salah ya. Sedangkan ada juga Abdullah bin Mas'ud, para ulama mengatakan tidak masuk Abdullah bin Mas'ud karena beliau sudah senior dan wafatnya lebih cepat dari yang lain. Tetapi para sahabat yang namanya Abdullah banyak gitu. Apalagi yang memberi kunyah dengan Abu Abdullah banyak sekali. Baik. Ini menunjukkan bahwa nama-nama ini kalau seandainya dijadikan pilihan nama, dan kita sering ditanya, Ustaz saya punya anak, dikasih nama siapa? Ya subhanallah, kasihlah nama Abdullah, gampang sudah. Nama yang paling Allah sukai, dan mudah-mudahan putra kita akan menjadi hamba Allah yang teguh dalam agamanya, yang sampai Allah sukai benar. Namanya disukai, orangnya disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang kita harapkan. Dan tidak usah takut dengan nama pasar, tunjukkan biar pasar itu ramai dengan nama yang disukai Allah. Kita sekarang lihat nama orang kadang-kadang tidak ada maknanya, atau kelihatan sekali sedang bangga-bangganya dengan tokoh-tokoh yang dikatakan legendaris atau dijadikan idola. Ya. Kenapa kita tidak mengidolakan orang-orang yang betul-betul asli idola? Ada orang yang karena kaya, ada orang yang karena dia suka rumput, ada orang yang memang karena dia sukses dalam hal yang tidak hebat banget gitu. Sementara kita tahu ada para sahabat yang membela agamanya, yang dijadikan oleh Allah sebagai teman nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita enggak bangga dengan mereka. Oh, jangan, nanti namanya kayak orang-orang yang dipanggilnya Abdullah itu dul-dul apa segala macam. Nah, ini yang dibenerin ini. Ya, masyarakat kita itu repot. Kasih nama bagus-bagus, panggilnya jelek. Ya. Nah, jadi kalau orang Arab biasa mereka panggil nama lengkap, panggil Umar, Umar panggilnya, di sini Mar, ya, gitu kan, orang jadi agak gimana gitu. Abdullah dipanggil Dul, gitu, harusnya panggil Abdullah, nggak ada susahnya, ya nggak ada susahnya. Kalau orang Arab mereka ada nama anak Aisyah, Aisyah panggil Aisyah, dan mereka bahasanya itu sudah kesehariannya seperti itu, ada nama panggilkan lengkap, ya Aisyah gitu. Kalau mau di apa namanya disingkat, maka mereka tetap panggil dari nama depan ya Aish gitu, tapi dikit sekali dikuranginnya. Orang kita ini malas-malas sampai nama pun malas, apalagi nanti zikir kepada Allah nanti akan dikurang-kurangi itu ya. Maka kita yang perlu untuk menanamkan di tengah masyarakat nama-nama yang baik ini, di apa namanya dikenalkan, kemudian kasih nama orang tuanya di belakang, tidak apa-apa, lebih bagus. Jangan suka dengan nama rangkap ya. Namanya nanti biar nggak kayak pasar, kasihlah nama yang banyak gitu. Ada sebagian punya alasan yang lebih realistis. Oh, nanti nggak bisa bikin paspor karena paspor harus 3 rangkap. Ya gampang kan, kasih nama orang tua dan nama kakeknya, selesai, seperti orang Arab ya. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Nabi SAW bangga dengan nama kakeknya. Ana nabiyun la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib. Ya, aku adalah putranya Abdul Muttalib. Bangga dengan keturunannya, tidak mengapa ini. Tidak mengapa. Sekarang bahkan banyak orang tidak kenal dengan keluarganya. Nah, namanya aja sudah kayak kereta. Usulan orang ditampung. Akhirnya nama satu orang kayak 4 rangkap. Nama satu orang gitu. Padahal Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitab Tasmiyatul Maulud, beliau mengatakan bahwa bangsa Arab tidak pernah kenal nama rangkap kecuali rangkap-rangkap yang Abdullah, Abdurrahman. Maksimal-maksimalnya ada istilah namanya murakkab masji, seperti Ma'di Karib, itu yang ada di Yaman ya. Jadi Yaman mereka ada seorang sahabat namanya Al-Miqdam ibn Ma'di Karib. Ma'di Karib itu nama satu orang. Ya, itu namanya kayak seperti rangkaian. Tapi sisanya namanya tunggal. Talha, Sa'ad, Abdurrahman, apa namanya? Umar, Uthman, Ali. Ya, nama mereka seperti itu. Sa'id. Ya. Artinya nama rangkap itu justru, kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, mulai semarak ketika banyak orang kuffar, para penjajah, masuk ke negeri Islam, kemudian banyak perzinaan, anak-anak di luar hubungan nikah sah, mereka ingin kaburkan nasab itu. Pakailah nama-nama rangkap. Orang Islam gak ngerti apa-apa, mereka bilang bagus juga. Akhirnya dikasihlah nama anak-anak mereka, anak rangkap, nama rangkap. Kalau seandainya kita tahu bahwa ternyata itu bukan kebiasaan kaum muslimin ya. Meskipun kita tidak mengatakan bahwa itu haram ya. Orang mau kasih nama terserah aja, tapi kasihan sebagian orang mungkin karena gandrung, istilahnya itu idolanya parah dengan nama klub bola, sampai namanya dikasih nama klub bola. Benar, nama seperti nama klub bola. Ya, kita di absen baca ya. Kita di mana kita sudah ngaji, sudah ngerti ada nama bagus, kenapa kita kasih nama yang seperti itu. Tapi yang jelas kita ingin memperbaiki ya. Jangan apa namanya berlarut dengan kebiasaan seperti itu. Alhamdulillah ya, Allah Azza wa Jalla memuliakan seseorang dengan agamanya dan memuliakan dengan namanya, memuliakan dengan nasab dan keluarganya. Ini perlu disyukuri dan kita jaga. Kita tunjukkan bahwa ini kepribadian dan karakter identitas kita. Baik. Hadis yang keempat. Ya, hadis yang keempat. Hadis yang ke-163. Ini disebutkan oleh penulis Qaf. Artinya disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall." Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bisa dijaga rutinnya meskipun sedikit. Dan ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim dikatakan kana amaluhu dimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam amalnya adalah rutin, bisa terus-menerus dilakukan. Ini ditanya oleh seorang tabi'in namanya Alqamah ibnu Yazid Al-Laitsi, An-Nakhai bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Hal yakhtassu Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ayyam duna al-akhar?" Apakah Nabi SAW punya amal khusus untuk milih-milih kalau mau beribadah lebih banyak? La, kata Aisyah radhiyallahu anha, bukan. Kana amaluhu dimah. Amal Nabi SAW itu lanjut terus gitu. Artinya tidak dikhususkan hari ini lebih ajib, hari ini biasa aja, enggak. Beliau amalnya rutin terus menerus seperti itu. Kemudian disebutkan dalam Sahih Muslim juga bahwa amal yang paling disukai adalah ma duwima alaih, yang bisa dijaga rutinitasnya oleh pelakunya. Dan amal ini menunjukkan anjuran. Ya, sifat amal seperti ini menunjukkan anjuran untuk istiqamah selalu menjaga amal. Al-Munawi rahimahullah mengatakan, karena memang orang yang terbiasa melakukan ritual disiplin dengan satu pekerjaan, satu saat dia akan bosan karena susah. Tetapi ketika dia beramal dengan jumlah yang sedikit, yang ringan dan mudah, maka yang seperti ini menjadi sebab orang bisa menjaga rutinitas dan istiqomah. Amal itu ketika gampang, dikatakan tatuqu ilaihi nafs, jiwa ini nyantai untuk mengerjakannya. Dia mudah dan suka karena tidak susah. Tapi kalau orang memaksakan diri, berat dan panjang sholatnya, bacaannya yang sangat dia paksakan, satu saat dia berat untuk melanjutkan dan mengulang kembali. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan amal yang paling Allah sukai itu yang bisa dijaga rutinitasnya, bisa dijaga continue. Ya. Bukan sekedar banyak kemudian berhenti. Dan ini lebih baik daripada seorang banyak beramal setelah itu bosan. Ya. Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, setiap aktivitas itu ada masa semangatnya, dan di antara masa semangat pasti ada rasa malas dan capeknya. Faman kanat fatratuhu ila al-huda aw ila sunnah faqad hudi, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ketika dalam kondisi bosan dia tetap bisa menjaga sunnah, maka dia akan terbimbing dalam keadaan yang baik. Akan tetapi orang yang justru ketika bosan, ketika capek, ketika dia malas, malah milih ke jalan yang lain, meninggalkan yang wajib, waliyadzubillah, dia akan sengsara dan tertimpa musibah. Intinya, Nabi SAW memberikan arahan, amal terbaik adalah yang bisa dijaga rutinitasnya meskipun sedikit. Maka, ada juga anjuran untuk mengqadha. Nabi SAW apabila sholat malam, beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjang, tetapi beliau tahu memang kemampuan beliau dalam ibadah bisa panjang banget. Sementara beliau ketika terkadang capek, sakit, atau mungkin ketiduran, ya, maka beliau akan ganti sholat malamnya pada siang hari dengan 12 rakaat. Dalam Sahih Muslim dikatakan, wa kana idza kasala aw marida shalla minan nahari 12 rak'atan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila malamnya beliau tidak bisa tahajud, maka beliau akan qadha di siangnya. Beliau akan mengganti 12 rakaat. Artinya kebiasaan untuk mengqadha, mengganti sesuatu yang menjadi rutinitas ini akan membuat orang disiplin. Ini disampaikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar. Beliau mengatakan, ana pesankan kepada kaum muslimin, kalau memiliki satu rutinitas, hendaklah dijaga, kalau kelewat diqadha, diganti. Karena orang yang berusaha untuk mengganti, dia tidak akan meremehkan pada waktu asalnya. Berbeda dengan orang yang ketika lewat, lewat-lewat aja. Satu saat dia masih belum terlewat, masih di waktunya, tapi dia tidak terlalu mengindahkan karena dia tidak merasa memiliki tuntutan yang sangat, ya. Dan ini yang akan membuat orang terbiasa. Ini disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam hadis ini, pelajarannya adalah seseorang terbiasa untuk menjaga rutinitas. Menjaga rutinitas. Dan subhanallah, ada perkataan yang dinukil dari sebagian ulama oleh Al-Munawi rahimahullah. Beliau mengatakan, la taqta'il khidmata wa in dhahara laka adamul qabul. jangan engkau hentikan amal ibadahmu meskipun kamu kayaknya sudah menilai ini amal ibadahku kayaknya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafa bika syarafan an yuqimaka fi khidmatihi. Cukuplah kamu merasa terhormat ketika Allah memudahkan kamu untuk melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sekedar seorang bisa berdoa terus-menerus, seorang bisa baca Al-Qur'an terus-menerus, seorang bisa ibadah terus-menerus, itu merupakan ibadah sendiri. Itu taufik. Itu bukti bahwa Allah membimbing. Sementara kalau kita berdoa ternyata kok kayak belum dikabulkan, tidak perlu menjadi pertimbangan dan risau. Wah, kayaknya doa saya sia-sia. Tidak. Doa terus-menerus, ya. Ini seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ana la ahmilu hammad du'a walakin ana la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hamma ad-du'a. Faman kana hammuhu ad-du'a fa innal ijabata ma'ah. Kata Umar bin Khattab, aku enggak terlalu memusingkan doaku dikabulkan atau tidak. Tapi yang penting aku berusaha untuk terus berdoa, karena orang yang terus berdoa nanti akan juga mudah dikabulkan. Intinya ada perintah atau anjuran untuk merutinkan satu amal dalam ibadah ini. Baik. Hadis yang kelima, ini hadis yang ke-164 dalam kitab Sahihul Jami'. Ya, ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad seperti yang ditulis di sini, Hamim, ya, Imam Ahmad, Qaf, Bukhari dan Muslim, Dal Abu Dawud, Nun An-Nasa'i. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah as-salatu li waqtiha." Amal yang paling Allah sukai adalah salat pada waktunya. Ya, dikatakan li waqtiha di sini bisa diartikan fi waqtiha, pada waktunya. Pada waktunya kapan? Kata Al-Munawi rahimahullah, menukil perkataan sebagian ulama, karena sholat itu memiliki waktu awal, waktu akhir, maka dilakukan di antara dua jeda itu sah, benar, sah-sah aja, ya. Dia telah melakukan perintah ini. Dalam riwayat lain, dalam Sahih Bukhari dikatakan, as-salatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Nah, waktunya tidak dijelaskan. Memang ada dalam Mustadrakul Hakim disebutkan as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Cuman para ulama mengkritik bahwa tambahan fi awwali waqtiha ini tidak sahih. Kata Hafidz Ibnu Hajar, ini ada beberapa riwayat yang mendukung dibenarkannya tambahan salat di awal waktu. Dan ada seorang ulama yang mensyarah Sahih Bukhari, kalau tidak salah namanya Ibn Battal, beliau mengatakan bahwa sholat di awal waktu ini lebih disukai karena yang pertama menunjukkan keseriusan, semangat, yang kedua segera selesai dari tanggung jawab dan perintah itu. Tapi intinya disebutkan di sini di antara amal yang Allah sukai adalah sholat tepat waktu agar tidak sampai keluar. Dan tentunya kalau kita mengatakan sholat kalau dilakukan agak mundur dan itu tidak melanggar waktu yang ditentukan, benar. Tetapi kita punya tuntutan lain. Tuntutan untuk kaum laki-laki melaksanakan sholat fardu berjamaah. Kalau seandainya satu masjid sepakat, ini karena panas banget akhirnya kita tunda, kita undur sedikit sholat zuhurnya, atau sholat isyaknya kita tunda karena ada pengajian misalkan, tidak apa-apa. Ya, bahkan ada perintah secara khusus. Nabi SAW menyatakan, "Idza ishtadda al-harru fa abridu bis-shalah, fa inna shiddatal harri min fihi jahannam." Kalau panasnya menyengat banget dalam musim yang parah, ya, panasnya, maka tunda aja sholat zuhurnya, agak dimundurin agar panasnya ini agak berkurang. Karena panas yang banget itu dari siraman dan cipratan neraka jahannam. Baik, ada juga hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Isya. Beliau ketika mengimami para sahabat, beliau sengaja enggak langsung keluar dari rumah. Sampai sebagian orang tertidur. Sampai sebagian orang mengingatkan, "Ya Rasul, salat nih." Lalu Nabi SAW menyatakan, innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sebenarnya waktu sepertiga malam ini yang pertama adalah waktu yang ideal untuk salat Isya, kalaulah bukan aku khawatir memberatkan umatku. Intinya kita punya tuntutan berbeda untuk kaum laki-laki. Kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan salat berjamaah. Kalau seandainya diakhirkan dan tetap bisa berjamaah, aman. Di masjid kita pengen tunda sholatnya, maka tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya ada orang ini menerapkan mengakhirkan sholat, tapi akhirnya ketinggalan sholat berjamaah, maka ini tidak terpuji. Baik, dikatakan di sini di antara amal yang paling disukai Allah adalah sholat pada waktunya. Thumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada orang tua. Kemudian thummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang berikutnya nomor 165 disebutkan, ahabbul a'mali ila Allah an tamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Amal yang paling Allah sukai adalah engkau mati dalam keadaan lidahmu basah dengan zikir kepada Allah. Ini diriwayatkan oleh Hab, ya, Ibnu Hibban, kemudian Ibnu Sunni fi Amal Yaumi wal Lailah, kitab ini nama kitab. Kemudian Tab At-Tabarani, Hab artinya Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Hadis ini menunjukkan afdaliyah atau keistimewaan zikir karena disukai banget oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang setelahnya, hadis yang ke-166, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan ini disebutkan ain itu artinya musnad Abi Ya'la, ya, musnad Abi Ya'la. Disebutkan ahabbul a'mali ila Allah imanun billah. Amal yang paling Allah sukai adalah beriman kepada Allah. Thumma silatul rahim, kemudian menyambung hubungan kekerabatan. Thumma al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian wa abghadul a'mali ila Allah al-isyraku billah thumma qati'atul rahim. Amal yang paling Allah benci adalah syirik kepada Allah. Yang kedua, memutus silaturahim. Baik. Ini di sini sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, ada kata-kata abghadu al-a'mal. Amal yang paling dibenci oleh Allah. Ini juga sama, menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat benci. Sebagaimana Allah memiliki sifat cinta, maka Allah juga memiliki sifat benci. Apakah mesti berarti kebencian dan kecintaan dipaksakan sama dengan makhluk? Tentu tidak. Kita secara makhluk saja, cinta kepada anak tidak sama dengan cinta kepada pasangan. Cinta kepada orang tua pun berbeda dengan cinta kepada orang yang kita hormati dari para guru. Tapi itu semua adalah cinta, penghormatan, dan kasih sayang. Tetapi itu pun bisa beda. Apalagi ketika seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan yang sifatnya ta'zim, pengagungan, maka cinta Allah kepada makhluknya lebih tidak bisa disamakan. Tetapi karena dalilnya banyak menunjukkan itu, maka kita beriman Allah memiliki sifat cinta dan Allah memiliki sifat benci sebagaimana ditegaskan dalam hadis ini. Baik. Kemudian di sini kita melihat juga, kita perhatikan ada tiga hadis, ya. Ahabbul a'mali ila Allah, yang paling disukai apa? Salat, bakti kepada orang tua, kemudian jihad. Tapi pada hadis kedua dikatakan yang paling Allah sukai zikir sampai lidah kita basah. Yang ketiga yang disukai Allah iman. Kemudian silaturrahim, kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian setelah itu disebutkan lawannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok beda-beda ini? Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dalam hadis yang berbeda ini menyesuaikan kondisi yang bertanya dan menyesuaikan situasi kaum muslimin di saat itu. Kalau yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam paham orang ini membutuhkan perhatian dan evaluasi dalam sholatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tegaskan, kamu harus sholat yang benar, maka itu yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala untuk kamu, gitu. ketika melihat ada orang yang kurang dalam hal bakti kepada orang tua, Nabi SAW mendahulukan. Amar ma'ruf nahi mungkar agar kaum muslimin perhatian, maka Nabi SAW memerintahkan itu. Ketika kaum muslimin dalam keadaan perlu persiapan untuk menghadapi orang kafir dan harus ditegakkan jihad, maka Nabi SAW menunjukkan jihad merupakan amal yang paling bagus. Sehingga kesimpulannya ini disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dan banyak para ulama lainnya, ya, bahwa perbedaan jawaban ini menyesuaikan penanya atau kondisi dan situasi yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin di saat itu. Kemudian berikutnya, di sini disebutkan bahwa yang paling Allah sukai adalah sholat tepat waktunya. Al-Munawi mengatakan sholat ini hubungan seorang dengan Allah. Dan ini yang akan menentukan bagaimana kedepannya seorang hamba berhubungan dengan makhluk, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki sholatnya. Maka ini yang paling diawalkan. Kemudian birrul walidain atau berbakti kepada orang tua merupakan hubungan dia dengan sesama manusia. Yang paling perlu diprioritaskan adalah kepada orang tua. Dan banyak bentuk yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi istilahnya potret berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Di antaranya adalah dengan perhatian, mendoakan, menyambung, bersedekah, memberi hadiah dan seterusnya, termasuk sampai menjaga hubungan baik antara kawan dekat orang tua yang dulu pernah akrab, ya, yang dulu pernah akrab dengan orang tua kita. Ternyata ada pesan khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam Sahih Muslim. Ya. Dalam Sahih Muslim dikatakan, Inna min abarril birri silatul rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalli. Ya, ini yang ceritakan hadis ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Nabi SAW pernah bersabda, di antara bentuk bakti kepada orang tua yang paling hebat adalah ketika seorang anak berusaha menjaga hubungan baik orang yang pernah dicintai dan diakrabin oleh orang tuanya. Dan ini dipraktekkan oleh Abdullah bin Umar. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Abdullah bin Umar ini ketika beliau safar, beliau suka menyediakan dua kendaraan. Yang satu onta, yang satu keledai. Kalau lagi bosen, capek, naik onta terus, beliau akan naikin keledainya. Kemudian beliau juga punya imamah atau sorban diikat di kepalanya. Kencengin gini, mungkin untuk menjaga rambutnya atau untuk merapihkan penampilannya atau yang semacamnya. Tetapi ini kebiasaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat itu. Satu saat beliau juga sama, sedang naik onta kemudian bosan akhirnya naik keledai, dan dia ambil imamahnya dilingkarkan di kepalanya, digunakan dengan kebiasaan yang dia sukai. Tapi ternyata tiba-tiba di satu tempat ada orang Arab Badui ketemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar bertanya, "Alasta fulan ibn fulan? Kan kamu ini anaknya Pak itu?" gitu. "Oh iya betul," kata dia. Langsung Abdullah bin Umar melepas sorbannya, dikasihkan ke orang itu, kemudian dikasih hadiah juga kendaraannya atau himar ini, keledainya ini, dikasihkan langsung ke orang itu. Sampai beberapa rombongan Abdullah bin Umar tanya, "Aba Abdurrahman, antum hadiahkan keledai antum kepada orang itu. Nanti kalau antum capek gimana? Antum gak bisa naik keledai lagi." Lalu Abdullah bin Umar cerita, Nabi SAW menyatakan di antara bentuk yang paling besar bakti seorang anak kepada orang tua ketika dia perhatian dengan orang-orang yang dulu pernah akrab dengan orang tuanya. Dan orang Arab Badui ini, bapaknya dulu teman akrabnya Umar. Maka aku berbuat baik kepada dia sebagaimana dulu ayahku berbuat baik dan akrab kepada bapak dia. Maka aku lebih suka untuk memperhatikan orang-orang yang disukai bapakku. Ini bentuk bakti Abdullah bin Umar kepada orang tuanya. Kita lihat bagaimana orang soleh itu tidak mikir-mikir untuk menjaga nama baik, untuk melancarkan pahala, bahkan membuat orang lain bahagia mengenang kebaikan orang yang sudah meninggal, karena anaknya tetap sama dengan

basah dengan zikir kepada Allah. Berarti kata Al-Munawi rahimahullah, ada pesan di sini untuk istiqomah, membiasakan diri untuk zikir. Jadi pas mati dijemput atau dijemput oleh malakul maut, kita dalam keadaan kebiasaan zikir ini. Seperti firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berislam. Jadikan Islam bagian harimu nanti, sehingga ketika malakul maut datang, kamu dalam keadaan Islam. Demikian pula hadis ini, antamuta wa lisanuka radbun min dzikrillah, engkau biasakan zikir kepada Allah agar nanti pas dicabut malaikat kamu dalam keadaan zikir. Yang disebutkan oleh para ulama bahwa zikir ini ditekankan pada setiap waktu, kecuali beberapa keadaan yang memang disepakati ini enggak pantas untuk zikir, seperti dalam buang hajat, atau dalam keadaan sedang mandi, atau dalam keadaan sedang tidur dan semacamnya. Akan tapi manakala seorang masih bisa zikir, zikir di luar waktu-waktu terlarang tadi, waktu-waktu yang memang tidak pantas untuk zikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim disifati Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu zikir pada setiap saat, dalam kondisi tidur, dalam kondisi maksudnya tiduran, dalam kondisi berjalan, duduk dan seterusnya. Kemudian disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, kalau kita perhatikan zikir ini manfaatnya besar sekali. Orang yang terbiasa zikir memiliki ketenangan luar biasa. Dan sebaliknya, orang yang terbiasa meninggalkan zikir, hasilnya subhanallah ya, galau, bingung, tidak tenang, bahkan kadang-kadang tidak percaya dengan takdir, ada hasad, tidak terima dan seterusnya. Gara-garanya kayaknya hatinya ini terlalu kaku nih, enggak pernah zikir sama Allah. Dan Allah sudah tegaskan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang zikir itu tenang hatinya. Maka kata Al-Munawi rahimahullah, subhanallah, ajib banget ini zikir ini. Kalau orang biasa untuk zikir, maka hatinya akan mendapatkan keistimewaan banget. Coba gitu. Kemudian disebutkan juga, Al-Munawi menukil dari perkataan salah seorang ulama yang mensyarah hadis-hadis sahih, At-Tibi. Dia mengatakan, dikatakan ar-ratb, sampai lidahmu basah dengan zikir, menunjukkan bahwa orang ini diberi kemudahan Allah untuk zikir. Antum bayangkan coba, zikir ini ibadah yang tidak butuh modal. Tidak perlu modal, enggak usah bayar. Dan tidak susah, harus bangun, persiapan dulu olahraga, atau dia dalam keadaan tidak capek. Subhanallah, orang capek pun bisa zikir. Bilang subhanallah, alhamdulillah, ngantuk berat pun bisa, alhamdulillah Allah, bisa. Tapi kita lihat, orang zikir dengan tidak zikir, mana yang lebih banyak? Dan pengaruh taufik dari Allah, kelihatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu an, disahihkan oleh Syekh Albani, ada seorang sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'ad dini qad kathurat, syariat Islam ini banyak sekali, fa akhbirni bi wahidatin atashabbathu biha. Dan beliau dikatakan, akhbirni bi syai'in atashabbathu bih, ya Rasul, ajari aku satu saja yang aku jadikan amal pamungkas, andalan. Dalam riwayat lain ditambahin, wala tuksir alayya fa ansa, jangan engkau banyak-banyakin, nanti aku lupa juga gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan nasihat, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, usahakan lidahmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Kata At-Tibi, maksudnya basah artinya orang itu dikasih taufik Allah, mudah berzikir, jadi dia kepakai terus nih. Wal yubs, kering, maksudnya apa? Kering artinya dia jarang zikir, diam aja mulutnya begini. Sehingga menunjukkan bahwa lidah ini jarang dipakai untuk berzikir. Atau mungkin basah tapi bukan dengan zikir, basah dengan suatu yang lain. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, lidah ini akan menyusahkan, merepotkan kalau tidak dipakai untuk sesuatu yang menguntungkan. Kalau tidak dipakai untuk zikir dan sesuatu yang mendatangkan ridha Allah, maka dia akan membuat kamu diperbudak
atau dia akan menguasai kamu untuk melakukan sesuatu yang berbahaya.

ayat. Ya, minimal tidak manfaat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka dalam hadis ini betul sekali anjuran untuk berzikir, dan zikir merupakan amal yang paling Allah sukai. Kemudian terakhir dalam hadis ini faedahnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan zikir itu adalah perbuatan lidah, amal atau aktivitas lidah, bukan sekedar hati. Sebagian orang zikir habis sholat aja, diem aja kayak mengkhayal. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta yadzal jalali wal ikram. Baca, keluarin suaranya. Dalam hadis Ibn Abbas dengan sanad yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, anna raf'a as-sauti bidh-dhikri hina yansarifu an-nas min al-maktubah kana 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu zaman sahabat berzikir dengan suara keras itu adalah hal yang biasa. Tapi tidak harus bersama-sama, ya. Sendiri-sendiri masing-masing dengan zikirnya, akan tetapi keluar ini, ucap. Termasuk dalam salat. Dalam salat kita juga membaca, bukan hanya sekedar nanti habis sholat juga begitu saja. Ini mata kemana, ininya diem aja, cuman tangannya yang begini-begini. Kalau pakai tasbih juga tasbihnya yang jalan aja. Tapi mulutnya diam, matanya bahkan kadang-kadang sambil melihat-lihat siapa gitu. Nah, zikir itu adalah tindakan aktivitas lisan. Maka kita baca itu. Maka intinya dalam hadis ini ada anjuran untuk membiasakan diri berzikir. Kemudian termasuk yang hadis ketiga, ada anjuran untuk beriman kepada Allah, dan itu merupakan pokok dari agama. Dan memang iman kepada Allah adalah keyakinan, tetapi iman juga mencakup perbuatan badan. Orang beriman itu bisa dibuktikan, bukan sekedar apa namanya pengakuan kalau saya beriman dalam hati. Siapa yang bisa buktikan? Ya, maka orang dikatakan Islam kalau dia bersyahadat, kemudian dibuktikan bahwa dia adalah orang imannya baik adalah ketika dia melaksanakan perintah syariat. Kemudian di situ dikatakan silaturrahim, dan itu merupakan penjagaan hubungan kekerabatan, dan itu adalah ibadah yang dipuji oleh Allah, kemudian diperintahkan dan seterusnya, dan tidak perlu dipanjang lebarin dalam masalah ini. Ya, karena memang ada pembahasan tersendiri. Di akhir hadis dikatakan bahwa yang paling Allah benci orang yang memutus silaturrahim. Subhanallah. Di tengah masyarakat, bahkan sebagian saudara bisa bermusuhan, sikat-sikatan, bahkan sampai penjara-penjaraan. Gara-gara rebutan waris, gara-gara rebutan lahan bisnis, gara-gara ada hubungan keluarga masing-masing, sampai tidak bertegur sapa, sampai tidak pernah kenal dengan kerabatnya, bahkan kalau perlu itu tadi yang kita sebutkan, saling memenjarakan. Anda lihat, dan itu orang dekat, maksudnya orang dekat itu orang di sekitar, dan contohnya tidak sedikit. Dan kita tahu bahwa memutus silaturrahim merupakan dosa besar. Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturrahim. Silaturrahim itu apa? Disebut para ulama. Artinya silaturrahim itu hubungan yang ada rahimnya, kerabat tuh, yang ada nasabnya. Itu yang perhatikan. Sekarang meskipun istilah silaturrahim sudah menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia, dipakai untuk saling mengunjungi, tetapi nilai ibadah silaturrahim itu tetap harus diperhatikan. Orang terlalu baik menjaga hubungan dengan relasi, kolega, teman kantor, tetapi subhanallah dengan keluarga, ya terserah dia mau datang-datang, enggak ya enggak apa-apa, mungkin masing-masing kita punya kesibukannya. Subhanallah, sampai terputus hubungan itu. Yang kerabat harusnya disambung, tidak. Kemudian yang tidak ada hubungannya lebih diperhatikan. Yang kedua, ini penting juga, yang dikatakan menyambung silaturrahim artinya hubungan sudah terputus, dia yang memulai untuk nyambung. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan laisal wasilu bil mukafi. Orang yang dikatakan menyambung silaturrahim itu bukan sekedar membalas.
Dikunjungin, balas kunjungin. Dikasih hadiah, balas ngasih hadiah. Itu namanya bukan menyambung satu rahim. Innama al-wasilu man idha qata'ta rahimahu wasalak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyambung satu rahim itu, kalau kamu putus hubungan kerabatan, dia nyambungin kamu gitu. Dan ini berat sekali, membutuhkan keseriusan, tekad. Orang bilang, gak apa-apa sudah, muka tembok. Datang berkunjung, ini ngapain datang ke sini, cari muka kayak, atau cari sumbangan atau apa, subhanallah. Dan itu membutuhkan uji nyali juga untuk sebagian orang. Tetapi ini ibadah. Dan perlu ditekankan di hati kaum muslimin agar hati ini lembut, hilang hasad. Kalau hasad terjadi tengah saudara sendiri, bagaimana dengan orang lain? Ya, dan sedih kan? Punya saudara saingan di masa muda akur, ketika sudah menikah, ketika sudah punya pekerjaan, ketika sama-sama sukses, akhirnya terjadi persaingan, akhirnya gesekan dan seterusnya. Sedih banget itu. Dan itu masalahnya bukan hanya sekedar sedih, oh iya mungkin saya takdir seperti ini. Enggak, itu dosa itu. Memutus silaturahim itu dosa. Bahkan dosa besar. Maka ada perintah Nabi SAW, yang disukai Allah, nyambung. Nyambung silaturahim. Dan memang kita mungkin bisa menilai diri kita sendiri. Ya, ada enggak saudara yang kita kenal, kita enggak pernah sambung sama sekali. Ya, dan sambung di zaman ini tidak terlalu susah. Tidak harus datangin rumahnya. Ditelepon bisa. Kasih hadiah bisa. Tidak kurang-kurang cara. Tetapi memang masalahnya bukan di teknis, tetapi dalam masalah hati dan iman. Baik, terus amar ma'ruf nahi mungkar, pembahasan ini akan panjang, akan tetapi secara umum amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu dari pembahasan penting syariat Islam. Kelebihan umat ini Allah puji dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar harus kerjakan. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara umat ini orang yang mengajak kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi amar ma'ruf nahi munkar bukan modal semangat aja. Ini ibadah. Butuh persiapan, butuh ilmu, butuh modal. Sehingga para ulama mengatakan amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah. Wajib, tetapi untuk sebagian kaum muslimin, kalau sudah ada yang mengerjakan dan mewakili, yang lain tidak berdosa. Tetapi masing-masing kita juga punya tuntutan. Melihat kemungkaran, kita diam saja. Kalau memang kita lemah, tidak mampu, maka kita dimaklumi. Tetapi kalau seandainya kita mampu dan kita tidak kerjakan, kita disalahkan. Seperti itu. Dan karena amar ma'ruf nahi mungkar fardu kifayah, tidak semua orang barangkali memiliki tanggung jawab yang sama. Dan perlu ilmu. Ketika menyampaikan, ketika menghalangi sebuah kemungkaran, kita pastikan bahwa ini kemungkaran. Kemudian apakah jika dihilangin kemungkaran akan berubah menjadi kemungkaran yang lebih parah? Atau hilang? Bahkan berubah menjadi yang baik? Dan seterusnya. Orang perlu bijaksana, perlu persiapan. Nabi SAW mengutus orang pun dikasih nasihat. Kamu akan ketemu dengan ahlul kitab. Kamu akan ketemu dengan orang ini. Ajak mereka untuk ini, ini, ini. Jadi itu semua ada langkah-langkahnya, ada SOP-nya. Kalau orang hanya modal semangat, bisa jadi mafsadah atau kerusakan akan ditimbulkan lebih besar daripada maslahatnya. Intinya, orang berbahagia adalah orang yang bisa menerapkan sunnah, mempelajari agama, sehingga semakin ideal dalam beribadah kepada Allah dan menjaga hubungan antara kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sama makhluk. Wallahu a'lam, ini dapat kita pelajari, semoga ada manfaatnya. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Al kalimatut thayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah di sisi yang disampaikan oleh Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah dalam pembahasan dari kitab Sohih Jami' As-Saghir dengan tema amalan yang dicintai Allah. Semoga apa yang telah kita dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan benar-benar menjadi petunjuk yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan keistiqomahan untuk senantiasa mengerjakan amalan-amalan yang dicintainya meskipun amalan tersebut terlihat sederhana di mata manusia. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 14.28 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeddah Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah di surat As-Sajadah beserta terjemahannya dengan nomor urut surat ke-32. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya laylata usriya bihi biqadahayn min khamr wa laban fanadhara ilayhima fa'akhadha al-laban وقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra didatangkan kepada Nabi SAW dua gelas masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau SAW memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat. Hadis riwayat Muslim.
6: Ridha setelah ketentuan takdir yang engkau berikan.
7: Was'aluka ridha ba'dal qada.
6: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
6: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
6: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba

0: لله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Ia di qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im. Rawahu Abu Dawud.
6: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan solat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Dawud.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya."

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu, petunjuk bagi Bani Israel.
1: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu. Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku sekalian, kita merasa senang ya punya rumah mewah, mobil, demikian pula perabotan rumah tangga yang memadai. Tapi kalau ternyata itu semuanya dari hasil menghutang, itu sebetulnya bukan kebahagiaan, tapi kesengsaraan. Karena hutang itu, saudaraku sekalian, sesuatu yang tidak enak nanti di akhirat. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak pada hari kiamat kita akan membayar hutang-hutang yang kita dahulu di dunia kita berhutang gitu dengan amalan soleh kita. Bayangkan kalau ternyata amalan soleh kita habis hanya untuk bayar hutang, akhirnya kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kata beliau, "Man kana li akhihi madzlamah falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang pernah ia berbuat zolim kepada saudaranya di dunia ini, hendaklah hari ini juga segera ia melepaskan diri dari haknya tersebut. Ya, dengan cara minta maaf, atau kalau kita punya hutang yang belum dibayar, segera kita bayar. Qabla an yakuna thamata dinarun wala dirham. Sebelum nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, kita tidak bisa membayar dengan dirham dan dinar. Tapi kita bayar dengan apa? Dengan amalan soleh. Maka jangan sampai kita bangkrut, saudaraku. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ataduruna manil muf, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu?" Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Orang bangkrut di antara kami, ya Rasulullah, yaitu orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah apa? "Walakinal muflis yaumal qiyamah." Akan tetapi hakikat orang yang bangkrut di hari kiamat itu siapa? "Man ya'ti bisolah." Ya, orang yang datang membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, membawa banyak pahala. "Waya'ti waqad syatama hadha wa daraba hadha wa safaqa dama hadha." Tapi ternyata dia pernah mencaci maki orang, dia pernah memukul orang, dia pernah menempeleng orang, dia pernah mengucurkan darah orang. "Fayu'fa hadha min hasanati wa hadha min hasanati," kata Rasulullah. Maka ia bayar dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan solehnya itu. Ya. "Fa in faniyat hasanatu." Kalau ternyata amal solehnya ternyata habis untuk membayar kezoliman-kezolimannya tersebut, apa yang terjadi? "Ukhidat min khotayahu." Maka dosa-dosa yang orang-orang yang dizolimi ini akan diambil dan ditanggungkan kepadanya. "Fumma turiha ilan nar." Kemudian ia dilemparkan dalam api neraka. Ini orang bangkrut. Na'udzubillah. Mau enggak kita bangkrut seperti itu ya? Kalau di dunia kita bangkrut masih bisa usahakan cari duit. Tapi di akhirat kita bangkrut, apa yang bisa kita andalkan kecuali amalan soleh? Maka dari itu jangan menganggap remeh masalah hutang. Pernah Rasulullah SAW diminta untuk mensolatkan seorang sahabat yang meninggal dunia. Maka Rasulullah bertanya,

0: alaihi dain, dia punya hutang tidak? Kata para sahabat, dia punya hutang 2 dinar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, sallu ala sahibikum, kalian saja yang mensolati. Rasulullah nggak mau mensolati. Sampai begitu ya, hadis itu sahih di Imam Ahmad dan yang lainnya. Sampai begitu Rasulullah SAW nggak mau mensolatkan jenazah yang punya hutang. Maka ya akhi, bahkan orang yang mati syahid saja diampuni kata Rasulullah semua dosanya di saat ia meninggal mati syahid. Di awal dia mengucurkan darah sudah diampuni dosanya. Kemudian kata Rasulullah apa? Illa dain. Kecuali hutang. Kecuali hutang. Ternyata hutang tidak bisa digugurkan hatta dengan mati syahid sekalipun juga. Kak, sungguh sangat heran kepada sebagian ya orang yang sangat menganggap remeh masalah hutang. Bahkan sebagian orang yang subhanallah juga sudah menuntut ilmu menganggap remeh hutang kepada teman hanya karena ah kita kan udah sama-sama ngaji ya. Akhirnya kalau ditagih selalu ada aja alasan. Afwan akhi, ya begini dan begitu. Kita katakan ya subhanallah. Di mana bekas ilmu itu di hatimu? Seharusnya ilmu itu menambahkan rasa takut kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kamu berpikir dong. Kamu kan sudah tahu ilmunya bahwa hutang itu berbahaya nanti di hari kiamat. Sebagian orang ada yang berkata, "Kan yang penting saya sudah ada niat bayar hutang." Maka disebutkan dalam hadis orang yang berniat bayar hutang nanti juga Allah yang bayarkan. Kita katakan ini buat orang yang bersungguh-sungguh bayar hutang. Dia sudah berusaha mengeluarkan seluruh tenaganya untuk bayar hutang. Adapun sebatas niat pengen bayar hutang tapi tidak ada kesungguhan, bahkan ia menganggap remeh, tidak masuk dalam hadis tersebut ya. Maka ya akhwal Islam, ingatlah. Hutang itu membuat kita rugi pada hari kiamat, bangkrut pada hari kiamat. Hutang itu ya akhwat Islam menghabiskan amalan soleh kita. Kita capek beramal soleh di dunia, sholat, tahajud, berpuasa, tapi gara-gara hutang habis ludes. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Maka dari itulah ya akhi, segera bayar hutang kita sungguh-sungguh. Ya, kalau kita sudah bersungguh-sungguh bayar hutang, ternyata qadarullah kita sudah meninggal dunia sebelum ya kita selesai bayar hutang, Allah bayarkan insyaallah. Allah akan bantu. Yang jelas ada kesungguhan dulu. Kita harus usaha dulu untuk bayar hutang. Semoga orang-orang yang terlilit hutang diberikan oleh Allah kemudahan untuk bayar hutang. Dan kita pun juga jangan bermudah-mudahan berhutang. Hidup tanpa hutang itu beban pikiran kita pun juga enak. Beda dengan orang yang telat hutang. Beban pikirannya berat. Nggak bahagia. Makan nggak enak. Dan yang lainnya. Sementara kelapangan dada itu nikmat. Allah berfirman, alam nasyrah laka sadr. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bagaimana akan lapang dada kita kalau kita ya, apa terlilit dengan hutang? Kita masih mikirin hutang. Baik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: الله berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah? Qalu awalam taku ta'ti

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min shay'in athqal fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah min husn al-khuluq wa inna Allaha yubghid al-fahish al-badhi rawahu at-Tirmidhi.
0: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya." Riwayat At-Tirmidzi. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi."
3: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
4: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
3: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa nih? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fih wajada bihinna halawatal iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار." متفق عليه.
0: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, "Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka." Muttafaqun alaih.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
7: من أذكار المساء.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadu lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: من أذكار المساء.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan sore yang berbahagia ini berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Anas Burhanuddin MA Fidhullah dalam pembahasan dari kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqhi At-Ta'abud li Rabbi Al-Bariyat dengan tema bersyukur atas segala nikmat Allah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik, anugerah dan pilihannya, sehingga pada kesempatan sore hari ini hati kita kembali tergerak dan badan kita kembali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk talabul ilm, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan salah satu amalan paling utama. Kita mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui sebuah kitab yang berjudul Wasaya wa Taujihat fi Fiqhi At-Ta'abbud li Rabbil Bariyat, wasiat-wasiat dan arahan seputar fikih beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan Tuhan semua makhluk. Dan ini adalah halaqah yang kedua dari serial kajian ini. Dan pada kesempatan yang sebelumnya, yakni di halaqah yang pertama, telah kita kaji bersama bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kita, tidak butuh ibadah kita. Kita tidak bisa memberikan manfaat kepadanya dan juga tidak bisa untuk membahayakan dia. Namun Allah subhanahu wa ta'ala meskipun tidak butuh kepada kita dan ibadah-ibadah kita, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala gembira dengan taubat hambanya. Lebih dari kegembiraan orang yang kehilangan untanya, yang di atas unta itu ada bekal makanannya dan minumannya semuanya. Saat dia sedang berada di tengah padang pasir, maka saat dia putus asa dan sangat sedih, tiba-tiba unta tersebut sekonyong-konyong muncul. Maka dia pun bergembira, dan saking gembiranya dia sampai salah ucap dan mengatakan, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia mengatakan kalimat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala lebih bahagia dengan taubat seorang hambanya daripada orang yang kehilangan unta tadi kemudian menemukannya. Juga Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya seorang ibu kepada anak-anaknya. Maka hendaknya renungan seperti ini membuat kita semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian lebih mengagungkannya, lebih mentaatinya, lebih banyak beribadah kepadanya dan menjauhi berbagai larangannya. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan banyak kebaikan dari langit untuknya, sementara dia malah mengirimkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maksiat-maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan cintanya dengan berbagai anugerah, tapi dia malah memancing murkanya dengan berbagai pembangkangan. Allah subhanahu wa ta'ala mendekat kepada kita padahal dia tidak butuh, sementara kita malah berpaling darinya padahal kitalah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala

دكتور شيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى. Juga satu poin yang disebutkan adalah bahwasanya kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kita. Lantas kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita yang butuh untuk beribadah. Karena kita yang butuh untuk bersujud. Karena kita yang butuh untuk mendapatkan ketenangan jiwa, kedamaian batin. Kita yang butuh kebahagiaan-kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka semua ibadah yang kita lakukan, buahnya kita yang akan memetiknya sendiri. Sebagian buah itu akan kita petik saat kita masih di dunia, dan lebih banyak lagi kita akan merasakan manfaat dan buahnya saat sudah menapaki alam akhirat kelak. Adapun hari ini kita akan berpindah kepada renungan yang kedua atau wasiat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh penulis kitab Hafizahullah Ta'ala dalam kitab yang bermanfaat ini. Renungan yang kedua ini adalah bahwasanya semua umat manusia sepakat bahwasanya kita semuanya mengakui jasa kedua orang tua kita. Kita semuanya mengakui jasa kedua orang tua kita. Semua orang, baik dari zaman terdahulu sampai zaman sekarang, yang mukmin ataupun yang kafir, yang baik ataupun yang buruk, mereka semuanya sepakat akan kewajiban menjaga hak kedua orang tua kita. Dan bahwasanya kita tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka kepada anaknya. Kita tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka kepada kita. Karena keduanya adalah sebab adanya kita. Nah, kita semuanya bisa berada di atas muka bumi ini dengan sebab mereka. Mereka menikah, kemudian mereka menjalani sunnah kauniyah berupa berhubungan di antara mereka sehingga akhirnya ibu kita hamil, kemudian setelah itu, setelah menunggu sekian lama, akhirnya kita lahir di atas muka bumi ini. Itu semuanya melalui proses yang cukup panjang. Bahkan ada sebagian yang dalam jangka waktu yang lama sudah berusaha, tapi ternyata mereka tidak juga diberikan keturunan. Ada yang sudah diberikan keturunan sekali, tapi kemudian setelah itu ketika berusaha lagi, mereka tidak diberikan. Dan mereka hanya punya satu anak saja akhirnya. Maka ini adalah proses yang panjang yang tidak semuanya diberikan taufik untuk berhasil menjalani. Dan para orang tua kita termasuk orang-orang yang terpilih dan mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa salah satu bentuk kesempurnaan sebagai manusia, yaitu menikah dan kemudian memiliki keturunan. Dalam proses itu juga ibu kita mengalami fase-fase yang berat dalam hidupnya. Ibu kita mengalami rasa sakit saat mengandung, rasa berat saat kandungan kita semakin besar. Yani saat kandungannya yang berupa anak-anaknya, yang berupa janin, yaitu kita pada waktu itu, semakin besar janin maka semakin berat beban yang dirasakan oleh ibu kita. Ditambah lagi rasa sakit yang kemudian beliau rasakan ketika melahirkan, yang itu seperti dikatakan adalah salah satu bentuk pengorbanan. Jadi seorang ibu sampai berjuang mati-matian menahan rasa sakit yang sedemikian rupa. Banyak juga yang dalam proses itu sampai meninggal dunia. Kemudian setelah itu, keduanya membesarkan kita, mendidik kita, ibu kita menyusui kita, memberikan makan, memasak, mendidik kita. Ayah kita bekerja keras untuk bisa memberikan nafkah terbaik untuk kita.

0: dan juga mereka semuanya melindungi kita sebagai anak-anak. Maka ini semuanya adalah jasa yang tidak boleh kita lupakan dari kedua orang tua kita. Karena dalam Islam kita diperintahkan untuk birrul walidain, berbakti kepada mereka. Dan kita dilarang untuk durhaka kepada keduanya. Dan birrul walidain adalah salah satu ibadah yang seharusnya ringan dilakukan oleh seorang muslim. Kenapa? Karena selain ibadah ini diperintahkan oleh Islam, Islam mendorong kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dan tidak boleh durhaka kepada mereka. Dan kalau kita durhaka maka itu adalah dosa besar, kabair menurut Islam. Nah, selain Islam mengajarkan sedemikian rupa, birrul walidain juga adalah sebuah ibadah yang sesuai dengan fitrah kita. Tanpa kita disuruh untuk birrul walidain, seharusnya seorang anak mencintai kedua orang tuanya dan berbakti kepada mereka. Kenapa? Karena dia tahu jasa mereka kepada dia. Dia tahu jasa kedua orang tuanya kepadanya. Tadi yang sudah kita sebutkan tadi. Dari fase kehamilan, melahirkan, membesarkan, mendidik, melindungi, memberikan nafkah. Itu adalah jasa yang tidak boleh dilupakan. Maka seharusnya kalau seandainya tidak ada perintah birrul walidain, tidak ada larangan untuk durhaka kepada orang tua, sebagai seorang manusia yang berakal dan memiliki fitrah, seharusnya kita sudah mencintai kedua orang tua kita secara otomatis. Dan ini juga adalah fitrah yang Allah tanamkan kepada kita. Di waktu kecil kita semuanya cinta kepada kedua orang tua kita. Namun kemudian ada sebagian yang kehilangan fitrah ini. Fitrah ini tercabut darinya sehingga dia sampai durhaka kepada kedua orang tuanya. Atau paling tidak, tidak berbakti dan ihsan kepada kedua orang tuanya. Nah, ini menyelisihi fitrah. Normalnya, seorang manusia, jangankan seorang muslim, ya, seorang manusia, itu fitrahnya harusnya otomatis cinta kepada kedua orang tuanya, selalu berusaha untuk membalas jasa-jasa mereka, berbuat baik kepada mereka, dan tidak durhaka kepada kedua orang tua. Ini adalah normalnya. Jadi birrul walidain adalah sebuah ibadah yang seharusnya ringan. Kenapa? Karena ini adalah ibadah yang sesuai dengan fitrah. Masing-masing dari kita ingin membalas kebaikan kedua orang tua kita. Dan dari kecil kita sudah punya rasa sayang yang besar kepada kedua orang tua kita. Lebih dari sayang kita kepada orang lain. Sehingga kalau seorang di antara kita diuji dengan meninggalnya salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya, maka itu akan menjadi hari yang paling gelap dalam hidupnya. Itu akan menjadi hari yang paling menyedihkan untuk dia. Yang ini menunjukkan fitrah yang masih bertahan di hatinya dan Allah berikan dan anugerahkan fitrah itu kepada dia. Maka kalau sampai ada orang yang durhaka, tidak mau birrul walidain, tidak mau berbakti kepada orang tuanya, atau malah sampai menyia-nyiakan mereka, ya, mengusir mereka dari rumah, dan tidak sedih ketika mereka sakit, apalagi mereka meninggal dunia, maka sungguh ini adalah orang yang sudah tercabut fitrahnya. Adapun seorang manusia yang baik dan seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjalankan kewajiban birrul walidain dengan sangat ringan, dengan sangat mudah. Karena secara fitrah dia sudah didorong, secara fitrah dia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai kedua orang tuanya dan berusaha untuk membalas jasa-jasa mereka. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya birrul walidain adalah ibadah yang tidak hanya diperintahkan oleh Islam, tapi dia juga selaras dengan fitrah kita sebagai manusia. Maka seharusnya birrul walidain menjadi sebuah ibadah yang ringan untuk kita. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya fitrah ini tidak hanya ada pada umat manusia saja. Namun binatang-binatang pun juga memiliki rasa dan fitrah yang sama. Binatang itu tahu jasa besar induknya. Dia tidak melupakan jasa induknya. Maka binatang-binatang ini begitu sayang kepada kedua orang tuanya juga. Terutama ibunya, yaitu induknya. Maka ini adalah sebuah fakta yang harus kita renungkan. Jadi manusia semuanya, bahkan para binatang pun mengakui kebaikan kedua orang tua, mengakui kebaikan nenek moyang dan orang tua kita, termasuk binatang-binatang juga seperti itu. Maka kita tidak boleh melupakan hal ini, dan hendaknya kita birrul walidain dan tidak durhaka kepada kedua orang tua kita. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui hakikat ini, kalau kita sudah memahami fitrah ini yang menuntut kita untuk tidak melupakan hak dua orang yang telah menjadi sebab keberadaan kita di atas muka bumi. Siapa mereka? Mereka adalah ayah dan ibu kita. Maka bagaimana dengan zat yang telah menciptakan kita dan mentakdirkan keberadaan kita dan orang tua kita untuk hidup di atas muka bumi ini? Jadi kalau kita membandingkan antara jasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan jasa kedua orang tua kita kepada kita, maka jelas dan gamblang bahwasanya jasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita jauh lebih besar dibandingkan jasa kedua orang tua kita. Kenapa? Karena secara logika orang tua kita hanya menjadi sebab keberadaan kita. Mereka menikah, kemudian melakukan hubungan biologis, kemudian Allah takdirkan ibu kita hamil, setelah itu kita lahir ke dunia. Nah, itulah jasa yang telah diberikan kedua orang tua kepada kita. Jadi mereka adalah sebab keberadaan kita dan sebab terlahirnya kita di atas muka bumi. Jadi itu jasa kedua orang tua kita kepada kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Mujid Al-Khaliq. Dia yang mengadakan kita, Dia yang menciptakan kita, bahkan juga menciptakan semua makhluk, termasuk kedua orang tua kita. Maka jangan sampai kita tidak melupakan jasa kedua orang tua kita. Kita bisa menghormati mereka, menghargai jasa mereka, berbakti kepada mereka, tidak durhaka kepada mereka, tapi kemudian kita melupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan pencipta kita dan yang mengadakan kita, bahkan Dialah yang mengadakan semua sebab dan musabab. Jadi kalau sampai kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, tapi kita melupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak beribadah kepada Allah, maka ini juga adalah bentuk kontradiksi dan paradoks yang lain. Ini bertentangan dengan logika. Logikanya, yang punya jasa lebih besar, dia harus mendapatkan penghargaan dan kebaikan yang lebih besar. Kita harus berusaha untuk mensyukuri dan membalas kebaikannya dengan upaya yang lebih baik lagi. Dan subhanallah, ya, ternyata ada sebagian orang yang fitrahnya dalam menghargai dan menghormati kedua orang tua ternyata tidak selaras dengan fitrah dia untuk menghargai dan berterima kasih kepada Tuhannya. Ada sebagian orang yang begitu baik kepada kedua orang tuanya, dia bisa birrul walidain, dia tidak durhaka kepada keduanya, dia bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka, atau mungkin tepatnya berusaha membalas, karena jasa mereka tidak mungkin untuk dibalas, jasa mereka terlalu banyak dan terlalu besar. Tapi pada saat yang sama, orang yang seperti itu terlihat dia tidak memperhatikan ibadah dia. Dia tidak menunaikan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah sesuatu yang merupakan paradoks, kontradiksi, dan bertentangan dengan fitrah dia sebagai manusia. Bertentangan dengan logika yang sudah kita sebutkan tadi. Berbakti kepada orang tua itu baik. Tidak durhaka kepada kedua orang tua, ini adalah sebuah kewajiban dalam Islam. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa menggabungkan antara dua keutamaan ini. Kita bisa birrul walidain, tidak durhaka kepada kedua orang tua kita, tapi kita juga menjaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan syahadatain. Kita tegakkan salat, kita tunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, juga pada hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa. Kita haji ke Baitullah, umrah, yang mengimani rukun iman yang enam, semuanya. Ini adalah contoh-contoh dari hak besar Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya. Kita juga berusaha untuk mewujudkan itu semuanya. Mengimani rukun iman yang enam, melaksanakan rukun Islam yang lima, kemudian berusaha mengamalkan cabang-cabang iman yang banyak. Kita semuanya berusaha untuk mengamalkan itu semuanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala paling tidak yang wajib-wajib, syukur kalau kita bisa menambahkan ibadah-ibadah yang sunnah juga. Jadi tidak hanya berbakti kepada kedua orang tua, kemudian kita tidak durhaka kepada mereka, dan itu adalah sesuatu yang positif. Tapi tidak cukup. Kalau kita mengatakan bahwasanya kita berbakti kepada mereka, kita tidak durhaka kepada mereka, karena kita mengingat jasa mereka. Dan itu adalah fitrah yang Allah ciptakan dalam hati kita. Maka jangan pula melupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan bahwasanya kita secara fitrah tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan itu. Karena kalau kita merenung dan berpikir sehat, kita akan dapati bahwasanya jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita jauh lebih besar dari jasa kedua orang tua kita. Fitrah kita juga mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Fitrah kita juga menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak menyembah tuhan-tuhan yang lain. Tapi kemudian di tengah jalan kita dilupakan dari fitrah ini. Kita lalai akan fitrah ini, kita lupa dengan jasa-jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Padahal kalau seseorang merenung dan berpikir, misalnya membandingkan tadi antara jasa kedua orang tua kita dengan jasa Allah Subhanahu wa taala, di mana kedua orang tua kita adalah sebab keberadaan kita di atas muka bumi, sementara Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita. Dia yang mengadakan kita. Bahkan dia juga yang menciptakan semua sebab dan musabab. Maka jelaslah bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada hak kedua orang tua kita. Jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita juga jauh lebih besar daripada jasa kedua orang tua kita. Maka renungan yang kedua ini dari kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abud ila Rabbil Bariyat mengajak kita untuk merenungi fakta ini. Merenungi hakikat ini, jangan sampai kita lupa. Jangan sampai seperti sebagian orang yang dia terlihat birrul walidain, sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi di saat yang sama dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda masih kurang jika demikian. Anda belum menunaikan hak yang sesungguhnya. Anda diberikan taufik untuk bisa melakukan sebagian hak, tapi hak-hak yang lain belum Anda tunaikan. Maka hendaknya kita berusaha sebagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada mereka, berusaha membalas jasa-jasa mereka yang sangat besar, dan kita tidak akan bisa membalas jasa itu. Maka sebagaimana kita begitu hormat kepada kedua orang tua kita dan berusaha menunaikan hak-hak mereka, hendaknya kita juga menghargai jasa Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakan kebaikan-kebaikannya kepada kita, dan kita semakin banyak dan rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Kalau seandainya terjadi tabrakan kepentingan, jika hak Allah subhanahu wa ta'ala bertabrakan dengan hak kedua orang tua kita, maka siapa yang harus kita dahulukan? Jawabannya jelas. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengadakan kita, sementara kedua orang tua kita hanya, ya dalam tanda petik, hanya menjadi sebab keberadaan kita di atas muka bumi, maka hak Allah subhanahu wa ta'ala dikedepankan di atas hak kedua orang tua kita. Kenapa beliau menjelaskan di sini? Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta dan pengada, yakni yang mengadakan kita di atas muka bumi. Sementara kedua orang tua kita tidak menciptakan kita, juga tidak mengadakan kita, tapi mereka adalah sebab. Ya, mereka menjadi sebab keberadaan kita. Beda antara pencipta dan pengada dengan orang yang menjadi sebab keberadaan kita. Ya, ini dengan proses pernikahan di antara keduanya, kemudian hubungan biologis di antara keduanya, sehingga akhirnya kita lahir di atas muka bumi ini. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan seluruh sebab dan musabab. Jadi kalau dalam konteks kelahiran kita, ya, kedua orang tua kita adalah sebab keberadaan kita. Mereka menjadi sebab kelahiran kita di atas muka bumi. Tapi yang mentakdirkan sebab ini siapa? Yang mentakdirkan sebab dan musabab ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala juga. Jadi yang membuat aturan dan sunnah kauniyah bahwasanya kalau ada sepasang laki-laki dan perempuan menikah, kemudian melakukan hubungan biologis, maka Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dari hubungan itu ada yang mendapatkan keturunan. Ya, dengan berbagai fasenya, tahapannya dari mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi sekerat daging, ya, kemudian ditiupkan ruh pada ciptaan tersebut, sehingga kemudian dia tumbuh semakin besar, kemudian pada umur sekitar 9 bulan dia dilahirkan dari rahim ibunya. Ya, ini semuanya adalah sebab kauni yang Allah takdirkan dan Allah ciptakan. Allah yang membuat aturan alam itu. Allah yang menciptakan sunnah kauniyah itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya peran kedua orang tua kita dibandingkan peran Allah subhanahu wa ta'ala itu sungguh tidak bisa dibandingkan. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengadakan kita, yang menciptakan kita, juga yang menciptakan kedua orang tua kita, dan menciptakan semua sebab dan musabab, termasuk bagaimana proses seorang anak manusia bisa lahir. Itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang takdirkan. Jadi jelas dan gamblang sekali perbedaan peran yang dimainkan oleh kedua orang tua kita jika dibandingkan dengan peran yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap keberadaan dan terciptanya kita di atas muka bumi ini. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya di surat Al-Waqi'ah ayat 58 dan 59. Afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kalian melihat kepada mani yang kalian tumpahkan pada rahim-rahim? Apakah kalian yang menciptakannya menjadi manusia, atau kami yang menciptakannya? Ayat ini berisi istifham istingkari, pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Jawabannya tentunya tidak, bukan kalian yang menciptakan. Jadi dalam firman Allah ini, dalam ayat Al-Quran ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aytum ma tumnun. Apakah kalian melihat kepada mani-mani yang kalian tumpahkan pada rahim-rahim pasangan kalian? A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kalian yang menciptakannya menjadi manusia, atau kami yang menciptakannya? Jawabannya tentunya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, bukan kalian. Kalian tidak bisa menciptakan mani menjadi manusia. Kalian hanya menjadi sebab saja. Kalian hanya menjalani proses Adapun yang menciptakan, yang mengadakan, yang mentakdirkan semua sebab dan musabab, yang menciptakan sunnah kauniyah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika demikian, kalau sampai terjadi tabrakan hak, kalau sampai terjadi konflik kepentingan antara kepentingan Allah Subhanahu wa taala dengan kepentingan manusia, termasuk kedua orang tua kita, atau kalau ada tabrakan hak antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak manusia, maka hendaknya hak Allah Subhanahu wa taala yang kita dahulukan. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Luqman ayat 15, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan kalian mentaati keduanya, tapi perlakuanlah keduanya dengan baik di dunia. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi perlakukanlah keduanya dengan baik di dunia. Allahu Akbar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ketika terjadi konflik kepentingan di mana kedua orang tua kita memiliki kepentingan untuk mengajak kita kepada agama mereka, mereka yang barangkali masih berada di atas kemusyrikan, sementara kita sudah diberikan hidayah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala saja, maka mereka tidak rela dengan itu, sehingga mereka, karena kita tahu kita menghormati mereka, mereka tahu kita diajarkan untuk berbakti kepada mereka, untuk menghargai jasa-jasa mereka, maka mereka masih berusaha untuk memaksa kita kembali kepada agama mereka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksa kalian untuk berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan jin atau malaikat atau arwah atau setan, pepohonan, batu-batuan yang kita tidak punya ilmu tentangnya, yang tidak ada hujjah bahwasanya mereka layak untuk disembah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, maka kalau mereka mengajak kalian, bahkan memaksa kalian untuk menyekutukan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menolak itu. Fala tuti'huma, jangan kalian taati mereka. Nah, di sini kita harus mengedepankan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak yang mana? Hak untuk diesakan. Hak tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk tidak pernah memberikan ibadah apapun kepada selain Dia. Tidak boleh kita menyembah kepada selain Dia. Tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bersujud untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai ibadah yang lain. Ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Maka jika kedua orang tua kita mengajak kita untuk memberikan sebagian ketuhanan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita untuk menyembah sebagian nabi atau sebagian malaikat atau orang-orang saleh, berdoa kepada mereka, menyembelih untuk mereka, bernazar untuk mereka, maka seorang muslim harus tahu jawaban yang tepat untuk ajakan itu. Ya, jawabannya adalah tidak. Mohon maaf ayahanda, mohon maaf ibunda, kami mencintai kalian, kami hormat kepada kalian, tapi ajakan ini adalah ajakan yang salah. Ini adalah dosa yang paling akbar dalam agama kami. Ini adalah dosa yang tidak termaafkan, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kami meninggal di atasnya. Maka mohon maaf, kami tidak bisa ikuti itu. kita menolak ajakan mereka dan paksaan mereka. Nah, jangan sampai kita salah prioritas. Jangan sampai kita salah jawaban. Jangan sampai kita salah dalam memberikan sikap. Ya, ini mungkin jarang di antara kita yang menghadapinya, tapi ada sebagian saudara kita yang masih menghadapi ujian seperti ini. Mereka yang sudah mu'allaf, mereka yang sudah masuk Islam, tapi orang tuanya belum legowo membiarkan anaknya masuk Islam. Bahkan sebagian mereka legowo dan bisa menerima kalau anaknya berpindah kepada agama lain selain Islam. Adapun agama Islam, maka mereka tahu bahwasanya ini adalah agama yang beda. Maka mereka mendiamkan kalau anaknya berpindah kepada agama-agama lain selain Islam, maka mereka masih bisa terima itu. Tapi perang yang sesungguhnya terjadi ketika mengetahui anak mereka berpindah agama dan ternyata agama baru yang dipilih adalah agama Islam. Nah, ini masih terjadi pada sebagian saudara kita yang sudah masuk Islam. Mereka diuji dengan ujian-ujian seperti ini. Mereka masih diajak, dirayu untuk kembali kepada agama lama mereka yang sesuai dengan agama kedua orang tuanya. Maka sebagian mereka kadang-kadang merasakan dilema. Mereka merasakan pilihan yang berat. Ini harus pilih mana? Apalagi kadang-kadang rayuannya adalah rayuan-rayuan yang berat. Sebagian mereka mengancam untuk bunuh diri. Sebagian mereka mengancam untuk tidak mau ketemu lagi. Tentunya ini satu hal yang sangat sulit bagi seorang anak. Bagaimana mendapati orang tuanya mengancam akan bunuh diri? Atau dia harus kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan orang tuanya? Atau dia harus diusir dari keluarganya? Nah, ancaman-ancaman ini kadang-kadang masih dihadapi oleh sebagian saudara kita. Kita berdoa semoga Allah menguatkan iman mereka. Dan semoga mereka diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ayat ini. Fala tuti'ahuma. Maka jangan kalian taati keduanya. Nah, ini adalah jawaban yang tegas yang harus kita berikan saat kita diuji dengan ujian seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kufru millatun wahidah." Kekufuran itu adalah agama yang satu. Nah, jadi kekufuran apapun agamanya itu satu. Makanya ada sebagian orang tua yang membiarkan anaknya berpindah agama kepada agama apapun selain Islam. Tapi kalau anaknya berpindah kepada ajaran agama Islam, maka ini yang menjadi masalah bagi mereka. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah pengakuan bahwasanya yang berbeda adalah Islam. Dan kita bersyukur atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita untuk bisa memeluk agama ini. Jadi mereka tahu bahwasanya yang memang beda adalah Islam. Yang lain dianggap sama saja. Dan ini selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-kufru millatun wahidah." Kekufuran itu adalah satu agama. Nah, ada sebagian saudara kita yang diuji dengan ujian seperti ini, maka kita doakan mereka bisa tabah. Kita doakan semoga Allah menguatkan iman mereka sehingga mereka bisa memberikan jawaban yang tepat ketika diuji dengan ujian seperti ini. Apa jawabannya? Fala tuti'huma. Maka jangan kalian mentaati keduanya. Jadi jangan taati mereka dalam kemusyrikan, dalam maksiat, dalam ajakan dan paksaan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan perlakukanlah keduanya di dunia dengan baik. Nah, jadi seorang anak yang dipaksa kedua orang tuanya untuk melakukan dosa akbar, dosa terbesar dalam Islam, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, anak tersebut diperintahkan untuk menolak ajakan dan paksaan tersebut. Tapi dia tetap diperintahkan untuk memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik. Kenapa? Karena jasa-jasanya. Karena hak besar orang tua atas seorang anak. Ini tidak dilupakan oleh Islam. Tapi perlakuan baik kepada mereka ini hanya berlaku saat masih di dunia saja. Adapun di akhirat, maka kalau kedua orang tua tersebut meninggal di atas kekufuran, di atas kemusyrikan mereka, maka mereka adalah orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka. Dan mereka kekal di sana untuk selamanya. Jadi mereka tidak punya kesempatan untuk masuk ke surga. Mereka tidak bisa menikmati surga sama sekali. Iya, begitulah kita sebagai umat Islam meyakini. Ini adalah keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Dan setiap agama punya klaim kebenaran. Setiap agama punya the claim of truth. Kita tidak malu untuk mengakui itu. Kalau kita tidak yakin dengan agama kita, terus kenapa kita harus memeluk Islam? Toh agama lain juga memiliki klaim yang sama. Maka kita tidak perlu turun dari klaim ini. Kita tidak perlu tanazul atau mengalah dengan mengatakan, oh yang moderat itu adalah kalau kita menganggap semua agama sama dan baik. Semua agama sama-sama akan masuk surga semuanya. Nah, kita sudah tanazul dari akidah yang seharusnya kita yakini. Banyak dari mereka yang paham agamanya, mereka tetap mengakui dan mengklaim agama mereka sebagai yang terbaik, yang paling selamat. Bahkan satu-satunya yang selamat. Maka kita juga punya klaim itu, kita juga punya pengakuan itu, maka kita bangga untuk mengungkapkan akidah ini dan berharap ada sebanyak mungkin umat manusia yang diberikan hidayah untuk bisa memeluk agama ini. Ya, jadi kita diperintahkan untuk bersikap baik kepada mereka meskipun mereka sudah memaksa kita untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya Islam tidak melupakan jasa kedua orang tua. Islam menghargai hak orang tua atas anaknya. Mereka berhak untuk dihormati. Mereka berhak untuk diperlakukan dengan baik. Kita tentu diperintahkan untuk adapun di akhirat, maka kalau mereka meninggal di atas kekufuran, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hukuman kepada mereka sesuai dengan aturan yang telah Dia buat. Tapi hendaknya kita berusaha juga untuk menyelamatkan mereka, bahkan juga berdiskusi dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah yang hanif ini, agama yang menegakkan tauhid dan tidak pernah kompromi dengan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita sudah merasakan nikmatnya iman dan Islam, sebagaimana kita sudah merasakan indahnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha untuk mengajak siapapun, terutama keluarga kita dan terutama secara khusus kedua orang tua kita untuk bisa memeluk agama yang indah ini, sehingga akhirnya kita tidak hanya bisa berbuat baik kepada mereka di dunia, tapi kita juga bisa menyelamatkan mereka di akhirat dan memberikan syafaat kepada mereka di akhirat. Ini adalah yang terbaik, yang menjadi harapan kita semuanya. Adapun kalau kemudian mereka bisa sebaliknya malah masuk ke dalam Islam, mengikuti kita dalam agama kita, tidak lagi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berbuat baik kepada mereka di dunia, bahkan lebih baik lagi kita menunaikan hak-hak mereka di dunia. Nah, kemudian di akhirat insyaallah mereka juga mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah punya kunci surga yang membuat mereka bisa merasakan nikmat di akhirat berupa berbagai kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka penulis rahimahullah penulis hafizahullah taala menyebutkan di sini sebuah faedah, mengajak kita kepada renungan yang menarik dan poin yang penting, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan hak kedua orang tua kita atas kita, meskipun keduanya sudah mengajak kita untuk melakukan dosa paling akbar, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyekutukan Dia dengan makhluk-makhluknya yang tentunya tidak berhak untuk diberikan ketuhanan seperti Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalam firman-Nya, "Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Maka jangan kalian mentaati keduanya, tapi perlakukan keduanya dengan baik di dunia. Jadi, meskipun keduanya sudah memaksa anak mereka untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak membalas dengan keburukan. Allah Subhanahu wa taala membalas mereka di dunia dengan kebaikan, yaitu memerintahkan kedua anak mereka untuk memperlakukan mereka dengan baik selama masih di dunia. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha berterima kasih. Dia adalah Tuhan yang Maha pemurah, yang Maha penyayang, dan tidak menggugurkan hak kedua orang tua berupa ihsan dan bakti dari anaknya untuk keduanya. Padahal keduanya sudah memaksa anak mereka untuk berbuat kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah bodohnya manusia dan alangkah zalimnya manusia, dan sebaliknya alangkah pemurah Allah Subhanahu wa taala dan alangkah sabarnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ini adalah poin kedua atau renungan kedua yang disampaikan oleh penulis kitab, wasaya wa taujihat fi fiqh ta'abud li rabbil bariyat. Yang dari poin yang kedua ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dan balas jasa dari hamba-hambanya dibandingkan kedua orang tua dari anak-anaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dan balas jasa dari hamba-hambanya, lebih besar daripada hak orang tua untuk mendapatkan balas jasa dan kebaikan dari anak-anaknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengada kita semuanya. Dia yang menciptakan kita dan mengadakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dia yang menciptakan semua sebab dan musabab, sementara kedua orang tua kita hanya, ya dalam tanda petik, kedua orang tua kita hanya menjadi sebab keberadaan kita di atas muka bumi ini. Maka jangan sampai kita salah prioritas, jangan sampai kita mengedepankan hak manusia termasuk kedua orang tua kita di atas hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita, sekalipun mereka telah mengajak dan memaksa kita untuk berbuat kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha pemurah, Maha penyabar dan penyayang kepada kita semuanya, maka ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri dan membuat kita semakin banyak bersyukur dan taat serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang keempat adalah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ibadah-ibadah kita, tapi Dia senang dengan taubat dan ibadah-ibadah kita, maka demikian juga di sini, di poin renungan yang kedua ini, kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak atas ibadah-ibadah kita. Maka hendaknya kita lebih banyak beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita, Allah juga menghargai orang tua kita yang mengajak kita kepada kemusyrikan. Maka itu semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghargai dan menghormati kedua orang tua kita yang sudah melakukan kesalahan besar itu. Maka hendaknya kita semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita salah prioritas dengan mendahulukan hak-hak manusia di atas hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz telah menyampaikan faedah dan beberapa penjelasan yang cukup bermanfaat dan semoga menjadi pencerahan bagi semua. Dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan wasaya wa taujihat VVK ta'abud li Rabbil Bariyah. Kita berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan via chat WhatsApp seperti biasa di 0819-896543. Baikkan angkat via telepon terlebih dahulu. Nah, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Baik, kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp Ustaz dari pemirsa dan pendengar Radio Roja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair atas faedah ilmu yang disampaikan. Ustaz, bagaimanakah cara berbakti kepada kedua orang tua, secara khusus kepada ibu yang sudah wafat dan banyak kelalaian serta kekhilafan yang selama hidup beliau dan belum sempat berbakti secara maksimal. Mohon nasihatnya, apakah bimbingan Islam di dalam berbakti kepada orang tua yang sudah wafat? Jazakallah khair, Ustaz.
0: Ya, baik. Meninggalnya kedua orang tua kita atau salah satu dari kedua orang tua kita adalah musibah besar yang pasti membuat kita sedih. Keduanya adalah pintu surga kita sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Selagi mereka masih hidup, kita harus berusaha untuk berbakti sebisa mungkin, karena keduanya adalah pintu surga kita yang masih terbuka. Kalau keduanya sudah meninggal, maka pintu besar masuk surga sudah tertutup. Tapi alhamdulillah, bukan berarti semua pintu sudah tertutup. Ya, masih ada pintu-pintu lain yang bisa kita masuki. Di antaranya adalah dengan mendoakan mereka. Kita adalah hasil didikan mereka. Kita tidak lepas dari tarbiyah dan pendidikan mereka saat mereka masih hidup. Maka kesalehan yang kita capai saat ini, kebaikan yang kita bisa rengkuh saat ini, semuanya tidak lepas dari jasa kedua orang tua kita. Maka hendaknya kita tidak melupakan jasa-jasa mereka dan kita masih bisa mendoakan mereka. Nah, di antara amal soleh yang tidak terputus, yang akan terus mengalirkan pahala untuk kedua orang tua kita adalah anak soleh yang mendoakan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur yang kita sudah hafal dari kecil, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang manusia sudah meninggal, maka putuslah semua amalannya kecuali tiga saja. Sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah, atau ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga adalah waladun salihun yad'u lahu, yaitu seorang anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka doa-doa kita akan terus mengalir dan insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa-doa tersebut bisa menambah amal soleh kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan amalan-amalan yang masih bisa kita lakukan saat kita masih hidup sementara kedua orang tua kita sudah meninggal. Jadi kita bisa melakukan amalan-amalan yang pahalanya nanti akan menjadi milik kedua orang tua kita. Seperti misalnya menghajikan mereka, mengumrohkan mereka, ya, bersedekah atas nama mereka. Dan bersedekah ini maknanya luas. Ya, bisa dalam bentuk wakaf, ya, bisa dalam bentuk kurban, bisa dalam bentuk sedekah yang diatasnamakan mereka. Jadi kita masih bisa melakukan ibadah-ibadah ini. Ya, maka silahkan ini dilakukan. Insya Allah pahalanya akan otomatis mengalir untuk kedua orang tua kita. Karena memang niatnya kita beramal untuk mereka. Jadi kita masih beramal sebagian untuk diri kita sendiri, tapi sebagian amal kita niatkan untuk kedua orang tua kita, sehingga pahalanya akan menjadi milik mereka. Nah, kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk menjadi anak yang soleh, ya. Berusaha untuk mencapai derajat surga yang lebih tinggi dari kedua orang tua kita. Nah, ini adalah sebuah faedah, ya, yang layak untuk kita catat, ya, layak untuk kita ingat-ingat terus, yaitu bahwasanya seorang anak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua berupa menaikkan derajat mereka di surga. Ya, jadi ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan pula, maka kami akan angkat keturunan mereka ke derajat mereka. Nah, jadi orang tua bisa memberikan syafaat kepada anaknya. Kalau orang tua derajatnya lebih tinggi, si anak derajatnya lebih rendah, maka si anak akan diangkat kepada derajat kedua orang tuanya. Dan sebaliknya, kalau si anak memiliki orang tuanya, akan otomatis dinaikkan derajatnya dan naik untuk menempati dan menikmati surga bersama anak-anaknya yang lebih soleh. Nah, maka ini adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada kedua orang tua kita. Jadi di akhirat nanti mereka bisa mendapatkan kejutan atau surprise, ya. Mereka merasa hanya berhak untuk mendapatkan derajat surga tertentu sesuai dengan amalan mereka. Nah, tadi diisyaratkan dalam pertanyaan bahwasanya mereka dulu masih punya banyak kesalahan-kesalahan, ya, mungkin pada masa mereka komitmen dengan Islam tidak semudah seperti kita sekarang. Sumber-sumber ilmu juga belum seluas dan sebanyak yang kita dapati pada zaman kita sekarang. Teknologi belum seperti sekarang, dakwah Islam belum seperti sekarang. Maka itulah uzur, barangkali mereka dahulu masih belum begitu paham dengan syariat Islam. Nah, kemudian kita anaknya barangkali bisa punya ilmu yang lebih banyak, bisa mendapatkan ilmu agama dengan lebih mudah, sehingga akhirnya kita juga bisa mengamalkannya dengan lebih baik. Maka insya Allah kita pertahankan itu, terus kita berusaha menjadi orang yang soleh, bahkan kalau bisa sesoleh mungkin, setakwa mungkin, sehingga kita bisa memberikan hadiah terbaik berupa memberikan syafaat untuk kedua orang tua kita dan mengangkat derajat mereka di surga, dan itu menjadi kejutan untuk mereka di akhirat kelak, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih, ya. Ada orang-orang yang kaget dengan derajat mereka yang sangat tinggi di akhirat. Ketika mereka bertanya, mereka mendapatkan jawaban bahwasanya itu adalah bistighfari waladika laka. Itu adalah karena istighfar anakmu untukmu. Itu adalah karena kedudukan anakmu yang lebih tinggi darimu, maka kami angkat derajatmu kepada derajat anak-anakmu. Nah, ini beberapa tips dan kiat yang bisa kita praktekkan dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi masih ada kesempatan untuk berbakti kepada mereka meskipun mereka sudah meninggal. Walhamdulillah.
1: Jawaban dan nasihat yang disampaikan semoga bermanfaat. Beberapa pertanyaan dari pemirsa dan pendengar Radio Raja Barakallahu Fiik. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 dalam pembahasan bersama Ustaz Anas Burhanuddin Hafizahullahu Ta'ala. Baik, kita akan coba membuka layanan interaktif. Silakan. Nah, halo. Ya, baik, masih terputus. Kami angkat kembali pertanyaan berikut, Ustaz, dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemirsa Raja TV, Bapak Mahdi di Aceh. Taip, sudah ada yang masuk, kita akan angkat telepon dulu. Silakan, halo. Silakan. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana?
2: Dengan hamba Allah di Tangerang Selatan.
1: Baik, silakan pertanyaannya Umu.
2: Jadi bapak saya itu belum mendapat hidayah atau untuk mencintai sunnah Rasul lah begitu. Nah. Jadi kalau saya mendengarkan radio gitu, dibilang udah jangan. Jadi masih menganggap sunnah Rasul itu ekstrim kayak gitu. Nah. Jadi saya jujur untuk ngadepinnya tuh masih belum bisa yang seperti orang lembut gitu. Tapi saya mengambil sikap di depan bapak saya tidak mendengarkan begitu, Ustaz. Bagaimana ya, Pak, saya salah ya? Tapi ketika bapak saya udah pulang, saya dengerin lagi kayak gitu, Ustaz. Jadi gimana ya, jalan tengahnya bagaimana? Pelan-pelan pengen memperkenalkan, tapi saya selalu diklaim itu terlalu over kayak gitu.
1: Baik, Umu, kita akan simak jawabannya. Nah, jazakallahu khairan barakallahu fiik.
2: Jazakallahu khair.
1: Baik, silakan, Ustaz.
0: Ya, baik, jika kedua orang tua kita tidak berkenan kalau melihat kita mendengarkan radio tertentu atau menyimak siaran televisi tertentu, ya. Padahal radio itu adalah radio yang tidak mengajarkan kecuali kebaikan, dan televisi itu juga tidak mengajarkan kecuali hanya sunnah Rasulullah SAW dan ajaran Islam, ya. Maka tidak masalah kalau ketika mereka berada di rumah, ya, kita sementara tidak menyimak dan mendengarkan dulu, karena mereka kurang berkenan. Mungkin bisa jadi hal itu membuat mereka tidak nyaman di rumah, kemudian membuat kesan seperti kita melawan mereka, membuat kesan kita seperti membantah mereka. Ini adalah satu hal yang tidak baik, yang membuat rumah menjadi tidak nyaman. Maka tidak masalah ya kalau kita meyakini apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik, ya, kita mendapatkan ilmu ya tentang sunnah Rasulullah SAW, ya, ilmu tentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang sahih, yang disampaikan oleh para ustaz dan ulama yang berkompeten dalam bidangnya, ya. Maka tidak masalah kita menahannya sebentar ketika kedua orang tua kita berada di rumah. Ya, kita ya mungkin tidak perlu didebat, ya, tapi kita cukup matikan saja, kita tidak tonton dahulu, ya, baru nanti ketika sudah tidak ada, maka tidak masalah kita mendengarkan kembali dan menyimak kembali radio atau televisi yang kita yakini tidak mendakwahkan kecuali hanya yang baik-baik saja. Jadi kenapa boleh seperti itu? Karena kemungkinan besar ilmu yang kita simak dan kita dengar, insya Allah, yang wajib-wajib sudah kita ketahui, insya Allah. Ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk harus mendengar pada hari itu. Tidak ada kewajiban untuk harus menyimak ilmu itu hari itu. Toh rekamannya juga ada. Ya. Kemudian siaran ulangnya juga kadang-kadang diputar. Di websitenya juga selalu ditampilkan. Ya, jadi kalau ada yang ketinggalan, misalnya kita sudah mengikuti materi tertentu atau serial tertentu, kita bisa ikuti nanti di media sosial atau di website milik radio tersebut. Tidak masalah. Nih, sehingga dengan demikian orang tua kita nyaman, ya, nyaman dengan kondisi di rumah, dan kita tidak menampakkan perlawanan atau pembantahan kepada mereka, ya, sehingga mereka nyaman untuk tinggal di rumah kita, dan kita bisa tetap berbuat baik kepada mereka tanpa harus ada sungkan dan hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman, ya. Nah, kalau ada kesempatan untuk diskusi, ya, tidak masalah, ya, kita sampaikan bahwasanya ya, ini seperti ini, ya, dulu saya juga menyangka ini ekstrim, ini radikal dan lain sebagainya, tapi ternyata yang diajarkan adalah hal-hal yang baik dan positif, yang memotivasi kita untuk semakin bertakwa, semakin banyak beramal, yang memotivasi kita untuk mengamalkan ilmu kita, tidak hanya sebatas mengikuti kajian saja. Dan yang lebih penting adalah ilmu itu membuat kita semakin birrul walidain, ya. Semakin kita memiliki akhlak yang baik. Sehingga kita semakin bijak, termasuk tadi kita untuk sementara tidak mendengarkan, itu termasuk hikmah, termasuk bijak. Ya, dan termasuk wujud birrul walidain kita kepada mereka, karena kita ingin membuat beliau nyaman di rumah. Ya, jadi kita tunjukkan juga, kita sampaikan bahwasanya kami di

0: itu akan menjadi nilai plus, kredit yang akan dilihat suatu saat, sehingga bisa jadi itu menjadi jalan hidayah untuk mereka juga, atau paling tidak mereka akhirnya membiarkan kita. Karena ternyata yang disampaikan tadi, yang radikal atau yang ekstrim dan lain sebagainya, ternyata tidak terbukti. Ya, maka itu menjadi bantahan yang tepat, ya, sekaligus juga halus, tanpa kita harus keluar-keluar. Gitu. Sehingga akhirnya mereka bisa menerima, atau paling tidak bisa membiarkan, ya, kita bisa menyimak apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Dan kita berdoa, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuknya kepada kita untuk bisa mendapatkan guru-guru terbaik, mendapatkan sumber-sumber ilmu terbaik, terhindar dari syubhat dan syahwat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita dan para orang tua kita untuk bisa mendapatkan ridho darinya. Amin ya rabbal alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair atas nasihat dan jawaban yang disampaikan. Demikian Umu yang bertanya, barakallahu fik, semoga menjadi pencerahan. Wa jazakallah khair. Kami angkat satu pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan sore hari ini dari Bapak Mahdi di Aceh. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana, Ustaz, yang dimaksud dengan berpaling dari ayat-ayat Al-Quran atau mendustakannya? Mohon penjelasan dan contoh kasus mungkin, Ustaz. Jazakallah khair.
0: Iya, berpaling dari ayat-ayat Allah artinya adalah meninggalkannya dengan tidak membacanya sama sekali. Juga termasuk berpaling dari ayat-ayat Allah adalah meninggalkan hukum-hukum yang dikandungnya. Kita sudah tahu hukumnya, sudah disampaikan kepada kita, kita sudah mendengarnya dengan baik, tapi kita kemudian berpaling dari ayat-ayat itu. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan berpaling dari ayat-ayat Allah. Adapun kalau kita tersibukkan, ya, dengan beberapa kesibukan sehingga kita tidak sempat untuk membaca Al-Quran beberapa saat, mungkin beberapa hari atau beberapa pekan karena kesibukan itu, maka ini tidak termasuk berpaling dari ayat-ayat Allah. Karena membaca Al-Quran itu hukumnya adalah sunnah. Sehingga kalau kita tidak membacanya, ya, satu bulan, dua bulan, kita tidak berdosa. Maksudnya kalau kita tidak membacanya, ya, berupa tilawah, ya, dengan memegang mushaf, tapi paling tidak tentunya kita masih membaca ayat Al-Quran dalam sholat kita, paling tidak yang wajib-wajib pasti kita masih melakukannya. Jadi kalau kita tersibukkan dalam beberapa hari atau beberapa pekan sehingga tidak bisa menjalani rutinitas kita untuk membaca Al-Quran dan membaca wirid Al-Quran kita, maka itu bukan berarti berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak mengimaninya. Bentuknya bisa kita tidak percaya bahwasanya itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ayatnya jelas-jelas ada dalam Al-Quran. Maka ini berarti kita mendustakan. Ya, mendustakan artinya tidak percaya. Menganggap orang yang membawanya sebagai pembohong. Nah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW ketika beliau membawakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka mendustakannya. Mereka mengatakan ini bukan firman Allah. Ini adalah sihir. Ini adalah karanganmu sendiri. Ini adalah syairnya para penyair. Dan lain sebagainya. Berarti mendustakan. Atau bisa juga bentuknya adalah mendustakan kandungan ayat Al-Quran. Ya. Jadi kita meyakini bahwasanya itu adalah ayat karena jelas ada dalam Al-Quran, tapi kita tidak mengimani kandungannya. Ya, seperti mereka yang mendustakan tanda-tanda hari kiamat, mereka yang mendustakan turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan tanda-tanda kiamat kubro yang disebutkan dalam yang sebagiannya disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini termasuk mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau tidak mengimani bahwasanya umat Islam dan orang-orang yang bertakwa akan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan langsung berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini didustakan oleh sebagian orang yang mengaku Muslim.

0: Padahal jelas. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu akan ada wajah-wajah yang berseri-seri. Kepada Tuhan mereka wajah-wajah itu melihat. Ya, ini adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nikmat terbesar di surga, yaitu bisa melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita mendustakan ini berarti kita mendustakan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Atau misalnya juga adalah mendustakan bahwasanya Allah di atas arsy. Nah, ini adalah bentuk pendustaan yang lain kepada ayat-ayat Allah. Dia menetapkan ayatnya ada dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu ala arsy istawa, tapi dia mendustakan artinya, tidak mengimani bahwasanya Allah berada di atas arsy. Ini adalah di antara bentuk pendustaan kepada ayat Allah. Jadi bisa berupa tidak percaya bahwasanya ayat itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bisa juga mendustakan kandungannya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan berpaling dari ayat-ayat Allah ataupun dan juga mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga bisa dipahami dengan baik.
1: Ya, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fik. Demikian Pak Mahdi, semoga bermanfaat. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini. Dan sebagai kesimpulan kajian kita, Ustaz, tafadhol, kami persilahkan.
0: Ya, baik, dalam renungan yang kedua dari kitab Wasaya wa Tawjihat fi Fiqhi Ta'abud Al-Rabbil Bariyat, kita bisa simpulkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak daripada kedua orang tua kita untuk mendapatkan ibadah dan balas jasa dari kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta kita, dia yang mengadakan kita, dia yang mentakdirkan semua sebab dan musabab, sementara kedua orang tua kita adalah sebab keberadaan kita saja. Maka kalau sampai terjadi konflik kepentingan dan kontradiksi hak antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya, termasuk kedua orang tua kita, hendaknya kita mendahulukan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai seseorang itu berbakti kepada orang tua, tapi dia tidak berbakti kepada Allah. Jangan sampai dia bisa menjaga untuk tidak durhaka kepada orang tuanya, tapi dia malah durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah salah satu bentuk salah prioritas dan menyelisihi fitrah serta menyelisihi logika yang seharusnya dijalani oleh seorang manusia dan hamba Allah dalam membandingkan antara hak Tuhannya dengan hak kedua orang tuanya. Nah, ini adalah kesimpulan yang bisa kita petik dari renungan yang kedua, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada renungan yang ketiga di pertemuan selanjutnya biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati salam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Anas Burhanuddin MA Fidhahullah dalam pembahasan dari kitab Wasoya wa Taujihad fi Fikhi At-Ta'abud li Rabbi Al-Bariyat dengan tema bersyukur atas segala nikmat Allah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 17:24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Nabil Ar-Rifai di Surat Al-Ankabut dengan nomor urut surat ke-29. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal as-salawat al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: Ad-du'a ni'ma kubra وجاد بها ربنا عز وجل حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة. يسأل بارك الله فيكم يقول, ما هي شروط الدعاء وكيف يطهر المسلم ماله وحلاله حتى يستجاب دعاءه؟
8: الدعاء شروطه أولا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة, تعلم حقا أن الله قادر أن يجيبك وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك وأنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم, أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة, فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه. فالقلب الله والساهي لا يقول دعاءه, ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولا وإياك والعجلة, يقول صلى الله عليه وسلم, لا تعجل. يقول صلى الله عليه وسلم, يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول, دعوت ودعوت فلم يستجب لي, لأن الدعاء له أمور 3, إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا, وإما أن يدخر الآخرة, وإما أن يصلك شيء من السوء لا تعلمه. ألا كن الدعاء عبادة وقل إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم, الدعاء مخ العبادة, والله أمر بي بدعاء فقال, ادعوا رب ادعوني أستجب لكم, فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة, وهذا حق. لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها, الأمر بيد الله, إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله.
7: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
9: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh.
10: Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan berikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul, dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayuhan nas ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersendagurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajabli. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Atau dengan dia mengatakan, saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan. Dalam doa ada tiga hal yang perlu kita fahami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang diminta. Atau pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat. Atau akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan Allah merintahkan kita untuk berdoa kepadanya, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu a'lam.
5: Fatwa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
11: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
12: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
12: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
12: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
12: Itulah tujuan mukmin bekerja.
11: Bagaimana mukmin bekerja?
12: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
12: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
13: Allahu Akbar, Allah.
12: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, an-nas ma'adin kama'adin adh-dhahab wal-fiddah, khiyaruhum fil jahiliyah, خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
14: manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
15: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahima wa 'ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Setiap orang ingin memasuki surga dengan mudah, gampang, dan selalu ingin mengejar amalan-amalan ringan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memotivasi kita dengan amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya besar agar kita menjadi penghuni surga. Di antaranya afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, wasallu billayli wannasu niyam, salatlah pada waktu malam hari sementara orang sedang tertidur, tadkhulul jannata bisalam,

0: kalian akan masuk surga dengan aman, selamat. Namun di sana ada lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi manfaatnya, pahalanya, dan juga keutamaan di sisi Allah, yaitu zikir. Zikir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis merupakan amalan yang besar, amalan yang dahsyat. Dan zikir seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir adalah bagian daripada hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mendefinisikan, menjelaskan tentang takwa, hendaknya Allah itu diingat untuk tidak dilupakan. Dan hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin fikih, doa dan zikir disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah. Kajian ini terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat. Silakan dapat menghadiri secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Berikut sesaat lagi kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. Kita lanjutkan saudaraku seiman, masih membahas tentang keutamaan. Kita membahas fadhail ukhra li kalimat tauhid, keutamaan lain dari kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, tahaddatsna fi ma sabaq an fadhail kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita sudah berbicara pada pertemuan kemarin tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. In khilali ma warada min dalika fil Qur'anil Karim. Itu dari ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian beliau akan menyebutkan di keutamaan tauhid dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa min fadailiha, di antara keutamaannya, annaha afdalul a'mal wa aktsaruha tad'ifan, bahwa tauhid atau kalimat la ilaha illallah adalah amal yang paling utama, yang paling besar dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'dilu itqar riqab, di mana mengucapkan la ilaha illallah sama dengan memerdekakan budak. Artinya pahalanya besar ya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Wa takunu liqa'iliha hirzan minasyaitan, dan orang yang mengucapkannya akan dilindungi dari setan. Kama fi sahihain an Abi Hurairah, sebagaimana dalam kitab As-Sahihain, itu sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu idla ashar riqab, wa kutibat lahum mi'at hasanah, wa muhiyat anhu mi'at sayyi'ah, wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan yawmahu dhalika hatta yumsi, wa lam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bih illa ahadun amila akthar min dhalik. Siapa yang mengucapkan ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali, maka sama dengan memerdekakan 10 orang budak, dan ditulis untuknya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan, dan ia menjadi pelindung dari setan di hari itu sampai sore hari, dan tidak ada seorang pun yang mengamalkan yang lebih utama dari orang ini kecuali orang yang mengamalkan sama atau lebih banyak dari itu. Nah, lihat ya, berarti kita dianjurkan setiap pagi, demikian pula sebagai setiap petang, mengucapkan ini, Pak, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, berapa? 100 kali. Ya. Wa fihi aidan an Abi Ayyub an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qalaha 10 marrat kana kaman ataqa arba'at anfus min waladi Ismail. Siapa yang mengucapkan itu 10 kali, maka sama dengan memerdekakan 4 orang dari anak Ismail. Berarti diberikan pilihan. boleh 100, boleh 10. Tentu yang lebih utama yang mana? Yang 100, ya. Wa min fadailiha, di antara keutamaannya juga, annaha afdalu ma qalahu an-nabiyyun. Bahwa ucapan la ilaha illallah adalah ucapan yang paling utama yang diucapkan oleh para nabi. Lima thabata fil hadithi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qad. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna ashiyata arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang paling utama yang aku dan para nabi mengucapkannya di sore hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Berarti ini menunjukkan Pak di Asyiyah, Asyiyah itu dimulai dari zuhur sampai maghrib, itu Asyiyah namanya. Itu dianjurkan di hari Arafah untuk memperbanyak ucapan ini. La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dalam lafaz lain, khairu du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan, demikian pula para nabi ya sebelumku, yaitu ucapan ini la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya. Ini berarti ini merupakan sesuatu yang sangat utama karena semua para nabi berdakwah kepada ini. Kepada la ilaha illallah. Iya. Wa min fadailiha annaha turajjihu bi suhaifi dzunubi yaumil qiyamah. Bahwa la ilaha illallah merojihkan, memberatkan annaha tarjahu bi sahifi dzunub yaumil qiyamah. Bahwasanya la ilaha illallah membuat lebih berat timbangan kebaikan dibandingkan dengan timbangan dosa pada hari kiamat. Karena akhi, setiap dosa itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, catatan-catatan keburukan ini ya nanti akan ditimbang. Ya. Sebagaimana nanti akan disebutkan. Kama fi hadits Abdullah bin Amr ibn As al-Mukhraj fil Musnad wa Jami' at-Tirmidzi. Bagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Demikian pula Tirmidzi dalam Jami'nya. Ya, Sunan Tirmidzi itu disebut juga Jami' at-Tirmidzi. Kenapa, Pak? Ya, karena at-Tirmidzi itu sebetulnya menulis kitab Sunannya itu ala Thariqatil Jawami'. Karena para ulama ketika menulis hadis itu tata cara menulis hadisnya bermacam-macam. Ada yang thariqat jami' seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jami' itu artinya ensiklopedia, Pak. Jadi semua bab agama ada di situ. Dari akidah, fikih, sirah, ya, tafsir, raqaiq, semua ada di situ. Ya. Nah, Sunan Tirmidzi itu lebih mendekati Jami' dibandingkan kepada Sunan. Karena Sunan itu biasanya hadis-hadis yang mengumpulkan khusus tentang hadis-hadis fikih saja. Ya, dari bab wudu sampai masalah-masalah yang sifatnya fikih semua. Nah, makanya disebutkan di sini Jami'ut Tirmidzi. Dan yang lainnya dengan sanad yang jayyid dari Nabi SAW bersabda, Yusahu birajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Akan dipanggil seorang laki-laki dari umatku di hadapan seluruh makhluk nanti pada hari kiamat. Fayunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Lalu akan ditampakkan kepada dia, diperlihatkan kepada dia 99 catatan. Kullu sijillin minha maddal basar. Setiap catatannya itu sejauh mata memandang isinya dosa semua. 99 catatan, setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa, masya Allah. Tsumma yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, atunkiru min hadza syai'an, kamu mengingkari dosa-dosamu ini? Wa yaqulu la ya rab, tidak ya Allah. Wa yaqulu alaka udhrun aw hasanah, kamu punya udzur atau kebaikan? Fayahabur rajul, maka orang ini ketakutan lalu berkata, la ya rab, enggak punya ya Allah. Fayaqul bala innalaka indana hasanah, ya, kamu punya sebuah kebaikan di sisi kami, kata Allah. Wa innahu la dhulma alaik, dan kamu tidak akan dizalimi di hari ini. Wa tukhraju lahu bitaqah fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka dikeluarkanlah kartu bertuliskan ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Masyaallah. Syahadatain ini nanti pada hari kiamat, Pak, jadi berbentuk kartu. Ya. Nah, ini kartu yang paling penting untuk kita miliki. Ya, kalau kartu kredit, kartu ini, kartu itu nggak penting itu semua. Kartu kesehatan lah dan yang lainnya nggak bakalan dibawa sampai mati. Di hari kiamat hanya ada satu kartu, kartu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kartu buat masuk surga ini. Fayaqul ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma hadhi sijillat. Si hamba ini berkata, ya Rabb, apa hebatnya kartu kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan itu, yang setiap catatannya sejauh mata memandang, isinya dosa semua. Apa kata Allah? Innaka la tudzam, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Atuḍa'u sijillat fi kiffah wal bitaqah fi kiffah. Diletakkanlah 99 catatan itu dalam satu neraca dan kartu tersebut dalam neraca yang lainnya. Fatashati sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka menjadi ringanlah sijillat ini, Pak. Ya. Dan menjadi beratlah kartu la ilaha illallah. Itu menunjukkan bahwa si hamba ini mentauhidkan Allah dan menjauhkan apa? Kesyirikan. Cuman masalahnya, Pak, apakah setiap orang yang mentauhidkan Allah nanti pada hari kiamat nasibnya kayak orang ini? Belum tentu. Karena ya masalah ampunan itu, apa pelaku dosa besar itu diserahkan kepada kehendak Allah. Allah mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan orang ini termasuk yang Allah kehendaki untuk dimaafkan. Berarti di sana ada orang-orang yang mentauhidkan Allah ternyata diadab, ada, ya, sebagaimana dalam hadis ketika Rasulullah menafsirkan firman Allah, rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, Ya, rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir nanti pada hari kiamat berharap sekali agar mereka menjadi orang-orang muslim. Ini bangunin mas, bangunin. Ah, antum kok tidur di majelis? Nggak enak. Tidur enak tuh di kamar mas. Ya, di atas kasur. Akal Islam saudaraku seiman. Sebutkan dalam hadis bahwa orang-orang yang mentauhidkan Allah ketika diazab dalam api neraka, maka orang-orang kafir berkata, apa faedah kamu beriman kepada Allah kalau ternyata kamu bersama kami di neraka? Maka mendengar itu, Allah pun kemudian mengizinkan semua orang yang mentauhidkan Allah untuk dikeluarkan dari api neraka. Ketika semua orang Islam diangkat dari api neraka, saat itulah orang kafir berharap sekali, andai dahulu di dunia mereka muslim. Berarti ada orang yang mentauhidkan Allah, ternyata masuk neraka. Yang ini ternyata dimaafkan. Kenapa, Pak? Karena kualitas tauhidnya beda, Mas. Semakin bagus kualitas tauhid, semakin mampu menghancurkan dosa-dosa yang sangat banyak. Dan semakin kurang kualitas tauhid, semakin kurang menghancurkan dosa-dosa. Makanya kewajiban kita akhi untuk memeriksa kualitas tauhid kita, kualitas tawakal kita, kualitas ya cinta kita kepada Allah. Ya. Karena terkadang kita udah belajar tawakal, tapi dalam prakteknya masih lemah gitu, Pak. Kurang tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wala raiba anna hadza qad qama biqalbihi minal iman ma ja'ala bitaqatuhu bitaqatuhu allati fiha la ilaha illallah tatishu bitilka sijillat. Dan tidak ragu lagi, ya, orang ini di hatinya ada keimanan yang menjadikan kartu la ilaha illallahnya itu membuat sijilat yang isinya dosa itu menjadi ringan. Idin nas mutafadiluna fil a'mal. Karena yang namanya manusia itu bertingkat-tingkat, Pak, dalam amal, Pak. Makanya tauhid seseorang pun di hati seseorang itu bertingkat-tingkat. Semakin bagus tauhid itu, Pak, semakin seseorang itu akan menjauhi maksiat. Makanya orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu luar biasa. Sampai-sampai meminta diruqyah saja mereka tinggalkan. Padahal kan minta diruqyah itu hukumnya makruh. Sehingga kata para ulama, saking sempurnanya tauhid mereka, sampai-sampai yang makruh saja mereka tinggalkan. Subhanallah. Apalagi yang haram. Makanya mereka masuk surga tanpa hisab dan adab. Subhanallah. Nah ini, saudaraku seiman. Kata beliau, idin nas mutafadiluna fil a'mal bihasbi ma yakumu biqulubihim minal iman. Karena manusia itu bertingkat-tingkat di dalam amal sesuai dengan iman yang ada di hati mereka. Wa illa fakam man min qail la ilaha illallah la yahsul lahu mithlu hadha li dha'fi imanihi biha fi qalbihi. Kata beliau, berapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata keimanannya lemah di hatinya, Pak. Sehingga la ilaha illallahnya itu, Pak, tidak mencegah dia dari perbuatan apa? Dosa-dosa besar. Ya. Rasa takut di hatinya itu masih lemah. Sehingga pada waktu itu la ilaha illallahnya tidak kuat untuk menghancurkan dosa-dosa. Sehingga dia harus dicuci dulu dalam api neraka, saudaraku seiman. Faqad warada fi sahihain min hadithi Anas bin Malik. Dan telah ada dalam kitab sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadith Anas bin Malik. Wa Nabi SAW bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Fi qalbi wajna sya'irah min khair. Sementara di hatinya itu ada sebesar sya'irah. Sya'irah itu gandum yang agak gede. Dari kebaikan, dalam satu ayat yang lain, dari keimanan. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wajna burrah min khair. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sementara di hatinya ada sebesar biji bur gandum juga, tapi biasanya agak bulat dia, agak kecil dia dibandingkan dengan syair. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wajna dzarrah min khair. Dan akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, di hatinya ada sebesar biji dzarrah dari kebaikan, dari keimanan. Iya. Artinya apa? Orang-orang yang mereka itu ternyata tauhidnya kurang mampu membersihkan dosa-dosa mereka itu, akhirnya dimasukkan tuh ke dalam api neraka dan diadab sesuai dengan apa? Dosanya. Setelah dosanya habis, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari itu, maka dia akan mati dan menjadi arang. Lalu kemudian dia pun mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Diangkatlah ia dari api neraka dalam keadaan jadi arang yang hitam. Lalu dilemparkan ke sungai apa? Kehidupan, Al-Hayah. Lalu Allah memerintahkan penduduk surga untuk mengguyurkan dengan air surga tersebut. Fatambut, kata Rasulullah. Maka ia pun tumbuh. Ya, seperti biji yang tumbuh di pinggir aliran air. Engkau lihat yang kena matahari berwarna putih, sedangkan yang enggak kena matahari, dia engkau lihat dia berwarna kuning, kata Rasulullah SAW. Ya. Ini ahli Islam. Adalah dalik ala anna ahla la ilaha illallah mutafawitun. Ini menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah ternyata bertingkat-tingkat, Pak. Fi bihasbi maqama fi qulubihim min iman, sesuai dengan keimanan yang ada di dalam hati mereka, saudaraku seiman. Makanya kita lihat, Pak, orang-orang dalam tauhid keimanan beda-beda dan terlihat dalam amal. Ya, ada orang yang imannya masya Allah, pergi ke masjid sebelum adzan udah ada di masjid, selalu di sah pertama. Ada orang yang berangkatnya baru pas adzan doang. Ada orang yang kerjaannya Pak masbuk, nggak pernah kelihatan tepat waktu. Ada lagi yang malas-malesan pergi ke masjid. Apa yang membedakannya, Pak? Ya? Iman. Yang membedakannya keimanan, akhwat Islam. Akhwatlah Islam, saudaraku seiman. Wa min fadaili hadhil kalimah annaha law zinat bis samawati wal ard rajahat bihinna. Di antara keutamaan la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah kalau ditimbang dengan langit dan bumi, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Sebagaimana dalam kitab Al-Musnad dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nuhan qala li ibnihi inda mautihi amuruka bila ilaha illallah fa inna samawati sab' wal ardina sab' law wudi'at fi kiffah wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffah rajahat bihinna la ilaha illallah. Wa Nabi Nuh berkata kepada anaknya ketika beliau mau meninggal, aku perintahkan kamu ya dengan la ilaha illallah. Karena langit yang tujuh dan bumi yang tujuh kalau diletakkan dalam satu neraca, dan ucapan la ilaha illallah diletakkan dalam neraca yang lain, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Walau anna samawati saba kunna halqah mubhamah laqasamathunna la ilaha illallah. Kalaulah langit yang tujuh itu berupa ya apa halqah, gelang atau cincin, niscaya akan dipatahkan oleh la ilaha illallah. Ini ya akhwal Islam, keutamaan la ilaha illallah agung. Tapi tentunya bukan hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah. Penting, wajib belajar tentang makna la ilaha illallah. Apa maknanya? Apa syaratnya? Apa rukunnya? Apa pembatal-pembatalnya? Jangan sampai ya mengucapkan la ilaha illallahnya mantap, tapi ternyata kekuburannya mantap, Pak, berbuat syirik. Kedukunnya, mistik-mistiknya, gimana? Banyak ya di negeri kita kalau zikir la ilaha itu masuk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kedukunnya juga mantap, Pak. Ya, mistik-mistiknya mantap. Karena tidak faham makna la ilaha illallah. Yang hakikat la ilaha illallah mengharuskan kita berlepas diri dari semua jenis kesyirikan. Ya, dan menjauhi semua perkara yang bisa menjurus kepada kesyirikan. Kalau orang-orang musyrikin Quraisy dulu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, enggak mau. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahidah? Apakah Muhammad hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak jadi satu sesembahan saja? Tuh lihat. Ya. Mereka orang Quraisy paham bahwa kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti yang disembah hanya Allah saja. Yang diibadahi hanya Allah saja. Harus meninggalkan semua yang selain Allah. Dan mereka paham betul tentang ibadah itu. Sementara di zaman sekarang, Pak, enggak paham tentang makna la ilaha illallah. Tidak paham tentang makna ilah. Ya. Mereka menganggap ilah itu ya sebatas rububiyah saja. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Amin fadailiha annaha laisa laha dunallahi hijab bal takhraqul hujub hatta tasila ilallah. Di antara keutamaannya bahwa tidak ada hijab antara Allah dengan la ilaha illallah. Bahkan dia akan menyobek hijab itu sampai ya sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari hadis Abu Hurairah wa Nabi SAW bersabda, "Ma qala 'abdun la ilaha illallah qat mukhlisa illa futihat lahu abwabus sama hatta tufdi ila al-'arsy majtanabal kaba'ir." Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh apa? Keikhlasan. Kecuali dibuka untuk dia pintu-pintu langit. Hingga sampai ke arasy. Selama dijauhi dosa-dosa besar. Berarti itu menunjukkan, Pak, bahwa dosa-dosa besar itu mengurangi tauhid. Karena Rasulullah mengatakan, selama dijauhi dosa-dosa apa? Besar. Ya. Wa min fadailiha annaha najatun liqa'iliha minan nar. Di antara keutamaan la ilaha illallah bahwa itu keselamatan untuk orang yang mengucapkannya dari api neraka. Wa fi sahih Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a mu'adhdhinan yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa qala kharaja minan nar. Dalam sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar mu'adhdhin, ya, di mana ia berkata asyhadu an la ilaha illallah, kata Rasulullah apa? Kharaja minan nar, ia keluar dari api neraka. Ya. Ini hadis dijadikan dalil oleh jumhur bahwa menjawab adzan itu tidak wajib. Kenapa? Karena di sini Nabi SAW ketika mendengar adzan tidak menjawabnya. Nabi mengatakan kharaja minan nar. Ya. Tapi ingat ya Pak ya, kata-kata tidak wajib itu bukan artinya ditinggalin, Mas. Ya. Tidak wajib itu artinya disunnahkan dan sunnahnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Tapi tidak sampai apa? Wajib. Ya. Ada hadis yang tersebar, siapa yang mendengar adzan lalu tidak menjawabnya, maka nanti jenazahnya bakalan berat katanya. Ya kalau badannya gembrot ya berat lah. Itu hadis palsu, saudaraku seiman. Bukan hadis dari Rasulullah SAW sama sekali. Fi sahihain min hadithi Itban an Nabi SAW annahu qala inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dalam hadis Itban bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Apa makna mengharamkan atas api neraka, Pak? Ada dua makna. Makna yang pertama, mengharamkan sama sekali. Artinya dia sama sekali enggak masuk neraka. Atau yang kedua, mengharamkan ya atas api neraka untuk masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Sehingga ia masuk neraka hanya untuk sementara waktu saja. Setelah itu ia diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tergantung tadi, Pak, kualitas la ilaha illallah. Ya. Ya bataghi bidzalika wajh Allah. Dia mengharapkan wajah Allah ketika mengucapkan la ilaha illallah. Berarti ini menunjukkan bahwa syarat la ilaha illallah adalah apa? Ikhlas. Al-munafi li syirk. Dan as-sidq jujur. Al-munafi lil kadhib. Ya, yang meniadakan kedustaan. Karena berapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah enggak ikhlas. Tidak mengharapkan wajah Allah, tapi mengharapkan dunia. Seperti halnya orang-orang munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min fadaili hadhil kalimah, di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alaha afdal syu'abil iman. Bahwa la ilaha illallah adalah cabang iman yang paling utama. Bahkan itu pokok keimanan. Wa fi sahihain min hadithi Abi Hurairah anna Nabi SAW qal al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil tariq. Iman itu 70 lebih cabang. Dalam satu ayat yang lain 60 lebih cabang. Yang paling tinggi yang merupakan pokoknya yaitu la ilaha illallah. Dan yang paling rendah dari cabang itu menyingkirkan gangguan dari apa? Jalan. Ini hadis, Pak. Kalau kita cermati hadis ini menunjukkan apa, Pak? Hadis ini menafsirkan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 24. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama. Perumpamaan kalimat thayyibah itu bagaikan pohon yang thayyib yang pokoknya kokoh dan cabangnya menjulang. Ya. Jadi Allah mengumpamakan iman itu, Pak, seperti pohon. Dan antum perhatikan, pohon itu ada apa? Pokok. Pohon ada cabang. Ya. Nah, pokoknya itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian pula rukun iman. Itu pokok-pokok la ilaha illallah. Ada cabang-cabang. Nah, cabangnya ini ada 60 atau 70 lebih. Oleh karena itulah saudaraku seiman, siapa yang memahami perumpamaan ini, dia akan paham tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa iman itu ternyata ada yang merupakan pokok iman, aslul iman, ada yang merupakan kamalul iman, kesempurnaan iman. Dan kesempurnaan iman ada dua macam. Kamalul wajib, kesempurnaan yang wajib. Dan kamalul mustahab, kesempurnaan yang sunnah. Ya. Nah, pokok iman ini, siapa yang kehilangan, hilang seluruh iman. Dan pelakunya kafir. Pelakunya apa? Kafir. Apa pokok iman itu? Tadi, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rukun iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabinya, beriman kepada hari akhirat. Ya, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini pokok, Pak. Ya. Siapa yang kehilangan pokok iman, pelakunya tidak disebut muslim. Kalau misalnya ada orang mengatakan, saya percaya Islam itu benar, tapi saya enggak mau bersyahadat. Muslim apa kafir? Kafir. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat, saya beriman kepada kitab-kitab, tapi saya tidak percaya dengan Nabi Musa. Muslim apa kafir? Kafir. Karena orang yang mendustakan satu nabi sama saja dia mendustakan seluruh nabi. Dan ini pokok iman. Ya. Saya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabinya, tapi saya enggak percaya adanya surga dan neraka. Muslim apa kafir? Kafir, bukan muslim. Karena itu pokok iman masalahnya, Pak. Ya. Pahami ini masalah pokok iman ini, Pak. Salat termasuk pokok iman apa bukan? Ikhtilaf. Ya. Kalau jumhur mengatakan itu masuk dalam kamalul wajib. Karena jumhur pendapatnya mereka yang meninggalkan salat karena malas tidak kafir. Kalau Imam Ahmad dan jumhur ulama berpendapat itu termasuk pokok iman, siapa yang meninggalkan salat kafir. Ya, dan ini yang dirojihkan oleh banyak ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, ulama lajnah ya, di Saudi, rata-rata para ulama menyebutkan bahwa sholat termasuk pokok iman. Akhul Islam secara kuasa iman. Ada lagi cabang-cabang ini. Nah, ada cabang-cabang yang sifatnya kamalul wajib. Kesempurnaan yang wajib. Gimana kalau ada yang, kalau hilang kesempurnaan yang wajib, tidak menghilangkan iman. Tidak menghilangkan iman, tapi menghilangkan kesempurnaan apa? Iman. Sama seperti pohon, Pak. Kalau antum apa namanya gergaji salah satu cabangnya, ya, antum patahkan gitu, masih disebut pohon tidak? Masih. Tapi apakah pohon yang sempurna? Tidak. Masih disebut pohon, tapi bukan pohon yang sempurna. Demikian pula, seorang muslim yang kehilangan apa kesempurnaan iman yang wajib ini, masih disebut muslim. Tapi tidak disebut mukmin yang sempurna. Tidak. Orang yang melakukan, misalnya dia suka berbohong, dusta. Kafir? Tidak. Muslim? Naam. Apakah disebut kita katakan dia mukmin yang sempurna imannya? Tidak. Dia mukmin dengan imannya tapi fasik dengan dosa besarnya. Ya. Orang yang durhaka sama orang tua kafir? Tidak. Ya. Tapi kita katakan dia muslim dan kita katakan dia mukmin dengan imannya, fasik dengan dosa besarnya. Nah, ini orang yang kehilangan kesempurnaan iman yang wajib menyebabkan pelakunya jadi fasik. Menyebabkan pelakunya apa? Fasik. Ada lagi yang namanya kamalul iman al-mustahab. Kesempurnaan iman yang sunnah. Yaitu ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, ini tidak mengurangi kesempurnaan iman seseorang. Tapi dia hanya kehilangan apa keutamaan saja. Makanya kan ada tiga derajat Islam itu. Muslim, naik mukmin, naik apa? Muhsin. Ya. Apa yang membedakannya tadi? Masalah pokoknya kamal iman yang wajibnya dan kamal iman yang mustahabnya. Kalau terkumpul tiga ini, muhsin. Ya. Kalau kehilangan kamal iman yang mustahab yang sunnah, mukmin. Kalau kehilangan kamal kesempurnaan iman yang wajib, muslim. Kalau kehilangan pokok, khalas, bukan muslim lagi. Pahami baik-baik ini, Pak. Ini perumpamaan yang luar biasa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di mana iman itu seperti pohon. Siapa yang memahami perumpamaan ini, dia akan paham tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Suara kusi iman, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Isya jam berapa? 3 menit lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan, afdaluha la ilaha illallah, a'laha la ilaha illallah. Dan yang paling rendah apa? Imatatul adza anit tariq. Berarti ini memberikan faedah apa, Pak? Bahwa cabang iman itu bertingkat tingkat. Ya. Tidak satu tingkatan suruh kusi iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa min fadailiha, kita lanjutkan, di antara keutamaannya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaru anna afdalu dzikri. Bahwasanya la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama, Saudara. Sebagaimana Imam Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan dari hadis Jabir bin Abdullah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Wa afdalu du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama, la ilaha illallah. Dan doa yang paling utama apa? Alhamdulillah. Ya. Apa bedanya, Pak, doa sama zikir? Akhal Islam secara keseiman, rahimani wa rahimakul jami'an. Padahal zikir itu masuk di dalam doa sebetulnya. Karena doa ada dua macam lah. Ada dua macam. Ada doa masalah dan ada doa apa? Ibadah. Dan zikir termasuk apa? Doa ibadah. Sehingga atas dasar hadis ini, sebagian ulama lebih merojihkan ucapan alhamdulillah dibandingkan la ilaha illallah. Ya. Karena la ilaha illallah, kata mereka, sebetulnya termasuk pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian lagi mengatakan tidak, la ilaha illallah lebih utama daripada alhamdulillah. Namun sebetulnya, Pak, ya masalah mana yang paling utama tentang alhamdulillah atau la ilaha illallah dilihat dari masing-masing sisinya. Ya. Amin fadailiha anna man qalaha khalisan min qalbihi yakunu as'adan nas bi syafa'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam al-karim. Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh ikhlas, dialah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat untuk mendapatkan syafaat itu adalah mati di atas la ilaha illallah. Sudah masuk isya kayaknya. Naam. Fadhal.
1: Demikian ikhwati shalom azakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Yahya Badru Salam Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari fikih doa dan zikir. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Nam ikhwati shalom azakumullah, berikut kita akan simak kumandang adzan salat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya, wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, "Fa'inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Al mar'atu aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias. Dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka. Dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para laki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian, wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi, dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar. Seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang, ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya, ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan, ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. "Wa ghallaqat al-abwab." Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. "Wa qalat hayta lak." Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau. Mari kita melakukan perzinahan." Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu. Dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan, ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min ibadinal mukhlasin. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan, ya, yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diadab di alam kubur sebelum diadab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang, maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-mintar. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Allahu akbar, Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
5: Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad. Ikhwati islam wa'azakumullah. Sahabat Roja, alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin. Maksud kami pembahasan dari bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifah Tahfidzul Quran Al-Karim disampaikan oleh Ustaz Abu Unes Alaihissubhana Hafidhahullah. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori di surat Al-A'raf. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
1: جزاك الله خيرا. بارك الله فيك.
2: رجاء تي في saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak sesaat lagi program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Unes Alaihissubhanah Hafidhahullah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadhul Quran Al-Karim. Nah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Kaifa Tafadhul Quran Al-Karim. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Falatafadhal Mashkur Ustaz. Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yiradah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmatnya yang begitu besar yang kita rasakan, dan tidak ada yang memberi nikmat melainkan Allah Jalla wa'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian ikhwan fiddin a'azzakumullah, marilah kita senantiasa memohon pada Allah agar Allah memperbaiki para pemimpin kita, karena kebaikan mereka adalah kebaikan untuk bangsa dan negara kita. Dan kita berdoa juga kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita kesabaran, memberikan kepada kita ketaatan, dan senantiasa untuk istiqamah di jalan salafus salih. Allahumma amin. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, para pemerhati Roja dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan kembali Kaifa Tahfadzul Quran di Syekh Yahya Al-Ghazani hafizahullah. Pada tariqah al-ashirah, metode yang ke-10 dari cara menghafal Al-Quran, beliau berkata, hifdzul Quran al-Karim biwasitatil lawh. Cara menghafal Quran dengan menggunakan lauh. Apa itu lauh? Beliau katakan al-lauh ibarah an qit'atin khasabiyatin munammaqah tuluha 40 cm wa arduha 15 cm taqriban. Wa min al-a'la lahu maqbad, lahu miqbad ka miqbad as-sayf. Kata beliau, yang dimaksud dengan lauh adalah ya sepotong kayu ya yang ya di ya baguskan, yang mana kayu ini tingginya 40 cm ya dan lebarnya sekitar 15 cm ya, dan di atasnya, bagian atasnya ada mikbat ya, pegangannya ya. Nah, ini biasa juga dipakai oleh kita juga ya, di negeri ini dipakai, biasanya dipakai oleh anak-anak kita yang mau ujian ya, sebagai alas. Nah, ini bukan alas, tapi ini sebagai alat tulis, seperti papan tulis ya, ada yang berwarna hitam ya, ada yang berwarna putih ya. Dahulu berwarna hitam ya, ditulis dengan kapur. Kalau sekarang sudah terbalik ya, sekarang papan tulisnya menjadi berwarna putih dan ya penanya itu yang menjadi warna hitam atau warna-warna yang lain. Yahtamu bihi thullab katsiran fa yahufuna atrafahu hatta tabdu na'imatul malmas. Ini sangat penting buat para talib ya. Dan ujung-ujungnya itu dilembutkan ya, di amplas ya. Ya, sehingga tidak berbahaya ya, ujung-ujungnya itu dicek, diberi ya, sehingga ya dipegang tidak berbahaya ya. Wa yudahhinuna sathahu bima yusahil kitab alaih. Lalu dicet ya. Dicet ya supaya mudah ketika ditulis dan dihapus ya. Wa hadhihi tariqatul haqqu bit tariqati sabiqah. Ini tariqah yang ya kelanjutan dari yang sebelumnya, yang ke-9. Li'anna ta'tamid al-kitabah, karena masih berkaitan dengan menulis. Walakinnani afradtuha li'ahamiyatiha wali ibraziha. Tapi kata Syekh, aku sengaja ya pisahkan ya, karena ini penting ya, dan ini ada kelebihannya. Walikauniha mutadawila ila yaumina hada. Dan ini masih berlaku ya, masih ada ya, dipakai sampai sekarang ini, kata beliau. Wa tatimu tariqatul hifz billawh kal adi. Dan caranya untuk menghafal dengan lauh ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata beliau, fil marhalatil ula yaktubu syekh li talib al-ayat allati yajibu hifdhuha bi khattin wadihin wa bir rasmil usmani. Seorang syekh, dia tuliskan terlebih dahulu ayat yang ya diwajibkan untuk dihafal. Ya, tulisannya harus jelas dan dengan rosam Utsmani, yaitu sesuai dengan yang ada di mushaf, ya, di tulisan mushaf. Tentu ya, guru tersebut adalah guru yang sudah hafal ya Al-Quran. Bukan hanya hafal bacanya, tapi juga tulisan-tulisannya semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, summa yuqri'hu ma kataba harfan-harfan wa ya'muruhu bi hifdhi lafdhan wa khattan. Kemudian setelah ditulis, syekh itu membacakannya, ya, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat. Ya. Nah, sebaiknya diikuti ya. Jadi guru membacakannya lalu diikuti oleh si murid sambil melihat kepada ya, lauhnya. Wa ya'muruhu bihifdhihi lafdhan wa khattan. Lalu setelah itu ya, setelah diajarkan ya dengan talaki, ya, maka setelah bisa disuruhlah dia hafalkan ya. Hafalkan baik lafadznya, ucapannya maupun tulisannya. Kemudian yang ketiga, summa ya'murhu an yamsah al-maktub wa yaktubu misluhu min hifdhihi. Ah, ini yang ketiga nih ya. Sedikit berat ya. Yaitu apa? Setelah dia hafal ya, maka diperintahkan hapus. Ya. Hapus papan tulisnya ya, yang ada tulisan ayat yang tadi sudah dihafal. Setelah dihapus, dia baca lagi lalu ya, tulis ya, kembali ya, dengan hafalan tadi. Nah, makanya ini agak berat ya, tapi kalau ini berhasil, ini hafalannya luar biasa, karena bukan saja dia ucapannya ya, lafadznya dia hafal, tapi juga kitabahnya, tulisannya dia juga langsung hafal, sehingga memberikan hafalan yang sangat mutqin, sangat kuat. Kemudian yang keempat, yaqumu syai bi tashil qira'ah ghaiban wal kitabah wa tawjihi at-talib ila tariqatil amsal fil kitabah wa imsakil qalam wa yatil katib asnal kitabah. Yang keempat ya, syekh memperbaiki bacaannya, baik bacaan hafalannya maupun bacaan tulisannya, dan mengarahkan si talib ya dalam cara menulisnya, bagaimana megang pulpennya atau megang spidolnya ya, dan bagaimana cara ya, duduknya ketika menulisnya. Nah, mungkin ini kalau yang disusun di sini di poin yang keempat ya. Nah, mungkin lebih bagus lagi kalau di poinnya ini dipindahkan ke yang kedua ya. Karena tentu ya ini penting ya. Penting ya. Penulisannya diajarkan sebelumnya. Tentang penulisan itu, cara memegangnya, memegang penanya, tentu itu dikedepankan ya. Beda dengan hafalannya. Tapi mungkin ini ya, yang disusun oleh syekh seperti ini. Yang kelima, faida ta'akkada syaikh min hifdhi thalib naqalahu ila darsin akhar wa hakadha. Kalau satu ayat sudah dikuasai ya, oleh si thalib ya, syekh kemudian mengajarkan pelajaran yang baru lagi ya, dan begitulah seterusnya ya. Nah, ini tentu ya harus mendapatkan murid yang ya, kuat dalam menghafal. Dan si guru pun apabila qadarullah ada murid yang sangat lambat, dia harus bersabar. Kemudian yang keenam, ma hufidha bihadhihi tariqah la yumkinu an yunsa ya. Kata beliau, apa yang telah dihafal dengan metode ini tidak mungkin untuk bisa lupa ya. Kita katakan insyaallah ya. Li'annahu qad hufira fid dhakirah hafran ya, kata beliau, karena ya, hafalannya itu sudah tertanam ya, sangat dalam di benaknya. Jadi yang keenam ini bukan metodenya ya, ini kesimpulannya ya, kesimpulannya. Wa qad istama'tu ma ba'dil muritaniyin. Aku telah berkumpul ya bersama dengan orang-orang dari Mauritania ya. Orang-orang Mauritania itu orang-orang di negara Afrika. Alladzina hafadhu bihadzal lauh. Ya, saya pernah berkumpul dengan orang-orang Mauritania yang menghafal Al-Qur'an dengan cara seperti ini. Faraaituhum yahfadzunal Qur'an kamilan kama yahfadzul wahid min nasmuhu. Aku mengetahui bahwa mereka benar-benar hafal Al-Qur'an ya, 30 juz seperti mereka hafal ya nama-nama dari ya setiap orang yang bertemu dengannya. Nah, ini saking kuatnya hafalannya. Walazalat hadhihi thariqah mawjudah ila yaumina hadza. Dan metode ini masih berlangsung sampai hari ini. Fi Mauritania ya, wa Sudan wa ba'dul biladil islamiyah. Ada di Mauritania, di Sudan dan sebagian negara-negara Islam lainnya ya. Ini mempraktikkan metode dengan lauh ini. Ya. Naam ya. Jadi ini metode yang ke-10 untuk kita coba ya. Namun sekali lagi tadi ya, bahwa metode ini ya harus dari seorang gurunya harus bersabar ya. Dan dia kalau bisa dia apa namanya, dia seleksi terlebih dahulu, seleksi kemampuan si anak yang mau mengikuti metode ini. Supaya diketahui kecerdasannya ya. Jadi nanti bisa terlihat, oh yang ini mesti gabung dengan yang ini bergabung dengan yang ini ya. Agar tidak disamakan ya metode ini.

0: murid, ya mohon maaf ya, kurang dalam kecepatan ya, menghafal atau kecakapan dalam menulisnya. Makanya ya harus ada adaptasi terlebih dahulu ya. Dan memang metode ini sangat banyak kalau kita ya baca ya, dilakukan oleh negara-negara di Afrika ya, negara-negara Islam di Afrika. Seperti yang tadi disebutkan di Mauritania, ini memang mereka metodenya seperti ini. Dan kalau mau dipraktekkan di negeri kita ini ya, tentu ya sekarang dengan lauhnya yang ya bisa dengan mudah bagi kita ya, berupa apa namanya triplek saja, triplek yang warnanya putih ya, yang warnanya putih ya, yang apa, yang licin ya, lalu dengan spidol dan dengan penghapus ya, itu ya ukurannya tadi yang disebutkan 40 tingginya, 15 itu lebarnya. Jadi bentuknya tinggi ya, sehingga ya begitu mudah ya. Namun bisa juga diganti di zaman sekarang ini ya, dengan apa, dengan ya, buku ya, dengan buku. Namun metodenya tetap sama, metodenya yaitu dengan menulis ya. Dan guru pun ya bisa memerintahkan muridnya untuk menyalin dari Al-Qur'an langsung. Misalnya yang mau dihafal adalah surat Al-Ikhlas ya. Maka si murid disuruh ya salin surat Al-Ikhlas di ya bukunya. Tulisannya usahakan harus sama dengan yang di mushaf ya. Nanti diperiksa tulisannya ya. Nah, ini setelah apa? Setelah dia menghafal ya. Setelah dihafalkan metodenya ya. Hafalan surat Al-Ikhlas misalnya, setelah hafal kemudian disuruh, diperintahkan ya untuk menulis, menyalin dari mushaf Al-Qur'an ya. Sehingga ya dia pun ya mampu untuk menulisnya ya, dan dua sekaligus dia ya kuat ya. Setelah menulis yang pertama dengan melihat mushaf, maka menulis yang kedua mushafnya ditutup ya. Sekarang tulis ya tanpa melihat mushaf ya. Ah, begitu caranya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di metode yang ke-10 menghafal Al-Qur'an dengan papan atau kayu. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktik membaca Al-Qur'an di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Adapun untuk tilawah di surat Al-Furqan ayat ke-13, silakan di line telepon 0218236543. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Silakan Pak Iskandar di Kalimantan ya.
2: Iya Pak, betul Pak Ustaz.
1: Surat Al-Furqan ayat 13, Pak.
2: 13, Pak ya.
1: Iya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultu minha makanan dayyiqan muqarranin da'aunuha.
0: Ah, terbalik. Huna bukan nuha.
2: Ya.
0: Ulang lagi.
2: Dari mukarranin apa, Ustaz?
0: Ulang dari awal.
2: Oh, Wa iza

0: كم مقرنين مقرنين دعوا هنالك سبورا سبورا لا تدعوا يا
1: لا تدعوا jangan dipanjangkan
0: La tada'ul yawma suburan wahidan wadahu
1: Suburan wahida Wahnya panjang ya
0: La, la tada'ul yawma suburan wahidan wadahu suburan kasira Kul azalika khairun
1: Kha
0: Ya pastai. Kul azalika khairun am jannatul khuldil lati uidal muttaqun.
1: Bagus.
0: Wakanat la.
1: Ah, kenapa ditambahin wau? Enggak ada wau-nya.
0: Iya, pastai. Maaf pastai. kanat lahum oh, enggak panik pastai ya. Kanat lahum jazaa'an wa masira.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Masya Allah, Pak Iskandar. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk ya, mempelajari bacaan Al-Quran ya. Dan juga semangat ya Pak ya dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin.
0: Iya Pak Ustaz.
2: Ya, ada pertanyaan Pak Iskandar?
0: Itu aja dulu Pak Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Pak Iskandar yang ada di Kalimantan atas partisipasinya. Ikhwatai assalamualaikumullah. Masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Furqan ayat ke-16. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa di mana?
3: Ana Fajar Setiawan dari Bandung, Jawa Barat, Cimahi tepatnya.
2: Waalaikumsalam. Ya, baik. Sebelum dilanjutkan, Pak Fajar mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya karena ada pantulan suara atau feedback. Ya.
3: Ya, sudah.
2: Baik. Baik. Kalau sudah silakan Pak Fajar, surat Al-Furqan ayat ke-16.
3: Ayat Al-Furqan ayat 16 itu.
2: Ya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahum fiha ma yasyauna khalidin. Kana 'ala rabbika wa'dan mas'ula. Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu an
1: Aangtum, jangan dipanjangkan.
3: Oh, iya.
1: Ulang lagi.
3: Wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqulu aantum adlaltum
1: ibadi. Kalau berhenti situ dua harokat ya. Ulang, fayaqulu
3: antum adlaltum ibadi haulai amhum dallus sabil.
1: Aywa, barakallahu fik. Ya, bagus. Pak, siapa tadi?
2: Fajar.
1: Pak Fajar ya. Di Cimahi ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk ya, mempelajari Al-Quran dan semangat juga untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin. Ada pertanyaan?
3: Waalaikumsalam.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum. Pak Fajar yang ada di Cimahi atas partisipasinya. Ikhwata Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Furqan ayat ke-18. Silakan.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman di Bogor ya.
4: Nah, Ustaz.
2: Silakan Pak Herman, surat Al-Furqan ayat 18.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana.
1: Ah, lihat, lihat panjang pendeknya, Pak. Lihat panjang pendeknya. Konsentrasi.
4: Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunik.
1: Iya, bagus.
4: Takhiza min dunika min awliya walakin matta'tahum.
1: Iya.
4: Walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasul zikra wa kanu.
1: Zikra, roknya jangan dipanjangkan ya. Ulang lagi. Walakin matta'tahum. Dari situ.
4: Walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta
1: nasud hatta nasud zikra. Ulang lagi.
4: Hatta nasud zikra wa kanu qawman.
1: Wa kanu, dua harokat.
4: Hatta nasud rawakanu qawman bura. Faqad kazzabukum bima taqul.
1: Kazzabukum, mim bertemu dengan ba ya.
4: Faqad kazzabukum bima taquluna fama tastati'una sarfa. Fama tastati'u nasarafan wala nasra.
1: Iya, bagus.
4: Wa may yazlim.
1: Jangan di qalqalah huruf dha ya. Huruf dha bukan huruf qal, qalqalah. Jadi tahan ya. Wa may yazlim.
4: Iya. Wa may yazlim min kum nuzikhu adaban kabira.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam mempelajari Al-Qur'an dan semangat juga untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin.
4: Amin. Grogi terus, Ustaz.
2: Grogi. Ya.
1: Ya. Masa ya.
2: Sudah sering
1: itu penyakit, penyakit lama itu kalau grogi ya.
2: Baik.
4: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Herman yang ada di Bogor atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Furqan ayat ke-20. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
5: Halo ya.
2: Ya.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
5: Rian Alimuddin.
2: Masya Allah, Pak Alimuddin di Jakarta ya.
5: Iya.
2: Iya, afwan tadi suaranya agak keputus-putus ya. Baik, ya. Silakan Pak Alimuddin, surat Al-Furqan ayat 20.
5: Tapi suara kedengaran tadi asalnya.
2: Alhamdulillah.
5: Radio.
2: Iya, alhamdulillah sudah jelas. Iya.
1: Ah, itu agak ada gangguan suara apa itu?
5: Iya, Ustaz, lagi di warung, Ustaz.
1: Hmm.
5: Di pinggir jalan, nggak apa-apa ya, Ustaz?
1: Ya, silakan.
2: Baik, ya, nggak apa-apa, Pak.
5: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ.
1: Ya, bagus.
5: وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
1: بَعْضَكُمْ فَتْحَ
5: بَعْضُكُمْ
1: يَتَفَتْحَ
5: وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ
1: أَتَصْبِرُونَ
5: Sekarang jelas. Dirantun soalnya.
1: Iya, iya.
5: وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ

0: الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Iya, طيب بارك الله فيك يا. Bagus sekali bacaannya ya, semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk membaca dan menghafal Al-Qur'an dan juga semangat ya dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Amin.
0: Ya. Belum ada pertanyaan
1: Ustaz. Baik, baik.
0: Jazakumullah
1: khairan. Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Pak Alimuddin yang ada di Jakarta atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Furqan ayat 22. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Abu Rayyan Ustaz.
2: Abu Rayyan di mana?
3: Di Bekasi.
2: Baik, silakan Abu Rayyan. Surat Al-Furqan ayat 22.
3: Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yarawnal malaa'ikata la busyra yauma idzil lil mujrimin. Yauma idzil lil mujrimina wa yaquluna hijram mahjura.
1: Iya, bagus. Lanjutkan.
3: Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura.
1: Iya, bagus.
3: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Bagus ya bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk mempelajari Al-Qur'an dan juga semangat ya dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin.
3: Amin. Amin. Ya. Allahumma amin.
2: Ada pertanyaan Abu Rayyan?
3: Enggak ada Ustaz.
2: Baik.
3: Syukran Ustaz, jazakallahu khair.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Abu Rayyan yang ada di Bekasi atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Furqan ayat ke-25. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Untung di Pondok Ungu ya.
4: Barakallahu fiik Ustaz.
2: Wa fiik barakallah. Surah Al-Furqan ayat 25.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma

0: Al-mulku yawma izinil haqqu lirrahman.
1: Tasdid lirrahman, ya.
0: Al-mulku yawma izil yawma izinil haqqu lirrahman.
1: Lirrahman, tasdid ra-nya, ya.
0: Al-mulku yawma izinil haqqu lirrahman.
1: Ahsan.
0: Wa kana yawman adal kafirin. Wa kana yawman adal kafirin asira.
1: Iya.
0: Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. Ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'arusuni sabila.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik, ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Pak Untung dalam mempelajari Al-Qur'an dan juga semangat dalam belajar ilmu syar'inya.
0: Allahumma amin.
2: Allahumma amin.
0: Barakallahu fiik, Ustaz.
2: Wa fiik barakallahu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Untung yang ada di Pondok Ungu atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Furqan ayat ke-28. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rosyidin di Endrekang, ya. Surah Al-Furqan ayat 28, Pak.
3: Tampilkan nilai.
2: Ya. Yeah.

0: لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني.
1: Baca belakangnya. Iz ja'ani. Dua harokat ya.
0: Apa nak?
1: Nah, ulang lagi.
0: Laqad adallani 'anil dzikri ba'da.
1: 'Anil dzikri.
0: Apa nak? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da iz ja'ani.
1: Iya, bagus.
0: وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمٍ
1: قَوْمِ اتَّخَذُوا dengan tak ya, dengan tak.
0: Apa nama? وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ بِإِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat Pak Rashidin dalam mempelajari Al-Quran dan juga semangat untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin.
0: Allahumma amin.
2: Ya, ada pertanyaan Pak Rashidin?
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Rashidin yang ada di Endrekang atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Furqan ayat 31. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Megi dari Pamulang, Ustaz.
2: Pak Megi di Pamulang ya. Ya. Silakan Pak Megi, surat Al-Furqan ayat 31.
3: Ayat 31. Oke. A'udzubillahi وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ بَنِيٍ
1: Terbalik.
3: Libana bin.
1: Hurufnya nun itu ya.
3: Oh iya, oke.
1: Okay. Konsentrasi, ulang lagi.
3: Siap-siap, Ustaz. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ
1: Aduwam idgham bi gunnah.
3: Siap.
1: Ulang lagi.
3: Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin 'aduwwan minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadi wa kafa bi rabb bika hadiyan wa nasira. Wa qala alladhina kafaru lawla nuzila alayhi al-Qur'anu jumlatan wahida.
1: Wahida. Wa-nya yang panjang ya. Ulang lagi.
3: Wa qala alladhina kafaru lawla nuzila ila alaihi alquranu jumlatan wahidah. Kadzalika linusabbita bihi fuadaka.
1: Fuadak pakai hamzah ya, jangan pakai ain.
3: Fuadak.
1: Ulang lagi. Kadzalika.
3: Kadzalika linusabbita bihi fuadaka warat tantalnahu tartila.
1: Aywa, barakallahu fiik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan semangat antum untuk mempelajari bacaan Al-Quran dan semangat juga untuk belajar ilmu syar'i. Amin.
3: Amin. Allahumma amin. Syukran jazakallahu khair Ustaz.
2: Afwan wa iyyakum. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Megi yang ada di Pamulang atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa Zakumullah, silakan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Furqan ayat 33. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Akidian.
4: Nama Aki.
2: Surat Al-Furqan ayat 33.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق.
1: Nah, lihat lagi konsentrasi panjang pendeknya ya.
4: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
1: Iya, bagus.
4: Alladzina yushsharuna ala wuzuhihim.
1: Ala pakai ain ya.
4: Ala wuzuhihim.
1: Ulang lagi. Alladzina.
4: Alladzina yushsharuna ala wuzuhihim.
1: Wujuhihim. Ha semua itu ya.
4: Wuzuh. Alladzina yushsharuna ala wuzuhihim ila jahannama ulaika sarum.
1: Tasdid. Nah, antum napasnya enggak kuat ya. Berhenti ya. Berhenti ya, kemudian memulai dari kata yang tepat ya. Tadi berhenti sampai jahannam itu ya, itu sudah bagus ya. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Nah, berhenti di situ ya. Kemudian lanjutkan. Ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Coba ulangi.
4: Alladzina yusharuna.
1: Jangan terburu-buru. Yusharuna. Jangan dicepetin ya di situ ya.
4: Alladzina yusharuna.
1: Nah, masih cepet juga. Coba ulang lagi.
4: Alladzina yusharuna.
1: Ya gitu ya.
4: Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam.
1: Iya, bagus.
4: Ulaika syarrum makanu wa adallu sabila.
1: Wa adallu sabila. Jangan ditempelkan antara lam dengan sin ya. Ulaika.
4: Ulaika syarrum makanu wa adallu sabila.
1: Ya, masih tempel. Wa adallu sabila. Jangan lus, jangan. Jangan ditempelkan. Kalau ditempelkan seakan-akan ada tasdidnya di situ ya. Ulangi ulaika.
4: Syarrum adallu sabila.
1: Ulangi ulaika.
4: Ulaika syarrum makana wa adallu sabila.
1: Masih.
4: Oh iya.
1: Konsentrasi Dian. Wa adallu sabila. Lu jangan lus ya.
4: Iya.
1: Ulang lagi. Ulaika.
4: Ulaika syarrum makana wa adallu sabila.
1: Iya ya, kalau memang belum sanggup ya begitu dia.
4: Bukan disambung-sambungin dong.
1: Iya, jangan ditempelkan. Kalau ditempelkan itu menyambung dengan tasdid berarti ya.
4: Oh, iya.
1: Ya tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan antum terus diberi semangat oleh Allah Ta'ala untuk mempelajari Al-Quran dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'i. Amin.
4: Allahumma amin. Jazakallah Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
4: Barakallahu
1: fikum. Barakallah.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Aki Dian atas partisipasinya. Nah, mikhwati islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Furqan ayat 35. Silakan.
5: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
5: Dengan Taufik di Cibubur Ustaz.
2: Pak Taufik di Cibubur. Silakan Pak Taufik, surat Al-Furqan ayat 35.

0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ مَعَهُ.
1: Ah, jangan ditambah-tambahin. Waja'alna ma'ahu. Enggak ada hu-nya setelah waja'alna, ya. Ulang lagi.
0: Walaqad atayna Musa al-kitaba waja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira.
1: Iya, bagus.

0: Inna fadammarnahum tadmiro.
1: Bagus.
0: Wa qawma nuhil lamma kazzabur rusul aghraqnahum waj'alnahum linnasi ayah.
1: Bagus.
0: Wa a'tadna lizzalimina azaban alima.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Bagus bacaannya ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk mempelajari Al-Qur'an dan semangat juga untuk mempelajari ilmu syar'i. Amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Taufik yang ada di Cibubur atas partisipasinya. Ikhwati salam jazakumullah. Masih kami buka kesempatan untuk penelpon terakhir di kesempatan ini di 0218236543. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan ibu siapa di mana?
3: Ade Ayub.
2: Ya?
4: Ibu siapa di mana?
2: Ade Ayub. Ade Ayub. Ya. Ade Ayub di mana?
3: Rantau Perapat.
2: Rantau Perapat. Mohon maaf ya untuk Ade Ayub. Di kesempatan ini tilawah dikhususkan untuk bapak atau pria dewasa. Dewasa. Kalau ada abi atau ayah, Adik Ayub silakan kalau ingin membaca.
3: Enggak ada ayah.
1: Oh ya udah.
2: Baik, mohon maaf ya Adik. Nah. Baik, Adik Ayub, mohon maaf dan ikhwati Islam jazakumullah. Bagi Anda yang ingin ya bergabung bersama kami untuk tilawah, silakan di line telepon 0218236543. Ya, untuk penelpon terakhir di surat Al-Furqan ayat 38. Nah, ya silakan, masih kami buka kesempatan. Yes, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa di mana?
5: Dengan Pak Isan Ciputat.
2: Pak Isan di Ciputat.
5: Pak Isan Ciputat.
2: Baik, silakan Pak. Surat Al-Furqan ayat 38.
5: Ya. Itu 38 ya?
2: Iya, benar Pak.
5: Dari Wa'ada ya, Wa'adanya.
2: Ya, Wa'ada.
1: Ta'awud terlebih dahulu, Pak. Ta'awud.
2: Ta'awud, Pak. A'udzubillah.
5: A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Wa'ada wa Samud wa ashabar ras.
5: Wa'ada.
1: Wa'a-nya panjang dua harokat.
5: Wa'ada wa Samud
1: wa Samud. Da-nya pendek, tidak dipanjangkan ya. Coba ulang lagi.
5: Wa qurunam bayna zalika kasira.
1: Ada mim di atas itu Pak, ya artinya bacanya dengan huruf mim ya. Wa qurunam baina zalika kasira.
5: Wa kurunan baina zalika kasira.
1: Iya, barakallahu fiik, masyaallah ya. Bapak masih belajar ya, kita doakan semoga Bapak terus semangat ya dalam mempelajari bacaan Al-Qur'an ya. Kalau ada guru, belajar kepada seorang guru ya, supaya lebih cepat lagi proses belajar membacanya. Dan semoga Allah juga memberikan semangat kepada Bapak untuk belajar ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Pak Islan yang ada di Ciputat atas partisipasinya dan merupakan penelpon kita terakhir di kesempatan ini. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz.
1: Nah,
2: kita bacakan ada beberapa pertanyaan dari Pak Ian di Cibubur. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, bagaimana tahapan mengajarkan anak usia SD untuk menulis ayat-ayat dalam Al-Quran supaya bagus dan enak dilihat? Terkadang sudah diajarkan pelan-pelan, tapi tetap aja tulisannya masih kurang bagus dan agak berantakan dan kurang enak dilihat. Mohon solusinya, Ustaz. Syukran.
1: Iya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Cara mengajarkan menulis ya, memang ya, harus ya, diajarkan bertahap ya. Bertahap ya, cara penulisannya bisa dengan cara ya, menulis dari huruf yang pertama terlebih dahulu, huruf alif ya. Dengan ya, dirutinkan ya, sesuai dengan huruf hijaiyah satu persatu ya. Setelah alif dia diajarkan dengan garis ya, kemudian huruf ba ya. Ya, itu mungkin ya bagi anak usia 7 tahun ya, itu ya sudah mulai bisa dia ya menulis ya, dengan diberi contoh. Jadi guru ngasih contoh A, Ba, dua huruf saja dulu ya. Kemudian kalau satu buku itu satu baris bisa tulis dua kali, A, Ba, A, Ba, A, Ba, tiga kali bisa ya. Nanti tinggal disuruh menulis di bawahnya mungkin sampai 9 baris ya. Jadi semuanya jadi 10 dengan tulisan guru di atasnya ya. Ah, begitu caranya. Nanti baru kemudian ya sambung lagi huruf berikutnya ya. Setelah sampai misalnya 5 huruf ya, atau 6 huruf ya, baru ya kemudian ya dia ya, dituliskan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan 5 atau 6 huruf tersebut ya. Jadi ya dia bertahap ya, dengan cara seperti itu ya, mudah-mudahan ya bisa dia mengikutinya ya. Nah, demikian, wallahu alam.
2: Baik. Syukur Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dan ini pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari Pak Ali Nurdin di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, bagaimana cara kita memberitahu imam yang bacaan suratnya, makhrajnya dan panjang pendeknya kurang tepat? Dan hampir sering kami diimami oleh orang tersebut. Apakah saya berdosa sholatnya karena ada kesalahan yang saya tidak berdaya untuk memperbaiki imam tersebut? Syukran jazakallahu khairan, Ustaz Nam.
1: Iya, memperbaiki bacaan imam juga dengan tidak mengurangi penghormatan kepadanya ya. Jadi ya, diperingatkannya setelah selesai semuanya ya. Mungkin antum bisa minta untuk berbicara sebentar ya. Ya, untuk berbicara sebentar ya. Dengan adab ya, dengan adab, dengan etika yang baik ya, yang sesuai dengan syar'i ya, meminta izin kepadanya ya. Kalau memang si imam tersebut nampak dari penglihatan bahwa dia adalah orang yang mudah untuk diajak bicara, untuk diajak sharing, ya, diskusi, ya. Dan kalau ini dilihat orangnya bisa untuk diajak bicara, maka itu bagus. Karena terkadang ada orang yang tidak mau diajak bicara, ya. Tidak mau menerima kritik, ya. Maksudnya tidak mau menerima kritik dari orang yang dia tidak sukai, ya. Maka ini pun harus kita ketahui. Kalau misalnya orang tersebut, mohon maaf, sebagai orang yang tidak mengenal sunnah Nabi SAW, apalagi kalau dia membenci terhadap sunnah Nabi, maka tentu hal ini pun menjadi penghalang, ya. Karena orang yang membenci sunnah Nabi itu salah satu penghalang dia untuk mendapatkan hidayah terhadap, ya, sunnah Nabi SAW. Jadi dilihat keadaan seperti ini, ya. Kalau memang ini tidak bisa, maka bisa, ya, berbicara kepada pengurus DKM-nya, ya. Itu pun sekali lagi dengan adab, ya, dengan etika yang baik, ya, agar, ya, mereka bisa menerima masukan dari kita. Walhasil, antum tidak berdosa, ya. Ketika antum sudah tidak berdaya lagi, ya, antum tidak berdosa. Yang berdosa, ya, imamnya itu yang menanggung. Dan kemudian DKM-nya yang membiarkan si imam tersebut, ya, tetap mengimami, padahal bisa jadi DKM-nya ada yang sudah tahu bahwa dia bacaannya rusak, ya. Tapi mungkin karena nggak ada alternatif lain, ya. Jadi, ya, dia juga pasrah, ya. Begitu, ya. Namun, ya, patut dicoba, ya, terlebih dahulu agar, ya, terlihat nanti bagaimana hasilnya, ya. Dan semuanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan. Demikian, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.
2: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz, atas nasihat dan ilmu yang telah disampaikan. Demikian ikhwata Islam azakumullah, program kajian ilmiah bimbingan tilawah Al-Qur'an dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadzul Qur'an Al-Karim. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Roja TV, salam tilawah Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.

0: tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.
1: Qala

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: باطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
2: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
3: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'im ra'aytu an-nasa yu'radun alayhi وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: عليهما.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu rendah diri kepada Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Roja
6: للذاكرين والذاكرات
7: إذاعة القرآن الكريم.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayahinya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan, ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih musibah harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk negeri, penduduk asli negeri Mesir, akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idz auhayna ila ummika ma yuha, an ikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi, falyulqihi al-yammu bis-sahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya. Tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil, tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik. Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini. Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, al khair khairatullah, yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata, yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau, dan saya akan ditangkap oleh mereka, dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad. Ikhwati salam azakumullah. Sahabat Roja, alhamdulillah. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Maududi Abdullah LC Fidahullah dalam pembahasan dari tema meraih husnul khotimah di akhir kehidupan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم tasliman katsira amma ba'd. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari pada awal pertemuan ini ana mengajak diri sendiri dan mengajak saudara-saudariku yang sekarang ini mendengarkan suara ini dimanapun berada, mari kita berusaha menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Karena Allah berjanji, yang pandai bersyukur akan Allah tambahkan kepadanya nikmat. Dan ketahuilah bahwa jumlah hamba Allah yang pandai bersyukur itu tidaklah banyak. Jumlah hamba Allah yang pandai bersyukur itu sedikit. Dan itu Allah yang mengatakannya di dalam Al-Quranul Karim. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Dan sedikit dari hamba-hambaku, orang-orang yang bersyukur. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan alangkah sedikitnya mereka. Pertanda bahwa kebanyakan manusia yang ada di permukaan bumi ini bukanlah orang yang pandai bersyukur. Karenanya, kalau kita sibukkan diri kita dengan apa yang orang-orang sekarang ini menyibukkan dirinya, maka otomatis kita akan masuk menjadi sifat mereka, sifat orang-orang yang tidak bersyukur. Karena itu adalah sifat mayoriti manusia. Wala tuti' aktsara man fil ardi wa in tuti' aktsara man fil ardi wa in tuti' aktsara man fil ardi. Apabila engkau mentaati, menuruti, mengikuti kebiasaan mayoritas orang-orang yang ada di permukaan bumi, yang ada adalah hasilnya adalah yudhilluka an sabilillah,

maka engkau akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah. Maka jadilah orang asing di tengah kebiasaan manusia dunia mayoriti. Jadilah orang asing di tengah mayoritas kebiasaan manusia. Dan bukankah menjadi orang asing itu yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing. Orang asing artinya dia beda dengan mayoritas kebiasaan manusia di zamannya. Orang membicarakan apa, dia tidak ikut membicarakan itu. Orang sibuk ngurus apa, dia tidak sibuk ngurus itu. Orang sibuk mencari apa, dia tidak sibuk mencari itu. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, manusia terbaik yang mengajarkan kepada kita semua yang kita butuhkan. Tanpa ada yang kurang, tanpa ada yang salah, tanpa ada yang keliru dan cacat. Karena agama yang diajarkan oleh Rasul itu datangnya dari Allah. Dan semua yang datang dari Allah, tak ada yang salah, tak ada yang kurang, tak ada yang cacat, tak ada yang keliru. Karena Allah tidak pernah melakukan satu kesalahan. Maka syariat Allah tak ada yang salah. Kalau ada orang mengatakan ini salah dan itu bagian daripada syariat Allah, pastikan bahwa yang salah dia. Secara keimanan kita wajib melakukan itu, walau kita tidak tahu berargumentasi bagaimana cara membuktikan bahwa yang salah dia. Cukuplah bagi kita bahwa tak sama dengan apa yang Allah katakan, itu sudah membuktikan bagi kita dia salah. Karena keyakinan kita yang sangat kokoh, yang tidak bisa digoyang dan tidak bisa ditawar-tawar, Allah enggak mungkin salah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini, materi yang dimintakan kepada anak untuk membicarakannya sebagaimana yang tadi telah diumumkan, meraih husnul khatimah. Dan meraih husnul khatimah adalah salah satu di antara cita-citanya orang-orang yang beriman. Salah satu di antara cita-cita orang yang beriman. Cita-cita orang yang beriman bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak dunia, akan tetapi selalu berkaitan dengan kemaslahatan agamanya di dunia sampai ke akhirat. Maka lihatlah cita-cita Anda, wahai saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat. Kalau cita-cita itu berhenti di dunia saja, maka tidak ada kebaikan dari cita-cita itu. Dan boleh sangat jadi cita-cita itu adalah pintu keburukan untuk dirimu. Karena setan selalu akan mendatangkan keburukan dalam bungkusan kebaikan. Kalau dia tidak mengarah kepada kebaikan agama di dunia sampai akhirat, maka tidak ada yang menyelisihi agama kecuali syaitan dan jalan-jalannya. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman yang dia idam-idamkan adalah berkah dalam harta, berkah dalam usia, berkah dalam amalan, berkah dalam perniagaan.
hati yang tenang dan tentram, hati yang mudah untuk tunduk kepada Allah, hati yang khasyah, takut kepada Allah. Ini cita-cita orang yang beriman di dunia. Hati yang tenang dan tentram, hati yang mudah untuk tunduk kepada Allah, hati yang khasyah, takut kepada Allah. Ini cita-cita orang yang beriman di dunia. Kalau ataupun ada harta-harta yang berkah untuk agamanya, kalau ataupun ada jabatan-jabatan yang memberikan kebaikan kepadanya dunia dan akhirat, karena salah satu cara mencari akhirat adalah kepemimpinan yang adil, sebagaimana yang ada di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari tentang 7 orang yang dinaungi Allah di bawah naungan dari panasnya matahari padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah tabaraka wa taala. Salah satu di antaranya imamun, pemimpin. Berarti di kepemimpinan adalah cara untuk mencari kebaikan akhirat. Pemimpin yang bagaimana? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Maka yang dicari orang yang beriman adalah jabatan yang membawa berkah untuknya dunia dan akhirat. Adapun cita-cita akhirat, maka tidak ada khilaf di antara satu mukmin pun. Cita-cita kebaikan akhirat tidak ada khilaf di antara satu mukmin pun. Dia ingin dosanya diampuni oleh Allah, dia ingin mendapatkan rahmat Allah, dia ingin timbangan padang mahsyarnya yang berat adalah amal solehnya, dia ingin mendapatkan catatan kitabnya di tangan kanannya bukan di tangan kirinya. Dia ingin dijauhkan dari neraka Allah, benar-benar tidak masuk neraka Allah. Dia ingin diselamatkan pada saat melintas di atas sirat. Dia ingin masuk ke dalam surga Allah, bahkan di dalam surga Allah dia ingin mendapatkan surga tertinggi yang disebut oleh Nabi SAW surga Firdaus, dan disuruh oleh Nabi SAW kita untuk memintanya kepada Allah. Dan dalam bab ini tak ada dua mukmin pun yang berbeda pendapat. Salah satu di antara cita-cita itu adalah wafat di atas husnul khatimah. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan wafat di atas husnul khatimah, agama Allah ini itu agama yang padu, yang bahasan-bahasannya saling dukung, saling kuat menguatkan, saling kokoh mengokohkan. Satu bahasan untuk bahasan yang lainnya tidak bertabrakan, bahkan saling kuat menguatkan. Bagaikan satu bangunan utuh, yang satu yang lainnya tidak bisa berdiri sendiri tanpa yang lainnya. Yang satu bermanfaat untuk yang satunya, yang satu menyempurnakan yang satunya, yang satu membutuhkan yang satunya. Begitulah agama Allah. Dan dia sebuah bahasan yang satu padu yang tidak bisa dipisah-pisahkan dan tidak bisa diambil sebahagian, dibuang sebahagian yang lainnya. Kalau kita bicara husnul khatimah, kita akan bicara amal saleh. Kita akan berbicara lari daripada maksiat, kita akan bicara istiqamah, kita akan berbicara amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan berbicara kenapa? Karena semua bahasan-bahasan tadi berkaitan dengan husnul khatimah. Jalan menuju husnul khatimah, kita berbicara pilih-pilih teman, pilih-pilih lingkungan. Kita berbicara kejujuran, kita berbicara amanah, kita berbicara banyak sekali yang semua itu berkaitan dengan bahasan husnul khatimah.
dan dia tidak bahasan tersendiri yang tidak menguatkan dan berkaitan dengan bahasan yang lainnya. Siapa yang ingin husnul khatimah, hendaknya diperbanyak ketaatan. Perbanyak lari dari maksiat, perbanyak teman-teman baik, jauhi teman-teman buruk. Perbanyak istiqamah. Perbanyak amal yang istiqamah. Walaupun sedikit, tapi istiqamah di atas amal itu. Perbanyak berbuat baik kepada manusia. Perbanyak menuntut ilmu. Perbanyak berinfak dan bersedekah. Dan semua bahasan-bahasan yang tadi, coba kaum muslimin dan muslimat lihat, saling menguatkan, saling mengokohkan, dan hasil akhirnya adalah husnul khatimah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bagi siapapun yang mendambakan kebaikan akhirat, dan dia serius mendambakan kebaikan akhirat itu, maka dia serius ingin mendapatkan husnul khatimah. Kenapa? Karena kebaikan akhirat itu mulai terlihat di akhir kehidupan. Apabila akhir kehidupan seorang hamba baik, di atas ketaatan, di atas ridho Allah, di atas hal yang Allah cintai, di atas hal yang Allah ridhoi, zahiran wa batinan, baik zahirnya Allah ridho, batinnya juga Allah ridho, maka yang ada setelahnya adalah kebaikan. Yang ia damba-dambakan di dalam kubur, yang ia damba-dambakan di padang mahsyar, yang ia damba-dambakan di saat timbangan amal saleh, yang ia damba-dambakan di saat dihisab, yang dia damba-dambakan di saat melintas di atas sirat, itu semua akan terwujud kalau akhir hayatnya husnul khatimah. Begitu yang kita tahu dalam bahasan agama Allah yang Allah ajarkan kepada kita melalui ayat-ayatnya, melalui hadis-hadis nabinya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, husnul khatimah cita-cita seorang mukmin. Dan tidak mendapatkan husnul khatimah, ketakutan seorang mukmin. Apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah adalah penilaian Allah terhadap seorang hamba, siapa dia sebenarnya. Penilaian Allah terhadap seorang hamba, siapa dia sebenarnya.

Karena dalam kehidupan kita di dunia ini, yang akan menilai kita dua, yaitu penilaian manusia terhadap kita. Dua, penilaian Allah terhadap kita. Dan dua ini bisa sama, bisa beda. Bisa manusia memandang kita orang saleh, dan Allah juga memandang kita orang saleh. Berarti sama. Berlaku sebaliknya, manusia memandang kita orang yang tidak saleh, Allah juga menilai kita orang yang tidak saleh. Di dua poin ini sama, namun juga bisa berbeda. Manusia memandang kita, menganggap kita orang saleh, Allah menilai kita orang yang tidak saleh. Na'udzubillah min dzalik. Dan berlaku sebaliknya. Manusia memandang kita orang yang tidak saleh, namun Allah tahu kita orang saleh. Oleh karena itu ada hadis yang sangat masyhur, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, namun ada tambahan penting di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhulu. Wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar ahli al-jannati fa yadkhuluha. Ini riwayat Imam Muslim. Yang sangat masyhur ya Imam Muslim ini. Ada orang yang beramalan-amalan ahli surga, namun catatan kitab sudah menentukan dia penduduk neraka, maka di akhir hayatnya dia beramalan-amalan ahli neraka, wafat di atas amalan ahli neraka dan masuk neraka. Dan ada orang yang beramal amalan ahli neraka dan catatan kitab telah menentukan bahwa dia adalah penduduk surga, maka dia di akhir hayatnya dia beramal amalan ahli surga, wafat di atas amalan ahli surga dan masuk ke dalam surga. Tambahan riwayat Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal manusia tergantung penutupnya, tergantung khatmahnya. Khatmah itu khatam, khatam itu penutup. Khatam Quran, kapan khatam Quran? Kalau sudah selesai kul a'udzu birabbin nas. Kan penutup itu kan? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal ini tergantung bagaimana penutup amal itu. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini dalam hadis ini adalah penilaian Allah dan penilaian manusia berbeda. Penilaian Allah dan penilaian manusia berbeda. Manusia menilainya orang yang rajin beramal amalan ahli surga, sehingga manusia menilainya orang saleh. Allah menilainya tidak. Maka Allah buktikan di akhir hayatnya amalannya amal tidak saleh, dan Allah wafatkan di atas amal tidak saleh itu. Sebaliknya ada amal yang dia lakukan amal maksiat dan orang mengira dia pelaku maksiat, namun Allah menilai ada kebaikan yang luar biasa pada dirinya sehingga Allah maafkan dosa dan kesalahannya itu dan Allah kembalikan dia kepada agamanya di akhir hayatnya, dan di akhir hayatnya itu dia wafat di atas kebaikan. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah penilaian Allah terhadap seseorang berbeda dengan penilaian manusia terhadap orang itu. Maka yang kita butuhkan adalah penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Percuma manusia menilai kita orang saleh sekiranya Allah tidak menilai kita seperti itu. Ala kulli hal,
Kembali kita kepada hadis Nabi tadi yang dari Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal ini bergantung akhirnya. Khotamnya gimana sih? Kalau khotamnya sedang sholat, pulang menimba ilmu, sedang berpuasa, atau setelah berpuasa di hari Jumat, di malam Jumat, sedang berjihad, sedang berumroh dan berhaji dan sedang berihram, atau baru saja pulang umroh misalnya, ciri-ciri bahwa akhir-akhir hayatnya adalah kebaikan. Akhir-akhir hayatnya adalah kebaikan. Kalau wafatnya setelah ini, setelah itu, setelah ini, setelah itu, daripada hal-hal yang maksiat, maka tanda-tanda bahwa dia mendapatkan su'ul khatimah. Jadi husnul khatimah atau su'ul khatimah itu adalah penilaian Allah terhadap hamba yang Allah wujudkan di akhir hayat. Kalau dia orang soleh, Allah wafatkan di atas kesolehan. Kalau dia orang tidak soleh, Allah wafatkan di atas ketidaksolehan. Itu dia, innamal a'malu bil khawatim. Bukan berarti kalau itu yang diinginkan syariat, berarti ya udah dekat hari-hari tua aja wop solehnya gitu. Enggak begitu. Inilah rahasia Allah, kenapa kematian itu tidak Allah pernah kasih tahu kepada kita. Dan kita disuruh wafat dalam keadaan jadi orang soleh. Dan kematian Allah tidak pernah beritahu kepada kita. Bagaimana caranya mewujudkan ini? Allah nyuruh kita jadi orang soleh. Allah nyuruh kita wafat di atas kesolehan. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang sangat masyhur dalam surat Ali Imran. Kalau tidak salah ayat 102 ya. Kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa la tamutunna, jangan engkau mati, jangan wafat, pakai nun taukid. Nun yang menguatkan, jangan benar-benar jangan wafat dulu, benar-benar jangan wafat gitu. Pakai nun taukid. Nun taukid ada dua. Ada nun taukid yang tak begitu kuat, ada nun taukid yang kuat banget. Yang tidak kuat banget nunnya tanpa tasydid, yang kuat banget pakai tasydid. Yang ini pakai tasydid ini. Yang nun taukid yang musyaddadah. Jadi kuatnya benar-benar kuat gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu tasydid itu juga punya makna. Itulah kayanya bahasa Arab. Karena itu Allah pilih menjadi bahasa Al-Qur'an. Bahasa kitabnya dan bahasa nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak ada dalam bahasa kita Indonesia satu tasydid itu punya makna yang satu garis kecil saja itu punya makna tersendiri. Jadi Allah itu benar-benar mengatakan kepada, hai manusia, jangan wafat, benar, jangan kamu wafat itu kecuali kamu benar-benar menjadi orang yang taat di saat wafat itu dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam keadaan sedang taat kepada Allah, muslim, sedang berserah diri kepada Allah, sedang melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Perintah untuk wafat dalam keadaan saleh. Sementara wafatnya enggak diberitahu. Nah, inilah dia istiqomah itu. Bagaimana cara wafat di atas kesolehan sementara wafat kita tidak pernah diberitahu kapan? Caranya istiqomah.
Istiqomah dalam ketaatan dan istiqomah dalam meninggalkan kemaksiatan. Dua istiqomah itu terwujud di situ. Karena orang yang istiqomah untuk meninggalkan ketaatan, maaf, untuk meninggalkan kemaksiatan dan istiqomah melakukan ketaatanlah yang kapan saja waktu kematian datang menjemput, dia dalam keadaan taat. Maka di sini masuk kita lagi kepada bahasan istiqomah. Istiqomahlah cara untuk bisa mewujudkan perintah Allah, wafatlah di atas kesolehan. Cara untuk mewujudkan itu istiqomah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Fussilat, Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang istiqamah. Innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Ayat 30 daripada surat Fussilat. Innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Orang-orang yang menyatakan rabbunallah, rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas itu. Rabb mereka adalah Allah. Yang mereka patuhi dan taati adalah Allah. Perintah dan larangan Allah adalah perintah dan larangan yang akan dia jalankan dalam kehidupannya. Thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah di atas itu. Apa yang didapatkan oleh orang-orang tersebut? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan turun kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan kepada mereka ketika itu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Para ahli tafsir mengatakan ini di saat kematian datang. Para malaikat memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang istiqamah di atas keimanannya di saat kematian, bahwa Allah menjanjikan untuk mereka surga. Oleh karena itu perkataan malaikat maut kepada orang yang nyawanya akan dicabut oleh malaikat maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di dalam hadis yang sahih dan riwayat yang sangat banyak, malaikat maut mengatakan kepada orang yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, jiwa yang suci, jiwa yang tenang dan tentram, ukhruji, keluarlah engkau dari tubuh itu, ila maghfiratim minallahi wa ridwan, menuju ampunan dari Allah, menuju ridho dari Allah. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, sebelum malaikat maut mengambil nyawanya itu, diperlihatkan dulu, lihat ke sini. Maka dia melihat neraka. Diperlihatkan kepadanya neraka, orang mukmin. Diperlihatkan kepadanya neraka. Lalu dikatakan kepadanya, ini tempatmu di neraka sudah disiapkan. Kalau engkau wafatnya, engkau hidup tidak taat kepada Allah. Lalu kemudian dilihatkan lagi surga, lihat ke sini. Maka dia lihat surga. Karena engkau hidupnya taat, inilah tempatmu nanti di dalam surga. Sudah Allah ganti tempatmu yang ada di neraka dengan tempat yang ada di dalam surga ini. Maka dia gembira, senang, dan mulai dia ingin cepat-cepat mati. Karena dia sudah melihat tempatnya di surga, sehingga dia ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Orang kalau sudah lihat surga, hilang seluruh keinginan dunia. Maka dia ketika itu ahabba liqa Allah, dia sangat ingin bertemu dengan Allah. Fa ahabba Allahu liqa'ah, maka Allah pun
mencintai pertemuan dengannya. Berlaku sebaliknya orang yang su'ul khatimah, yang pertama dilihatkan surga malah. Ini tempatmu di surga sudah disiapkan Allah. Kalau kamu hidupnya taat, ini tempatmu sudah ada di dalam surga. Namun karena engkau tidak mau taat, nah ini lihat, ini neraka, ini tempatmu di sana nanti, di neraka. Allah ganti tempatmu yang dari surga karena kamu tidak mau taat, tempatmu di neraka, ini dia. Jadi orang kafir pun sebenarnya dia sudah Allah siapkan tempatnya di surga. Dia juga punya tempat di neraka. Orang mukmin pun dalam hadis tadi ada tempatnya di neraka. Sebagaimana ada tempat baginya di surga. Oleh karena itu, kenapa penduduk surga disebut mereka adalah orang yang mewarisi. Ulaika humul warisun. Mewarisi. Tafsir ayat adalah mewarisi tempat-tempat kosong yang tidak didatangi oleh pemiliknya. Faham maksudnya? Ini orang ada tempat untuk fulan, tapi dia gak datang-datang karena dia gak keluar-keluar dari neraka. Akhirnya diwariskan Allah untuk penduduk surga. Allah sebutkan ulaika humul warifun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Yang mewarisi. Lihat tafsiran ayat di dalam surat Al-Mu'minun itu. Salah satu makna tafsirnya adalah Allah wariskan kepada mereka tempat-tempat yang sudah Allah peruntukkan untuk mereka-mereka yang kemudian mereka ternyata tidak datang ke tempat itu. Karena selama-lamanya kekal di neraka, Allah berikan kepada penduduk surga. Akhirnya mereka mewarisi tempat-tempat kufar yang sudah Allah siapkan. Namun hal yang sama tidak ada ayatnya di dalam neraka. Karena Allah tidak akan memberikan ganjaran kecuali sesuai dengan perbuatan. Jadi sebelum malaikat mencabut nyawa, diperlihatkan dulu tempat ini di neraka dan mengatakan ini tempatmu di neraka kalau engkau berbuat maksiat. Namun sudah Allah ganti dengan tempat di surga. Dan malaikat menyuruhnya keluar dari dalam roh itu, menyuruhnya keluar dari dalam tubuh sambil memberikan kabar gembira. Sambil memberikan apa? Kabar gembira. Ukhruji ila maghfirati minallah. Keluarlah menuju ampunan Allah. Waridwan, menuju ridho Allah. Maka ketika itu ruh akan keluar dengan keluar yang sangat gampang. Keluar dari tubuh itu gampang sekali. Segampang air keluar dari ceret. Namun yang gampang itu tetap sakit ya. Tapi gampang. Secara cara keluar ruh itu caranya gampang. Namun sakit tetap sakit. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita untuk berdoa agar Allah meringankan untuk kita pada saat sakarat. Karena keluarnya ruh dari badan itu sakit, luar biasa. Namun bagi orang mukmin itu sudah keluarnya yang lancar. Keluarnya itu lancar. Tak terhingga bagaimana kalau yang keluarnya tidak lancar, tak terhingga sakitnya. Maka untuk bisa husnul khatimah harus istiqamah. Tanpa istiqamah bagaimana mungkin? Cita-citanya adalah husnul khatimah. Maka kenapa kita sekarang berusaha istiqamah? Karena ini jalan menuju husnul khatimah. Percaya tidak percaya, sifat kita adalah karakter yang akan selalu kita kerjakan. Karakter kita yang selalu akan kita ulang, itulah sifat kita. Kalau kita berhasil mendidik sifat kita itu di atas hal yang Allah ridhoi, harapannya wafatnya juga di atas itu. Berlaku orang-orang yang tidak peduli. Dia melakukan karakter sifatnya di atas maksiat. Mulut yang tidak dijaga, harta yang tidak dijaga, pergaulan yang tidak dijaga, tontonan yang tidak dijaga. Akhirnya menjadi sifat. Saya sukanya begini, saya sukanya begini, saya sukanya begini.
Sudah begini dunia saya, sudah begini karakter hidup saya, sudah begini saya menemukan diri saya. Bukan, engkau yang mempermanenkan itu dalam kebiasaanmu. Sudah gak bisa lagi, memang begitulah. Gak demikian. Allah tidak akan pernah menyuruh Anda melakukan hal yang mustahil. Berat iya, harus berjuang iya, mustahil enggak. Untuk jadi orang soleh itu enggak mustahil. Siapapun Anda, seburuk apapun Anda, enggak mustahil. Berat iya, harus berjuang iya, harus ada menangis iya, kadang-kadang harus fakir iya. Coba lihat, jangankan Anda yang keluar dari maksiat menuju ketaatan, Nabi dan para sahabat saja yang sudah soleh di atas ketaatan, Allah suruh fakir kok. Ketika Nabi dan para sahabat hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, disuruh fakir gak? Hah? Orang kaya raya kayak Uthman harus meninggalkan hartanya di Mekah, hidup di kota Madinah, gak tahu mau hidup di rumah mana hidupnya, mau mulai bisnis dari mana. Nabi harus meninggalkan Mekah, meninggalkan rumahnya yang ia warisi dari ayahnya, rumahnya bersama Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau pindah ke Madinah, enggak tahu harus tinggal di mana. Dan begitu nasib seluruh yang muhajir dari Mekah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya di kota Mekah sebagai saudagar kaya, datang ke kota Madinah enggak punya bekal apa-apa. Cuman punya bekal ketakwaan kepada Allah dan bisnis, bekal pandai berbisnis. Dimulai lagi dari nol. Pergi ke pasar. Seperti yang kita ketahui, ala kulli hal, jangankan Anda yang berhenti dari maksiat ingin menjadi hidup di atas ketaatan, jangankan Anda, orang yang sudah taat aja Allah suruh fakir kok. Supaya Allah menguji siapa di antara hambanya yang benar-benar ridho dengan keputusan Allah, benar-benar siap untuk berhadapan dengan rintangan dunia demi meraih ridho Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Amal maksiat, penghasilannya penghasilan haram. Kalau saya keluar nanti penghasilan saya apa? Saya mau makan apa? Saya bisa apa? Daging, ayam. Nggak mungkin pindah makan besi. Maka jalan untuk husnul khatimah istiqamah. Ya subhanallah, rahasia Allah yang luar biasa ketika Allah menyuruh kita untuk wafat di atas husnul khatimah, wafat di atas kesolehan, dan Allah tidak beritahu kita kapan kematian datang. Itu rahasia Allah yang luar biasa, dan dalam rahasia Allah yang luar biasa itu terdapat kebaikan yang luar biasa untuk manusia. Allah tidak akan memberikan kepada kita kecuali kebaikan. Dan seluruh syariat yang Allah syariatkan untuk kebaikan kita. Karena Allah enggak butuh kita. Dan Allah senang kalau kita selamat. Allah bahagia kalau kita selamat. Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba, lebih bahagia dari seorang lelaki. Yang hadisnya antum tahu, enggak perlu diulang panjang lagi nanti materi kita. Lebih senang Allah dengan senangnya engkau. Coba lihat, kenapa nilai untuk seorang manusia itu Allah letakkan di akhir? Satu, agar orang yang berbuat maksiat gampang bertaubat. Dua, agar yang sudah terlalu banyak berbuat maksiat, enggak setelah bertaubat enggak sedih dengan kemaksiatan masa lalunya.

pelaku maksiat, kita katakan kepadanya, akhi, sebelum kematian datang, pintu rahmat Allah terbuka luas. Ampunan Allah terbuka luas. Rasulullah SAW berjanji bahwa kalau Anda bertaubat, taubat Anda akan menghapus seluruh dosa Anda yang Anda lakukan sebelum Anda taubat. Mumpung kematian belum datang, mumpung masih ada umur, dan kita berani mengatakan kepadanya, sekiranya hari ini Anda taubat, sebenar-benar taubat, dan Anda tidak tahu sama sekali usia Anda, taubat sebenar-benar taubat, taubatan nasuha, dan besok Anda wafat, penduduk surga. Berani kita mengatakan itu. Dia tinggalkan kekufurannya, dia tinggalkan kesyirikannya, dia tinggalkan kemaksiatannya hari ini. Dan benar-benar gak ada tanda-tanda kematian. Ternyata besok dia wafat. Sangat mungkin kan? Di zaman kita sekarang sangat mungkin gak? Sangat mungkin karena kematian di akhir zaman itu mendadak itu banyak sekali. Hari ini dia taubat, hari ini dia naik pesawat. Hari ini dia taubat, hari ini besoknya kecelakaan. Tak ada tanda-tanda kematian sebelumnya yang mengundang dia untuk taubat hanya gara-gara sakit kematian. Seperti Fir'aun. Dan lihatlah hadis orang yang telah membunuh 100 jiwa sampai-sampai malaikat rahmat dan malaikat adab berbeda pendapat. Saking belum terlihat dari dirinya kesolehan, baru terlihat taubatnya saja. Malaikat rahmat mengatakan ini untuk saya karena dia sudah bertaubat. Malaikat adab mengatakan ini untuk saya karena dia belum beramal soleh sedikit pun. Dengan dalil hadis ini berani kita katakan kalau sekarang ini engkau benar-benar taubat dari kesyirikanmu, dari kekufuranmu, dari serius taubatnya, dan besok engkau meninggal dunia, surga di tanganmu insyaallah. Allah engkau masukkan engkau ke dalam surgamu. Engkau Allah akan masukkan ia ke dalam surganya. Allah akan masukkan dirimu ke dalam surganya. Akhirnya apa? Memberikan semangat untuk bertaubat. Kenapa? Yang akhir enggak diingat-ingat lagi, sudah dibuang, sudah dianggap sesuatu yang tidak ada. Secara dosa tidak ada, secara catatan dia tetap ada. Secara dosa sudah tidak ada. Bahkan Allah berjanji orang yang bertaubat itu faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang bertaubat Allah jadikan perbuatan-perbuatan buruk dia di masa lalu jadi kebaikan. Dalam surah Al-Furqan itu. Wa ibadur rahman. Di antara tafsir ayat ini adalah berapa jumlah keburukan yang pernah dia lakukan, berapa jumlah maksiat, poin maksiat yang pernah dia kerjakan, di poin yang sama Allah kasih dia pahala. Allahu Akbar. Mumpung masih belum wafat, mumpung nyawa masih di badan, mumpung masih bernafas. Ini hikmah. Kenapa? Innamal amal bil khawatim. Kenapa? Amal itu tergantung di akhir. Semangat orang walaupun dia usianya sudah tua di atas kemusyrikan. Dan sering sekali ketika orang taubat, dia masih sedih dengan masa lalunya. Dia masih ingat masa lalunya yang suram, masih ingat masa lalunya yang kelam, masih ingat masa lalunya yang banyak nyakiti orang. Termasuk kedua orang tuanya, keluarganya misalnya. Kita katakan, innamal amalu bil khawatim. Allah tidak menilai siapa engkau di masa lalu. Allah akan menilaimu siapa engkau ketika wafat. Dan untuk orang yang taat, ini juga perlu. Innamal amalu apa? Bil khawatim. Apa manfaat untuk orang yang taat? Innamal amalu bil khawatim. Husnul khatimah. Pertama, kita akan katakan kepadanya, jangan terlalu sombong engkau dengan ketaatanmu. Amal itu tergantung akhir.
Jangan bangga-banggakan saya sekarang begini, saya sekarang begini, saya sekarang begini, saya telah begini, saya telah begini. Jangan dulu, jangan sombong. Allah tidak menilaimu siapa engkau sekarang. Allah akan memberikan penilaian ketika engkau wafat. Bukankah ada orang-orang yang sombong dengan amalnya? Ada, bukan tidak ada. Dan itu diredam oleh innamal amalu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya, bukan yang sekarang dan yang masa lalu. Enggak bisa kita banggakan amal kita yang sekarang. Enggak bisa kita banggakan apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Kenapa? Penilaiannya bukan di situ. Sehingga kita tidak sombong. Enggak boleh sombong dengan yang sekarang. Makanya orang yang soleh, yang benar-benar soleh itu enggak pernah menganggap dirinya soleh. Di antaranya poin ini. Bagaimana saya akan soleh? Penilaian Allah di akhir kok. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu akhir hidup saya akan bagaimana. Apa yang akan terjadi ketika malaikat maut datang menjemput saya? Apa yang akan terjadi ketika saat saya wafat meregang nyawa? Apakah di atas ketaatan atau tidak? Innamal amalu bil khawatim, bermanfaat bagi orang soleh agar dia terus istiqamah. Tidak sombong dengan amal yang sudah ada, sehingga tidak merendahkan orang lain, tidak memandang orang lain dengan sebelah mata. Tidak mengkerdilkan orang lain, tidak menghina orang lain, tidak menganggap orang lain itu di bawah dia, dia selalu tinggi, dia yang selalu hebat, enggak. Kenapa? Kita enggak tahu. Ini belum akhir. Ini belum final. Segala sesuatu bisa berubah. Hati terbolak-balik. Fitnah di mana-mana, sehingga saya belum tahu nasib saya. Maka lahir kemudian istiqomah, lanjutkan terus ketaatan ini sampai detik-detik terakhir. Tidak tahunya kita kapan kita wafat agar kita terus istiqomah. Itulah manfaat, di antara manfaat yang luar biasa Allah memberikan penilaian itu di akhir.

sekarang ini hadir di benak ana sesuatu, namun kalau ana sampaikan takut berpanjang-panjang karena agak sedikit ruwet dia. Takut nanti agak kepanjangan, padahal masih ada yang lain yang disampaikan. Masih mikir-mikir sampaikan enggak ya, sampaikan enggak gitu. Tapi kita sampaikan yang enggak ruwetnya sajalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang seperti saya dan kemungkinan seperti kita semua yang ada di majelis ini, kalau Allah berikan kepada kita kabar gembira masuk surga, ada kemungkinan enggak mau lagi ngaji loh. Enggak mau lagi infak dan sedekah, enggak mau lagi sholat, enggak mau lagi minimal-minimal, enggak mau lagi ya, banyak enggak mau laginya dalam ketaatan. Lebih daripada itu ada kemungkinan kalau sudah jaminan surga sudah di tangan, berarti enggak ada masalah maksiat gitu. Itulah kenapa Allah jadikan rahasia. Iman kita enggak kuat. Lebih baik kita enggak tahu, lalu kita takut, lalu kita lanjutkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan tambah lanjut ibadah itu, tambah banyak pahalanya, tambah banyak kekayaan di dalam surga. Dibanding diberitahu, kemudian enggak mau lagi amal soleh. Cukup yang wajib-wajibnya saja. Lalu kenapa para sahabat diberitahu mereka dapat kabar gembira? Karena iman mereka enggak goyah lagi. Mereka sudah dijamin enggak masuk neraka, tapi tetap takut ke neraka. Mereka sudah dijamin menuju surga, tapi tetap istiqomah dan tetap berlomba-lomba di atas kebaikan, walau sudah dapat janji dari Allah masuk surga. Karena iman mereka kuat. Dan kabar gembira itu tidak akan menggoyahkan iman mereka. Sebagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, walaupun sudah dijanjikan kalian perang, baik pasukan Abu Sufyan atau pasukan Abu Jahal. Abu Sufyan pasukan pedagang, kafilah dagang, Abu Sufyan pasukan perang. Allah sudah janjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau berhadapan dengan mana saja sahabat engkau dan para sahabat ini, berhadapan dengan Abu Sufyan, berhadapan dengan Abu Jahal, dua-duanya menang. Mau yang mana saja, mau berhadapan dengan pasukan yang mana saja, sudah dijanjikan Allah kemenangan. Tapi tetap tidak berhenti Nabi kita berdoa, mengangkat tangan setinggi-tingginya, minta pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak Nabi itu santai melihat, nah udah ada jaminan keamanan kemenangan nih. Enggak, Nabi tetap sampai Abu Bakar kasihan melihat Nabi SAW lama mengangkat tangannya, lama menengadahnya ke langit, minta pertolongan Allah, minta bantuan Allah, minta Allah memenangkan hamba-hambanya, memenangkan para sahabat. Padahal sudah ada janji dari Allah sebelumnya, berhadapan dengan salah satu di antara dua pasti menang. Dan itu sudah Nabi katakan kepada para sahabat, Allah sudah menjanjikan untuk kemenangan berhadapan dengan kelompok manapun. Nah inilah dia yang kita gak bisa. Minimal saya katakan, saya gak bisa. Kalau sudah dapat janji, oh ada kemungkinan udah malas lagi. Gak dapat janji aja malas. Gimana kalau dapat janji? Kita gak dapat janji aja, kayak begini nasib kita ya boleh. Masih susah untuk menata hati di atas ketaatan, masih susah untuk menata hati untuk lari dari maksiat dan istiqomah di atasnya. Dan untuk istiqomah itu, kita butuh bantuan orang lain. Kita gak bisa istiqomah seorang diri. Itu sifat kita. Kita butuh teman yang menasihati, kita butuh teman yang ngajak, kita butuh teman yang saling kuat menguatkan. Disinilah berlaku, ayo cari teman-teman soleh. Kalau memang niat untuk husnul khotimah, cari teman-teman soleh. Tinggalkan teman-teman buruk. Harus berani keluar dari pergaulan yang salah. Harus berani keluar dari komunitas yang keliru. Harus berani meninggalkan
masa lalu dan persahabatan masa lalu, kalau itu tidak mendukung kebaikan agama. Di sini sering kita mendengar kajian-kajian yang bertemakan mencari sahabat yang baik, berteman dengan orang-orang baik, dengan orang-orang saleh. Jangan asal duduk. Jangan asal happy. Karena rata-rata happy sama dengan maksiat. Rata-rata. Kalimat happy sama dengan rata-rata maksiat. Itu mungkin yang benar. Oleh karena itu lihat. Ajakan-ajakan ke maksiat itu ajakan untuk happy-happy. Karena di sana adalah sesuatu yang cocok untuk syahwat. Ali bin Abi Thalib pernah membuat sebuah syair, la tashaban illa taqiyan muhadzaba afifan zakiyan munjizan lil mawa'idi. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang taat dan orang yang takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan orang yang mempunyai akhlak yang baik. Afif, menjaga kehormatannya. Zakiyan, orang cerdas. Munjizan lil mawa'idi, orang yang selalu menunaikan janji-janji kalau berjanji. Intinya berteman dengan orang-orang, dengan orang saleh. Karena sahabat buruk bisa memberikan pengaruh buruk. Disebutkan bahwa suatu saat Fir'aun ada keinginan untuk beriman kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mengatakan kepadanya bahwa kalau engkau beriman kepadaku, engkau tetap jadi raja. Enggak ada hubungannya antara beriman kepadaku dengan kerajaanmu hilang. Engkau tetap jadi raja Mesir, engkau tetap jadi penguasanya, tapi hidup akhiratmu bagus. Engkau diridhoi Allah, engkau tidak dimurkai Allah, intinya seperti itu. Karena Fir'aun takut kalau beriman kepada Nabi Musa kerajaannya hilang. Hilang kekuasaan, hilang rakyat, rakyat berpindah menjadi orang yang Nabi Musa menjadi rajanya. Nabi Musa menjanjikan, "Enggak, engkau tetap menjadi rajanya Mesir. Kerajaannya tetap kerajaan engkau. Cuman beda taat kepada Allah dan tidak taat saja. Aku tidak diutus untuk menggantikan engkau sebagai raja,

maksiat. Friend-nya Fir'aun berbuat maksiat, ya aman. Maka kita harus berusaha berkumpul di komunitas orang-orang yang akan membawa kita kepada ketaatan. Dan berkumpul di tengah orang-orang yang membawa kita kepada ketaatan, harus bersabar dengan sifat mereka. Karena manusia tidak bisa kita paksa bersifat kepada kita seperti yang kita mau, gak bisa. Kadang-kadang ada perbuatannya nyakitin, ada perbuatannya itu nyebelin, ada perbuatannya itu membuat kita sakit, membuat kita luka, membuat kita sedih, membuat kita sakit hati. Ada, dia manusia walaupun saleh. Maka ada hadis lagi dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidzi, yang hadisnya sahih. Al-muslimu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun wa habbu ila Allah min al-muslimi alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang muslim yang bermuamalah bersama manusia, ikut berbaur bersama komunitas, ikut berbaur bersama manusia, dan sabar atas hal yang tidak nyaman yang dia rasakan dari manusia, itu lebih baik daripada seorang muslim yang gak mau berbaur karena gak sabar dengan sesuatu yang dia dapatkan dari sifat orang. Ternyata untuk berkomunitas orang soleh pun harus sabar. Karena bagaimanapun kita masih hidup di dunia, dan hidup di dunia itu ya tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang kita mau, yang kita suka. Ini bukan dunia, ini bukan negeri seperti itu. Ini negeri yang penuh dengan hal yang tidak nyaman. Ini negeri ujian, ini negeri yang kita disuruh bersabar oleh Allah. Maka jangan menghayal kalau sudah berkumpul dengan orang-orang soleh berarti gak ada aniaya gitu, gak ada yang membuat kita menderita, gak ada yang membuat kita tersakiti, gak ada yang membuat kita ada. Selagi kita bergaul bersama orang, bersama makhluk yang bernama manusia, itu gak pernah hilang dari kehidupan manusia, sudah sunnatullah di permukaan bumi. Maka di sini juga saling membutuhkan, butuh sabar untuk bergaul bersama manusia. Dan manusia yang bergaul kita ya orang-orang baik. Kadang orang baik itu pinjam uang nggak bayar, misalnya dia baik tapi pinjam uang nggak bayar gitu. Misalnya, sudahlah nggak bayar, datang lagi minjam lagi, kan aneh. Dan yang lainnya. Itu contoh saja, contoh kecil yang terjadi di tengah komunitas orang-orang yang sudah ngaji misalnya. Kita sudah berusaha nih cari rekan-rekan ngaji gitu, orang-orang soleh harapan kita. Ternyata ada hal-hal yang kita harus sabar berhadapan dengan mereka. Kadang-kadang kata-katanya yang tidak terkendali, kadang-kadang katanya yang salah fiksi, kadang-kadang katanya yang kita salah paham, maksudnya begini, kita memahaminya begini. Butuh kesabaran juga. Ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala yang di dalamnya ada beberapa ayat yang bisa kita lihat. Yang di dalamnya berbicara tentang husnul khatimah. Yang tadi surat Ali Imran sudah kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu nas yang tegas, wafat di atas husnul khatimah. Dan untuk itu harus istiqamah. Dan untuk istiqamah, cari teman-teman. Kalau sudah punya teman-teman, gaul, sabar dengan teman-teman soleh itu. Karena tidak semuanya akan membuat kita bahagia. Pasti ada yang membuat kita bersedih dan menangis. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran, ayat 193. Doa orang soleh agar Allah wafatkan di atas ketaatan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani

أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Wafatkan kami bersama orang-orang yang taat-taat kepada engkau wahai Rabb kami. Ini dia wafat di atas Husnul Khatimah. Wafat seperti wafatnya orang taat lainnya. Wafat seperti orang-orang wafat, orang taat wafat. Dan untuk mendapatkan ini, lihat ayat di atasnya, ayat yang ke-20, ayat yang ke-191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, selalu berzikir kepada Allah ketika sedang berdiri, ketika sedang duduk, ketika sedang berbaring. Ini dia istiqamah. Ini dia istiqamah. Di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan perkataan orang yang beriman, mengokohkan perkataan orang yang beriman dengan perkataan yang kuat dan kokoh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Di dunia ketika akan wafat, di akhirat di alam barzakh. Di dunia ketika akan wafat, tetap la ilaha illallah, tetap di atas ketaatan, tetap sebagai seorang muslim. Ini ayat ini juga bicara tentang husnul khatimah. Wafat di atas hal yang seiring dengan la ilaha illallah. Dan bila perlu wafatnya memang akhir daripada kata-katanya la ilaha illallah. Walaupun tidak akhir kata-katanya la ilaha illallah, tidak menghalangi dia untuk husnul khatimah. Surat Yusuf ayat 101. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan saya di atas keadaan muslim. Ini juga bicara tentang husnul khatimah. Wafatkan saya dalam keadaan Islam, dalam keadaan patuh dan taat kepada engkau wahai Rabbku, wa alhiqni bis salihin. Dan gabungkan aku bersama orang-orang saleh. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ada 7 orang yang Allah naungi di bawah naungan Allah, naungan yang datang dari Allah dari panasnya padang mahsyar. Semua itu karena mereka istiqamah di atas ketaatan itu. Ada 7 karena mereka istiqamah di atas ketaatan itu. Baik yang imam yang adil, baik orang yang berinfak diam-diam, baik orang yang selalu beribadah seorang diri, baik orang yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina, semua itu karena mereka istiqomah di atas amalan tersebut. Baik yang orang hatinya selalu ingin ke masjid, pokoknya hatinya itu maunya ke masjid, tempat yang paling nyaman baginya keluar rumah itu di masjid, dan bahagia kalau sudah di masjid, nyaman baginya kalau sudah di rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu istiqomah selalu demikian gitu. Sehingga Allah memberikan kepada mereka kebaikan, dan mereka wafat di atas kondisi yang seperti itu. Lihat seperti yang Allah katakan tadi, masalah syariat dan bahasan syariat saling kait berkait. Tak mungkin dia wafat di atas itu kecuali itu menjadi sifat dan kebiasaannya. Kalau infaknya diam-diam, kalau sudah beribadah kepada Allah sendiri nangis. Keadilan merupakan karakter dirinya. Hati yang selalu bergantung ke masjid, bersahabat dengan orang karena Allah bukan karena dunia. Dan semua itu dia lakoni terus, dia istiqamah di atasnya, dan dia wafat di atas amalan seperti itu, dan Allah jadikan dia salah seorang di antara 7 orang yang Allah naungi dengan naungan yang pada hari itu tidak ada naungan dari panas matahari kecuali yang Allah berikan kepada mereka naungan.
Itu karena mereka istiqomah di atas ketaatan tersebut. Abu Bakar wafat ketika pasukan-pasukan sudah mengembalikan seluruh orang murtad kembali ke dalam agama Islam. Artinya, wafatnya itu dalam kondisi pasukan-pasukannya yang dikirim untuk mengembalikan mereka yang murtad ke dalam agama Islam sudah terpenuhi. Sehingga jazirah Arab yang awalnya banyak orang murtad semuanya sudah selesai. Terakhir di Yamamah, pasukannya Musailamah Al-Kadzab. Dan sudah mulai pasukan itu memerangi Persia dan Romawi. Artinya mengembalikan kaum muslimin yang murtad ke dalam agama Islam dan sudah dalam kondisi Islam sudah kembali ke dalam kejayaannya setelah ditinggal oleh pemeluknya setelah Nabi wafat. Kisah yang sangat masyhur, kisah Riddah. Dan Abu Bakar adalah pahlawan yang Allah berikan kepada umat Islam untuk mengembalikan umat Islam kembali ke dalam agama Islam di saat fitnah menyebar luas, sehingga para ulama mengatakan sebahagian umat Islam ini setelah nabinya tercinta ditolong oleh dua orang. Pertama Abu Bakar yaumul riddah dan kedua Imam Ahmad yaumul fitnah. Abu Bakar ketika hari riddah dan Imam Ahmad ketika hari fitnah khalqil Quran, di mana khalifah kaum muslimin berakidah-akidah yang salah, akidah Al-Quran makhluk, dan Imam Ahmad dapat fitnah besar sampai Allah menangkan akidah Ahlu Sunnah dengan perjuangan besar dan fitnah besar yang dilanda oleh Imam Ahmad. Ala kulli hal, Abu Bakar wafat setelah kejayaan mengembalikan umat Islam yang murtad kembali kepada agamanya dan sudah mulai mengajak yang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Diwafatkan Allah setelah 3 tahun dan pasukan sedang berada tidak di kota Madinah. Umar bin Khattab tahu bagaimana wafatnya. Sedang sholat, ditikam, dan kemudian dari itulah penyebab kematiannya. Uthman bin Affan tahu kita bagaimana wafatnya. Sedang membaca Al-Quran, sedang berpuasa. Ali bin Abi Thalib tahu kita bagaimana wafatnya. Sedang pergi ke masjid di pagi hari seorang diri. Padahal ketika itu menjadi Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam. Kemudian ditikam, dipukul pakai senjata, kepalanya berdarah, badannya ditikam dengan pisau-pisau yang sudah diberi racun berbahaya dan wafat dengan itu. Dan banyak sekali orang-orang yang soleh, kita tahu bagaimana wafatnya. Dan kita tahu sebagian kaum muslimin yang kita kenal bagaimana wafatnya. Sebagian kaum muslimin yang kita kenal hidup bersama kita, kita kenal mereka, kita berbaur bersama mereka sebelum mereka menghadap Allah Tabaraka wa Taala, dan kita tahu mereka wafatnya di atas husnul khatimah. Ya, kita melihatnya wafatnya di atas husnul khatimah. Itu penilaian kita terhadap bagaimana wafatnya dia. Dan ini yang membuat kita iri kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita yang sudah lebih dulu menghadap Allah dan dia wafatnya di atas kebaikan. Itu yang kita lihat, wallahu hasibuh. Tentu batinnya dia Allah, kepada Allah kita kembalikan, karena kita tidak menilai batin, kita melihat zahir. Zahirnya kita yang kita lihat wafatnya di atas husnul khatimah. Yang wafat sedang berceramah, yang wafat setelah sholat, yang wafat sedang berpuasa, yang wafat di hari Jumat, yang wafat dalam yang lainnya. Ya. Kita iri kepada mereka. Kenapa? Mereka sudah sampai kepada hal yang luar biasa. Mereka sudah sampai kepada cita-cita yang luar biasa sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Sementara kita belum tahu nasib kita akan bagaimana. Namun tidak pupus harapan. Kita yakin bahwa Allah Maha Adil. Ketika di dalam hati itu semangat untuk mencari husnul khatimah itu ada, maka akan lahir juga amalan, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba-hambanya. Maka berjuanglah terus saudaraku untuk istiqamah menjalankan ketaatan. Di sini coba lihat alangkah indahnya hadis Nabi SAW
Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah itu adalah yang paling selalu dilakukan walaupun sedikit. Yang paling kontinu walaupun apa? Sedikit. Kenapa? Ini salah satu hal yang sangat kuat untuk memberikan kepada kita fadilah husnul khatimah. Walaupun sedikit. Tapi istiqomah dilakukan. Istiqomah dikerjakan. Kenapa? Istiqomahnya itu adalah rangkaian usaha besar kita, walaupun amalannya sedikit, tapi rangkaian usaha besar kita untuk wafat dalam keadaan seperti itu. Dan sedikit, kalau seandainya istiqomah, Allah akan memberikan hati itu untuk nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Allah mengatakan seperti itu dalam Al-Quran. Tapi lihat bagaimana indahnya Nabi mengatakan, walaupun sedikit, istiqomah dulu. Continue dulu. Walaupun sedikit. Karena itu jalan menuju istiqomah, dan istiqomah itu jalan menuju husnul khatimah. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berikhtiar sekuat tenaga untuk wafat di atas husnul khatimah. Dan untuk itu kita harus berikhtiar untuk istiqamah di atas ketaatan, mencari sahabat-sahabat yang baik, dan bersabar dengan muamalah kita bersama orang-orang baik itu. Tinggalkan orang-orang buruk, dan yakinlah bahwa bersabar bersama orang-orang baik itu lebih ringan daripada bersabar bersama orang-orang buruk. Wassallallahu wasallam wa baraka wa anama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu at-tayyibah.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Ayatun min al-Quran.
2: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.
3: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun minal Quran.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: راديو رجا منبر cahaya sunnah.

yang mana beliau pengganti dari Rasul setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi derajat yang lebih tinggi dari kesiddiqan. Jika seandainya ada, niscaya telah nempel kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau yang menyelesaikan perkara umat ketika umat semua dalam kekacauan. Beliau yang menjadi tonggak yang kokoh ketika umat sedang goyah. Beliaulah siddiq umat ini yang mana beliau adalah mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siddiq adalah penengah wasit antara Rasul dan umatnya. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu an, dia adalah wasit, penengah sebagai penyambung lidah antara Rasul dengan umatnya. Makanya pahala siddiq adalah pahala yang tidak terhenti, karena sehebat apapun amal yang dilakukan oleh orang-orang setelah siddiq, maka tetap mengalir kepada siddiq. Kenapa? Karena dia adalah penyambung lidahnya. Terbukti dengan banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan menyampaikan apa yang disampaikan oleh para rasul. Terbukti dengan keutamaan di dalam hadis tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrun na'am. Demi Allah, satu orang yang engkau beri petunjuk lebih baik daripada unta merah. Di dalam hadis juga disebutkan, man sanna bil islami sunnatan hasanah fa amila biha ba'dahu kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang membuat sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik, kemudian diamalkan setelahnya nanti sunnah tersebut, maka dia mendapatkan pahala seumpama orang yang mengamalkannya, tidak mengurangi sedikit pun pahalanya. Dan juga sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Jika seandainya telah meninggal anak Adam, terputuslah amal yang kecuali tiga hal. Sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Makanya, orang yang mengajarkan kebaikan dan mengamalkannya, dia mendapat derajat siddiq. Dan seluruh alam bertasbih kepadanya. Di dalam hadis yang hasan, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal alim yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta an-namlatu fi juhriha. Sesungguhnya seorang alim akan diminta ampunkan oleh semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, sampai semut yang ada di dalam sarangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan doa dan salawat kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nas alkhair. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat, berdoa kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Itulah orang-orang siddiq, orang yang menggabungkan antara ilmu dengan amal. Orang yang menggabungkan kegiatan hidupnya antara ilmu dengan amal. Adapun derajat yang berikutnya, yang kelima, yaitu a'immatul adil. Para pemimpin yang adil, para penguasa yang bijaksana, yang dengan penguasa tersebut mendatangkan ketenangan di jalan,

0: meluruskan perkara umat, perkara rakyat yang dapat menegakkan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla di atas permukaan bumi ini. Yang dengan penguasa yang adil tersebut akan terbantukan yang lemah dan akan terhalangi yang zalim dan akan tegak amar ma'ruf nahi mungkar dan akan berkibar syariat Allah Azza wa Jalla di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan imam yang adil, maka tegaklah tauhid dan runtuhlah bid'ah dan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka itulah orang-orang yang layak ditegakkan bagi mereka nanti di sisi Allah Azza wa Jalla mimbar-mimbar. Singgasana-singgasana dari cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muqsituna 'ala manabirin min nur yaumal qiyamah an yaminir rahman tabaraka wa ta'ala wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walaw." Orang-orang yang berlaku adil, yaitu pemimpin-pemimpin yang adil, berada di singgasana-singgasana cahaya pada hari kiamat nanti, di kanan Rahman, di kanan Allah Azza wa Jalla, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbilang kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam keputusan mereka, keluarga mereka, dan rakyat yang mereka pimpin. Di dalam hadis yang maknanya sahih, akan tetapi riwayatnya dhaif, "Inna ahabbal khalqi ila Allah wa aqrabahum minhu manzilatan yaumal qiyamah imamun adil." Sungguhnya yang paling Allah cintai dari makhluk dan yang paling dekat nanti di sisi Allah adalah imam yang adil. Imam yang adil. Bagaimana tidak? Ketika seluruh makhluk merasakan ketenteraman di bawah singgasananya, seluruh rakyat merasa kedamaian di bawah keadilannya, seluruh rakyat merasa tenang, sentosa di bawah tongkat kekuasaannya, maka nanti Allah akan memberikan balasan yang setimpal, karena al-jaza'u min jinsil amal, ganjaran sesuai dengan amal perbuatan di dunia. Dialah satu kelompok dari 7 kelompok, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil, akan mendapatkan perlindungan yang tidak mendapatkan perlindungan pada saat itu kecuali perlindungan Allah Azza wa Jalla. Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah Azza wa Jalla pada hari di saat tidak ada perlindungan. Yang pertama, dialah imam adil. Imam yang adil. Dialah Khulafaur Rasyidin yang menghabiskan waktunya, menghabiskan hidupnya untuk ketenteraman masyarakatnya. Dialah Umar bin Abdul Aziz. Dialah Muawiyah radhiyallahu anhu. Dialah imam-imam yang telah berlalu dari umat ini yang sangat luar biasa sirah dan kehidupan mereka, yang mereka habiskan kehidupan mereka untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla dan masyarakatnya. Dan sebaliknya, tidak ada yang lebih rendah derajat dan tingkatnya seperti penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim, penguasa yang diktator, penguasa yang durjana, yang dengan penguasa tersebut akan tegak kemungkaran dan akan runtuh kemakrufan. Dengan penguasa tersebut akan selalu ditindas yang lemah dan akan berdiri tegak orang-orang yang sombong dan yang orang-orang yang kuat. Dengan kekuasaan yang zalim tersebut akan berkembang biak maksiat dan pembangkangan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan berkembang biak semua kezaliman dan kefasikan dan kekufuran di bawah kekuasaannya pula berlaku dan berkembang biak kebijaksanaan-kebijaksanaan iblis. Makanya mereka nantinya juga akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, al-jaza'u min jinsil amal, bahwa mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan diinjak oleh seluruh makhluk. Di dalam hadis yang tadi saya sampaikan lanjutannya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna abghadhal khalqi ila Allah wa ab'adihim minhu manzilah yaumal qiyamah imamun jair, dan sungguhnya yang paling Allah Subhanahu wa taala benci dari makhluknya dan yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan kedudukannya pada hari kiamat adalah penguasa yang zalim. Penguasa yang tidak menunaikan amanahnya. Adapun yang kelompok yang keenam dari kelompok dalam menerima kitabullah azza wa jalla adalah al-mujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Mereka adalah bala tentara Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang telah membela agama Allah dan menghalangi musuh Allah Subhanahu wa taala merusak agamanya. Merekalah yang menjaga kehormatan Islam, menjaga batas-batas tanah yang telah dimiliki oleh kaum muslimin. Merekalah orang-orang yang memerangi musuh agar kalimah Allah Azza wa Jalla yang paling tinggi. Dan merekalah orang-orang yang telah membayar, yang telah menjual harta, yang menjual jiwa, menjual waktu dan kehidupan mereka dengan murah karena kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan karena hendak meninggikan kalimah Allah Azza wa Jalla. Mereka selalu berserikat, setiap orang-orang yang selalu menjaga syariat Allah Azza wa Jalla. Sekalipun mereka berserikat di dalam pahala pada setiap orang-orang yang menjaga syariat Allah Azza wa Jalla, sekalipun mereka tidak berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang disebut mujahidun, semua orang-orang yang menjadi sebab tegaknya jihad di jalan Allah. Tegak jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis bahwa yang akan masuk surga ketika seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala memanah orang musyrik atau kafir, maka yang akan masuk surga adalah yang memanahnya, yang membuat panah, yang menjualnya dan yang sebagainya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal-hal seperti itu memudahkan makhluk agar berta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong atas kebaikan dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lihat bagaimana nas dari Al-Quran dan hadis tentang keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim?" Hei orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan kepada engkau perdagangan yang dapat menyelamatkan engkau dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih. Sehingga bacaan yang dibaca oleh seorang muslim pada surat Saf tersebut akan mendongakkan kepala, akan membuat hati bertanya-tanya, apa perdagangan yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kemudian kalian berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa kalian. Kemudian ketika dibaca potongan ayat tersebut, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa, alangkah beratnya. Seakan-akan jiwa ini terlampau berat untuk memberi harta dan jiwanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tekankan pada ayat berikutnya, "Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun." Itu lebih baik bagi kalian sekiranya kalian mengetahui. Sekiranya Kalian mengatai waitu yaitu jihad di jalan Allah Azza wa Jalla lebih baik. Apa yang kalian berikan harta dan diri kalian lebih baik daripada apa yang kalian tidak berikan kepada Allah Azza wa Jalla dari harta dan diri. Kemudian seakan-akan seorang muslim ketika dia membaca ayat tersebut dia bertanya, apalagi pahala bagi kami? Kalau seandainya kami telah menyerahkan harta dan jiwa kami kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kami peroleh? Maka Allah Subhanahu wa taala sambung ayat tersebut, yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adnin. Dzalikal fawzul 'adzim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada lanjutan ayat tersebut, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai dan rumah-rumah yang baik di surga jannatu adnin. Itulah kemenangan yang paling besar. Seakan-akan jiwa bertanya seperti itu kami di dunia, itu kami di akhirat, ya Allah, kami mendapatkan surga. Apa kami yang kami dapat di dunia dari kebaikan dan semacamnya? Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayat tersebut, Allah mengatakan, wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kalau kalian seandainya juga kalian mau lagi, maka yang lainnya adalah kemenangan dari Allah dan penaklukan dengan pada waktu yang sangat dekat, dan berilah kabar gembira bagi kaum mukminin. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika mensyarah menafsirkan ayat ini, fa ya lillah ma ahla hadhihi al-alfaz wa ma alsaqaha bil qulub wa ma a'zamaha jazban laha wa tasyiran ila rabbiha wa ma altafa mawqi'aha min qalbi kulli muhib wa ma a'zama ghina al-qalbi wa atyaba 'aishihi hina tubashiruhu ma'aniha. Apa kata beliau? Alangkah manisnya lafaz-lafaz ini dan alangkah melekatnya di dalam hati dan alangkah kuatnya tarikannya dan dorongannya kepada Allah Azza wa Jalla, alangkah halusnya kenaknya di dalam hati bagi setiap orang yang mencintai Allah, dan alangkah besarnya kekayaan hati dan kenikmatan hidup jika seandainya telah mengena makna di dalam ayat tersebut. Fanas'alullaha min fadlihi innahu jawadun karim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari keutamaannya, sungguhnya Dia Maha Mulia. Itulah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Jalan yang telah dilalui oleh Khalid bin Walid, oleh Ubaidah bin Jarrah, oleh Amr bin As, oleh Ali bin Abi Talib, dan para panglima-panglima Islam yang lainnya, Ikrimah bin Abi Jahal dan yang lainnya, Surahbil bin Hasanah. Adapun tabaqat, derajat yang berikutnya, adalah derajat yang ketujuh, ya. Adalah derajat orang-orang yang bersedekah dan orang-orang yang berbuat baik dengan harta mereka sesuai dengan kebutuhan manusia dan sesuai pula dengan apa yang mereka lepaskan dari kesedihan dan kebutuhan. Mereka lah ahlul ithar, orang yang selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya. Ahlul ithar, dialah derajat yang ketujuh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kelompok ini, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fil ithnain, tidak ada hasad kecuali di dua kelompok. Rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nas. Rajulun, satu kelompok, satu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu dan hikmah, kemudian dia putuskan tentang keputusan dengan hikmah dan ilmu tersebut dan dia ajarkan manusia. Itu layak dihasadkan. Kelompok yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan. Satu kelompok yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, wasallatahu ala halakatihi fil haqq. Kemudian dia hanguskan dihabiskan pada untuk kebenaran. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Yaitu, apa kata beliau? Yaitu tidak layak bagi seseorang untuk hasad dan iri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang kecuali nikmat yang Allah berikan pada dua kelompok ini. Nikmat ilmu dan nikmat harta. Dan kelompok yang ketujuh adalah kelompok yang memiliki harta. Makanya datang fakara, orang-orang fakir dari kalangan ansar, muhajirin atau kalangan muhajirin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zahaba ahlad duthuru bil ujur." Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya telah membawa pahala yang sangat banyak. Yatasaddaqun, yahujjun, yuzakkun, kata mereka. Wala nuzakki, wa yahujjun, wala nahuj. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa berzakat dan kami tidak bisa berzakat. Mereka bisa haji dan kami tidak bisa haji. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa kata orang-orang fuqara tersebut? Ya Rasulullah, berikan kepada kami sesuatu. Senjata andalan, senjata pamungkas yang bisa mengalahkan mereka. Apakah kata Rasulullah SAW, maukah aku ajarkan kepada kalian? Jika seandainya kalian melakukan apa yang aku ajarkan tersebut, kalian tidak bisa dikalahkan oleh orang sebelum kalian maupun sudah kalian. Kecuali orang yang melakukan seperti amalan kalian. Mau ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengajarkan bertasbihlah 3 kali. Bertakbirlah. Dan bertahmidlah 33 kali. Pada setiap salat. Kemudian mereka pulang dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Terdengar pula oleh orang-orang kaya, dari orang-orang yang bersedekah, berzakat dan semacamnya tersebut. Datang lagi mereka pada furqara kepada Rasulullah SAW mengeluhkan. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, orang-orang kaya yang sudah bersedekah dan berinfak itu, mereka lakukan pula seperti apa yang kami lakukan. Mereka juga bertasbih, bertahmid dan bertakbir setiap solat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Zalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah keutamaan Allah azza wa jalla yang Allah berikan kepada orang yang ia kehendaki. Jarang-jarang orang yang bisa bertasbih, berzikir kepada Allah azza wa jalla dan dia adalah orang yang sibuk. Jika seandainya dia bisa juga, Masya Allah, berarti itu adalah keutamaan Allah Azza wa Jalla. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang mendapatkan derajat yang luar biasa. Kenapa? Karena manfaat mereka muta'addi. Manfaat yang mereka berikan kepada manusia dan makhluk itu mengalir. Muta'addi. Dia mengalir, berpindah kepada orang banyak. Faedahnya umum. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang hanya sebatas faedahnya terhadap diri sendiri. Makanya mereka mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah." Orang-orang yang berinfakkan harta mereka pada siang dan malam hari, sembunyi maupun terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bagi mereka pahala di sisi mereka Allah dan tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak mereka sedih. Bagaimana mereka takut dan sedih di akhirat, maka tidak akan ada rasa takut dan sedih di akhirat karena mereka telah menyembelihnya. Karena rasa takut dan sedih tersebut sudah mereka sembelih di awal kali dirham yang mereka letakkan di tangan si fakir. Rasa takut akan kemiskinan, rasa sedih akan kegelapan hidup setelah dia berinfak, dia sembelih dahuluan. Dia berikan kepada si fakir. Dia berikan kepada si miskin. Makanya al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai pula dengan amal. Orang yang melakukan hal itu di dunia, maka Allah akan berikan ganjaran nanti di akhirat. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang Allah berikan kepadanya harta, "Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa lagi yang mau menghutangkan kepada Allah Subhanahu wa taala hutang yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala nanti akan lipat gandakan dengan lipatan yang sangat banyak. Itulah derajat Abdurrahman bin Auf, derajat Utsman bin Affan, derajat Ulbah bin Zaid, derajat orang-orang yang dermawan pada zaman Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Adapun kelompok yang berikutnya, ini kita masih menceritakan orang, padahal sudah tingkat 8. Adapun tingkat yang ke-8, yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya pintu, salah satu pintu dari pintu kebaikan yang terbatas untuk dirinya saja. Allah mudahkan kepadanya umrah, bacaan Al-Qur'an, puasa, i'tikaf, zikir, setelah ia menunaikan yang wajib. Dia berusaha memperbanyak amalnya dengan ibadah-ibadah yang dapat menolongnya nanti di akhirat. Ketika dia telah menunaikan yang wajib, maka dia pikir lagi apa ibadah yang harus saya lakukan. Maka dia dapatkan dirinya mampu untuk berpuasa, maka dia berpuasa. Berpuasa seperti puasa Nabi Daud, atau berpuasa Senin, Kamis dan semacamnya. Atau berhaji. Tidak ada musim haji kecuali dia berangkat haji. Atau dia membaca Al-Quran. Hari-harinya bacaannya adalah Al-Quran. Temannya adalah Al-Quran. Ketika ia letih, lidahnya letih dari membaca Al-Quran, maka ia perdengarkan telinganya dengan mendengarkan Al-Quran. Tidurnya dengan Al-Quran dan bangunnya dengan Al-Quran. Dia adalah Al-Quran. Atau i'tikaf. Tidak ada malam-malam Ramadan kecuali dia duduk di masjid bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau ia adalah ahli zikir yang lidahnya basah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat dan mengenang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, orang-orang ini adalah derajat yang ke-8. Adapun derajat yang ke-9 adalah kelompok yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan, ahlun najah, orang-orang yang selamat karena mereka menunaikan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Hanya sebatas itu, tidak menambah dan tidak mengurangi. Dia hanya menunaikan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Apa yang dihalalkan oleh Allah, dia halalkan. Apa yang diharamkan oleh Allah SWT, dia haram. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ia laksanakan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dia tinggalkan. Adapun yang sunnah, dia tidak melakukannya. Kalaupun dia melakukannya hanya sebatas untuk menutupi kewajibannya, untuk menutupi kekurangan pada hal yang dia lakukan dalam hal yang wajib. Sebagaimana seorang bedui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang salat, tentang haji, tentang puasa, tentang zakat. Kemudian dia mengatakan, wallahi la azidu ala hadha wa la unqisu minhu. Ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak akan menambahnya dan tidak akan menguranginya. Apa kata Rasulullah SAW setelah berlalu badui tersebut? Aflaha in sadaq. Sungguh, ia akan bahagia jika seandainya ia jujur di dalam ucapannya. Kelompok yang ke-10 adalah kelompok kaum asrafu ala anfusihim. Kelompok yang melampaui batas, yang zalim terhadap dirinya, melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan dosa-dosa besar, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rizki taubat. Allah berikan, Allah karuniakan kepadanya taubat sebelum meninggal dan wafat. Dengan taubat yang benar. Dan mereka ini adalah orang yang secara mutlak selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Sekalipun dia melakukan dosa, karena dia telah bertaubat dengan taubat yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Naam. Kelompok yang ke-11, dan ini kelompok yang selamat. Masih kita bercerita adalah kelompok yang selamat. Kelompok yang ke-11 adalah kelompok yang menggabungkan antara amal saleh dengan amal taleh, amal baik dan amal buruk. Sebagaimana mereka melakukan kebaikan, mereka juga melakukan dosa besar. Dan mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sedang melakukan dosa besar tersebut tanpa sempat bertaubat kepada Allah. Akan tetapi kebaikan mereka jauh lebih berat dan jauh lebih besar daripada dosa mereka. Dan kelompok tersebut harus ditimbang. Ketika ditimbang dan berat pula timbangan yang baik, maka mereka juga akan selamat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal waznu yawma idhnil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan timbangan pada saat itu adalah benar. Barang siapa yang berat timbangannya, maka dia adalah orang-orang yang berbahagia. Barang siapa yang ringan timbangannya, mereka lah orang-orang yang merugi. Dan dari apa yang mereka telah lakukan dari kezaliman dengan ayat-ayat kami. Kelompok yang ke-12 adalah kelompok yang sebanding antara kebaikan dengan keburukan mereka. Kebaikan dan keburukan. Maka kebaikan tersebut sama-sama saling menolak. Sehingga tidak memungkinkan mereka untuk masuk neraka sebagaimana mereka tidak memungkinkan untuk masuk surga. Mereka itu adalah ahlul a'raf. Ahlul a'raf. Orang-orang yang nanti antara surga dan neraka. Dan para ulama berselisih tentang masalah mereka pada tafsir surat Al-A'raf. Dan kelompok yang ke-13 adalah kelompok manusia yang diazab. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini mulai masuk pada kelompok neraka. Sekalipun kelompok ini yang nantinya akan dimaafkan dan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi mereka ini adalah kaum muslimin yang timbangan mereka ringan. Dan yang berat adalah keburukan mereka atas kebaikan mereka. Dan para ulama dan kelompok-kelompok berselisih paham tentang masalah permasalahan ini dari kelompok-kelompok yang sesat. Sedangkan ahlu sunnati wal jamaah tentang kelompok yang ke-13 ini, maka mereka mengatakan mereka tahtal masyiah. Mereka di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan azab. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan mereka. Kelompok yang ke-14 adalah kaum yang tidak ada mempunyai ketaatan untuk mereka dan tidak ada mempunyai maksiat. Mereka inilah anak-anak yang lahir sebelum dibebani taklif. Dan para ulama sepakat bahwa anak-anak dari kalangan kaum muslimin mereka akan masuk surga secara mutlak. Anak-anak seorang muslim dan muslimah, jika seandainya dia wafat sebelum dia masa baligh, maka dia akan masuk surga secara mutlak. Sedangkan anak-anak musyrikin, maka para ulama berselisih. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa mereka nanti akan diuji, nanti di akhirat didatangkan kepada mereka Rasul. Jika seandainya mereka beriman, mereka akan dimasukkan surga. Jika seandainya mereka tidak beriman, mereka dimasukkan neraka seperti orang tua mereka. Adapun kelompok yang berikutnya, ke-15, adalah kelompok munafikun, orang-orang zindiq yang menampakkan Islam, pengikut dan pengikutan terhadap Rasul, akan tapi menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Allah dan Rasul. Mereka ini ada berada di tingkat terendah dari neraka. Dan ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala bercerita tentang kelompok orang-orang neraka yang paling rendah sekarang ini. Setelah ia berbicara dari kaum muslimin yang tadi kaum muslimin yang 3-14 ke atas kaum muslimin. Yang ini yang paling berat, orang-orang zindiq yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan Islam. Orang-orang zindiq adalah orang-orang yang menyembunyikan kedengkian terhadap Islam dan menampakkan kecintaan terhadap Islam. Mereka adalah orang-orang munafiqun, orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW. Atau orang-orang zindiq setelah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok-kelompok ini sangat berbahaya dan dia jauh di bawah kekufuran. Maksudnya dosanya jauh di bawah kekufuran, lebih berat. Dan kelompok-kelompok seperti ini, seperti jaringan Islam liberal, orang-orang zindiq yang sangat membahayakan umat. Satu orang dari mereka lebih membahayakan daripada 1,000 orang kufar. Bahkan 100,000 orang kufar. Satu tulisan yang masuk ke dalam perpustakaan Islam jauh lebih berbahaya daripada 100 tulisan yang ditulis oleh orang kufar sendirian. Nama Abdullah yang mereka atasnamakan karena ayah dan ibu mereka lahir, melahirkan mereka, menyebutkan mereka Abdullah. Kan tapi sebenarnya mereka adalah hamba Allah, hamba iblis, hamba hawa nafsu mereka. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawa? Apakah engkau tidak melihat orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Orang-orang itu adalah munafiqun. Menampakkan kasih sayang kepada Islam padahal mereka hendak menyembelih Islam. Menampakkan hak azazi manusia, akan tetapi mereka adalah orang yang pertama kali tidak mengenal tentang hak azazi. Mereka selalu gembira dengan kemenangan kufar dan begitu sedih dan gundah terhadap kemajuan Islam. Mereka selalu memojokkan Islam, kan tapi selalu membela orang-orang kufar. Itu ciri-ciri orang zindir. Dan kelompok ini berada di kerak-kerak api neraka. Allah SWT mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik, orang-orang zindiq berada di kerak-kerak api neraka. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada yang dapat menolongnya. Kelompok yang berikutnya ada orang-orang muqallidun atau juhal, orang-orang yang taklid dan orang-orang yang bodoh di dalam perbuatan kufur mereka. Hamajun ru'a, segerombolan orang-orang yang tidak mengerti dan dungu. Orang-orang yang dungu seperti segerombolan domba di malam yang kelam, di musim hujan, tidak ada pengembala. Mereka hanya mengikuti setiap suara yang berteriak, setiap kekufuran yang disampaikan kepada mereka, mereka telan, kemudian mereka sampaikan pula, mereka semburkan pula kepada kaum muslimin. Dan kelompok ini adalah orang-orang yang telah tercoreng fitrah mereka dengan kekufuran dan lingkungan yang buruk. Mereka ini adalah sampah dunia, sampah dunia. Keberadaan mereka di dunia ini hanya sebatas memahalkan cabai dan teri. Kalau tidak, tidak ada manfaat mereka. Yang ke-18 adalah orang-orang kufar, pemimpin-pemimpin kufar. Pemimpin-pemimpin kufar seperti Firaun, Haman, Namrud dan semacamnya. Dan ini jelas yang terakhir adalah yang 17. Setelah orang zindiq, pemimpin-pemimpin kufar, kemudian baru taklid, ahli taklid. Demikianlah derajat manusia di dalam menerima kitab Allah Azza wa Jalla karena manusia menerima amanah. Dan ini akan menjadi perhatian kita semua insyaAllah ta'ala, agar kita selalu menggunakan waktu, menggunakan kesempatan agar lebih meningkatkan derajat. Sungguhnya pintu untuk bisa masuk surga masih terbuka luas. Bazar masih dibuka. Masih ada waktu. Dan pedagang-pedagang masih berdiri menunggu dagangannya. Tinggal kita membeli. Tinggal kita membeli kepada Allah Azza wa Jalla. Selagi bazar tersebut masih terbuka. Sebelum terlambat dengan datangnya kematian. Maka tidak ada lagi waktu bagi kita. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqrawa." Baca dan tertillah Al-Quran. Sesungguhnya kedudukan engkau di surga sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca dari Al-Quran. Itulah yang bisa saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi orang yang bertaklid, orang yang tidak berilmu, bertingkat-tingkat. Jika seandainya dia bertaklid kepada kekufuran dan bertaklid kepada kekufuran, maka derajatnya dibandingkan dengan kekufuran. Jika seandainya taklidnya dan kebodohannya kepada bid'ah dan dosa besar, maka dia derajatkan kepada dosa besar. Jika seandainya taklidnya di dalam masalah-masalah yang kurang afdal dan semacamnya, maka dia diderajatkan kepada yang seperti itu. Semakin berat dia bertaklid ke dalam jatuh ke dalam kesalahan, semakin rendah derajatnya. Wallahu ta'ala alam. Taklid, orang yang bertaklid itu tergantung kepada apa yang ia taklidkan. Kalau dia taklid kepada kekufuran, kalau dia berbanding lurus dengan kufur. Taklid dengan bid'ah, maka dosanya hanya tipis dengan perbuatan bid'ah tersebut. Taklid terhadap hal yang sunnah, maka dia menjadi pahala. Taklid terhadap hal yang wajib, maka juga bisa berpahala. Jadi taklid tergantung terhadap yang taklid. Jika seandainya taklid itu buruk, maka dia menjadi buruk. Taklid itu baik, maka dia menjadi baik. Jadi taklid tidak tercela secara mutlak dan tidak terpuji secara mutlak kecuali dengan apa ia bertaklid. Akan tetapi hukum asal seorang muslim dalam agamanya tidak boleh bertaklid. Karena apa gunanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasul, menurunkan kitab jika seandainya manusia mencukupkan dirinya dengan bertaklid? Tentu akan membatalkan Al-Quran dan akan membatalkan diutusnya hikmah, diutusnya para Rasul. Maka harus seorang Muslim beramal mengikuti dalil. Dan itu yang disebut dengan ittiba. Ittiba, mengikuti dalil. Saya beramal ini apa dalilnya? Saya melakukan hal ini apa dasarnya? Jika seandainya seorang Muslim, dia melakukan hal ini, melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia sudah muttabi', tidak muqallid. Berarti dia telah mengikuti dalil. Ketika di dalam puasa, maka dia mengatakan, saya berpuasa karena Allah yang memerintahkan. Karena Allah berkata di dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Saya salat karena Allah yang memerintahkan, "Wa aqimus salah." Saya melakukan salat asar karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hafizu ala salawati was salatil wusta." Begitu dia, di dalam setiap ibadahnya, dia mempunyai satu atau dua dalil dari Allah dan Rasulnya. Minimal, dia menyempurnakan dirinya dengan dalil-dalil itu. Dia tidak bertaklid, dia tidak mengatakan, Ustaz si fulan yang mengatakan, akan tapi dia mengatakan Rasulullah yang mengatakan. Ketika dia menjauhi riba atau semacamnya, maka dia mengatakan, kenapa anda menjauhi riba? Maka dia menjawab, karena Allah yang mengharamkan riba. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba"? Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ar-riba bid'un wa sab'una baba"? Bahwa riba mempunyai 70 lebih pintu. Karena itu saya jadi setiap dia beramal, dia berdalil. Kenapa anda tidak mendekati zina? Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, Al-Karim, wala taqrabuz zina. Dan semacam. Dan begitu seterusnya. Setiap dia bertindak, selalu yang di hadapannya adalah perkataan Allah dan Rasul. Wallahu ta'ala alam. Jadi, itulah yang seharusnya dilakukan muttabi'. Muttabi', ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian. Jadi kita katakan jika seandainya seorang muslim telah bersyahadat kepada Allah Azza wa Jalla, boleh baginya bertaklid, akan tetapi boleh tersebut hanya karena darurat. Seperti daruratnya ia dalam kelaparan, tidak lagi yang ia bisa makan kecuali daging babi. Boleh ia makan daging babi. Akan tetapi ketika dia lapang, dia mempunyai waktu tidak belajar, maka tidak boleh dia bertaklid. Dia harus belajar. Belajar din, belajar agama. Dia harus mengetahui dalil. Karena manusia nantinya tidak ditanya dalam mengamalkan apa yang ia perbuat. Tidak hanya yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dua hal di dalam amal ibadah manusia. Yang pertama untuk apa? Untuk siapa? Dan bagaimana? Itu yang ditanya oleh Allah. Untuk siapa? Apakah ibadah tersebut untuk Allah atau untuk manusia, untuk riya, untuk sum'ah, untuk didengar oleh telinga dan semacamnya? Ini ditanyakan. Ini ikhlas kaitannya. Dan yang kedua yang ditanya adalah bagaimana? Bagaimana ini yang ditanya? Bagaimana ibadah anda? Apakah sesuai dengan Al-Quran dan Hadis? Jika seandainya tidak sesuai, maka dia ditolak. Dua ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kedua inilah yang diharuskan supaya seorang muslim tidak bertaklid, akan tapi dia harus mengikuti dalil. Naam, wallahu ta'ala alam. Cara menghilangkan sifat nifaq di dalam diri. Pertama, nifaq terbagi dua. Nifaq yang mengeluarkan seseorang dari Islam dan nifaq yang tidak mengeluarkan orang dari Islam, dia adalah tanda dari kemunafikan. Tanda orang munafik belum mengeluarkan seseorang dari Islam. Jika seandainya berjanji dia mengingkar, kalau seandainya dia berkata dia berdusta dan seterusnya, itu tanda-tanda munafik, akan tapi belum mengeluarkan dia dari Islam. Dan nifaq yang mengeluarkan dia dari Islam adalah hal-hal yang berkaitan dengan din, dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul dan terhadap Islam, gembira dengan kehancuran Islam dan sedih dengan kehancuran kekalahan orang kufar, gembira dengan banyaknya kerusakan dan sedih melihat banyaknya kebaikan. Nah, obat dari itu semua yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah perbaiki diri untuk cinta kepada Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ada dalam diri kecintaan terhadap kefasikan, cinta umat ini hancur dan semacamnya, maka ini adalah bala dan musibah yang besar. Ini sangat berbahaya. Jalannya adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada agama yang benar, dan kembali memperbaiki hati, dan berupaya untuk selalu bermuafakah, selalu sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Naam. Wallahu ta'ala. Ustaz, kelompok yang 16, apakah mereka orang-orang bodoh dari umat muslim atau dari orang kufar? Dari orang kufar. Orang-orang bodoh dari orang-orang kufar. Nah. Ustaz, bila sudah jelas kemunafikannya, apa tindakan yang dapat kita lakukan pada mereka? Apakah nyawa mereka halal? Tidak. Muamalah kita dengan mereka, orang-orang zindiq tersebut, seperti muamalah Rasulullah SAW dengan orang munafikin pada zaman. Muamalah kita dengan mereka seperti muamalah Rasulullah SAW dengan munafikin pada zamannya. Naam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-kalimatu at-tayyibah. Alam ta

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak." Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya."
1: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu an, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: نور من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan

0: dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib wa

Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

0: khabirin.
1: Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول معالي الشيخ: أعاني من كثرة الغضب، فهل من أسباب تعينني على تهدئته وعلى الإمساك بزمام نفسي؟
3: الجواب يا أخي، وسؤالك هذا سؤال مهم جدا، وخاصة في من يتعامل مع الناس، فنقول المطلوب من المسلم أصلا أن يعود نفسه على عدم الغضب، وأن يملك نفسه ويتعلم ويصبر ويتحلم. هذا هو المشروع كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كررها عدة مرات، رواه البخاري في صحيحه. ومن وقع منه الغضب فالمشروع له ألا ينجر وراء غضبه، بل أن يطفئ نار الغضب بالوضوء والسكوت وعدم الكلام، والتحول من حاله إلى حال أخرى. فإن كان قائما جلس، أو منفعلا صمت، أو عليه أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد، وبالله التوفيق والسداد.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركي.
5: Pertanyaannya, saya pribadi wahai Syekh adalah tipikal orang yang temperamental, suka marah. Apakah ada tips-tips untuk menenangkan atau sebab-sebab yang bisa meredam rasa marah tersebut? Kemudian Syekh menjawab, pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang penting, apalagi bagi orang yang banyak berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga hendaknya bagi orang yang memiliki sifat seperti ini, mampu untuk menjaga, dan juga untuk muslim yang lain adalah dengan banyak membiasakan untuk tidak cepat marah. Mampu menahan diri, bersabar, menampakkan sikap santun, inilah yang disyariatkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. La taghdab. Lalu beliau ulangi sampai beberapa kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jangan marah. Orang yang marah disyariatkan untuk tidak mengikuti keinginannya saat marah. Bahkan hendaknya orang yang marah berusaha untuk memadamkan nafsu amarahnya dengan berwudu. Demikian juga diam, jangan banyak bicara. Kemudian juga merubah posisinya dari satu posisi ke posisi yang lain. Jika saat marah dalam kondisi berdiri misalnya, maka segera duduk. Jika saat marah nampak emosinya, maka segera diam. Demikian juga beristiadah. Beristiadah, memohon perlindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk, sebagaimana dalam kondisi dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain dari hadis Sulaiman ibn Surad, dia mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimah لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. Saat aku duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling memaki, saling adu mulut. Kemudian salah seorang dari keduanya marah sampai merah mukanya dan urat lehernya sampai tegang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh saya tahu ada satu kalimat, kalau dia ucapkan maka akan hilang apa yang ada padanya. Kalau saja dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pasti hilang rasa marah yang ada padanya. Wabillahi taufiq.
0: Fatawa Mukhtarah.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur, menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun, yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda, akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya yang gelandang, yang paling penting pulang kampung, Ren. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa' Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhalan nurul qalban fashaha wan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wat tajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil laddat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar. Lezatnya makanan menjadi tidak enak. Dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsad lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah. Tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah. Sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idha," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. "Walakinna idza mitna bu'ithna," akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. "Wanus'alu ba'dahu an kulli syai'in," akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika.

mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul ard, dihisap oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan, perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penodaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia. Maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Thalib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu. Ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan kemaksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Shahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jum'at atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap termasuk saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jum'at atau malam Jum'at. Kemudian disolatin orang sekian banyak karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah,

0: maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan di sinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
2: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Sad والقرآن ذي الذكر.
4: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
3: بل الذين كفروا في عزة وشقاق.
4: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

0: Rabb.
1: Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

0: kelompok.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.

0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: Wa

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar?"
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlinnar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.
1: فسجد

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?"

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan.

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrul lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
0: Dari Al Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya iblis laknatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala asyaitanu lamma qudhiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya, tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah, qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar." Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis. Isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis. Hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini. Dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis laknatullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim, seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka adab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman. Inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Semoga saya dan Anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal-i'adhu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahanam dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita agar bisa menemani dia di neraka jahanam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
4: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. متفق عليه.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: بِالْحَقِّ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: راديو رجا
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
1: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
5: Nurun min al-Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis Riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita miliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun." Walakas sa'atul lati anta fiha. Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini, maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok, belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihhatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk urusan masuk surga, kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh, muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal, kita mengerjakan sholat dengan khusyuk, kita bersedekah mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu dan tidak jadi dia lakukan. Tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian. Ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal soleh pada hari ini, maka segeralah beramal soleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup ya di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi ya ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan salat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertaubat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat adalah mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini. Waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini. Itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullun nasi yaghdu, setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu, ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha, ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur. Kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waq.

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alaih wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan

0: السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau sepuluh kali, atau dibaca setiap hari seratus kali, di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد

0: أشهد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
2: An Adi ibn Hatim radhiyallahu an, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
3: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Was'aluka ridha ba'da al-qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Ia di qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
4: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
5: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yeah.

0: Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
3: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
1: نور من القرآن.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول أنا إنسان مبتلى في الوسوسة في الصلاة، هل يجوز لي أن أستعيذ من الشيطان وأنا أصلي وأدعي بأي دعاء حتى أطرد هذه الوسوسة؟
3: في صلاة أقبل عليها بقلبك، اقرأ الفاتحة بالقيام وما يسر الله، اركع وآتي بأذكار الركوع، اسجد وآتي بأذكار السجود. ومن النبي يقول أما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم في سجود الجاهل الله، وسيعافيك من شر الشيطان وساوسه، ويحوي بينك وبينه. وأقرأ كل صلاة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في صباحك ومسائك، لعل الله ينفعك بذلك. فالحديث من استعاذ مثلهما، وما سأل الله سائل مثلهما.
2: نعم.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh.
5: Pertanyaannya, saya termasuk orang yang terkena penyakit was-was dalam sholat. Bolehkah saya beristi'adah, meminta perlindungan kepada Allah dalam sholat, dan membaca doa sampai was-was tersebut hilang? Kemudian Syekh menjawab, Anda berusahalah untuk menghadap kepada Allah dengan hati Anda dalam sholat. Bacalah Al-Fatihah di saat Anda berdiri dalam sholat. Kemudian setelah itu, bacalah bacaan yang mudah bagi Anda. Lalu rukuklah, sehingga Anda bisa melaksanakan ruku sesuai dengan rukun dan kewajibannya. Lalu iktidal, lalu sujudlah sampai Anda melakukan rukun dan kewajibannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ammar ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, wa ammas sujud fa'akthiru fihi ad-du'a, faqaminun an yustajabalah." Adapun dalam rukuk, bacalah doa yang mengagungkan Allah Azza wa Jal. Adapun ketika Anda sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah. Karena doa di saat itu sangat layak untuk dikabulkan. Jika Anda bersujud, maka kembalilah kepada Allah. Bersandarlah kepadanya. Mintalah kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit was-was yang sedang menimpa kepada Anda. Dan ini Anda lakukan dalam sholat ataupun di luar sholat. Juga Anda harus banyak membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas di hari-hari Anda, baik pagi maupun sore. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan manfaat dengan amalan-amalan ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati islam azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi pekan kedua yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidahullah dari Maros. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah. Nam ikhwati islamah zakumullah. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori di Surat Hud. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedangkan aku telah sangat tua, dan istriku pun seorang yang mandul?" Berfirman Allah, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari."
1: Ayat Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Seorang Muslim tentunya di sini yang dimaksud adalah apabila dia sakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala atas rasa sakit tersebut.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
4: Insya Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
5: Para pendengar di Roja dan Insya Allah
4: kami akan. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
6: dan
4: telah menyimak.
6: Dan lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatai salam wa jazakumullah sahabat Roja di manapun Anda bisa menyimak siaran kami alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi pekan kedua yang berbahagia ini. Berikut kita akan simak sesaat lagi program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Syarhu Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA fidhahullah dari Maros. Nah, ikhwati Islam azakumullah dan di kesempatan ini mengangkat tema yaitu selektif dalam mengambil ilmu dan memilih guru. Nah, setelah penyampaian materi silakan

0: akan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falatafaddal, masykur Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Allahumma inna nas'alukal huda wassadat. Pemirsa Rojak TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesempatan untuk menambah kebaikan kita dan meminta ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Tentu di antara kiat kita menjaga keimanan kita, menjaga nikmat Islam ini adalah dengan senantiasa menggunakan waktu kita untuk mengkaji ilmu-ilmu akidah ya terutama dan ilmu agama yang lainnya. Dan pembahasan kita masih berlanjut, yaitu syarah kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan pembahasan kita sudah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wal mihnatu fil islami bid'atun wa ammal yawma fayumtahanu bis sunnati liqawlihi inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata beliau rahimahullah, wal mihnatu fil islami bid'atun, menguji seseorang itu adalah perbuatan bid'ah. Sebagian ulama yang mensyarah kitab ini mengatakan yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah apa yang terjadi di zaman Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Wathiq, Khalifah Al-Mu'tasim yang memaksa kaum muslimin, memaksa para ulama, memaksa seluruh manusia untuk mengikuti akidah Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan sifat Allah Azza wa Jalla, bukan kalamullah. Dan pemimpin atau penguasa di zaman tersebut memaksa setiap orang, bahkan bertanya ke setiap ulama ya, apakah mengikuti pendapat tersebut atau menolaknya. Maka itu disebut dengan al-mihna, yaitu ujian yang berat bagi kaum muslimin, dan jelas ini perbuatan bid'ah. Namun sebagian yang lain juga mengatakan yang dimaksud al-mihna di sini adalah menguji ya, seseorang bertanya secara detail ya, padahal dia seorang muslim. Padahal ya, seharusnya yang kita lakukan, kita selalu bersangka baik kepada seorang muslim selama dia tidak menampakkan bid'ah, tidak menampakkan kesesatan, tidak menampakkan penyimpangan, maka pada asalnya ya setiap muslim itu adalah terpercaya. Kemudian beliau mengatakan wa ammal yauma fayumtahanu bis sunnati liqaulihi inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Ya, adapun hari ini, kata beliau rahimahullah, ya dari zaman beliau sampai saat ini, kita harus selektif dalam memilih guru dan mengambil ilmu. Karena ya sangat masyhur perkataan seorang ulama salaf Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Aw fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu agama ini adalah, atau ilmu syar'i ini adalah agama kita. Sebagian yang lain mengatakan lah muka wadah muka, darah dagingmu. Maka perhatikan dari mana engkau mengambil agamamu. Seorang Muslim harus benar-benar selektif dalam memilih guru, selektif dalam mengambil ilmu. Dikarenakan ya, sejak zaman beliau sampai hari ini banyak sekali orang yang berbicara tanpa ilmu. Banyak sekali orang yang menggunakan pakaian ulama berbicara tanpa ilmu. Maka sangat penting bagi seorang untuk benar-benar selektif ketika ingin belajar akidah, belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir, ya, belajar ilmu-ilmu agama. Maka wajib bagi seseorang untuk bertanya, ya, memeriksa keadaan gurunya sebelum dia duduk di majelis orang tersebut. Dan di zaman dahulu, orang-orang yang belajar hadis, mereka sebelum mengambil ilmu dari seorang perawi hadis, maka dia benar-benar menyeleksi, ya, bertanya, ya, sampai dikatakan di sini hatta yuqal aturidu an tusawwijahu, ya, apakah kamu ingin menikahkan dia, ya, dengan keluargamu, dengan putrimu, dengan orang dekatmu, sehingga pertanyaanmu kenapa, ya, sangat detail, ya, tentang sholatnya, tentang kondisinya, tentang keadaannya, tentang akhlaknya, tentang kebiasaannya, tentang penampilannya, ya. Padahal ya sebenarnya dia bukan ingin menikahkan orang tersebut, tapi ingin belajar darinya. Maka ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim ketika ingin mengambil sumber ilmu, memilih majelis ilmu, ya, maka seharusnya dia benar-benar bertanya kepada orang-orang terpercaya tentang, ya, guru tersebut, tentang sumber ilmu tersebut, tentang channel dakwah tersebut, tentang buku tertentu. Perlu, ya, seorang bertanya kepada ahli ilmu, kepada ulama, kepada ustadz yang terpercaya, kepada orang yang dia yakin dengan ketakwaannya, tentang kewaraannya, tentang kehati-hatiannya terhadap agama. Dan apabila dia sudah yakin, ya, maka dia belajar dari guru tersebut dan serius belajar kepadanya, ya, karena dia sudah selektif, ya, maka dia tentunya harus rajin, ya, bertanya, duduk, dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Ya, karena tentunya ya saat ini bertebaran, ya, berbagai penyampai ilmu agama, mubaligh, dai, dan mereka semua, ya, mengaku sebagai ahli ilmu, mengaku sebagai ulama. Maka seorang harus, ya, pandai-pandai memilih siapa dari mana dia mengambil ilmunya. Wala taqbalul haditha illa mimman taqbaluna syahadatahu. Beliau rahimahullah mengatakan jangan mengambil hadis kecuali dari orang yang engkau terima persaksiannya. Karena tidak diterima persaksian orang yang fasik, orang yang banyak berdusta, orang yang tidak jujur. Begitu pula ilmu-ilmu yang lain, ilmu hadis, ilmu aqidah, ilmu fiqh, ilmu tafsir. Fananzuru in kana sahibas sunnatin lahu ma'rifah saduq katabta anhu wa illa taraktahu. Beliau mengajarkan kepada kita, ya, apabila dia benar-benar kita yakin seorang ahlus sunnah, pengikut sunnah, akidahnya ahlus sunnah, lahu ma'rifah, ya, mempunyai ilmu, jujur, maka tulis darinya, ya, belajar darinya, ambil ilmu darinya. Kalau ternyata hasil penelitianmu, ya, hasil pertanyaanmu, hasil seleksimu, dia tidak lolos seleksi, ya, bukan ahlus sunnah, bukan seorang yang berilmu, ya, tidak pernah belajar ilmu dari para ulama, maka tinggalkan dia dan jangan belajar darinya. Ini peringatan dari beliau kepada siapapun yang membaca kitab ini, seluruh kaum muslimin, agar berhati-hati dalam memilih guru, ya. Jika seorang berhati-hati dalam memilih dokter, ya, memilih tempat makan, memilih tempat rekreasi, ya, apalagi dia memilih guru, ya, tempat dia belajar ilmu agama yang akan menjadi penentu keselamatan dia di dunia dan di akhirat, ya. Maka ini perkara yang penting untuk kita perhatikan semua, dan beliau menyampaikan hal ini agar kita berhati-hati, ya, karena tentunya kita sudah sampai di bagian akhir dari kitab ini, dan kebanyakannya adalah tentang nasihat ya, agar kita menjauhi ya, orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan ya, mengajak kita untuk menyimpang dari jalan Nabi SAW dan para sahabatnya, dan benar-benar ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan bersungguh-sungguh agar terus berada di jalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan ya, selanjutnya, wa idza aradta al-istiqamah 'alal haqq, kalau Anda ingin konsisten di atas kebenaran, di atas sunnah, di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas hidayah wa tariqi ahli sunnah qablak ya, kalau engkau ingin tetap berada di atas kebenaran, berada di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam, di atas jalan yang dilalui oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, beliau secara khusus memperingatkan, fahdharil kalama wa ashabal kalam wal jidal wal mira' wal qiyas wal munadhara fid din. Jauhi ahlul kalam, orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam, sibuk dengan perdebatan dalam agama, ya, sibuk menggunakan akalnya dalam memahami agama ini. Tinggalkan mereka semua, yaitu orang-orang yang mendahulukan dalil akal, mendahulukan ya, dalil-dalil dari kitab-kitab filsafat Yunani, ya, dari orang-orang yang tidak memahami Al-Quran, tidak memahami ya, tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah dengan menggunakan Al-Kitab was-Sunnah. Ya. Karena mereka orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengatakan bahwasanya kedua sumber tersebut tidak ya menghasilkan keyakinan, tapi membuat orang ragu-ragu. Padahal sebaliknya justru keraguan itu muncul dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling ragu tentang agamanya, dan terjadi perselisihan pendapat yang sangat banyak di antara mereka. Adapun ahlus sunnah wal jamaah yang mengambil akidah, mengambil tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tentang tauhid dari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka adalah orang yang paling yakin terhadap agamanya. Dan mereka adalah orang-orang yang paling sepakat ya, sejak zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai hari ini mereka semua sama dalam ucapannya. Karena dalil yang mereka gunakan adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. فَإِنَّ اسْتِمَعَكَ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ مِنْهُمْ يَقْدَهُ الشَّكَّ فِي الْقَلْبِ. Kata beliau, jangan sampai engkau membiarkan dirimu mendengarkan ucapan mereka, membaca kitab-kitab mereka, berdebat dengan mereka. Karena meskipun engkau tidak menerimanya, bisa membuatmu ragu. Tentu di sini ada pengecualian bagi orang-orang yang memang ahli di bidangnya, mampu berdebat dengan mereka, mampu mengetahui kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka, maka orang-orang yang seperti itu tidak masalah untuk berdialog, berdebat. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala tujadil ahlal kitab illa billati hi ahsan. Janganlah engkau berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Ya, ahlul kitab, ya, Yahudi dan Nasara, dan juga ya, tentu dimaksudkan, ya, bisa diambil di sini, siapapun yang menyelisih Al-Quran. Karena dalam ayat lain juga Allah Ta'ala merintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Juga kaum Nuh mengatakan, ya Nuh, qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Jadi para anbiya, para nabi pun mereka berdebat, berdialog dengan kaumnya, sehingga dialog ini bukan sesuatu yang terlarang secara mutlak, tapi tentunya khusus bagi orang-orang yang memang mempunyai kedalaman ilmu, pemahaman yang kuat tentang syubhat-syubhat, orang-orang yang mempunyai syubhat dan mengetahui cara membantah mereka. Tapi ini bukan dibuka untuk semua orang ya, siapa saja berdebat ya, karena itu justru bisa melemahkan agama ketika seorang yang membawa sunnah ya, tapi dia lemah dalam hujahnya ya, karena kurangnya pemahamannya, kurang dalam keilmuannya ya, dan dia berdebat sana sini ya, sehingga justru menampakkan kelemahan apa yang dia bawa. Maka inilah yang diperingatkan, dan ini kondisi kebanyakan kaum muslimin ya. Mereka bukan ahli dalam perdebatan dengan orang-orang yang mempunyai syubhat yang kuat, sehingga pada asalnya seorang tidak melayani mereka dalam perdebatan. Wa kafa bihi qabula fa tahlik. Maka bahaya ketika syubhat itu masuk ke dalam hatimu, dan engkau bisa menjadi binasa dikarenakan subhat tersebut. Wa ma kanat zandaqatun qattu wala bid'a wala hawa wala dalala illa minal kalami wal jidali wal mira wal qiyas, ya. Tidaklah terjadi penyimpangan, ya, seorang menjadi zindiq, seorang menjadi ahlu bid'ah, pengikut hawa nafsu, tersesat, ya, kecuali dari terlalu banyak berdebat atau mendengarkan ucapan-ucapan ahlul kalam, membaca kitab-kitab mereka, mendahulukan akal daripada wahyu, wahyi abwabul bid'ah wasyukuki wasyandaqah. Ya, karena kata beliau rahimahullah, ini semua pintu-pintu yang menyebabkan seorang masuk ke dalam kebid'ahan, keragu-raguan, dan menjadi zindiq, yaitu orang yang munafik atau meninggalkan agama ini, atau yang membuat kebid'ahan-kebid'ahan yang besar. Maka para salaf sejak dahulu sangat tegas dalam perkara ini, melarang, ya, siapapun untuk membaca, ya, kitab-kitab mereka. Ya, bahkan para ulama kita sangat tegas dalam perkara ini. Ya, sebagian mereka melarang, ya, siapapun untuk berdialog, berdebat, membaca kitab-kitab mereka karena akan melahirkan atau memunculkan keraguan-raguan dalam agama. Kemudian beliau melanjutkan, "Fallah Allah fi nafsik." Ya, aku ingatkan dirimu. Aku ingatkan dirimu, "Wa alayka bil athar wa ashabil athar." Hendaklah engkau hanya mengikuti orang-orang yang menyampaikan sunnah, menyampaikan athar, ya, riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat, dari para tabi'in. Wattaqlid fa innad dina innama huwa bittaqlid, ya. Beliau mengatakan dengan mengikuti, ya, taqlid di sini yang dimaksud ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, juga para tabi'in, yang dimaksudkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah sahabatku, zamanku. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah mereka. Wa man qablana lam yada'una fi labsin. Karena para salaf kita tidak meninggalkan kita di dalam keraguan-raguan. Mereka sudah menjelaskan agama ini secara detail. Ya, tentang Allah Azza wa Jalla. Tentang nama-namanya. Tentang sifat-sifatnya. Hal-hal yang disucikan Allah darinya. Tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla. Tentang para malaikat, tentang para anbiya, para kitab, tentang takdir, tentang hari akhir. Ya, mereka semua, ya, telah menjelaskan, ya, dengan menjadikan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sebagai sumber utama. Maka cukup bagi kita untuk mengambil sumber ilmu dari para salaf. Faqallidhum wastarih. Maka ambillah ilmu dari mereka dan tinggalkan yang lain. Wala tujawizil athar wa ahlal athar. Jangan jauhi, jangan tinggalkan, jangan lewati, ya, riwayat-riwayat, athar-athar, dan orang yang membawa athar. Waqif indal mutasyabih. Ya, adapun jika ada sesuatu yang tidak jelas, ya, meragukan, maka jangan, ya, memaksakan dirimu untuk memahaminya. Ya, tanyakan kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wala takisya'an, jangan memaksakan, ya, akalmu untuk memahami sendiri, ya, karena ilmu ini adalah agama yang kita harus kembalikan kepada ahlinya. Waqif indal mutasyabih. Ya, karena dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkamat, ya, jelas, ya. Secukup kita memahami bahasa, maka kita tahu artinya. Tapi ada perkara-perkara yang perlu, ya, para ulama, para ahli tafsir menjelaskannya. Ya, ada ayat yang menyebutkan, ya, bahwasanya walladzina tawaffawnakum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an lil haul. Dalam ayat lain, walladzina tawaffawnakum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihin 14 wa 10. Dan wanita-wanita ditinggalkan oleh suaminya, ya, dalam ayat yang pertama yang saya bacakan, maka dia harus menunggu 1 tahun. Dalam ayat yang lain, wanita-wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, maka dia menunggu 4 bulan 10 hari. Orang-orang yang tidak mengerti tafsir, ya, mereka akan mengatakan ayat ini bertentangan. Ya. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 4 bulan 10 hari. Ya, tentu ini dikembalikan kepada tafsir ya dari para ulama ahli athar, dari sahabat tabi'in yang tentunya mengetahui bahwasanya satu tahun itu sudah dihapuskan. Juga ketika kita membaca firman Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya Allah, sungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau sukai, cintai, tapi Allah yang beri petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Secara lahir, secara zahir ayat ini bertentangan. Tapi ahli ilmu, ya, mereka mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan wa innaka la tahdi, sungguhnya engkau memberi petunjuk, adalah petunjuk ad-dalalah wal irsyad, ya, hanya memberitahu saja. Adapun at-taufiq, hidayah taufiq wal ilham, ini murni milik Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi Ibrahim tidak bisa memberi petunjuk kepada bapaknya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak bisa petunjuk kepada pamannya, Nabi Nuh tidak bisa memberi petunjuk ilham dan taufik kepada putranya, kepada istrinya, juga Nabi Lut. Maka perlu kita kembalikan juga ya, sebagian orang-orang yang membuat syubhat dalam agama menggunakan ayat innal ladzina aman wal ladzina hadu wan nasara sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang beriman, dan Yahudi, Nasara, Sabi, ya, barang saya beriman kepada Allah dan hari akhir, beramal saleh, maka tidak ada ketakutan bagi mereka. Ini ya dijadikan maksudnya semua agama benar. Padahal ada ayat-ayat yang sangat jelas yang lain mengatakan innal ladzina kafaru ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Ya, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh kafir yang mengatakan Allah itu tiga, dan ayat-ayat yang sangat jelas yang lain yang sekedar kita mengetahui artinya kita bisa memahami maknanya. Tapi ada ayat-ayat yang perlu penjelasan ya, dari para ulama. Ini kita kembalikan kepada ar-rasikhina fil ilm, orang-orang yang mendalam keilmuannya. Jangan sampai kita berusaha memahami sendiri, membuat kita ragu tentang kebenaran Al-Quran, yang membuat kita ragu bahwasanya Al-Quran ini bertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, ini sangat berbahaya bagi agama kita. Bahkan ya, kita ketahui banyak orang yang murtad dari agamanya padahal sebelumnya dia belajar agama. Ya, makanya sangat penting kita untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, selain terus-menerus berdoa kepada Allah, kita harus bergaul dengan orang-orang soleh, ahlus sunnah wal jamaah, mengambil ilmu dari mereka, dan juga tidak membiarkan diri kita membaca kitab-kitab mereka, kitab-kitab syubhat yang bisa jadi syubhat itu masuk ke dalam hati kita dan kita tidak mampu untuk mengeluarkannya. Beliau melanjutkan, wala tatlub min indika hilah taruddu biha ala ahlil bid'ah. Ini secara umum, orang awam yang mereka baru belajar ilmu agama, jangan ya, mencari-cari masalah dengan ahli bid'ah, dengan berdebat dengan mereka, membaca kitab mereka, berusaha untuk berdebat, ya padahal keilmuannya masih sangat dangkal. Fa innaka umirta bisukuti anhum, ya. Adapun seperti Anda yang masih lemah, ya, dan ini kondisi kebanyakan kaum muslimin kecuali sangat sedikit dari para ulama yang diberikan kemampuan untuk memahami agama ini secara mendalam, memahami syubhat-syubhat mereka dan membantah mereka, ya ini sangat sedikit jumlahnya. Kebanyakan kita ya tidak mengerti, sehingga kewajiban kita diam. Wala tumakkinhum min nafsik, ya jangan biarkan mendengarkan ucapan mereka, duduk dengan mereka, bergaul dengan mereka, mendengarkan syubhat-syubhat mereka. Ama alinta anna Muhammad nasirin fi fadlihi. Ya, beliau sampai mencontohkan ulama kita terdahulu dengan ilmunya yang dalam, ya, apalagi kita yang sangat dangkal ilmu kita. Ya, beliau mengatakan Imam Muhammad bin Sirin saja lam yujib rajula min ahli bid'ah fi mas'alatin wahidah. Ya, tidak meladeni ya seorang dari ahli bid'ah dalam satu masalah. Dan tentunya kita ya juga tidak bermudah-mudahan dalam mencap seorang ahli bid'ah. Ya, tadi sejak awal kita katakan, ya, beliau menasihati untuk bersikap kepada seluruh kaum muslimin, ya pada asalnya mereka adalah orang yang baik, yang selama dia tidak menampakkan kebid'ahan, tidak menampakkan penyimpangan, penyelewengan dalam agama, maka ya pada asalnya dia adalah seorang yang lurus. Adapun yang ya jelas-jelas mengikuti pendapat-pendapat Jahmiyah, ya Mu'tazilah, yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla secara mutlak, secara umum, ya, maka inilah orang-orang yang dimaksud, ya, ahlu bid'ah di sini, ya, kemudian ar-rafidah, ya, orang-orang yang mencela sahabat Nabi SAW, mengatakan Al-Quran sudah ditambah, ya, tidak orisinil lagi. Jangan ladeni mereka. Wala sami'a minhu ayat min kitabillah. Bahkan tidak mau mendengarkan dia bertanya tentang ayat, karena dia sebenarnya bukan ingin mencari ilmu, tapi ingin sekedar mendebat Muhammad bin Sirin. Faqila lahu, ya, ditanya kenapa engkau tidak meladeninya. Beliau mengatakan, akhafu an yuharrifaha fayaqa'u fi qalbi syai. Aku takut, aku khawatir dia menyelewengkan, ya, seperti oleh orang-orang yang menyelewengkan, ya, firman Allah Azza wa Jalla, wa kallamallahu Musa taklima, ya, dia rubah wa kallamallaha, ya, karena dia tidak ingin mengatakan Allah yang berbicara. Atau ya istawa, ya dia selewengkan menjadi istaula, beristiwa diganti menjadi menguasai dan lain sebagainya. Ya, ini contoh-contoh yang dikhawatirkan oleh Muhammad bin Sirin sehingga dia tidak ingin meladeni orang tersebut. Tapi sekali lagi, ya, ini dikecualikan bagi orang yang memang mempunyai ilmu yang mendalam, ya, pemahaman yang kuat tentang syubhat-syubhat mereka dan juga mampu untuk membantah, maka ini dibolehkan, bahkan diperintahkan. Karena di antara metode dalam berdakwah adalah selain bil hikmah wal mu'idatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan, dengan perdebatan yang terbaik. Makanya sahabat Ibnu Abbas dahulu pernah mendebat Khawarij, ya, sebagian riwayat mengatakan jumlah mereka 6.000, yang bertaubat 4.000 orang. Dalam riwayat yang lain yang disahihkan oleh sebagian ulama, jumlah mereka sampai 24.000, ya, 20.000 bertaubat, ya, karena setelah dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Tapi tentunya siapa beliau? Ya, beliau adalah seorang sahabat yang terkenal dengan Al-Habrul Bahr, yang memang ilmunya seluas lautan. Maka yang seperti ini tentunya memang diberikan karunia oleh Allah Azza wa Jalla kemampuan untuk berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai syubhat. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza sami'ta ar-rajula yaqul inna nahnu nu'azzimullah, ya, ada orang-orang yang mengatakan kami mengagungkan Allah. Padahal ini ada kalimat yang hak tapi diinginkan darinya kebatilan. Idza sami'a athar Rasulillah, kalau disampaikan tentang hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang ayat-ayat sifat, tentang bahwasanya Allah dilihat nanti pada hari kiamat, innakum satarauna rabbakum kama taraunal qamar lailatal badr la tudawmuna fi ru'yati, sungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kemudian firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul akhir, akan turun Allah Azza wa Jalla di sepertiga malam terakhir. Faqala man yaj'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'utiya, siapa yang minta aku akan berikan. Man yastaghfiruni fa'ughfiralah, siapa yang minta ampun aku akan ampuni, ya. Mereka menolak hadis-hadis seperti ini, menolak hadis bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia, ya, menolak, bahkan menolak makna firman Allah Azza wa Jalla, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, Tuhan akan datang. Menolak hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah dilihat. Padahal ya ini semua tertera bahkan dalam Al-Qur'an, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhir. Wajah-wajah hari itu berseri-seri karena melihat Allah Azza wa Jalla. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan sendiri, ya, firman Allah Azza wa Jalla, lil ladzina ahsanu al husna wa ziyada, bagi orang-orang yang berbuat ihsan baginya surga, dan ziyada adalah an-nadhar ila wajhi Allah Azza wa Jalla, melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Mereka, ya, ahlu bid'ah, orang-orang yang mengingkari hadis-hadis seperti ini berhujjah dengan mengatakan kami mengagungkan Allah Azza wa Jalla, ya, Allah itu tidak bisa dilihat, Allah itu tidak bergerak, Allah itu tidak turun, Allah itu tidak, ya mereka mengatakan tidak seperti betul ya, tidak seperti makhluknya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat-sifat yang Allah sendiri sampaikan kepada kita. Ya Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah. Dan Ahlu Sunnah Wal Jamaah ya, berdalil dengan firman Allah Azza Jalla, laisa kamitslihi syai. Allah menyampaikan kepada kita punya mata, punya wajah, Allah turun, Allah datang. Tapi semua sifat-sifat tersebut berbeda dengan sifat makhluknya. Ya, sebagaimana Allah mendengar, makhluknya juga mendengar. Tapi pendengaran Allah sangat berbeda dengan pendengaran makhluknya. Allah mampu mendengar seluruh suara ya, di waktu yang sama dengan bahasa yang berbeda-beda. Dan tidak tercampur antara satu suara dengan suara yang lainnya. Adapun ya, makhluk yang sangat terbatas pendengarannya ya, hanya bisa mendengar satu orang dalam satu waktu. Apabila ada dua, apalagi sampai tiga orang berbicara, maka dia tidak akan mampu untuk memahami semuanya. Juga tentang ilmu Allah Azza wa Jalla yang mengetahui segala sesuatu. Penglihatan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Ilmu Allah sangat luas ya. Juga tentang sifat-sifat Allah yang tertera semua dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Sallam, Ahlus Sunnah Wal Jamaah menetapkan semuanya tanpa melakukan penyelewengan baik maknanya maupun lafadznya, juga tanpa menolaknya, tanpa menyamakannya dengan makhluknya dan tanpa menentukan bentuk dan kaifiahnya. Maka beliau mengatakan ya, orang-orang yang seperti ini ketika dibacakan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dia berhujjah dengan mengatakan kami mengagungkan Allah, kami mensucikan Allah Azza wa Jalla. Ya, padahal yang benar-benar mensucikan Allah Azza wa Jalla adalah yang menerima Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia mengatakan demikian? Kami mensucikan Allah, yuridu an yarudda athar Rasulillah. Ya, kata beliau, sebenarnya dia ingin menolak athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadfa'u bihadhihi al-kalimah athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan hujjah, dengan alasan mengagungkan Allah, mensucikan Allah, dia menolak ya semua hadis-hadis sahih yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa huwa yaz'umu annahu ya'dhimu Allah wa yunazzihuhu idza sami'a haditsar ru'ya. Jika mendengar hadis tentang innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian ya, maka mereka memalingkannya dengan mengatakan mengetahui ya, melihat di sini adalah mengetahui, wa hadits nuzul, hadis turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah mengatakan, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang istighfar aku ampuni, ya, siapa yang minta aku akan berikan. Dan mereka menggantinya dengan yang dimaksud adalah turunnya malaikat atau turunnya rahmat ya, dan lain sebagainya. Padahal malaikat tidak mungkin mengatakan man yad'uni, siapa berdoa kepada aku. Juga kalau itu turunnya rahmat, ya, rahmat itu tidak hanya sampai di langit dunia tapi sampai ke bumi. Tentu ini ya takwil-takwil yang menyimpang ya. Tapi yang turun Allah Azza wa Jalla. Adapun bagaimana turunnya, ini adalah pertanyaan bid'ah. Tidak boleh kita bertanya bagaimana ya, atau menentukan bagaimana cara turunnya Allah Azza wa Jalla. Karena kita ketahui ya, makhluk pun turunnya berbeda-beda ya. Ada turun dengan menggunakan tali, ada menggunakan lompat, ada yang menggunakan tangga, menggunakan lift ya, dan lain sebagainya. Jika turunnya makhluk saja berbeda-beda, bagaimana perbandingan antara makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, kita meyakini bahwasanya Allah turun ya, tapi kita tidak mengetahui bagaimana turunnya Allah Azza wa Jalla dan kita tidak menyamakan ya, sifat tersebut dengan makhluknya. Afalaisa qad radda athar Rasulillah? Bukankah dia telah menolak athar yang sahih yang sangat banyak bahkan sebagian mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa idza qala inna nahnu nu'azzimu Allah an yazula min mawdi ila mawdi. Kami mensucikan Allah dari berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Faqad za'ama annahu a'lam billahi min ghairihi. Berarti dia telah menyangka dirinya lebih paham tentang Allah daripada Allah sendiri. Allah sendiri yang menyampaikan bahwasanya Allah turun. Adapun apakah ars kosong atau tidak kosong, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi itu bagian dari kaifiyah yang kita ya, selama para sahabat tidak pernah bertanya ya apakah ars kosong atau tidak kosong, maka bagi kita hanya meyakini Allah itu turun. Ya, adapun kaifiahnya maka wallahu taala a'lam. Fahdhar haula, ya, maka tinggalkan mereka semua.